0: Oh, kakek. Nenek kakek, ya. Terus?
1: Nenek kakek balita.
0: Ya. Ucapannya apa? Semoga.
1: Semoga sehat.
0: Sehat selalu. Ya, barakallahu fiik. Nafisa, ya. Nafisa kirim salam sama siapa?
1: Umi dan Abi dan adik.
0: Mm-mm. Siapa nama adiknya?
1: Mariam.
0: Iya, Mariam, ya. Apa ucapannya? Semoga sehat selalu, ya. Barakallahu fiik, ya. Ya, sekarang kita sama-sama berdiri, ya. Karena ini kita berada di 10 hari pertama Zulhijjah, kita memperbanyak takbir, ya. Ayo, coba sekarang coba berdiri, semua berdiri. Berdiri. Iya, kita sama-sama takbir. 1, 2, 3.

0: Iya, barakallahu fiik. Bukan ilham ya, hilham. Iya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Ya, 1, 2, 3.
1: Subhan.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Termasuk nikmat yang jarang disyukuri. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dengan jelas, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya. Yang pertama adalah as-siha, nikmat kesehatan. Bapak-bapak milih mana? Punya uang 100 miliar tapi stroke, atau enggak punya uang, atau punya uang 1 juta tapi sehat? Milih mana? Milih 100 miliar sehat. Itu menungso. Bayangkan kan? Dia tetap yang dilihat itu fulus. Sehat yang ada di tubuhnya ini dianggap biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang kaya membelanjakan banyak harta demi sehat, tapi tidak sehat-sehat. Rata-rata orang dikasih kesuksesan itu di atas umur 40 ya, kita lihat ya, mulai senang. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada mereka harta, Allah kurangi sehat. Dengkulnya wis mulai, pinggangnya emping, wis tidak bisa makan banyak-banyak. Padahal dulu waktu jadi pekerja keras, emping sak toples entek ya. Tapi ketika sudah jadi bos, tidak bisa banyak-banyak makan emping. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang latus alunna yawma idzin 'anil na'im. Di antara nikmat yang bakal ditanyakan adalah alam nusahhi badanak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepadamu? Karena banyak orang yang hidupnya ngeluh, ngeluh, ngeluh terus. Allah, Ustaz, harga plastik mahal sekarang. Ya Allah, sejak kapan kita makan plastik ya? Daun. Bertahun-tahun nenek moyang kita hidup tanpa plastik. Dulu makan pakai apa? Daun. Anda masih ingat ya? Ah, biar kelihatan sama ayah. Anda ingat sama ayah Anda, sama ibu juga rahimahullah. Kalau kita keluar kota, karena ayah nyetir, mesti bawa kopi. Kopinya ditaruh di mana? Botol bekas. Jadi kalau beli air, botolnya itu disimpan jemaah, dibikin kopi, bikin teh, dipakai terus. Sekarang sampah-sampah itu isinya plastik. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah berikan banyak nikmat, tapi kita sering melupakannya. Dua nikmat yang banyak dilupakan, yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Pengangguran itu nikmat apa bukan? Anak mau tanya sama itu. Nganggur, alhamdulillah Ustaz, anak baru dipecat.

0: nikmat enggak dia? Dia punya kesempatan sholat duha, punya kesempatan baca Quran. Ketika dia kerja enggak bisa dia hatam Quran. Masuk jam 8 pulang jam 4. Kadangkala sampai rumah masih disuruh ngerjakan tugas. Ketika dipecat, alhamdulillah Ustaz, anak sejak dipecat tiap 3 malam hatam Quran. Tapi kadangkala nikmat itu juga tidak disyukuri. La baca Quran wala istighfar. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni la akrahu an arasyab sabah lalan. Aku itu paling benci, kata Umar, gak suka aku ngelihat pemuda yang nganggur. La fi amali dunya wala fi amali akhirah. Gak sibuk dengan pekerjaan dunia, juga gak sibuk dengan pekerjaan akhirat. Ini yang dibenci. Allah kasih nikmat, waktu luang, kesempatan, subhanallah, ternyata tidak dimanfaatkan. Dan yang banyak, bukan yang banyak ya, mungkin salah kalau anak ngomong banyak, ibu-ibu ini kadangkala Allah kasih waktu luang yang banyak sekali, tapi kadangkala gak hatam-hatam juga Al-Quran. Ada apa aja tadi, kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kadangkala. Dan Allah berikan nikmat kepada kita bisa mengingat Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa bangun dari tidur kita, bangkit dari ranjang kita, bisa ambil wudu, bisa ke masjid, bisa sholat. Dan nikmat ibadah itu jauh lebih besar daripada nikmat harta dan kesehatan. Siapa di antara bapak-bapak ini yang kira-kira ingin kekayaannya seperti Elon Musk? Dia merencanakan, insya Allah tahun 2035 anak sudah kayak Elon Musk. Kayaknya tidak ada sih. Ojo kayak Elon Musk, punya rumah, alhamdulillah. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari semua hartanya Elon Musk. 2 rakaat sunnah, bukan yang wajib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isi. Cuma kembali kita enggak mensyukuri nikmat bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau kasih tawaran, mana antum mau enggak? 10 juta. Tapi bangun subuh telat. Jam 7. Milih mana jemaah? Telat. Kalau ketiduran kan enggak apa-apa Ustaz ya. 10 juta. Padahal 2 rakaat sunnah itu lebih baik dari dunia dan isi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini tanggal 27 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Mana mau tanya, siapa yang bisa jawab, yang kasih hadiah. Apa sih keutamaan 10 awal Dzulhijjah? Fadhil. Nah, paling baik seperti apa baiknya? Lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Jihad yang pulang. Jihad yang enggak pulang. Lebih baik daripada jihad yang pulang apa jihad yang tidak pulang?
1: Yang tidak pulang.
0: Saya tunggu. Ini perlu diluruskan ini. Coba antum ingat lagi, lebih baik dari jihad yang pulang atau jihad yang tidak pulang?

Karena 10 awal Dzulhijjah ini tidak seperti 10 akhir Ramadan. Kalau 10 akhir Ramadan, Masya Allah, masjid-masjid membuka pintu untuk iktikaf. Kita melihat bagaimana di akhir-akhir ini masyarakat yang dulunya kalau 10 akhir Ramadan itu masjid sepi, sekarang sudah enggak lagi, sudah mulai ramai. Tapi 10 awal Dzulhijjah ini masih banyak yang menganggapnya biasa-biasa saja, padahal lebih baik dari 10 akhir Ramadan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairun min hadhihi al-ayyam aw ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Enggak ada, jemaah. Dalam 354 hari, setahun berapa hari? Setahun berapa hari? 354. Sudah 365 apa 54? Ini aliran nanyar meneng. Ya kok setahun 354, 55. Ya, kita ini bicara tahun yang mulainya Muharram berakhir di bulan Dzulhijjah. Nabi alaihi salatu wasallam semua sabdanya, ayat-ayat Al-Qur'an yang ada dalam Al-Qur'an ketika bicara hari, bicara bulan, maka berkaitan dengan bulan-bulan dan hari-hari Islam. Tapi kita tahunya cuma 365 hari. Ya. 354 hari. Karena bedanya 11 hari sama Masehi. Tidak ada yang lebih mulia, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Disinilah muncul pertanyaan dari para sahabat. Karena sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui bahwa amalan yang paling agung itu adalah jihad. Kita tahu sholat itu ibadah badan. Zakat itu ibadah harta. Haji itu ibadah fisik dan harta. Tapi kalau jihad, ibadah fisik, harta dan jiwa, di mana orang bisa mengorbankan nyawanya dan tidak pernah pulang lagi dari medan perang. Maka mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Jihad nih, orang yang meninggalkan rumahnya kadangkala berbulan-bulan dan boleh jadi pulang cacat seumur hidup, itu tidak bisa tertandingi dengan amal soleh di awal Dzulhijjah. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini, kecuali jihad yang tidak pulang. "Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bisyai." Kecuali seorang mujahid yang keluar dari rumahnya menuju medan perang dan dia tewas di sana, hartanya dirampas oleh musuh-musuh dan dia tidak pernah pulang. Ini yang tidak tertandingi. Gitu jadi. Baik, jihad yang pulang seperti apa besar pahalanya, jam? Kita kadang-kadang gak kebayang apa, seperti apa sih pahala jihad. Nah, kalau pahalanya itu dengan awal tetesan darah akan diampuni dosanya, seorang yang mati syahid itu akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Dan yang mati, yang tidak mati ya pulang tadi ke rumahnya. Pertanyaannya,

jihad ini seperti apa dalam perbuatan kita sehari-hari. Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang sebanding dengan jihad. Karena kita tahu jihad ini bukan amalan rutin. Sesekali dalam hidup itu ada panggilan jihad. Dan kadangkala sampai meninggal dunia ada orang yang enggak pernah jihad karena tidak ada panggilan jihad. Maka sahabat ini bertanya, apa amalan yang sebanding dengan jihad? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ajidu, enggak ada. Pertanyaan, kenapa Nabi mengatakan tidak ada? Coba. Lalu Nabi memberikan contoh. Siapa yang ingat contoh yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kau bisa ketika mujahid itu meninggalkan rumahnya menuju ke medan perang, engkau melakukan amalan yang amalan ini sama dengan jihad, tapi engkau gak bisa. Apa amalan? Apa amalan yang Nabi tawarkan kepada orang ini supaya dapat pahala mujahid? Berbakti kepada orang tua. Bisa gak? Bisa kan? Ini gak bisa. Orang ini gak akan bisa melakukan itu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam kan enggak ada. Apa amalan tadi yang manusia tidak dapat melakukan? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hal tastati? Kamu bisa enggak? Idza kharajal mujahidu fi sabilillah. Ketika mujahid berangkat ke medan perang, tadkhulu masjidak. Engkau masuk ke masjid. Fataqum wa la taftur. Lalu engkau salat dan tidak putus salat. Wa tasumu wa la tuftir. Dan engkau puasa tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Kalau 6 bulan di medan perang, 6 bulan kau salat tidak berhenti. 6 bulan kau puasa tidak putus. Bisa enggak kau? Apa kata sahabat ini? Wa man yastati'u dzalika ya Rasulullah. Siapa yang mampu melakukan itu? Tidak ada. Seperti itu pahalanya mujahid. Walaupun dia berangkat ya enggak ngapa-ngapain, menjaga perbatasan negeri-negeri Islam, berjaga-jaga dia di sana. Itu enggak ada yang bisa nyaingin. Maka ini kesempatan buat kita. Kita bisa mendapatkan amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah yang pulang tadi dengan memperbanyak amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Jangan lupa puasa paling enggak 9 hari. Kalau mampu. Kalau enggak ya 8 hari. Kalau enggak ya 7 hari. Kalau enggak ya 6 hari. Aduh berat. Kalau enggak 1 hari lah untuk puasa. Puasa Arafah. Kalau memang enggak bisa, sholatnya ditambah. Itikaf. Boleh enggak itikaf di 10 awal Dzulhijjah? Boleh enggak itikaf di awal Dzulhijjah? Masjid ini kira-kira dibuka 10 awal Dzulhijjah, 24 jam, 24 jam dibukanya. Jangan orang itikaf, apa ini bid'ah meninggi itikaf, itikaf Ramadan. Itikaf itu sepanjang tahun jamaah. Kita boleh itikaf sepanjang tahun. Antum kalau ribut sama istri antum sudah, itikaf aja di sini daripada nyewa hotel. Sini itikaf, baca doa, berzikir ya. Ini sebuah kemuliaan yang kadangkala kita melupakannya juga. Sebagian orang anak kalau di rumah itu sulit baca Quran Ustaz. Padahal lebih utama ya baca di rumah gitu loh. Salat sunnah ya di rumah. Tapi kadangkala kalau di rumah sulit Ustaz. Anak Hasan ke masjid. Masjid HP-nya titipkan ke istri. Afwan ya. Anak mau ke masjid. Tak usah telepon-telepon sudah. Kapan telepon? Nanti tanggal 9 Dzulhijjah insyaallah.

inilah kita mendapatkan pahala amalan yang kurang keutamaannya. Jadi kalau jihad tadi sangat utama, namun apabila dikerjakan di waktu-waktu yang mulia, itu bisa menandingi itu amalan yang mulia. Sodakoh yang punya uang ana mau sodakoh set gak banyak, atau yang gak pernah sodakoh, yang setiap lewat kota amal selalu ngebut di depan dia itu, gak pernah berhenti ya, 10 awal Dzulhijjah antum bismillah lah. Kalau punya kelebihan harta, ini kesempatan. Barakallahu fiik. Baik, tema kita hari ini jamaah berkaitan dengan takdir Allah itu pasti yang terbaik ya. Namun kadangkala kita kurang dapat mencerna dan mengambil pesan dari yang Allah tetapkan. Banyak di antara kita yang hidupnya selalu mengeluh. Keluhan itu silih berganti karena dalam pandangan dia musibah datang silih berganti. Allah Azza wa Jal sudah menetapkan bahwa hidup ini ujian. Di awal surat Al-Mulk Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang harus kita sama-sama fahami, bahwa semua kerajaan, semua kepemilikan itu punya Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah semua kekuasaan ini. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kulla yaumin huwa fi shan. Setiap hari Allah ngurusin urusan ini. Ada yang diangkat, ada yang diturunkan. Ada yang disehatkan, ada yang kasih penyakit. Tiap hari. Apa sih sebenarnya tujuan hidup ini? Maka Allah sebutkan di ayat selanjutnya di surat Tabarak, ayat kedua. Alladzi khalaqa al-mauta. Dialah Allah Jalla Jalalu yang menciptakan kematian. Kita dulu enggak ada. Bapak kita dulu juga enggak ada. Mbah kita juga dulu enggak ada. Kehidupan ini dimulai dengan ketidakadaan. Supaya orang sadar, engkau dulu enggak ada dan engkau akan kembali tidak ada. Dialah Allah yang menciptakan kematian, al-mauta wal-hayata. Dan menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling ganteng. Bukan yang paling ayu. Sekarang kalau kita ngelihat, banyak diadakan kompetisi-kompetisi yang berkaitan dengan fisik, dengan keterampilan, skill, dengan amalan. Di Surabaya ini kalau Anda boleh tahu siapa perempuan yang paling baik? Siapa jemaah? Ada kompetisinya kan? Apa kompetisinya? Cak Ning. Cak Ning kan. Jadi kalau mau tahu, oh itu orang paling kena. Nomor satu sak Surabaya. Di Indonesia apa namanya? Putri Indonesia. Bagaimana dites, diseleksi untuk menjadi nomor satu orang aja. Putri Indonesia. Kira-kira dia jadi Putri Indonesia karena apa?

0: karena warna kulitnya? Iya, salah satunya. Karena potongan rambutnya? Iya, salah satunya. Karena tinggi badannya? Nah. Terus karena keterampilannya? Iya. Oh, karena kecerdasannya? Betul. Apakah karena amal solehnya? Tidak. Tidak ada ukuran itu. Apakah putri Indonesia harus sholat 5 waktu? Harus hafal Quran? Tidak. Kita lihat bagaimana manusia ini lupa dengan tujuan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Allah itu tidak melihat kepada fisik kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Maka jangan terlalu sibuk dengan fisik kita. Tetap kita harus jaga kesehatan kita, karena memang tubuh ini adalah kendaraan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kendaraan. Untuk menjadi yang terbaik, ya kita butuh fisik ini. Tapi jangan terlalu sibuk memikirkan fisik. Allah tidak melihat kepada harta. Enggak. Kita lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam kehilangan semua hartanya. Bagaimana Nabi Musa, beliau mengembala kambing 10 tahun dan Fir'aun menduduki kerajaan Mesir. Bahkan Allah enggak melihat kepada harta. Maka jangan sampai kita pun sibuk menilai diri kita dengan harta. Bercermin. Lihat bajunya bularang ini. Melihat jamnya, melihat cincinnya, HP-nya, motornya, mobilnya. Nggak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Dunia ini hanya seperti makanan yang dihiasi, kemudian dimakan, lalu jadi apa? Itu dunia. Lalu kenapa kita fokus sama itu? Wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ahibati billah, tatkala banyak kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan, tatkala kehidupan tak semanis yang diharapkan, apa sikap kita? Dulu orang itu mungkin mengeluhnya sama sohibnya, mengeluhnya sama orang tuanya, sama keluarganya. Sekarang orang mengeluhnya sama siapa? Sama seluruh penduduk bumi ini. Bikin status. Kenapa gitu? Padahal yang Allah perintahkan untuk diceritakan itu nikmat apa kesusahan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan, itu yang kau ceritakan. Alhamdulillah ana kasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ana bisa jalan. Ana bisa mendengar. Ana bisa berbicara. Ana bisa melihat. Ceritakan. Kalau cuma hilang sepeda motor, ini masjid apa namanya? At-Taqwa. Pulang sholat subuh langsung bikin status, motor ana hilang di masjid At-Taqwa. Enggak, mudah-mudahan enggak ada yang hilang, jemaah. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Dulu yang sering hilang di masjid itu apa? Sekarang sudah enggak. Sudah hampir tidak hilang sandal itu. Yang hilang motor sekarang. Ketika itu terjadi, apa sikap kita? Angin itu tidak selalu sesuai dengan keinginan nelayan. Kondisi laut itu tidak selalu sesuai dengan harapan mereka yang hidupnya di laut. Tapi apakah nelayan kemudian marah-marah, ngamuk-ngamuk? Tajri riyah bima la tashtahis sufun au safin. Terkadang angin itu tidak sesuai dengan keinginan kaptennya, tapi yang dia lakukan adalah ya sudah, udah takdirnya, mau gimana lagi gitu. Sebagian kita sampai hari ini belum punya pasangan. Siapa yang umur 40 tahun belum nikah? Mana kasih hadiah? Nah, nggak ada jamaah. Ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah berulang kali. Kita lihat takdirnya orang itu macam-macam. Ada yang nikah gagal, nikah gagal, nikah gagal.
1: Ada yang semangat poligami. Insyaallah Ustaz, sejak ngaji ana semangat tuh, alhamdulillah.
0: Ana alhamdulillah Ustaz sudah nikah, tapi sekarang enggak punya istri Ustaz. Satu tambah satu nol, jemaah. Istrinya semua kabur. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah 50 tahun enggak dikasih anak. Kita tahu anak ini zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia ini, jemaah. Sakit hati seorang perempuan ketika ditanya sudah isi tahun pertama belum, tahun kelima ditanya lagi sudah isi, setelah 20 tahun ditanya anaknya berapa, dia ngomong belum dikasih sama Allah SWT. Ada yang seperti itu. Itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Tadi yang jodohnya tak kunjung datang, kadang-kadang ada perempuan ya yang masih gadis sampai umur 40 tahun, 45 tahun. Ada yang ekonominya susah, ada yang masya Allah menikah alhamdulillah, tapi suaminya zalim. Milih mana tuh? Ibu-ibu, gak punya suami, atau punya suami tapi suaminya zalim? Gak punya suami tapi suaminya soleh. Loh, ini kita bicara realita. Hidup ini tidak seindah drama drama Cina sekarang ya, CEO wala apa. La haula wala quwata illa billah, jemaah. Naam. Ada yang punya anak tapi enggak berbakti anak. Ada tadi yang enggak punya anak, ada yang punya anak tapi anaknya enggak berbakti.
2: Seperti cerita di surat Al-Kahfi.
0: Iya, anak kasih hadiah yang dapat menyebutkan tiga cerita Nabi Musa dan Khidir. Ayo jemaah.
3: Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir yang pertama membunuh anak, kemudian
0: membunuh anak.
3: Ya.
0: Siapa yang membunuh anak?
3: Nabi Khidir.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian yang kedua membantu untuk bangun rumah yang roboh.
0: Renovasi rumah yang miring. Ya.
3: Melubangi kapal.
0: Melubangi kapal.
3: Ya.
0: Kapal feri. Barakallahu fikum. Nah, beri. Kalau kita lihat tiga kejadian ini, semuanya tidak indah. Nabi Musa mengingkari perbuatan Khidir. Khidir ini ada khilaf di antara para ulama, apakah dia hamba yang soleh atau dia nabi. Ada yang mengatakan nabi. Lagi naik kapal, perahu itu diseberangkan gratis ya, karena tahu masyarakat sana ini
2: Nabi Khidir atau Khadir, maka diseberangkan naik kapal itu gratis. Pas mau nyampe, salah satu papannya itu ditarik sama Nabi Khidir. Rusak ini, bisa tenggelam.
1: Kata Nabi Musa, kok bisa-bisanya engkau ini? Gitu dia. Sudah ditumpangi gratis, dirusak.
2: Kata Nabi Khidir, kan udah aku kasih tahu engkau. Engkau jangan tanya, kata dia. Oh iya, lupa aku, kata dia. Karena melihat ini perbuatan mungkar, jemaah. Ada sesuatu gimana sih kok dirusak gitu loh. Makanya kadang-kadang kita ngeliat orang soleh, ini orang soleh ya. Soleh-soleh pertama. Tapi susah hidupnya. Ada yang gak pernah ke masjid, Masya Allah. Oke, jemaah. Apakah kemudian yang orang soleh, apa saya harus seperti itu supaya saya kaya gitu? Tunggu dulu, lihat ceritanya ini. Kemudian berjalan lagi, ketemu dengan seorang remaja, dipelintir lehernya mati. Kata Nabi Musa, kau bunuh dia, kata dia, tanpa dia melakukan kesalahan apapun, kata dia. Kan aku udah ngomong, jangan tanya engkau. Oh iya, kata dia. Minta maaf lah. Yang terakhir, mereka datang ke satu kampung ya. Jadi dulu jamaah, kalau kita membaca hadis-hadis berkaitan dengan wajib menghormati tamu. Tamu ini yang datang dari luar kota, itu disebut tamu sebenarnya. Kalau yang datang dari satu kota, ya disebutnya zair. Datang berkunjung lah dia, bukan bertamu tapi berkunjung, ziarah dia. Dulu gak ada warung jemaah, gak ada hotel. Jadi orang kalau dari luar kota itu biasanya nginepnya di mana dulu? Iya, kalau ada masjid jemaah. Kalau enggak ya dijamu sama orang itu, dikasih makan di rumah itu. Mereka mau bertamu ditolak sama masyarakat kampung situ. Terus melihat bangunan ini temboknya mau roboh, direnovasi sama Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa usul, engkau kalau apa, engkau nggak minta upah aja sama mereka gitu. Loh, aku sudah ngomong kok jangan tanya, wala usul ini itu. Tiga hal ini ternyata di baliknya ada hikmah yang besar. Dirusaknya itu perahu untuk menyelamatkan pemilik perahu itu, karena ternyata di belakang mereka sedang ada raja dan bala tentaranya yang merampas perahu-perahu yang bagus. Kalau yang bocor tidak dirampas. Ya Allah, itu hikmahnya. Itu anak muda, remaja itu dibunuh untuk menyelamatkan siapa? Kedua orang tuanya. Makanya kadang-kadang dalam kehidupan ini ada orang yang gak punya anak atau punya anak, anak yang meninggal ketika kecil. Boleh jadi Allah sedang menyelamatkan orang tuanya. Tapi kita kadang-kadang gak nerima. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Apa salahku ya Allah? Ya banyak salahmu. Ini cuma orang kadang-kadang lupa dengan kesalahannya. Jadi musibah itu datang boleh jadi karena dosa, boleh jadi untuk mengangkat derajat. Jadi kalau antum melihat orang lain terkena musibah, maka berbaik sangkalah sama orang itu. Ada orang pulang dari masjid motornya hilang, kayaknya banyak dosanya orang ini, jangan. Boleh jadi antum yang banyak dosanya, dia sedang diangkat derajatnya. Tapi kalau antum sendiri yang kena musibah, jangan mengatakan kayaknya mau diangkat derajatnya. Enggak, kayak itu sohni. Kita harus fair sama diri kita. Kita gak kenal sama orang, tapi kita kenal sama diri kita sendiri. Maka tadi ada orang yang anaknya meninggal dunia, yang hartanya mungkin rusak. Itu pasti ada hikmah besar di balik sana. Tapi Khadir itu kalau bicara anak tadi, Ada yang dikasih nikmat. Jadi kalau kita lihat tiga peristiwa ini, yang pertama merusak, yang terakhir memperbaiki, yang tengah membunuh, bukan merusak lagi, menghilangkan. Kalau yang pertama itu masih ada wujudnya, perahunya masih ada, cuma rusak. Yang kedua hilang jamaah semuanya. Karena memang anak ini kalau dibiarkan akan membuat kedua orang tuanya masuk neraka nanti. Terus gimana? Ya semoga Allah kasih ganti yang lebih baik, kata-kata anak tuh. Kalau yang terakhir memperbaiki, artinya nikmat. Jadi ternyata ketika seorang dikasih musibah atau kehilangan sesuatu yang sangat indah dalam hidupnya, atau dia dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, semua urusannya itu baik. Nabi Ya'qub alaihissalam dikasih musibah apa sama Allah? Punya anak banyak tapi gak akur sama anaknya, gak akur. Ini ujian buat bapak yang punya anak-anak gak akur. Tapi subhanallah, di situ ada hikmah besar. Ketika mereka gak akur, ditambah lagi mereka melakukan konspirasi untuk menjauhkan Yusuf, anak yang paling disayangi sama bapak. Oke, saya mau tanya, kenapa Nabi Ya'qub itu lebih peduli dengan Nabi Yusuf dalam pandangan kakak-kakaknya daripada kepada mereka? Apa sebabnya? Siapa yang mau jawab? Masya Allah, barakallahu anhu, kasih hadiah buat antum, masya Allah. Jadi Nabi Ya'qub ini punya istri dua, dan beliau juga dua istrinya ini menghadiahkan dua budaknya, sehingga ada empat wanita dalam hidupnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Yusuf itu cuma dua bersaudara dengan Benyamin ya. Setelah melahirkan Benyamin, ibunya meninggal dunia. Jadi kondisinya masih kecil. Mau tidak mau yang namanya ayah ini gak ada emaknya gitu loh. Sedangkan yang lainnya ada ibunya. Maka mereka berpikir, ini Yusuf sama saudaranya ini selalu diperhatikan sama bapak. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf tidak pilih kasih. Yang ini ada ibunya, maka kasih sayangnya dua, kasih sayang bapak sama ibu. Sedangkan yang ini tidak ada maknya, maka hanya dapat kasih sayang bapaknya. Dipisahkan. Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan, kalau Nabi Yusuf itu tetap di rumah bapaknya, nggak bakal jadi nabi. Dia akan jadi anak yang dimanja saja sama orang tuanya. Artinya hikmahnya Nabi Yusuf, Allah jadikan nabi tapi melalui proses. Kadangkala sebagian kita dalam hidup ini tidak menerima proses tersebut. Dibuang jamaah, dimasukkan ke sumur, dijual. Nabi Yusuf ini dijual sama saudara-saudaranya dengan harga yang sangat murah. Karena sebenarnya tujuan mereka adalah menghilangkan Nabi Yusuf dari rumah saja. Kalau bisa mereka bunuh Nabi Yusuf. Tapi karena hasil kesepakatan mereka gak dibunuh, ya sudah. Pokoknya bagaimana Nabi Yusuf tidak ada di rumah. Sampai Mesir, beliau dapat sedikit kesenangan. Walaupun jauh dari orang tua, diangkat anak. Tapi setelah itu Allah kasih ujian lagi. Fitnah wanita. Nama baiknya tercoreng gara-gara itu.
0: Apakah cukup? Enggak cukup. Di penjara Nabi Yusuf. Nabi di penjara berapa tahun? Bid'ah sini. Bid'ah itu dari 3 sampai ke 10 lah. Atau sampai ke 9. Itu di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kehidupan di penjara? Jangan ditanya. Baru setelah itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya panjang. Kita kadangkala enggak siap dengan proses tapi ingin mendapatkan yang lebih. Kalau ngelihat temannya kaya gitu, Masya Allah, senang antum ya. Enggak tahu dia dulu susah. Kenalnya sudah kaya. Kenalnya udah senang. Unda anak dulu susah. Iya dulu lah, tapi sekarang Masya Allah gitu kan. Dia enggak mau dengan yang dulu. Loh, dengarkan ceritanya. Bagaimana cerita itu membuat orang jadi dewasa. Nabi Sulaiman. Apa ujian Nabi Sulaiman? Nah. Ya, beliau memang lahir, istilah orang sekarang lahir, piringnya sudah emas. Sendoknya sudah emas ya. Karena bapaknya adalah Raja Nabi Daud. Tapi Allah berikan ujian kepada Nabi Sulaiman. Apa? Ujian kesusahannya. Kalau sudah harta ya sudah tadi, lahirnya sudah senang. Ujian kesusahannya Nabi Sulaiman. Nah.
3: Lumpuh.
0: Nabi Sulaiman. Untuk memberikan makan seekor ikan. Sekali makan semua habis. Enggak, bukan itu.
3: Dicabutnya kerajaan Sahabat.
0: Dicabutnya kerajaannya Nabi Sulaiman. Barakallahu fikum. Kehilangan kerajaan. Ada yang mengatakan selama 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada beberapa riwayat ya, berkaitan dengan kehilangan kerajaan. Orang itu kalau dari dulu susah, is biasa, anak panjeni miskin, is biasa. Tapi kalau berada di puncak, tahu-tahu jatuh, sakit. Nabi Sulaiman itu kehilangan kerajaannya. Jin yang berkuasa di kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi biasanya Nabi Sulaiman itu kalau ke toilet melepas cincinnya, dikasihkan ke istrinya. Nanti keluar baru diambil lagi sama Nabi Sulaiman. Ketika itu tahu-tahu ada jin yang berwujud dengan Nabi Sulaiman, dikembalikan kepada istri. Nabi Sulaiman datang, nggak ada sudah kerajaan. Allah hilang. Sampai Nabi Sulaiman itu jadi nelayan ya. Makan dari hasil ikan, jadi buruh beliau. Allah berikan itu ujian. Untuk Allah berikan nikmat yang lebih besar lagi. Nabi Sulaiman juga pernah diuji oleh, kalau bicara harta tadi, memang ujiannya harta. Yang kuda-kuda. Kuda yang kemudian dipotong semuanya sama Nabi Sulaiman. Karena kuda itu sudah membuat beliau lupa dari sholat asar. Artinya terlambat. Akhirnya semua dikorbankan sama Nabi Sulaiman. Allah kasih ganti apa? Angin. Maka hendaklah kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal tatkala musibah itu menyapa kita. Nabi Zakaria gak punya anak. Sampai umur 100 tahun. Kira-kira kemudian kasih anak. Bagaimana bahagianya seorang ayah. Bahagia banget. Dan yang ngasih nama Yahya itu Allah langsung. Belum ada nama Yahya sebelum itu. Kemudian setelah gembira, setelah senang dengan apa yang Allah berikan, Tahu-tahu Yahya dipenggal kepalanya, dihadiahkan kepalanya kepada seorang pelacur. Jadi hidup ini ujian. Jangan sampai kita itu berpikir mau kekal dan abadi di muka bumi ini. Maka datangnya ujian-ujian kesusahan itu untuk mengingatkan kita, engkau di dunia, ini bukan tempat bersenang-senang. Ini tempat berjuang dan berkorban di tempat ini. Itu yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Nabi Ibrahim alaihissalam gak dikasih anak sama Allah. Beliau punya anak Ismail ketika umur 86 tahun. Padahal Nabi. Kita sopo. Kita kadang-kadang merasa sudah baik sama Allah, tapi kenapa doaku gak dikabulkan atau belum dikabulkan? Kenapa kau yang minta gak dikasih? Kenapa yang dikasih malah musibah? Datang silih berganti. Sehingga ada sebagian orang yang kecewa. Sama Tuhannya dia kecewa. Padahal Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kita lihat Nabi Ayyub alaihissalam ketika kehilangan semuanya, lalu beliau berdoa, habis sudah. Ana mau kasih hadiah lagi cuma. Wa Ayyuba idznada rabbahu, ini Nabi Ayyub ya. Ketika beliau berdoa memohon kepada Allah. Nabi Ayyub itu sakitnya, sakit dan kehilangan harta dan dikucilkan di masyarakat. Sakit, penyakitnya enggak biasa. Hartanya semua habis. Anak-anaknya semua mati plus dikucilkan oleh masyarakat. Istrinya minta, "Yuk, kenapa engkau enggak minta sama Allah supaya diangkatlah penyakitnya?" Ini beberapa riwayat Israiliyat ya. Jadi kalau kita bicara Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hadithu an Bani Israel wala haraj." Kalian enggak apa-apa cerita tentang cerita-cerita Bani Israel itu enggak apa-apa. Tapi jangan dipercayai dan jangan didustakan. Kecuali dalam Al-Quran ada yang mempercayainya, membenarkannya, kita terima. Ada yang mendustakan, kita tolak. Tapi secara umum boleh menceritakan Bani Israel ketika tidak bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Istrinya itu ngomong, "Kok kenapa enggak minta sama Allah?" Lalu Nabi Ayyub balik bertanya, "Berapa lama kita hidup senang?" Kata istrinya 70 tahun. "Terus berapa lama kita susah?" Ada riwayat 7 tahun, ada mengatakan 18 tahun. Kata Nabi, "Baru 18 tahun. Nanti kalau sudah sama dengan senangnya kita, aku akan berdoa." Ini syukur kepada Allah dan sabarnya Nabi Ayyub. Tapi kemudian ada stigma di masyarakat bahwasanya Nabi Ayyub seperti itu karena dosa. Ini sudah berbahaya. Karena dakwah tidak akan diterima nantinya. Ketika karakter seseorang sudah dibunuh, dianggap pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, maka akhirnya untuk menyampaikan dakwah enggak bisa lagi. Akhirnya di situ berdoa Nabi Ayyub alaihissalam. Apa doanya Nabi Ayyub? Masya Allah. Apa artinya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, Allah mengatakan, "Wa Ayyuba idznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin." Dan Ayub ketika beliau menyeru Tuhannya mengatakan, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku disentuh." Mas itu disentuh, jom. Satu hal yang membahayakan, musibah. Tapi Nabi Ayub mengatakan, "Wa anta arhamur rahimin." Tapi engkau adalah yang maha pengasih atau yang paling pengasih di antara yang mengasihi, jom. Jadi Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita. Allah lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Terus kita gak mau berbaik sangka sama Allah. Tatkala kita ditimpa oleh musibah, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka di antara rukun iman itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ketika baik, engkau bersyukur. Ketika buruk, engkau bersabar. Yang terakhir jemaah, ada firman Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syura ayat 27. Allah mengatakan, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh." Kalau Allah membentangkan rizki buat semua hamba-hambanya, pasti mereka akan melakukan kezaliman di muka bumi. Jadi ketika antum gak kaya-kaya, bersyukur antum seharusnya. Mungkin kalau saya kaya, saya jadi rusak. Boleh jadi. Mungkin kalau saya kaya, saya gak datang kajian lagi sih. Dulu ana berpikir, orang yang akan paling banyak di soft pertama itu orang-orang kaya. Pikiran ana dulu jam. Kenapa? Karena dia sudah kaya gitu loh. Buka keran fulus. Aduh. Tapi ternyata fitnah dunia membuat dia masbuk. Kadang-kadang jadi imam. Tapi imam, imamul masbuki. Imamnya yang masbuk-masbuk semuanya. Ada berpikir dulu ya. Tapi ternyata memang fitnah dunia ini dahsyat sekali. Kekayaan itu memiliki efek samping yang buruk. Dan Allah sebutkan, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu staghna. Ketika dia melihat, oh aku sudah punya, aku sudah cukup. Ternyata kecukupannya tidak membuat dia semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, kalau Allah bentangkan rizki buat manusia semuanya itu, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah turunkan dengan takaran sesuai dengan yang Allah kehendaki. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya dia dengan hamba-hambanya sangat mengetahui, dia tahu apa hambanya. Dan dia melihat. Anda ingat cerita seorang polisi di Batam. Dia waktu itu salah satu oknum polisi yang kata dirinya ana gak bener lah Ustaz, ana tidak baik. Di Batam itu ya banyak penyelundupan ini itu, kata dia. Dia bermainlah di sana jauh dari agama. Istrinya itu ingin suaminya baik. Akhirnya dia minta tolong kepada kawannya untuk mengirimkan video kepada suaminya. Soalnya ini juga penting. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kadangkala bapak-bapak itu kalau dikasih video dari ibu-ibu gak ditonton. Oh ini nasihat, enggak. Jadi wis, gak mau dia. Salah satu triknya kirimkan ke sohibnya. Biar sohibnya suami ini ngirim ke suami. Jadi kan dapatnya bukan dari istri. Padahal sebenarnya kirimannya istri gitu loh. Kalau dari sohib, ini bagus nih. Mau dia, ya gak semua bapak-bapak ya, ada bapak-bapak yang kurang lurus saja kayak gitu. Dia gak tonton tuh videonya sampai akhirnya dia ketangkep. Polisi ditangkep sama polisi. Akhirnya dia ditahan beberapa hari. Mulai dia buka video-video itu. Ketika dia buka, dia nangis. Dia merasa zalim sama istri. Sejak kejadian itu dia jadi orang soleh. Bayangin tadi. Ketika dia masih berfoya-foya, bermewah-mewah dengan uang yang tidak halal tadi. Jadi jauh dari ketaatan. Allah berikan kesusahan menjadi titik kembalinya dia. Ada sebuah hadis, hadis qudsi ya, tapi hadis ini dhaif. Namun beberapa ulama menyebutkan seperti Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa huwa a'lamu bidzalika. Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan Allah memilih yang memperbaiki mereka. Jumlah dan kadar rezekinya itu. Dan Allah lebih mengetahui mana yang pas buat kita. Makanya kadang-kadang ada di antara kita yang sampai mati miskin terus ya. Kok enggak suki-suki ya Allah, mati di rumah kontrakan. Ada yang sampai mati sakit terus. Beliau mengatakan fayughni man yastahiqul ghina. Maka Allah memberikan kekayaan kepada orang yang pantas dikasih kekayaan. Wa yufqir man yastahiqul faqr. Allah bikin fakir orang yang pantas kefakiran buat dia. Dan Allah bikin sakit yang sakit itu memang pas buat dia. Dan Allah jadikan sehat buat yang kesehatan memang pas buat dia. Maka kita harus yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih ngerti mana yang baik buat kita. Tatkala dikasih kekayaan, tetangga kita yang kaya, antum husnudzon. Jangan mengatakan ini kayaknya korupsi. Kayaknya tidak mungkin dia kaya seperti itu. Sudahlah, Allah kasih kekayaan mungkin memang tepat kekayaan itu buat dia. Doakan dia. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang yang bahagia itu tiga. Tanda orang bahagia itu tiga. Yang pertama adalah syukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua sabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga istighfar ketika berbuat dosa. Ini orang bahagia. Jadi gak harus kaya, gak harus sehat, gak harus punya istri, gak harus punya anak, gak harus punya rumah, tapi punya tiga hal ini selesai antum urusan. Antum akan jadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Aku lu qawli hadha. Ada pertanyaan yang datang. Alhamdulillah, kalau gak ada pertanyaan senang anak jamaah. Antum juga bisa melanjutkan kegiatan. Jangan lupa ya, 10 awal Dzulhijjah, tolong mulai disebarkan ya saudara-saudara kita agar mereka tahu dengan keutamaan ini. Ini pertanyaan terlalu. Kok jadi datang pertanyaannya? Anak, bismillah. Alhamdulillah. Ustaz izin bertanya. Ayah saya sudah lama tidak menafkahi keluarga dan memiliki banyak hutang termasuk pinjol, riba dan sebagainya. Lalu sering meminta kami anak-anak untuk melunasinya, terutama kepada anak perempuan karena sedang bekerja. Kami bingung bagaimana sikap yang benar menurut syariat. Apa batasan kewajiban anak dan bagaimana cara menasihati ayah dengan baik? Syukran. Jazakumullah khairan. Nah, ahibati fillah, anak itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu. Kalau dia mampu, memberikan nafkah, bukan melunasi utang-utangnya. Kalau bicara nafkah itu sandang, pangan, papan. Artinya bagaimana orang tuanya ini bisa hidup. Oleh karena itu ketika seorang bapak meninggal dunia, meninggalkan hutang, apakah jadi kewajiban anak melunasinya? Tidak. Tidak menjadi kewajiban anak. Itu utang-utangnya bapak. Suami punya utang, apa jadi kewajiban istri? Kalau istri punya utang, apakah jadi kewajiban suami? Iya. Enggak juga jemaah. Kecuali utangnya istri itu nafkah. Jadi selama ini sang suami tidak memberikan nafkah, akhirnya sang istri utang untuk makan. Yang biaya makan itu seharusnya ditanggung oleh suami. Maka suami wajib melunasin itu. Ini kewajibannya. Kalau aku enggak utang, enggak makan kita. Maka pada kondisi seperti itu wajib. Tugas anak adalah membantu orang tuanya untuk keluar dari lingkaran setan. Kalau sudah riba, pinjol, yang kadangkala bukan untuk biaya hidup, tapi untuk gaya hidup dan untuk kesenangan kadangkala. Kalau bicara kasih nasihat sama orang tua, ya kasih nasihat sama orang tua dengan cara yang baik, tidak mengguruin, minta maaf. Jadi kalau orang tua butuh nafkah, kita kirimkan beras, lauk, pauk itu. Maaf ayah, ini yang bisa kami lakukan. Artinya kita berikan jaminan orang tua kita bisa hidup. Kalau tadi pinjol mamanya, gak apa-apa kita bantu, termasuk berbakti. Asalkan alasannya benar. Kemudian riba tadi, kita boleh membantu melunasi. Tapi kalau kewajiban, tidak. Namun kalau mau membantu, itu termasuk kebaktian anak kepada kedua orang tuanya dan didoakan orang tuanya. Salah satu cara yang perlu dilakukan, ajak bapaknya ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu termasuk yang melembutkan hati. Ajak abahnya ke tempat-tempat musibah supaya dia bersyukur sama Allah SWT. Karena ada orang-orang yang tidak bersyukur karena gak pernah melihat orang yang lebih susah dari dia. Dia merasa dia paling susah, padahal banyak yang lebih susah sebenarnya. Alhamdulillah Ustaz, Anda bisa hadir di kajian Antum secara langsung. Semoga kita semua istiqomah sampai ajal menjemput. Allahumma amin. Afan Ustaz, Anda ingin bertanya. Anda tinggal di lingkungan yang jauh dari kata sunnah. Alhamdulillah Anda diberi hidayah untuk belajar, salah satunya melalui Antum. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengambil hati orang terdekat kita agar mereka juga mendapatkan hidayah? Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 40 tahun hidup di kota Mekah, semua penduduk Mekah itu cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama. Tapi ketika beliau mulai berdakwah, kecintaan berubah jadi kebencian dan permusuhan. Beliau dikatakan penyihir, ya, dukun, penyair, pendusta. Padahal 40 tahun beliau dikatakan al-amin, orang yang terpercaya. Maka cara kita mengambil hati orang-orang terdekat kita dengan berdoa, yang pertama memohon kepada Allah. Jangan bakhil antum untuk mendoakan tetangga antum yang gak pernah ke masjid. Iki tonggo zat, ya Allah, gak pernah nak masjid. Antum sudah doakan dia belum? Belum, doakan dia. Terus yang kedua, berbuat baik sama dia. Ketika ada rizki datang ke rumah dia, kasih hadiah, terus kita berbuat baik sama dia. Yang ketiga, hormatin yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laisa minna, bukan termasuk dari kami, kata Nabi SAW. Yang tidak menyayangi yang junior, yang kecil-kecil, dan tidak menghormati yang besar. Dan kemudian tatkala kita ingin ngasih tahu, jangan terkesan menggurui. Sampaikan, Ana minta maaf, Ana baru belajar, Ana pernah dengar seperti ini. Kalau ternyata utang yang ada bunganya itu riba. Contoh di masyarakat di jamaah, kesian gitu jamaah. Nggak tahu di masyarakat sini, di masyarakat kampung itu, riba itu sudah jadi hal yang lumrah buat mereka. Yang tiap pagi ada yang datang pakai motor, ya, bawa kitab itu. Iya kan? Datang ke toko-toko, ke warung-warung itu jam, dianggap bukan dosa. Kalau dosa sembunyi-sembunyi dia. Kalau dia merasa itu dosa, dia akan sembunyi-sembunyi. Ini sudah dianggap hal yang biasa. Padahal dilaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Orang yang makan riba dilaknat, orang yang ngasih riba dilaknat, yang nyatet dilaknat. Yang jadi saksi dilaknat. Tapi dia enggak lumrah. Maka kita ngasih taunya, maaf yang saya pelajari seperti ini. Oh enggak, ini bukan riba, ini bunga. Kalau riba saya tahu haram memang. Dan memang penamaan itu membuat sikap manusia berubah. Maka kita harus tetap menjaga nama-nama yang sesuai dengan syariat. Kesian kita kalau membiarkan orang berbuat dosa dengan nama bunga. Pelacur dulu apa? Ini orang-orang tua. Apa sebutan buat pelacur dulu?
2: WTS. Enggak, resminya dulu namanya WT.

0: ditambah lagi pengalaman yang panjang sehingga dia tahu memberikan fatwa itu nggak saklek gitu ya, ya sudah bisa. Gue bilang enggak. Memang kalau bicara secara hukum agama, boleh nggak dia gugat cerai? Sangat boleh sekali. Dapat suami yang kayak gitu sangat boleh sekali. Tapi tatkala berpikir keluarga ini bisa menjadi ladang pahala kalau engkau bersabar dan terjadi, namun butuh kesabaran jemaah. Maka tadi itu pentingnya ilmu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kalau kita lihat ketika seorang membina rumah tangga, dan sebelum dia membina rumah tangga, biasanya dia akan bekerja agar dia punya modal untuk menikah.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa mengambil semaunya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Namun dia turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi. Ketika

karena rebutan rizki. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik. Tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, senang sekali pada sore hari ini dengan karunia Allah semata kita dapat dipertemukan dalam kajian Ramadan, kajian sore Ramadan, dan semoga Allah Jalla wa'ala dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya memudahkan kita untuk dapat melanjutkan materi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di awal-awal minggu daripada bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Dan Ramadan adalah merupakan anugerah yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Banyak yang merindukan Ramadan, tapi qadarullah jalla wa ala sebagian mereka tak sampai menemui Ramadan, melainkan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa mereka terlebih dahulu. Dan ada orang-orang yang menemui Ramadan, masuk kepada Ramadan, namun tak semua orang beruntung ketika memasuki bulan Ramadan ini. Nabi kita yang mulia alaihissalam suatu ketika naik ke atas mimbar, beliau Nabi kita yang mulia alaihissalam ketika naik tingkatan pertama beliau mengatakan amin. Ketika naik pada tangga kedua dia katakan amin. Naik pada tangga ketiga dia pun mengatakan amin. Maka bertanyalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa anda mengatakan amin, amin dan amin? Kata Nabi yang mulia SAW, telah datang kepadaku Jibril dan menyampaikan kepadaku pesan, ya Muhammad, barang siapa yang menemui Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan mati dan masuk ke dalam neraka, Allah jauhkan dia daripada rahmatnya, maka katakanlah amin. Maka Nabi pun mengatakan amin. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ada orang-orang yang masuk Ramadan namun Ramadan tak dapat mencuci dosa-dosanya. Ramadan tak dapat membakar kemaksiatannya, Ramadan tak dapat menghentikan berbagai macam keburukan-keburukannya. Ramadan masuk, Ramadan lewat, seolah-olah tak ada hal yang baru dalam hidupnya. Inilah orang-orang yang merugi, padahal Ramadan adalah bulan yang begitu mulianya. Ma'asyar muslimin, pemirsa dan pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda pernah meriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, hadza syahrul ramadan ja'akum, ini bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Tuftahu fihi abwabu al-jannah wa tughlaqu fihi abwabu an-nar wa tusalsalu fihi syayatin. Kata Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dibukakan padanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang ditutup padanya pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dibelenggu padanya syaitan-syaitan. Pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita bagaimana Ramadan adalah bulan yang penuh hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Tak setiap hari Allah bukakan pintu-pintu surganya. Allah khususkan membukakan pintu-pintu surganya yang 8 jumlahnya. Ya, dan menutupkan seluruh pintu-pintu nerakanya yang jumlahnya 7 pada bulan yang penuh kemuliaan ini. Subhanallah. Bulan yang Allah mudahkan bagi manusia untuk memasuki surga-surga terbuka. Namun sayangnya, tak semua orang tahu keuntungan Ramadan. Yang diketahui oleh banyak manusia ketika Ramadan telah datang adalah keuntungan-keuntungan duniawi belaka. Anda melihat orang berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam aktivitas bisnis yang dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya ketika Ramadan. Subhanallah. Anda melihat berbagai macam cara-cara manusia, jalan yang mereka tempuh agar dapat meraup keuntungan demi keuntungan.
ya berbagai macam bentuk makanan-makanan takjil untuk orang-orang berbuka dengan aneka ragamnya. Semua orang tahu ini tempatnya, ini waktunya. Mereka berlomba-lomba, Anda melihat bagaimana pasar-pasar penuh dengan orang-orang berbelanja untuk berbuka puasa. Subhanallah. Belum lagi nanti yang namanya persiapan berhari raya, pakaian-pakaian, subhanallah. Pedagang-pedagang pakaian begitu tahunya ini momen yang tak akan pernah lewat dengan begitu saja, kecuali mereka harus meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pasar-pasar besar, swalayan-swalayan besar, ya. Subhanallah. Tumpah ruah padanya manusia. Orderan demi orderan, pesanan demi pesanan. Masya Allah, tabarakallah. Ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Ini yang banyak diketahui manusia. Rumah-rumah berubah menjadi indah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, segala macam perabotan rumah tangga diganti dengan yang baru, mobil yang baru. Subhanallah. Maka orang meraup keuntungan begitu besar di kala Ramadan. Bahkan tak sedikit dari kaum non-muslimin. Non-muslimnya mereka lah yang paling banyak meraup keuntungan. Mall-mall, plaza-plaza, swalayan-swalayan padat dengan para pengunjung yang mereka adalah notabene kaum muslimin. Yang pemilik daripada mini-mini market, yang memiliki swalayan, plaza-plaza besar, kebanyakan adalah orang-orang non-muslim. Mereka juga meraup keuntungan, dan ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Masya Allah, semua kita tahu. Ya, tapi tak semua orang tahu bahwasanya ada sisi lain, ada tinjauan ukhrawi, kacamata akhirat. Ini yang banyak terlepas dari pandangan mata manusia. Mereka hanya melihat zahir, ya alamuna zahirun minal hayati dunia. Mereka lihat adalah zahir kehidupan dunia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Ramadan datang, tak semua menyambutnya dengan sebaik-baiknya penyambutan. Masya Allah, padahal dia merupakan tamu yang ketika dia datang, ya kemudian dia diabaikan, dia tak diberikan penghormatan kepadanya, tak disambut dengan baik dan benar, dia akan pergi meninggalkan kita. Ya subhanallah, Ramadan itu hanyalah merupakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Sebagaimana Allah muat dalam Al-Quranul Karim, ini hari yang akan segera lepas berlalu. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. 29 hari, 39 hari dia lewat. Subhanallah. Maka yang paling malang, yang paling merugi adalah ini katakan Nabi, nak masuk kepadanya Ramadan tapi tak diampuni dosa-dosanya, tetap masuk neraka, dijauhkan dari rahmat Allah. Katakan Muhammad amin, Nabi mengatakan amin. Subhanallah. Ada orang-orang yang masuk Ramadan menyia-nyiakan Ramadan, dibiarkan begitu saja, tak diambil kesempatan ini. Subhanallah. Sementara dalam perkara dunia orang sangat tahu, mereka akan kejar mana tempat-tempat yang ramai, mana pasar yang ramai. Masya Allah. Ini semua dunia adalah fana, akan berakhir. Akhirat dialah yang kekal. Sementara orang kesibukan dunia menyambut Ramadan, menyambut Hari Idul Fitri, melalaikan mereka daripada tujuan Ramadan itu sendiri, untuk mencuci dosa-dosa manusia. Dibentangkan oleh Allah pintu surga sebanyak-banyaknya. Dikhususkan Allah pintu khusus namanya pintu Rayyan, dari sana akan masuk orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini bulan penuh dengan segala macam bentuk keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan kata Nabi, wa tusalsalu fi syayatin, akan dibelunggu padanya syaitan-syaitan. Allahu Akbar. Ya, syaitan-syaitan yang senantiasa menggoda manusia. Sebagai ulama mengatakan yang dibelunggu adalah maradatul jin, bangsa jin yang membangkang. Ya, sebagian mengatakan yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Sebagian mengatakan semua syaitan dibelenggu. Kalaupun muncul pertanyaan, mengapa masih ada kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan? Jawabannya, itu bukan daripada syaitan jin, tapi daripada syaitan-syaitan manusia. Karena syaitan ada dua. Ada syaitan dalam bentuk jin, syaitan dalam bentuk manusia. Manusia yang telah menjadi syaitan. Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang jin, tentang syaitan, minal jinnati wan nas. Subhanallah, ada setan dari bentuk jin, ada setan dalam bentuk manusia yang angkara murka, nafsunya angkara murka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dibuka. Setiap malam Allah membuka kesempatan bagi orang yang mau masuk surga, silakan.
masuklah ke dalam surga kelak. Sekarang kerjakan amal saleh. Allah berjanji dalam hadis yang sahih pula dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala an, bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan," jika telah datang awal bulan Ramadan, "sufidat asyayatin," dibelenggu syaitan-syaitan, "wa maradatul jin," dibelenggu jin-jin yang membangkang, "wa ghaliqat abwabun nar," ditutup pintu-pintu neraka, "falam yuftah minha babun," tak ada pintu neraka yang terbuka, semua tertutup, "wa futihat abwabul jannah," "falam yughlaq minha babun," dibentangkan, dibukakan pintu-pintu surga, tak ada satupun yang tertutup, "wa yunadi munadin," kulla laylah, setiap malam ada yang Allah tugaskan menyeru, "ya baghiyal khairi aqbil," "ya baghiyal khair," wahai orang yang senantiasa mencari kebaikan, "aqbil," segera datangi, segera kerjakan, song-song, "waya baghiya syarri aqsir," wahai orang-orang yang selalu melakukan keburukan, berbuat maksiat, "aqsir," berhentilah. Manusia ada memiliki dua tipe yang masya Allah, antara timur dan barat. Tipe pertama manusia yang selalu mencari kebaikan, berbuat kebaikan dimanapun menjadi sumber-sumber keberkahan bagi manusia, selalu ingin berbuat kebaikan, mubarak laki-laki yang penuh keberkahan dimanapun dia berada. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya, tuba liman ja'alahu Allah mafatihal khair maghaliqal syarr." Beruntunglah orang-orang yang dijadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Maka Allah katakan kepada orang-orang semacam ini, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai orang-orang yang engkau senantiasa mencari kebaikan, "aqbil," datang, sambut Ramadan ini dengan segala kebaikan yang telah pernah kau lakukan, perbanyak, tambah lagi kebaikan demi kebaikan. Jangan kau berhenti dengan apa yang telah kau buat. Dan ada tipe manusia yang kedua, yang senantiasa mencari keburukan, melakukan keburukan, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Hari-harinya adalah maksiat demi maksiat, kelalaian demi kelalaian, angkara murga. Maka orang-orang semacam ini ketika Ramadan, Allah suruh mereka berhenti di sudut langit, "ya baghiya syarri aqsir," wahai orang-orang yang senantiasa engkau senang yang keburukan, membuat keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, berhenti, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan Ramadan, kesempatan bagimu bertaubat. Alangkah meruginya, alangkah menyesalnya orang-orang yang ketika Ramadan datang tak merubah sikapnya, tak merubah hidupnya, tak merubah perangainya, tetap dalam kelalaian, dalam kemaksiatan. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan di sini? Walillah, ini yang mau kita ambil, walillahi utaqa'u minan nar wadhalika kulla laylah. Walillahi, dan sungguh Allah memiliki utaqa', orang-orang yang dia akan bebaskan dari dalam neraka, dari neraka. Hal itu terjadi setiap malamnya. Masya Allah, tabarakallah, dibuka pintu-pintu surga, bahkan Allah janjikan surga, Allah haramkan bagi orang-orang tertentu neraka, akan dimerdekakan, dijamin, diberikan garansi bebas dari neraka. Sementara engkau tak mau menyambut rahmat Allah ini, karunianya ini, bulan yang penuh keberkahan ini, alangkah meruginya di kau. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi apa? Wa dzalika fi kulli lailah, setiap malam. Wahai orang-orang yang dalam berlimang maksiat, berhentilah. Pintu-pintu surga sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya sedang disebarkan, sambutlah, ambil rahmat tersebut. Berpuasalah di kau ketika siang hari. Kerjakanlah salat di malam hari. Allah akan cuci semua dosa-dosamu ketika engkau ikhlas mencari wajah Allah dengan puasamu, melaksanakan aktivitas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena seruan iman, ya, karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lampau. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahukah Anda, di malam Ramadan ini ada satu malam yang sangat berkah sekali, malam yang paling baik sepanjang tahun. Sungguh merugi orang-orang yang tak berusaha mencari malam ini, padahal dalam perkara dunia jika kau tahu ada untung yang besar, kau akan datang.
Walaupun kadang-kadang kau harus berjalan ribuan kilometer, berapa banyak orang menjadi pendatang haram di negeri-negeri tetangga, negeri jiran, karena ingin meraup uang-uang yang banyak, meraup dolar-dolar, meraup ringgit dan sejenisnya, menjadi pendatang haram, melanggar segala macam aturan-aturan. Gara-gara apa? Pundi-pundi uang. Subhanallah. Banyak orang melakukan segalanya supaya dapat uang. Sekarang dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan negeri akhirat. Dan ketika engkau nanti membawa dirimu ke akhirat, Allah tak butuh kepadamu bekal uangmu di dunia ini yang kau kumpulkan, tak butuh. Allah butuh daripadamu adalah amalan saleh. Takwa itulah bekalmu. Manusia selalu berbekal, bekalnya dunia. Padahal ada bekal yang harus senantiasa manusia ingat, bekal yang abadi, ialah takwa. Dalam perkara haji, ketika Allah Jalla wa'ala menceritakan tentang orang-orang yang berhaji berbekal, Allah katakan, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itulah bekal takwa. Ini adalah bekal dan inilah cara agar engkau meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau berhasil mendapatkan malam ini, masya Allah, malam yang begitu dahsyat. Malam ya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan padanya ganjaran pahala. Ya. Di mana yang berhasil meraih malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya ganjaran pahala keutamaan seolah-olah dia beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah malam yang disuruh Nabi kita untuk mencarinya nanti. Ketika telah datang 10 malam terakhir, kata Nabi yang mulia, iltamisuha fil ashil awakhir, carilah dia di 10 malam terakhir. Masuk tanggal 20 Ramadan, malamnya malam 21, siap-siaplah engkau ambil bekalmu. Berusahalah, beribadahlah pada Allah, beritikaflah. Qiyamul lail, bertahajud, bersedekah, berinfak. Subhanallah. Malam 21, malam 22, 23, dan seterusnya. Apabila engkau masih sulit untuk melaksanakan qiyamul lail, mencari berbagai macam bentuk ibadah yang kau kerjakan sulit bagimu, setiap malam di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, iltamisuha fil awakhir, dalam mendapatkannya fil autari minha, carilah dia, kejarlah malam itu qadar ini di malam-malam yang ganjil. Kau cari di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, masya Allah. Ya. Apalagi malam 27, sebagian daripada ulama mengatakan itulah malam yang paling dekat dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam 7. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Lailatul Qadar khairun min alf syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada alf syahrin, 1000 bulan. Bayangkan. Ya. Engkau beribadah satu malam tapi diberikan Allah ganjaran pahala 1000 bulan. Dan ini keistimewaan Allah berikan kepada umat Islam saja. Karena mereka lah umat yang paling miskin umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 70 dan antara 60 hanya, dan sampai 70 tahun belaka. Kebanyakan orang hidupnya antara 60 sampai 70 tahun wafat. Tapi umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Adam alaihi salam, umur mereka sampai ratusan tahun, masya Allah. Ya. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Allah berikan mereka umur-umur yang panjang. Sementara Allah berikan bagi orang-orang beriman umat Muhammad umur yang pendek, tapi Allah berikan bagi mereka momen-momen, waktu-waktu yang mereka bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya. Di antaranya adalah kedatangan Ramadan tiap tahunnya. Ramadan bulan yang paling berkah, karena pada bulan itulah Allah turunkan Quran. Subhanallah. Maka carilah dia, kata Nabi, pada malam-malam yang ganjil daripadanya. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Ramadan, ya, yang hendaknya senantiasa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita kejar, kita laksanakan, kita lakukan, yaitu mengerjakan solat malam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah menyebutkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ughfir lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, barang siapa yang berdiri, maksudnya berdiri apa?
berdiri melaksanakan salat malam, qiyamul lail, qiyamul lail, man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri di malam hari melaksanakan puasa, melaksanakan salat malam, imanan wahtisaban, karena hanya panggilan iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin macam-macam dari pertujuan dunia. Ya, kadang-kadang ingin selfie, kadang-kadang ingin lihat kawannya dan semacamnya, karena iman. Wahtisaban, karena ingin mengharapkan ganjaran pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampunkan baginya dosa-dosa yang lampau. Subhanallah. Ini adalah merupakan keutamaan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang benar-benar paham untuk apa Ramadan Allah berikan kepada manusia. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sayangnya dalam bab puasa ini manusia itu tak seragam. Berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tak puasa sama sekali, inilah orang yang paling merugi, ini yang terancam dengan neraka. Tak puasa tanpa ada sebab, tanpa ada udzur. Dia bukan dalam kondisi hamil. Dia bukan dalam kondisi haid, bukan dalam kondisi nifas, bukan sedang safar, dia bukan sedang sakit, dia Masya Allah, tapi dia tidak berpuasa. Ini orang yang paling merugi. Ini orang-orang yang binasa, iyadzan billah, yang terancam dengan neraka. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Ya, dan ini mungkin kebanyakan manusia. Ya, mengabaikan puasa Ramadan. Banyak kaum muslimin tak peduli dengan puasa Ramadan. Alasannya tak sanggup, Masya Allah, alasannya kerjanya berat, dan seterusnya. Ini orang-orang yang binasa. Orang-orang semacam ini adalah bertobat, dan masih ada kesempatan baginya bertobat. Subhanallah, Ramadan masih ada, masih berisya, Ramadan 3 minggu lebih bertobat. Ini tingkatan, ini yang tak ada tingkatannya. Subhanallah. Adapun yang kedua, ya, tingkatan puasa orang-orang awam. Dan ini yang paling banyak di antara orang berpuasa. Meskipun sebelumnya lebih banyak yang meninggalkan puasa, tapi ada yang berpuasa ini pun bertingkat-tingkat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzulzikri Hafidzallahu Taala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
1: Baik, Van.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Sama-sama. Di studio Ustaz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustaz main HP.
1: Oh, bukan Van. Ustaz, mohon maaf nih Ustaz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustaz. Van. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih Van, zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
0: Itu artikel dari mana?
1: Makanya kalau di sosmed follow yang keren-keren kayak gitu-gitu di unfollow Van. Ustaz, gimana sih Ustaz menyikapi artikel seperti ini nih? Mohon nasihatnya dong Ustaz.
2: Iya, makanya Ustaz. Ya, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah SWT. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan berzikir kepada Allah SWT.
1: Oh gitu.
2: Terus Allah mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW, sebagaimana penjelasan dalam kitab Ya'anatu Talibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Katakan para sahabat di 10 hari Hijjah, seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, itu di 10 hari Zulhijjah itu mereka masuk pasar, lalu mereka bertakbir dan mensosialisasikan takbir. Jadi nggak rencana beli sayur, nggak rencana beli korma,
1: cabai.
2: Masuk pasar untuk takbir.
1: Oke, Ustaz.
2: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
1: Ajir.
2: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik, dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga nasihat dari dan perintah dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, bertakbir dan bertahmid. Ucapkan alhamdulillah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman sekalian, 10 hari ini pastikan lisan kita basah dengan asma-asma Allah, dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kampus, di sekolah, di kantor, di lagi jalan, lagi olahraga, lagi lari, lagi nunggu sesuatu. Perbanyak takbir, mungkin itu.
1: Takbir nih, as in takbiran yang kita kenal di Indonesia, Ustaz.
2: Iya, takbiran dan perbanyak zikir-zikir yang lain.
0: Oke. Masya Allah.
1: Van, makin banyak aja yang kita nggak tahu, Van. Iya. Tentang Zulhijjah, Van.
0: Benar tuh tadi artikel yang dibaca tuh.
1: Tuh kan, benar.
0: Masya Allah. Semoga Allah beri kekuatan kita ya.
1: Amin, Van. Amin. Dan itu tadi semua listeners mudah-mudahan mewakili ya, untuk bermanfaat untuk kita semua, maksudnya.
0: Amin.
1: Van. Ya Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah.
2: Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28. Wazkur ismallahu fi ayyami ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi langsung ada ayat tentang masalah ini.
0: Oh, Masya Allah.
1: Itu.
0: Dari gue kurangin ngobrol sama lo.
1: Asik. Itu tadi ya, listeners semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
0: Amin.
1: Sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh
4: kunci dari
3: tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di posisi ketika dia membantu orang lain dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dia juga perlu menyadari status dia adalah Al-Amin, orang yang sedang mendapatkan amanah. Dan ketika orang sedang mendapatkan amanah, maka dia harus sadar bahwasanya Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Ada satu cara agar seorang muslim ini bisa memiliki amal yang nilai pahalanya lebih abadi. Di antaranya adalah memaksakan diri untuk bergabung dalam kegiatan sosial. Saya ulangi ya. Di antara cara agar seorang muslim bisa memiliki amal yang lebih abadi, memaksakan diri untuk bergabung dalam kegiatan sosial. Misalnya jadi takmir masjid, atau jadi panitia pembangunan masjid, atau jadi panitia pesantren dan seterusnya. Maka otomatis dia nanti akan punya keterlibatan di situ. Sehingga saat dia bergabung dengan kegiatan-kegiatan sosial semacam ini, nanti diharapkan dia menjebak dirinya untuk aktivitas yang mengharuskan dia beramal yang umurnya lebih panjang. Saat Bapak Ibu jadi panitia kurban, mungkin Anda terlibat ikut wakaf pisau. Nah, pisau ini akan dipakai setiap tahun. Kurban tahun ini dipakai nyembelih, kurban tahun depan dipakai lagi. Ada yang wakaf alat A, ada yang wakaf alat B. Dan itu tidak dibawa pulang, tapi diserahkan ke panitia. Tidak dimiliki pribadi, tapi dilepaskan sebagai kepemilikan untuk bersama. Semoga dengan cara seperti ini, kita bisa punya amal wakaf. Walaupun wakaf-wakaf yang bentuknya benda yang bisa berpindah. Sebagaimana dulu sebagian sahabat, mereka wakaf senjata perang. Ada yang wakaf anak panah, ada yang wakaf busur, ada yang wakaf pedang, ada yang wakaf tameng, dan seterusnya. Dan itu sepanjang dipakai dalam kegiatan jihad, maka akan bernilai pahala yang terus mengalir. Baik, coba kita awali dengan menjelaskan tentang status panitia. Bisa enggak share screen? Bisa? Baik, di fullkan saja share screen. Enggak bisa full. Status panitia. Status panitia dalam kegiatan kurban adalah statusnya apa, Pak? Ada yang menyebut panitia itu amil, dan ada yang mengatakan panitia itu wakil. Ya, mana yang benar? Amil atau wakil? Yang mana? Wakil. Panitia adalah wakil. Ada enggak panitia kurban disebut amil? Enggak ada. Karena amil ini hanya berlaku istilah amil itu untuk zakat. Sehingga alasan sebagian orang bahwasanya panitia punya hak, mereka jadi amil, ini alasan yang terlalu memaksa. Tidak ada istilah amil untuk kurban. Selanjutnya, di posisi panitia sebagai wakil, pertanyaannya, panitia sebagai wakil di sini tujuannya untuk kegiatan, tujuannya untuk komersil, atau tujuannya untuk sosial. Komersil berarti cari upah, atau tujuannya untuk cari pahala. Yang terjadi yang mana? Baik, saya ulangi ya. Panitia yang tergabung dalam kegiatan kurban,

tergabung tujuannya untuk cari bayaran atau untuk cari ganjaran? Bayaran atau ganjaran? Coba dijawab dengan jujur. Bergabung untuk mencari pahala atau bergabung untuk nyari upah? Pahala. Pahala. Baik, berarti lebih dominan untuk tujuan sosial. Kita bicara teori ideal dulu ya, walaupun nanti kenyataannya di masyarakat nggak kayak gitu. Yang seharusnya dihadirkan oleh para panitia sebagai wakil dari sahibul kurban adalah dia di posisi nyari pahala untuk kegiatan sosial, bukan untuk kegiatan komersil seharusnya. Walaupun pertanyaannya, boleh nggak ada panitia yang tujuannya nyari upah? Boleh atau tidak panitia yang bergabung dan tujuan dia nyari upah? Boleh? Boleh. Sehingga di sini kita tulis, boleh bagi panitia untuk cari upah dalam kegiatan kurban. Dan nanti ketika dia cari upah dalam kegiatan kurban, berarti statusnya adalah wakalah bil ujroh. Dia menjadi wakil dan dia minta bayaran. Boleh atau tidak jadi wakil minta bayaran? Boleh. Untuk bagian yang pertama ini, maka perlu ada kaedah yang perlu dipahami agar jangan sampai terjadi pelanggaran berkaitan dengan masalah keabsahan kurban atau pelanggaran terkait hak orang lain. Kita fokus di sini dulu ya. Panitia cari upah. Jadi saya ulangi, panitia kurban boleh cari upah, tapi harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, ketika panitia mau mencari upah, maka di sana ada dua upah, ada dua ujroh. Pertama adalah upah untuk pengadaan hewan dan perawatan. Yang kedua adalah upah untuk pengelolaan hasil kurban. Ya? Sehingga panitia bisa mendapatkan peluang upah dari sisi pengadaan hewan dan berikut perawatan sampai hari H. Dan yang kedua, upah pengelolaan hasil kurban, distribusi, kemudian motongi, terus nguliti, kemudian apa lagi, dan aneka kegiatan yang biasanya dilakukan setelah proses penyembelian. Baik, sekarang coba kita dahulukan untuk upah pengadaan hewan kurban. Upah pengadaan hewan kurban, saya kasih ilustrasi sebagai berikut, Pak. Upah pengadaan. Nah, untuk upah pengadaan, Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Ada sebuah instansi A. Instansi A ingin melakukan pengadaan di toko ATK. Ada pengadaan untuk kebutuhan perlengkapan kantor. Baik. Kira-kira dalam kegiatan pengadaan ini, siapa yang melakukan proses pengadaan? Pertama, kepala kantor. Yang kedua, kepala divisi. Yang ketiga, bagian pengadaan. ASN ada nggak di sini? ASN. ASN, boleh angkat tangan? ASN. Biasanya melakukan pengadaan bagian apa, Pak? Bagian pengadaan. Di sini kita sebut pengadaan dilakukan oleh bagian pengadaan. Ya. Bagian purchasing ya. Nah, karena nilainya besar, melakukan pengadaan senilai 100 juta, maka toko ATK ini merasa berterima kasih. Boleh enggak toko A ini memberikan satu nota kosong, dua, yang kedua fee

0: untuk bagian pengadaan. Yang ketiga, diskon, untuk diskon dan diambil ya, dan diambil bagian pengadaan. Yang keempat, bagian pengadaan membuat toko pribadi untuk supply ATK. Empat ini bisa bedain? Bisa ya? Dari empat ini yang boleh yang mana? Ah, nota kosong boleh nggak? Nanti Bapak isi sendiri ya. Pokoknya Bapak bayar sekian. Ini nota resminya, ini nota kosongnya. Nanti Bapak isi sendiri. Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Karena nggak boleh manipulasi. Jelas manipulasi ya. Di Indonesia kan tidak ada kayak gini ya. Adanya di Konoha atau di Wakanda. Ada nggak di tempat kita? Tidak ada ya. Gimana? Banyak. Banyak ya. Wallahu a'lam. Fee bagian pengadaan boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena gratifikasi. Ini masuk kategori gratifikasi. Sehingga kalau ini sampai diambil, statusnya harta ghulul. Yang ketiga, dapat diskon. Boleh nggak bagian pengadaan ngambil diskon itu? Boleh atau tidak? Jadi misalnya dari belanja 100 juta dikasih diskon 10 juta. Boleh nggak diambil oleh bagian pengadaan? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Masuk gratifikasi. Seharusnya diskon itu kembali ke mana? Ke instansi, bukan ke pribadi. Yang keempat, bagian pengadaan membuat perusahaan atas nama bapaknya atau atas nama anaknya. Yang jelas bukan atas nama pribadi dia, tapi atas nama keluarga dia. Dan nanti akan menjadi supplier untuk ATK yang dibutuhkan oleh instansi. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Alasannya? Konflik kepentingan. Ada konflik interest. Sehingga dia akan mengambil keuntungan dari empat proses ini. Dan kita semua tadi sepakat, ini tidak boleh. Andaikan di sini ada aparat inspektorat, saya sangat yakin empat ini akan ditentang terang-terangan. Karena ini dilarang dalam peraturan di negara. Apalagi kalau ada inspektorat. Wah, Masya Allah. Empat ini jelas tidak boleh, Pak. Ya? Dan ada peraturannya. Ini tidak boleh. Semua ini melanggar kode etik sebagai aparat negara. Buku fikih ASN yang kami tulis itu membahas beberapa poin semacam ini dan banyak ASN yang ketakutan membacanya. Karena mereka khawatir apa yang mereka lakukan bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari, apa yang mereka baca bertentangan dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Tayyib. Sekarang kita bawa konteks ini ke panitia kurban. Jadi di sini ada takmir membentuk panitia kurban. Lalu mereka melakukan pengadaan melalui siapa? Toko hewan. Ada nggak toko hewan? Semua anggaplah toko hewan kita aja ya. Panitia kurban melakukan pengadaan sesuai yang dibutuhkan untuk kegiatan kurban ke toko hewan, toko binatang. Baik, pertanyaannya, A, boleh nggak dapat nota kosong? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Eh? Markup, nanti akan ada manipulasi dan seterusnya. Yang kedua, B, boleh nggak dia dapat fee dari toko hewan? Panitia boleh nggak dapat fee dari toko hewan? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Hah? Ganti? Karena nggak ada gaji. Karena tidak ada gaji. Baik. Tapi di sini dia mau nyari fee. Niat dari awal. Boleh nggak dia dapat fee? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia sebagai wakil dari sahibul korban. Baik. Kata kuncinya begini. Wakil itu berhak dapat fee dari yang mewakilkan. Tapi dia tidak boleh dapat fee dari klien yang menjadi sasaran kerjaan. Sehingga misalnya saya nyuruh si A, "Wei A, tolong belikan pentol ya. Pentol colok." Di sini banyak ya. Senilai 1 juta. Maka oleh penjual pentol tadi, si A dikasih fee 50 ribu. 50 ribu itu punya siapa? Punya saya atau punya si A?
1: Punya yang mewakilkan.
0: Punya wakil atau punya yang menyuruh? Kenapa punya yang menyuruh? Karena dia yang beli, bukan si A yang beli. Sehingga karena yang beli adalah yang menyuruh, bukan wakilnya, maka 50 ribu fee tadi harus diserahkan ke yang mewakilkan. Selanjutnya terserah yang mewakilkan, mau dikasihkan ke si A atau kemudian bagi dua, terserah. Tapi si A boleh minta upah ke saya. Ya, kalau saya disuruh belikan ini, saya minta upah sekian ribu, boleh ya, karena dia adalah wakil saya. Sudah? Berarti fee dari toko hewan seharusnya kembali ke siapa? Ke sahibul kurban, mudahi. Kenapa? Karena mudahi yang membeli hewan itu, bukan panitia. Insya Allah jelas sampai di sini. Baik, kita lanjutkan. Boleh nggak dapat diskon kemudian diambil oleh panitia? Ya, ini sama seperti di atas tadi. Diskon itu harus diserahkan kepada sahibul kurban. Yang keempat, boleh nggak panitia membuat toko hewan? Jadi dia ngambil hewan, kemudian nanti akan disuplai di masjid tempat dia bekerja jadi panitia. Hah? Kok ragu semua jawabnya? Berharap panitia bisa dapat untung, tapi dari mana ini? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Bukan ASN ya. Kenapa? Harganya lebih murah dari yang lain. Ya, panitia kan ngambil margin. Jadi dia ngambil dari peternak, kemudian ditaruh di tempatnya peternak, tapi dia jual ulang ke sahib kurban, plus ada margin. Boleh atau tidak? Hah? Enggak boleh. Kenapa? Konflik kepentingan tadi. Karena ada kepentingan di situ. Nah, yang D ini boleh jika sahibul kurban diberitahu. Sahibul kurban tidak diberitahu, berarti dia mengambil keuntungan atas amanah yang diberikan kepadanya. Sehingga di posisi ini dia harus memberitahu kepada orang yang memberikan amanah. Ini contoh seperti yang pernah kita bahas ya. Tapi mungkin ini pembahasannya sudah cukup lama waktu pandemi dulu. Ada orang membuka donasi sedekah Jumat berupa makanan. Dia buka online, siapa yang mau sedekah Jumat silahkan transfer ke rekening ini, nanti akan kami wujudkan dalam bentuk makanan diantar ke masjid-masjid. Nah, yang punya toko nasi atau yang menyediakan makanan adalah dia sendiri. Sehingga nanti donasi itu dikumpulkan, terus beli ke dia, sudah? Setelah itu diserahkan ke masjid. Nah, dia yang ngumpulin donasi dapat untung, ngambil margin. Misalnya perbungkus yang seharusnya modal dia cuma 9.

dengan harga sekian, saya ngambil margin sekian. Kalau donaturnya tetap ngasih, lanjut. Tapi kalau donaturnya tidak bersedia, jangan coba-coba untuk melakukannya, karena di sini dia menyalahgunakan amanah. Sudah? Nah, salah satu di antara penyebabnya kenapa nggak boleh, Anda lihat ini ya. Jadi di sini ada mudhahi, kita sebut saja sahibul kurban. Sahibul kurban memberikan amanah kepada panitia kurban untuk mencari hewan. Maka posisi panitia kurban ini sebagai apa? Wakil. Lalu panitia kurban melakukan pengadaan hewan ke peternak. Nah, sehingga dia menjadi penjual hewan. Dia menjadi penjual hewan. Saat panitia jadi penjual hewan, berarti panitia transaksi dengan siapa? Hah? Panitia transaksi dengan siapa? Dengan dia sendiri sebagai wakil dari sahibul kurban. Saya ulangi ya. Saya nyuruh si A. Saya nyuruh si A. Wahai A, bisa enggak kamu carikan bakso 1 kilo? Si A bilang, bisa. Sudah, kalau begitu tolong carikan. Maka status si A sebagai apa? Wakil dari saya. Sehingga, Anda lihat ini ya. A menyuruh si B. Ketika A menyuruh si B, maka B sama dengan A aksen. Ini baik. Ketika A menyuruh si B, berarti B adalah A aksen. Maksud A aksennya apa? Wakilnya A. B adalah wakilnya A. Paham ini? Baik. Sehingga ketika si B ini dia belanja pentol, ya belanja bakso sekilo atau sekintal, ya, dia belanja bakso sekintal, lalu dia jual ke A, berarti yang terjadi gimana? Eh? Terjadi transaksi, B bertransaksi dengan A, padahal B ini adalah A aksen, maka A bertransaksi dengan A. Ini yang disebut dengan ittihadul qabil wal mujib. Antara yang ijab dan yang kabul orangnya sama. Loh, kamu kan wakilnya sahibul kurban. Kok kamu menjual barang ke sahibul kurban? Paham? Berarti dia sebagai wakil sahibul kurban menjual sapi ke sahibul kurban. Maka dia bertransaksi dengan dia sendiri. Itu yang dimaksud dengan ittihadul mujib wal qabil. Antara yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Dipahami gak kira-kira? Baik. Contoh ya. Ini mungkin lebih gampang dipahami ya. Tapi dia berau. Si B wali dari seorang wanita yang mau dinikahkan dengan si A. Terus si A pesan sama si B, wahai B, bisa enggak kamu jadi wakil bagi saya sekalian? Ya. Bisa enggak kamu jadi wakil bagi saya sekalian untuk menikahkan saya? Oh, bisa. Maka B, dia berstatus dua. Satu, sebagai wali nikah putrinya. Yang kedua, wakil pengantin. Di satu meja, aku nikahkan kamu. Aku terima nikahnya sebagai wakil dari si A. Sama. Nah, ittihadul mujib wal qabil itu cacat secara transaksi. Karena antara yang jual dan yang beli orangnya sama. Paham ya? Baik. Sehingga dari sinilah tidak memungkinkan bagi panitia kurban untuk melakukan pengadaan hewan kurban kemudian dia jadi penjual, kecuali saat dia dapat izin dari sahibul kurban yang ini merupakan orang yang memberikan amanah kepadanya, dan kemudian nanti di saat itu adanya konflik kepentingan tadi,
bisa hilang.

status konflik kepentingan tadi bisa bisa hilang. Sudah? Sehingga pertimbangan mengapa panitia kurban tidak boleh jadi penjual. Alasannya ada dua. Yang pertama adalah konflik kepentingan. Nah, ketika terjadi konflik kepentingan, maka solusinya adalah minta izin. Minta izin ke sahibul kurban atau yang mewakili sahibul kurban. Yang kedua adalah adanya ittihadul mujib wal qabil, yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Berarti untuk yang kedua ini seharusnya tim pengadaan yang mau jualan tidak boleh panitia tapi orang lain. Tidak boleh panitia tapi orang lain, agar yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Panitia tidak boleh pengadaan hewan kurban di mana dia nanti jadi penjual yang kedua, maka cukup dengan minta izin ke sahibul kurban, urusan selesai. Nanti dia berhak untuk dapat margin dari situ. Karena ketika sudah dapat izin, nasihat donaturnya bersedia, urusan selesai. Atau ini nanti beli ke istri saya, berarti kan orang lain ya, tapi masih satu badan dengan dia, karena masih satu keluarga. Ini boleh menurut madhab Syafi'iyah, karena orangnya beda. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini bisa dipahami insyaallah. Nah, ini kita bahas untuk sesi yang pertama. Jadi panitia dapat upah dari proses pengadaan hewan dan perawatan hewan. Maka untuk bagian yang pertama ini kata kuncinya, jika panitia ingin mendapatkan fee pengadaan atau ingin mendapatkan keuntungan dari proses pengadaan, mintalah kepada sahibul kurban. Dan nanti kalau dikasih oleh peternak, kembalikan ke sahibul kurban. Selanjutnya silakan disepakati bagaimana nasib uang ini, apakah dikembalikan ke panitia ataukah tetap jadi milik sahibul kurban. Jadi lapor saja, Pak, ini dapat diskon, Pak, 200.000. Buat kami aja ya, Pak. Buat kami ya, Pak. Diulangi lagi ya, buat kami ya, Pak. Mudah-mudahan setelah 3 kali. Sekarang kita akan bahas upah untuk pengelola. Upah mengelola kurban. Upah mengelola hasil kurban sudah ada panduan yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan, kunna naqumu ala budnin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu ngurusi onta-onta hadyunya Nabi SAW. Lalu beliau memberikan arahan, wa anna tasaddaqa biha wa bi ajillatiha, dan agar kami sedekahkan semuanya termasuk ajillahnya. Ajillah itu aksesoris yang melekat di hewan. Ada sepatu onta, kemudian tali kekang onta, taplak yang nempel di punggung onta. Nah, itu semuanya laku, Pak, dulu, Pak. Nah, ajillah seperti ini tidak boleh dimiliki oleh jagal, tidak boleh dimiliki oleh panitia, tapi dijual atau disedekahkan, dikasihkan ke orang lain. Sehingga tidak boleh kembali ke sahibul kurban atau ke panitia. Kemudian kata Ali, wa alla nu'tiyal jazara minha syai'a, dan kami tidak boleh memberikan upah dari hasil kurban kepada jagal. Nahnu nu'tihi min indi anfusina, kami berikan upah itu dari kantong pribadi kami. Sehingga upah mengelola hasil kurban. Di sini ada satu ketentuan, dilarang keras menggunakan hasil hewan kurban itu bisa berupa kulit, kepala, kaki, kemudian apa lagi, jeroan, dan semua yang itu ada pada hewan kurban.

0: Semua ini tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk pengelolaan kurban. Nah, karena nggak boleh dijadikan sebagai upah, maka semua hasil kurban boleh disedekahkan, boleh diberikan ke orang lain, tapi tidak boleh jadi upah. Selanjutnya, upah untuk pengelolaan pakai uang pribadi. Baik. Nah, di sini timbul masalah. Hampir banyak sekali di panitia-panitia kurban itu mereka kumpul untuk nyari daging. Sehingga kalau nggak dikasih, komentar, protes, dan seterusnya. Bahkan sampai terjadi keributan. Kenapa kok kami nggak dikasih? Sampai ada, Pak, di sebuah daerah ya, yang jadi panitia, suami, istri, anak 1-3. Ya. Semuanya dapat jatah khusus. Sehingga satu rumah itu dapat 5 kresek. Padahal dia bukan sahibul kurban. Ketika 5 kresek ini dikumpulin, harganya sama dengan seekor kambing. Padahal dia tidak berkorban. Sehingga suaminya dapat, istrinya dapat, anak pertama juga dapat. Ditambah lagi suami ketua RW dapat. Istri ketua PKK dapat. Ya. Anak pertama ketua pemuda dapat. Ya. Anak kedua guru TPA dapat. Ya. Anak ketiga apa? Imam masjid dapat. Jadi dapat 10 di satu rumah. Dia bisa dapat lebih banyak. Jadinya gimana, Pak? Karena dia dapat lebih banyak, mungkin dia menguasai lebih banyak. Padahal dia bukan sahibul kurban, dia bukan mudhahi. Tapi bisa dapat lebih banyak. Dan ini contoh kedzaliman yang terjadi di panitia. Selanjutnya, ada satu ancaman yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Di mana beliau pernah mengatakan, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Man ba'a jilda udhiyatihi. Fala udhiyata lahu. Fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit dari hasil korbannya, maka tidak ada korban baginya. Maksudnya tidak ada korban baginya, korbannya batal. Menjual hasil korban bisa menyebabkan korbannya batal. Ada orang punya warung makan, sate, tengkleng, kemudian dan teman-temannya itu ya, tongseng. Lalu dia korban kambing, dikasih jatah 1/3, disimpan di kulkas. Setelah berlalu 2-3 bulan, itu diambil, terus dijual. Karena dia jualan sate. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau sampai itu terjadi, bisa membatalkan kurbannya. Nah, menjual hasil kurban, itu bisa bentuknya satu, ya. Dijual, dapat uang. Yang kedua, dijual dengan jasa panitia. Begini ya, atau jagal. Sehingga ketika terdapat transaksi komersil dari hasil kurban untuk kegiatan yang menguntungkan sahibul kurban, maka ini bisa membatalkan kurbannya. Jadinya kan daging ditransaksikan dengan jasa, maka jasa ini dibayar pakai daging. Hukumnya bisa membatalkan hasil kurban. Makanya kita melarang keras panitia dapat jatah khusus sebagai upah. Kita ulangi ya, panitia dapat jatah khusus sebagai upah. Karena kalau panitia dapat jatah khusus sebagai upah, ini beresiko pada keabsahan kurban bagi sahibul kurban. Nah, terus panitia dapat apa-apa? Wong dia sudah ngelola kurban yang demikian banyak. Ya, dapat apa? Nah, makanya kita tanya dari awal, niatnya apa? Kamu nyari bayaran atau nyari ganjaran? Kalau niatnya nyari bayaran, nih tak bayar. Berapa untuk kerja sehari? 200.000. Kasih 200.000. Tapi jangan ngambil speser pun hasil kurban. Semuanya disedekahkan. Tapi kalau dia nyari bayaran berupa daging, oh enggak bisa, saya pengennya yang daging, saya pengennya yang tulang, saya pengen ini, pengen ini. Kalau kayak gitu, kamu bisa mengancam keabsahan korbannya para mudhohi. Dan kalau bapak nemu seperti ini, bapak bisa mengalihkan hewan korban itu ke tempat yang lain. Karena ternyata kumpulan panitia ini orang-orang yang tidak amanah. Mereka sengaja datang untuk menguasai dengan cara dia minta bayaran karena sudah melayani. Makanya ditanting di awal ya, Anda datang untuk tujuan komersil atau tujuan sosial. Kalau tujuan komersil, bayar pakai uang. Kalau tujuan sosial, silakan bergabung. Tapi ingat, tidak boleh minta upah dari hasil kurban. Nah, selanjutnya, hak panitia. Hak panitia, dia boleh dapat upah dari uang bayaran, uang fee. Yang kedua, boleh dapat hadiah dari hasil kurban. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau panitia boleh dapat hadiah dari hasil kurban, berarti kan boleh ada jatah khusus untuk panitia sebagai hadiah. Boleh atau tidak? Ya, jatah untuk panitia sebagai hadiah. Boleh atau tidak? Hah? Boleh, asal ada izin dari sahibul kurban. Apa sih bedanya antara upah dan hadiah? Upah versus hadiah, bedanya apa, Pak? Kalau upah pasti dan boleh dituntut. Kalau hadiah sifatnya sukarela. Sehingga yang ini tujuannya komersil, ya, komersil dan jelas di awal. Sedangkan yang hadiah ini sifatnya suka rela. Karena sifatnya suka rela, maka dikasih ya diterima, tidak dikasih jangan komentar. Ya. Bisa enggak seperti itu? Kira? Bisa? Yang di sini bisa. Karena sudah belajar. Coba yang di luar, Pak, protes kayak gini. Berkali-kali kita sampaikan seperti ini. Ini daurah fi kurban yang kesekian. Dan mereka kebingungan, gimana Pak sukarela kayak gini? Gak bisa, mereka pasti akan nuntut. Kalau gak dikasih, minta mereka. Bahkan pernah ada satu teman ya, dia jadi ketua panitia, terus menyampaikan, di briefing seluruh panitia, kita di sini kerja sosial, dan tidak nyari bayaran, maka siapa yang pengen nyari bayaran, mohon maaf, kami gak bakalan ngasih. Yang mundur itu banyak sekali. Mutong dia, ngapain jadi panitia kalau gak kayak gitu? Karena yang mereka cari ya, bisa dapat daging tambahan tadi sebagai hak khusus dari hak khusus untuk panitia. Kalau kayak gini caranya, ini kan berbahaya untuk keabsahan kurban tadi loh, Pak. Bukan masalah pelit dan tidak pelit, tapi ini bahayanya adalah ini nanti kaitannya dengan keabsahan kurban. Karena kita tidak boleh menjadikan hasil kurban sebagai upah untuk pelayanan kurban. Panitia yang online ya, ingat ini baik-baik ya. Karena ini yang hadir tidak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan. Jadi kalau sampai ada panitia yang maksa minta upah dari hasil pengelolaan korban tadi, ini kan kaitannya dengan apa tadi? Keabsahan. Ini bisa mengancam keabsahan korban. Pak, kalau sahibul korban dipaksa memberi hadiah gimana, Pak? Tidak ada ceritanya hadiah paksaan. namanya hadiah itu pasti sukarela. Maka kata kuncinya adalah silahkan panitia dalam posisi dia menerima hasil, tapi statusnya sebagai hadiah yang sifatnya sukarela. Baik, sampai di sini bisa diterima insya Allah? Bisa, alhamdulillah. Karena sudah terkondisi orang ya. Sekarang saya akan beralih ke masalah kulit dan kaki. Kulit, kaki, kepala. Kepala, kulit, kaki. Ini kan yang cukup banyak jadi perbincangan karena mereka nggak bisa ngelola. Boleh nggak Pak dijual lalu hasilnya disedekahkan? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini tentang kasus kulit dijual lalu disedekahkan. Dijual untuk disedekahkan, baik ditukar daging, karena kalau ditukar daging kan sama dengan transaksi barter, itu juga jual beli, atau dijual dapat uang kemudian uangnya disedekahkan. Menurut pendapat jumhur, seperti ini dilarang. Dan kedua, menurut pendapat Imam Ahmad, beliau mengatakan boleh, berdalil dengan fatwanya Ibnu Umar. Sehingga tidak masalah ketika hasil kurban yang tidak bisa dikelola pribadi dijual untuk kemudian hasilnya disedekahkan. Jadi kalau misalnya kulit diserahkan ke TPA, TPA nggak bisa ngelola kulit itu. Atau diserahkan ke takmir, takmir juga nggak bisa. Yang paling gampang dijual, kemudian nanti disedekahkan. Apalagi diserahkan ke fakir miskin. Kulitnya dikasihkan ke fakir miskin, kemudian disobei, ya, dicacah-cacah. Ada yang dapat 1 meter kulit, ada yang dapat 1,5 meter kulit. Ini nanti justru akan menurunkan nilai dari kulit itu dibandingkan ketika dia dijual. Maka yang lebih tepat boleh dijual atas fatwa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Umar dan nanti hasilnya disedekahkan. Baik, selanjutnya hal penting yang juga perlu diketahui oleh panitia berkaitan dengan dana operasional. Dana operasional kurban. Umumnya kegiatan kurban ini adalah pesta rakyat, sehingga semuanya ikut bergabung di masjid, baik yang jadi panitia serius maupun hanya tim huri ya, yang cuma ikut ngerame-ngeramein ya. Nah, karena dia adalah pesta rakyat, maka jadinya butuh biaya besar. Muncul beberapa masalah ketika membutuhkan biaya besar. Masalah yang pertama adalah, boleh enggak menggunakan kas masjid untuk nutupi kegiatan itu? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena dia menyalahgunakan amanah operasional masjid. Sebab yang namanya kas masjid ini harus digunakan untuk kemaslahatan masjid. Dan kurban itu bukan termasuk kegiatan masjid. Apa yang bukan kegiatan masjid tidak boleh ditutupi dari kas masjid. Tapi Pak, kan kurbannya dilakukan di halaman masjid. Tidak semua kegiatan yang dilakukan di halaman masjid adalah kegiatan masjid. Ada orang ngadain lomba 17-an di halaman masjid. Hadiahnya dari kas masjid. Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Karena itu bukan kegiatan. Kita sepakat itu bukan kegiatan masjid. Dipaham ya? Baik. Ada satu hadis berikut ini. Nabi SAW pernah memberikan ancaman tentang orang yang menggunakan harta Allah. Yatakhawwaduna. Nah. Beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Khawlah Al-Ansariyah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin. Ada beberapa orang yang yatakhawwadun bimakna yatasarrafun, memanfaatkan, menggunakan, fi malillah, harta Allah, bighairi haqqin, dengan cara yang tidak benar. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan neraka di hari kiamat. Ada orang yang menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, lalu mereka mendapatkan neraka di hari kiamat. Harta Allah itu harta siapa, Pak? Harta Allah sama dengan harta umat. Kas masjid, harta yayasan, harta lembaga sosial, termasuk juga dana rakyat, harta negara. Itu semuanya disebut sebagai harta Allah, karena dia adalah milik umat. Nah, yang milik umat seperti ini tidak boleh digunakan dengan cara yang tidak benar. Ketika digunakan untuk cara yang tidak benar, walaupun bisa jadi bendahara tidak memanfaatkannya, Pak, ini semuanya untuk masyarakat kok, tapi dengan cara yang salah. Misalnya tadi ya, dipakai untuk operasional kegiatan kurban, ya mohon diwaspadai ancamannya neraka, karena dia masuk kategori memanfaatkan harta Allah dengan cara yang tidak benar. Ya? Karena itu jangan sampai biaya operasional dari kas masjid. Ini kesalahan besar. Baik, berarti dari mana, Pak, itu ditutupi, Pak? Kalau nggak boleh dari kas masjid. Minta sahibul kurban besar sekali, Pak, sehingga sahibul kurban nanggung biaya operasional. Ini harganya sama seharga kambing. Jadinya dia kurban dengan keluar uang dua kali. Seekor kambing nilainya 3 juta plus nutupi semua biaya ini. Maka mungkin mereka akan kepentung ya. Dia akan kebebanan, beban yang lebih banyak. Sudah? Solusinya galang dana sosial. Sehingga kotak masjid mungkin di momentum tertentu dikasih tulisan infak operasional kurban. Dengan cara demikian, ketika ada orang yang memasukkan dana itu ke dalam kotak tadi, sudah ada tulisannya, oh ini mau dipakai operasional kurban. Atau dipakai misalnya ini untuk donasi bencana alam di sana, bencana alam di sini. Tapi kan ada apa? Deklarasi, pernyataan. Takmir menyatakan bahwasanya kota infak ini nanti akan digunakan untuk kegiatan A, kegiatan B di luar operasional masjid. Nah, nanti dengan demikian berarti siapapun yang memasukkan uang ke situ, dia paham uangnya mau dipakai untuk operasional kurban, untuk donasi bencana alam, untuk Palestina. Atau pas Jumatan diumumkan, Bapak para jamaah, hasil infak untuk Jumat ini akan dipakai semuanya untuk operasional kurban. Kalau tidak ada sepatu yang terbang, tidak ada sandal yang terbang, berarti jamaah setuju dan nanti bisa dipakai untuk operasional kurban. Baik, habis Jumatan ya. Atau sebelum mereka ngisi kotak infak, sehingga mereka tahu kalau nanti akan dipakai operasional. Kok enggak ada yang ngisi kotak infak? Nah, bejane takmir yang gini ya. Wallahu alam. Tayib. Mungkin itu dulu sebagai pengantar, dan nanti insya Allah akan kita kembangkan dengan beberapa kasus yang datang dari para panitia yang ada di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Selanjutnya kita masuk di sesi tanya-jawab. Kami persilakan kalian yang ingin bertanya, kami persilakan untuk langsung angkat tangan. Dan panitia mikrofon mungkin bisa dibantu.
0: Baik, silakan. Boleh langsung dulu.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pernah di daerah asal saya dua kali kejadian.

0: setelah kita membeli hewan kurban, H-1 sebelumnya kan ditaruh di samping masjid. Ada yang jaga malam.
1: Yeah.
0: Kebetulan yang jaga malam ketiduran. Hmm. Mungkin entah kecapean dan lain-lain. Jadi ada kambing yang hilang satu, yang meninggal satu. Itu jadi tanggung jawab panitia. Sedangkan panitianya gak ada dana untuk mengganti itu. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Yang kedua, pernah saat kita jadi panitia, karena tidak ada yang bisa mengelola kulit, Ustaz. Jadi itu akhirnya disepakati bersama waktu itu, kulitnya disedekahkan ke orang yang jual kerupuk, Ustaz.
1: Orang yang jual?
0: Kerupuk.
1: Kerupuk.
0: Kerupuk kulitnya. Itu bagaimana, Ustaz? Jazakallah khair.
1: Baik. Kalau ada resiko terhadap hewan kurban, kayak tadi ya, ada kambing yang mati, atau ada yang kabur, dan seterusnya, siapa yang bertanggung jawab? Kata kuncinya ini, orang yang diberi amanah, ketika ada resiko terhadap objek amanah, maka di sini terjadi, atau di situ ada dua rincian. Satu, jika resiko ini terjadi karena keteledoran orang yang mendapatkan amanah, maka dia wajib nanggung resiko. Yang kedua, jika resiko ini terjadi di luar keteledoran orang yang mendapatkan amanah, maka dia tidak wajib nanggung resiko. Jadi kembali kepada panitia teledor atau tidak. Nah, teledor itu ada dua. Teledor itu ada dua. Satu, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bisa dipahami, insyaallah? Baik, yang pertama tadi, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya apa? Dititipi kambing, dititipi sapi, tapi diadu domba. Sehingga antara kambing satu sama kambing yang lain diadu. Ada ya lomba adu domba di Garut ya. Domba Garut kan besar-besar itu, tanduknya juga besar. Itu dilombakan dodosan adu domba. Adu domba yang asli ini. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu kok mati atau gegar otak, ya, maka nanti tanggung jawab panitia untuk ganti. Atau dititipi kambing kemudian dijadikan sebagai sasaran latihan memanah. Kambingnya suruh lari itu dipanahi sampai mati. Maka berarti dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kata tidaknya di depan. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seharusnya kambing ini dikasih atap, tapi gak dikasih atap. Kehujanan, batuk, pilek, mati. Maka yang seperti ini panitia wajib ganti. Nah, dalam kejadian tadi, panitia ketiduran atau yang jaga itu ketiduran karena capek, teledor atau tidak? Teledor. Capek itu. Kalau ketiduran karena capek, teledor enggak? Teledor ya. Iya. Hah? Tanggung jawabnya jaga. Kenapa ditinggal tidur? Baik, ini masuk kategori teledor. Sehingga seharusnya kalau dia kecapean harus di backup yang lain. Tidak boleh kemudian dia tinggal tidur sampai mengalami resiko tadi. Karena teledor ya, maka harus wajib ganti. Kecuali jika sahibul kurban merelakan, kemudian mereka beli lagi untuk kemudian disembelih. Wallahu a'lam.
2: Baik, silakan Bapak yang di depan mikrofonnya mohon maaf.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Izin bertanya Ustaz, ini kan kalau kami kan di kantor sebagai panitia. Nah, kemudian setiap sapi ini yang dibagikan haknya untuk nama-nama pada sapi itu hanya untuk dalam hati apa segala. Yang untuk misalnya 10 kantong jatah lainnya itu tercampur dengan yang lain-lainnya. Dengan alasan kan sama aja katanya dari Senyampas sapi itu, jadi yang untuk kurbannya hanya dalamannya aja. Nah, kemudian yang kedua,
1: dalaman itu maksudnya
3: hati dan hati, apa yang hati?
1: Jeroan. Itu aja yang untuk
3: yang
1: kurban.
3: Pasti kalau, untuk 7 orang misalnya.
1: Kalau daging,
3: dagingnya itu campur. Bebas. Kemudian yang kedua, kami kan biasanya menyari kurban itu ke peternak itu setelah deal, biasanya kan disuguhi kopi lah apa itu kan. Itu termasuk gratifikasi apa enggak itu?
1: Masya Allah. Kalau ASN masuk enggak gitu?
3: ASN masuk.
1: Masuk gratifikasi.
3: Tapi ini kan dananya dari pekurban di luar kantor. Satu lagi Ustaz, kan kami menyarinya itu biasanya kan pakai mobil kantor. Padahal ini kan kegiatannya istilahnya pribadi, tapi di kantor dilaksanakan. Nah, itu boleh enggak? Tidak boleh.
1: Masya Allah. Baik. Tadi ada satu kasus tadi ya. Kulit, karena enggak bisa ngelola, dikasihkan ke penjual kerupuk kulit. Boleh atau tidak?
2: Boleh.
1: Boleh. Terus nanti dijadikan kerupuk kulit dijual. Boleh?
2: Boleh.
1: Jadi yang dilarang untuk menjual adalah mudahi sahibul kurban. Kalau orang lain sebagai penerima hibah atau hadiah dari mudahi, boleh menjual. Kalau bapak diberi jatah itu, silakan. Kembali ke tadi ya. Coba lihat ini ya, share screen ya. Satu sapi untuk 7 orang. Dua sapi untuk 14 orang. Sama atau beda? Satu sapi untuk 7 orang. Dua sapi untuk 14 orang. Sama atau beda? Sama atau beda? Yang benar satu sapi untuk 7 orang atau dua sapi untuk 14 orang? Hah? Dua ini sama atau beda? Sama. Ada yang bisa membedakan? Ya, sapinya sama. Sapi. Dua sapi untuk 14 orang itu apakah sama dengan satu sapi untuk 7 orang?
2: Beda.
1: Sama atau beda?
2: Beda.
1: Bedanya di mana, Pak? Kepemilikan sapi itu tertentu. Ya, kepemilikan sapi kurban itu tertentu. Sehingga bukan dua sapi untuk 14 orang, tapi satu sapi untuk 7 orang. Bedanya apa, Pak? Kalau dua sapi untuk 14 orang, ketika satu sapi ini mati misalnya, berarti tinggal satu. Ketika tinggal satu, oh berarti ini dimiliki 14. Karena tadi kan dua ini untuk bersama, maka satu mati, berarti yang satu ini juga untuk bersama. Paham? Baik. Nah, kalau kita paham bahwasanya kaidahnya satu sapi untuk 7 orang, sunnah dalam kurban adalah apabila orang itu menyembelih, maka dianjurkan untuk makan sebagian hasil. Dianjurkan untuk makan sebagian hasil kurban. Sampai di sini, Imam? Baik. Sehingga kalau saya kurban sapi A, ikut dalam rombongan kurban sapi A, tapi ternyata saya dikasih daging dari sapi B, maka saya tidak melakukan sunnah itu. Karena yang saya konsumsi bukan sapi kurban saya, tapi sapi kurban orang lain. Dipahami ya? Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih 100 ekor unta, beliau itu minta agar diambilkan di masing-masing ekor unta tadi secuil daging untuk dimasak bareng agar beliau bisa menikmati semuanya. Sehingga unta ini cuman secuil, unta ini secuil dikumpulkan kemudian dimasak jadi satu, agar Rasulullah SAW bisa menikmati semuanya. Kalau seperti itu semangat Nabi SAW dalam memakan hasil kurban beliau, maka kita juga meniru yang sama. Karena itu panitia tolong jaga ya, bahwasanya hasil kurban itu diserahkan kepada sahibul kurban sesuai hewan kurbannya, bukan dikasih dengan hewan kurban yang lain. Ya kalau memang mau praktis kayak gitu, ah, campur aja lah. Toh nanti juga sama, tetap sama-sama daging. Ya dagingnya tetap sama. Kalau dikasihkan ke warga bebas, tapi kalau dikasihkan ke sahibul kurban, maka dia diberi sesuai dengan kurbannya.

0: Paham ya? Baik, ini ada kasusnya. Mungkin juga Anda pernah mengalami kasus ini ya. Ada 5 sapi. Ada 5 sapi dengan harga bervariasi. Nah, 5 sapi dengan harga variatif. Tapi sahibul kurban diminta patungan iurannya sama semua. Pokoknya 3,5 juta. 3,5 juta per orang. Begini, Pak. Padahal harga sapinya beda-beda. Antara sapi A sampai sapi E, A, B, C, D, E. Yang sapi A harganya 20 juta. Sapi B 21 juta. Sapi C 24 juta. Sapi E 30 juta. Berarti ukurannya sama atau beda? Beda ya. Yang paling gede sapi E. Iurannya dipatok 3,5 juta per orang seragam. Kira-kira gimana yang terjadi? Hah? Kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Ada orang yang iuran lebih besar tapi dia dapat sapi lebih kecil. Ada yang iurannya tidak banyak tapi dia dapat sapi lebih besar. Nah, oleh panitia seperti ini diundi. Nah, siapa yang pengen sapi E? Semua angkat tangan. Paling-paling gede kan? Saya pengen sapi E. Oh, enggak bisa kayak gitu. Kan enggak mungkin. Nah, ini kembali ke teori tadi. Yang benar itu satu sapi untuk 7 orang atau 5 sapi untuk 35 orang?
1: Sapi 7 orang.
0: Ya sudahlah, dimiliki bersama ajalah 5 sapi ini. Sehingga 5 sapi ini untuk 35 orang. Salah atau betul? Dimiliki bersama. Salah, karena kurban itu tertentu. Sehingga bukan 5 sapi untuk 35 orang, tapi satu sapi untuk 7 orang. Jadi harus ditentukan sapi A punyanya siapa saja. Punyanya X, Y, Z. Cuman masalahnya iuran dia kan 3,5. Yang seharusnya cuman 2,8. Tapi dia kena 3,5. Duitnya yang lain kemana? Oh, disubsidikan ke sebelah. Tapi metode yang mereka lakukan adalah dengan cara diundi. Diundi seperti ini sama dengan judi. Itu kan sama dengan ya. Di sini, Pak, ada 200 orang. Coba iuran masing-masing 20.000. Nanti kita kocok, kita undi. Hadiah pertama Polgas, hadiah yang kedua Magicom. Semuanya pasti dapat. Semuanya pasti dapat. Cuma ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil. Apa namanya? Judi.
1: Judi.
0: Kalau sampai panitia melakukan seperti ini, berarti panitia ngajak judi. Dan ini cukup banyak terjadi ya. Ya, kita kan pengennya praktis, Pak. Praktis tapi jangan melanggar aturan. Nah, terus yang benar gimana? Ya, boleh saja ada kesamaan iuran tadi. Tapi yang dapat sapi lebih kecil, dia harus diminta kerelaannya. Mau enggak? Nilai sisa dari dana kamu disalurkan ke kelompok sebelah. Jadi ada subsidi, tapi atas kerelaan pribadi.
2: Kembali mengingatkan bahwa masih ada rangkaian sahur dakwah yang dilaksanakan.
3: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk kita

Doa menyembelih hewan kurban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, syarat halal sembelihan. Syarat halalnya sembelihan yang terkait dengan ucapan adalah membaca basmalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Sesungguhnya itu hewan yang tidak halal. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Di ayat yang lain, Allah memerintahkan untuk makan hewan yang dibacakan basmalah ketika menyembelih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, makanlah binatang yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian orang yang beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Orang yang menyembelih dengan membaca basmalah sebelum dia melukai leher hewan yang hendak disembelih, maka hewannya halal dimakan. Dan jika diniatkan untuk berkurban, maka bernilai sebagai ibadah kurban yang sah. Karena itu, membaca basmalah merupakan ucapan yang paling penting ketika menyembelih. Sehingga perlu diperhatikan oleh para jagal agar jangan sampai lupa atau tidak membaca apapun. Ingat, taruhannya, hewan yang disembelih bisa jadi bangkai. Kedua, dianjurkan untuk mengikrarkan kepemilikan hewan kurban. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ketika hendak berkurban, beliau membeli dua kambing yang gemuk, putih, belang hitam. Setelah selesai sholat dan berkhutbah, beliau mendatangi salah satu kambingnya dan beliau sembelih sendiri dengan pisau. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ya Allah, ini kurban dariku dan dari semua umatku yang bersaksi mentauhidkan-Mu dan bersaksi bahwa aku yang menyampaikan risalah. Selanjutnya, beliau mendatangi kambing kedua. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian beliau sedekah kedua hewan kurban itu kepada orang miskin dan beliau juga makan dan beliau berikan kepada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengikuti salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di lapangan. Setelah selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar dan mendatangi kambing kurban beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengucapkan yang artinya bismillah wallahu akbar, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan riwayat di atas, dianjurkan bagi orang yang hendak menyembelih kurban untuk mengucapkan kalimat ikrar di atas. Jika pemilik hewan menyembelih sendiri, dia bisa ucapkan bismillah Allahumma hadza minka wa laka anni wa ahli baiti atau bismillah Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Tapi jika mewakili kurban orang lain, si jagal mengucapkan bismillah Allahumma hadza

0: termasuk bentuk melafadzkan niat, bukan pula doa ketika berkorban. Keterangan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ini bukan bentuk melafadzkan niat. Karena perkataan orang yang menyembelih, ini kurban dariku dan keluargaku, sifatnya sebatas memberitakan apa yang ada dalam hatinya. Karena dia sendiri tidak mengatakan, "Ya Allah, saya ingin berkorban," sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melafadzkan niat. Akan tetapi, yang dilakukan orang ini hanya menampakkan apa yang ada dalam hatinya saja. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Keempat, tidak ada doa khusus ketika menyembelih kurban. Hanya saja, karena ibadah kurban termasuk amal soleh yang besar nilainya, maka kita harus berharap agar amal itu diterima Allah. Salah satu bentuk doa untuk mengiringi harapan agar amal kita diterima Allah adalah doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, "Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Doa semacam ini pernah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau berkurban. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan kambing bertanduk, berdiri dengan kaki belang hitam, duduk di atas perut belang hitam, melihat dengan mata belang hitam. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pisau dan mengasahnya. Setelah kambingnya beliau baringkan, beliau membaca, Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Yang artinya, Bismillah, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, doa permohonan agar amal Anda dikabulkan seperti contoh di atas bisa Anda baca ketika Anda berkurban atau setelah Anda berkurban. Demikian, Allahu a'lam.
1: Untuk penentuan waktu hari raya Idul Adha berdasarkan wukuf di Arafah ataukah berdasarkan ulil amri di negara masing-masing, dan jika para ulama salaf berbeda pendapat dalam subjek ini, apakah masih bisa disebut ikhtilaf, Ustaz? Karena ada pendapat haram hukumnya berpuasa saat hari raya, dan demikian juga sebaliknya.
2: Ini ada khilaf di kalangan para ulama sejak dahulu, dan kita saling menghormati dalam hal ini, ya, saling menghargai. Tetapi pendapat yang saya pilih, pendapat yang lebih kuat adalah masing-masing mengikuti ru'yah di tempatnya masing-masing, ya, tempat di ru'yah di tempatnya masing-masing. Oleh karena di antara pendalil yang disebut Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika zaman dahulu banyak orang berhaji, misalnya berhaji atau kemudian Ramadan, ya, mereka di Mekah, ya, mereka dari India, mereka dari Afrika, ya. Tetapi ketika mereka pulang di kampung di India atau di Afrika, mereka tidak pernah kemudian menyampaikan kepada orang-orang di Afrika dan di India, misalnya, kalian dulu puasnya kapan, bukanya kapan, kalian harus konversi kepada yang di Mekah. Jadi kalau kalian 29 hari, kita di Mekah 30 hari, berarti salah, kalian harus tambah 1 hari. Itu enggak pernah terjadi. Yang ini menunjukkan masing-masing mereka menjalankan ibadah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan zaman dulu tidak ada namanya berita sampai dari Mekah menuju ke India. Kapan menunggu? Menunggu kabar di Mekah sudah lihat hilal atau tidak? Kapan mau sampai? Oleh karena masing-masing menjalankan apa yang mereka lihat, hilal yang mereka lihat. Kemudian juga demikian pula juga dengan bulan haji, ya. Zaman dahulu juga tidak ada sarana apa namanya informasi, sehingga masing-masing puasa Arafah masing-masing sesuai dengan hilal yang dia lihat. Tapi saya kata ini masalah khilafiyah, ya. Oleh karena ini masalah khilafiyah, kita kembalikan kepada pemerintah. Dan kita ada nilai persatuan yang harus kita perhatikan. Seandainya pemerintah kemudian mengumumkan bahwasanya satu Zulhijjah pada tanggal sekian, kemudian sholat idnya pada hari apa, mungkin berbeda dengan Saudi, maka kita ikut pemerintah. Mereka ini masalah khilafiyah, dan pendapat bahwasanya masing-masing punya ru'yah hilal ini sangat kuat, ya, sangat kuat. Sebagai saya contohkan, seandainya kalau kita mau ikut Saudi, ya, misalnya ikut Saudi, tanyakan Saudi, kita harus Arafah karena Arafahnya di sana, ya, Arafah di Saudi, Arafah bukan di Jakarta.

0: Kita bilang, bagaimana Anda menyuruh orang-orang Papua misalnya untuk menjalankan hal tersebut? Saya ingat Papua, antara Papua dengan Saudi ya, bedanya 6 jam ya. Bedanya 6 jam ya. Misalnya, atau kita bayangkan ya, apa namanya? Bedanya 6 jam. Kalau misalnya Papua harus nunggu Saudi, tentu repot ya. Ketika nunggu Saudi kemudian mereka lagi di Arafah, ternyata di Papua sudah berbuka puasa. Papua sudah berbuka puasa. Repot ya, karena beda 6 jam. Mereka baru mau wukuf pada zuhur, jam 12. Di Papua sudah berbuka, jadi enggak bisa disinkronkan. Saya ulangi, ya, orang di Papua tidak bisa sinkron dengan Saudi. Ya, kalau menunggu, maksudnya hari Arafah adalah nunggu orang harus ada wukuf di situ, kita harus harus ngikut yang ada di Saudi. Kita bilang ya, sekarang di Saudi namanya wukuf mulai setelah zuhur, ternyata setelah zuhur di Papua sudah maghrib. Gimana mau disinkronkan? Tapi ini masalah khilafiyah, ini bukan bahan untuk kita saling mencela satu yang lain, tapi kita berhak untuk memilih. Taruhlah saya punya pendapat bahwasanya harus ikut Saudi, dan itu juga banyak pendapat ulama ya, maka saya katakan persatuan sangat penting. Kalau pemerintah Indonesia mengatakan sholat id pada hari tertentu, maka kita ikuti saja, itu lebih aman. Wallahu ta'ala bisawab, dengan menghargai pendapat yang lain.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Saya membuat kesimpulan ini karena umumnya masyarakat mereka beranggapan bahwa korban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah korban untuk dalam sebuah keluarga ya. Kepala rumah tangga, seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini korban atas nama ayah. Tahun besok korban atas nama ibu. Tahun besok korban atas nama anak pertama, anak kedua. Kalau anaknya 3, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkorban. Setelah itu gak pernah korban. Dalam waktu yang lama rata korban. Ketika diajak, ayo pak korban pak, aku wis tahu, saya sudah pernah. Dia beralasan bahwasanya dia sudah pernah berkorban, sehingga dia tidak lagi mau berkorban. Ya meskipun bapak sudah pernah berkorban, sekarang korban lagi. Karena korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak, jenengan sudah akikoh belum? Sudah. Mbok akikoh lagi, pak. Sudah pernah, berarti enggak perlu akikoh lagi. Karena ini amal ibadah seumur hidup. Tapi kalau kurban, dia amal ibadah yang sifatnya tahunan. Sehingga kemarin sudah berkorban, besok atau tahun ini kurban lagi, besok lagi berkorban lagi, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita bisa melihat kesimpulan ini dari firman Allah di surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah sholat ikhlas karena Rabbmu dan sembelilah kurban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha' bin Abi Rabbah dan Ikrimah yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, makna perintah sholat dalam ayat ini adalah sholat id, dan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Artinya begini, Allah perintahkan kerjakanlah sholat id dan sembelilah kurban. Sebagaimana sholat id dikerjakan setiap tahun sekali, kurban juga dikerjakan setiap tahun sekali. Sehingga amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkurban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Tempat sholat kita apalah? Tempat sholat kita adalah masjid. Nabi SAW seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, enggak usah dekat-dekat dengan masjid. Padahal masjid adalah rumah kaum muslimin, rumah kedua bagi kaum muslimin. Kalau ada anak yang nakal, enggak pernah pulang saking jengkelnya orang tuanya, karena dia enggak pernah pulang, lalu orang tuanya bilang, sudahlah kamu enggak usah pulang sekalian. Kira-kira anaknya makin bahagia atau makin susah? Seneng apa senep? Eh? Seneng ya? Makin seneng enggak? Ya sekalian saja kan enggak pernah pulang, malah enggak boleh pulang. Makin seneng atau tidak? Dia mesti sedih. Kenapa dia sedih? Karena kalimat ini menunjukkan hukuman dari orang tua, bukan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena itulah hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa berkorban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang berpendapat kurban itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun apapun itu, kalau kita masih punya kemampuan, sebisa mungkin jangan tinggalkan berkorban.

dimanapun, kapanpun. Di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jemaah haji dan umrah di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, Bagian Percetakan dan Pengedaran di Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan Petunjuk Perjalanan Haji dan Umrah. Al-Syeikh Muhammad Al-Uthaymin menerangkan haji adalah salah satu rukun Islam, tapi atas nikmat Allah, ibadah ini diwajibkan sekali seumur hidup. Diharuskan bagi seorang haji berniat ikhlas karena Allah semata, karena Allah berfirman dalam hadis Qudsi yang artinya, aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa berbuat amalan sedang ia berbuat sekutu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya sebelum belajar dengan jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya, ikutilah aku dalam perjalanan hajimu.

Kota Makkah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung, tumpuan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah 5 kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah.

0: Belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى Uda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya maka akan turun kepada mereka rahmat Allah diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa ya ke Firaun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila Firauna wa Hamana wa Qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami dengan kekuatan yang jelas ya kepada Firaun dan Haman dan Qarun ya. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta ya. Firaun ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Firaun dan Qarun sombong dengan hartanya ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir sebelum keluar dari Mesir, yang masih ada Firaun tatkala itu di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Firaun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah ya tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan, dan ini banyak dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi, warnanya apa ya. Kamu warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut. Ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana? Apakah di Yogyakarta misalnya? Enggak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya ya? Enggak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana yang tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Oleh karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Ya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti koron di mana zaman ini atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas koron dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama korun sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun, harta karun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta karun, padahal korun terbenamnya di sana di Mesir atau sekitar Mesir dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana? Kerajaan Sulaiman di Borobudur ya, itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam ya, ini kalau ini ya enggak tahu ya, tapi yang jelas bahwasanya harta korun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah kalau ada harta di

berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fa yaqulu rabbi, ya, akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Bayyana anna Qarun utitaha wa ghtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah." Kama lam ta'sim fir'auna walastum ayyuhal musyrikuna bi aktsara adadan wa malan min qarun fir'aun. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut. Namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' fir'auna junuduhu wa amwaluhu wa lam yanfa' qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihi salam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapakah Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghairuhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang dia mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam.

Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha 'alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut, tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut, dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka wallahu alam bisawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidz Imam Al-Qurtubi mengatakan, baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Jadi isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Hausyab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yandurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, dia berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati malihi wa waladihi. Yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak. Sehingga buat dia sombong dan angkuh, dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu alam bisawab, yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua, karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam, kalau untuk kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir hanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing mengatakan, oh ini contohnya baghyunya, contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, dia baghyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian? Kemudian Harun memegang masalah korban. Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya. Maka dia mengatakan, famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya Nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban, terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam, ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa, ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, wa kana indallahi wajiha, ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi.
waj'al apa li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sini, Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia buat makar, dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil, ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya, ya. Terbukanya lautan, selamat dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang, dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar wahai sang wanita, ya? Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat, disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih, ya. Sebab ini disebut dengan Israiliyat, ya. Kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenamkan, karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut, karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan usbah, itu sekelompok lelaki, ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong, innallaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak, ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya, ya, diangkat oleh usbah, latanu'u, latanu'u artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutkan, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya, kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari, ya. Kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali, ya. Kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak, ya, tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak, tapi pintunya cuma satu. Ini kunci seretnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir
bahwasanya kalau korun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ini teguran yang sangat baik ya. Jangan kau sombong, sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa membuat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Baju bisa bikin sombong enggak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak. Tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Firaun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau miliki barang-barang mewah, miliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya, apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya, gimana enggak sombong? Oh, saya enggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung, terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan, terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang aja bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya? Padahal cuma apa? Numpang. Jadi kedatangan kesombongan dengan apa sini? Mereka harus kita lawan. Harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong, angkuh ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatannya. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain. Ya, sombong. Oleh karena hati-hati, maka kaum Nabi Musa
mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya ya, kepala polisi di Masjid Nabawi ya. Dia pernah bilang sama saya, "Firanda, saya ingin pensiun dini." Saya bilang, "Kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri." Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dia bilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya. Masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslim dari sisi itu ya. Saya bilang, "Kenapa berhenti?" Dia bilang, "Kau tidak tahu, ini baju fitnah," kata dia. "Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini," kata dia. "Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang tapi ini fitnah luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu kira-kira, bakola kalau bahasa Arab ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar," kata penjual, "Oh, enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu ngantri panjang, tahu-tahu saya datang semua minggir," katanya. "Silakan, Pak, silakan. Kenapa bintang-bintang? Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios suruh bayar. Ini baju fitnah," katanya. "Baju fitnah." Ya. Dan benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima, punya pangkat inilah macam-macam. Ya akhi subhanallah, terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Terus saya, teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan. Bilang, "Kasih sendiri." Dia enggak mau. Ikhwan-ikhwan kan enggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja, itu kasih ke depan kan. Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang, dia taruh di bawah. Enggak mau. Enggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. Ya, ini tolong menolong kasih ke saudara. Ikhwan-ikhwan enggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya enggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pangkat pakai bintang-bintang ya pasti orang apa? Tidak berani nyuruh demikian. Ya, namun ya maksud saya jabatan ya, harta ya, itu bisa buat orang sangat mudah apa? Sombong. Dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya. Ya. Yang paling parah kata Nabi SAW, "A'ilun mustakbir." Miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, "Saya ini keturunan raja, darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu." Terus ngapain ente sombong? Ini namanya a'ilun mustakbir. Miskin dari apa? Sombong. Ini ente darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus ngapa yang mau disombongkan? Oleh karena ifani filazani Allah yakum, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Korun. Mereka baik, ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan, ya, ingat umurmu terbatas. Maknanya demikian, umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan. Seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadza at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat, ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maknahu la tudayyi haddaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'd ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Ini boleh. Jadi, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsirannya pertama. Jadi seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah, seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala, segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi SAW tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah, sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa? Suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu
teman Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia, artinya dia cuek sama saya. Maka Salman ngerti, ini kesalahan dari Abu Darda, bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan, buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak, jangan puasa terus ya, karena kau juga butuh istirahat, Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu ta'ala anhu ya. Ini luar biasa. Oleh karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini, ya ini lezat, tapi istrimu perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Nanti lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Ente sudah kawin, punya tanggung jawab ya. Karena orang terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu ya, ingin sana. Ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian. Ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya, di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya, sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman. Bahwasanya rohmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, shadaqa Salman, telah benar siapa? Salman, telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa. Sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain. Dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat. Tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya? Istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifek, lebih arfak, lebih lembut. Pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat seluruhnya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati. Jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya jadi riwayat dari Imam Malik yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki. Dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya. Dia mengatakan ya maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebihan. Wa qila arada binasib binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, "La tansa annaka tatru jami'a malika illa nasibaka hadzal ladzi huwal kafan." Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, "Wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya." Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang dikumpulkan oleh mereka
tidak akan menambah umur mereka meskipun hanya sedetik, tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban ya, dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu, di alam kuburnya. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah. Sifat qanaah. La tabghi biha badalan. Jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani. Dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka sedih? Karena mereka tidak puas. Ingin mencari dan bernafsu, ambisi. Sehingga sering di antara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Unzur liman malakat dunia bi ajma'iha. Hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia. Waktu dia meninggal, apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya? Yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan engkau tinggalkan. Akan kau tinggalkan, wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Mereka ingatkan itu, kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya, itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya, jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluukum, kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiy syakur." Wahai Sulaiman, beramal saleh dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, "Wa qalilun min ibadiy syakur." Hanya sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur. Kebanyakan yang sombong, angkuh, ya, meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah. Terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan. Sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu banyak. Sehingga waktunya habis. Kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya. Kenapa terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia. Sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus ya. Tapi kalau disuruh milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan?
dengan kekayaan, tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat. Karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi, namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah, tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda, tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjun dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa, saya mendapatkan hari ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu. Kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan, ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang, saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub, orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha, tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan, saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pintarnya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ada yang mengatakan, saya kaya ustadz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya, pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya, tidak pernah jadi bos ya. Jadi jangan kita katakan ini adalah perkataan orang ujub, dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan Qarun ujub, dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah, sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sering sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qarun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia.
yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain, tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa, tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak, padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang mengatakan Korun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya tadi mengatakan bapak kimia Korun, jangan. Tidak ada. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Korun tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun. Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Korun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Korun, sebelum Fir'aun, sebelum Korun, dan umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Korun dan lebih banyak hartanya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya, bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat. Ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Tidak usah tanya tentang dosa mereka, orang berdosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa memajukan udzur. Karena setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini, kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu, kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisap. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk neraka tanpa hisap, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisab, langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu ya. Kenapa? Tidak usah diaudit-audit lagi. Jelas mereka penghuni neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih. Tidak, ini saking saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasihati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Kamu jangan sombong, kau yang sombong. Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Tapi kenapa? Ada ego. Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur saf, nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi setan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya. Sampai ada sebagian ustadz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, kemudian orang-orang punya jabatan. Ustadz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyeletuk, saya sudah tahu gitu nggak usah diajarin, katanya. Ya, maksud saya lain kali mungkin ustadznya perlu tolong pak di sini. Ini orang-orang pentingnya harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang itu. Ya, makanya apalagi dinasihati seperti Korun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, Korun tambah jengkel. Korun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Tapi akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinati. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya. Ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya. Keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan. Sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hadzin hadzin. Lalu hadzin azim. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma walakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan, sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha ila sabirun, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah. Dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya. Padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak. Berapa orang? 70 ribu. Disebut dalam bagian sebagai ayat tafsir Allah, alam disop akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati, ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya mobil banyak, hisabnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun hisabnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan, semuanya kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang kita kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun.
Kata mereka, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salim. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya. Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang yakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud, orang itu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan, ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu bilang ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan, bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat. Ya. Oleh karenanya, ya, orang ini mereka yang hebat, mereka yang tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang yang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik dari dunia dan seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala salat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan nanti orang akan nuduh oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya. Karena Musa tidak cari dunia, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia. Tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, ente sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lah wa yaqdir. Laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihu al kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar. Mereka mengatakan, lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah, yang orang yang Allah kehendaki. Laula an mannallahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula an mannallahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa jadi seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan fil ardh ini sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahannam, kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Dan neraka jahanam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk dengan orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahanam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan

bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, huwa man lam yajza min dhulliha. Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. Walam yunafis fi izziha. Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah 2, punya 2, saya punya rumah 3. Orang itu punya mobil 2, saya ingin punya mobil 3, ngalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. Wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadhu'an. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadhu. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi, wa rawa Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan an Ismail bin Abi Khalid. Dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, marra Ali bin Husain yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain, kemudian yakuluna kisaran lahum, orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa, ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihim, dan diantara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka, assalamualaikum, kepada orang miskin. Fada'auhu ila ta'amihim, akhirnya mereka undang, ayo makan bareng kami. Makan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuridu 'uluwan fil ardi. Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. Tsumma nazala wa akala ma'ahum, kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu, makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. Tsumma qala, kemudian dia berkata, qad ajabtukum fa ajibuni, saya telah memenuhi panggilan kalian, sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. Fahamalahum ila manzilihi fa'ata'amahum wa kasahum wa sarafahum. Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan, dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai yang sederhana, tidak usah necis-necis terus, ya. Kenapa? Kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong, ya. Ini pakaian yang sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong, ya. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana, ya, supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka, makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer gitu, jangan. Ya, jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murahan, gak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, gak apa-apa, untuk melatih apa, jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa? Kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Kalau ada yang bertanya.

0: saya persilahkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
1: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada.
0: Ada siapa?
1: Paras.
0: Paras. Ya, terus terus.
1: Maka ada yang dilakukan di daerah. Nah,
0: otak-otak
1: semua setelah itu diturunkan digambarkan. Mesin itu kan kembali di
0: misalnya. Saya kurang dengar. Mohon maaf. Tolong dekat sini, Pak. Mohon maaf. Bisa dekat. Mohon maaf ya.
1: Ini Ustaz.
0: Iya.
1: Firaun itu kan macam-macam. Ada orang, ada para orang macam-macam.
0: Iya.
1: Maka ada Firaun yang ditenggelamkan di laut merah.
0: Iya.
1: Nah setelah itu Mesir kan juga diminta dengan Allah.
0: Iya.
1: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
0: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Adalah gelar bagi raja-raja Mesir, sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya, sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi, ya, sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah, semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Fir'aun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Fir'aun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Itu Fir'aun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Fir'aun atau bukan? Karena Fir'aun itu dari suku Akbar, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Fir'aun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun, bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallah alam bisawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Fir'aun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya. Wallah alam. Tapi istrinya Fir'aun, ya, wanita salehah. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Daraballahu mathal ladina amanu ra'ata fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Id qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, ya Rabbku bangunkanlah aku istana di surga. Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama Ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan suatu kelompok. Namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak. Kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa. Ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustadz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai, menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu dinasihati. Istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu kasihan, kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-banding. Mau kamu dibanding-bandingkan dengan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu gak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau gak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki yang lain. Nasihat itu pelan-pelan, baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, mas. Enggak. Repot itu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu sama, kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik, pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan, jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan, ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah cabut seketika, bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa ente sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki, bisa dicabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau mereka sholat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka sholat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 apa? Derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki sholat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1. Dan hukum asal laki-laki dan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia sholat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah. Ya, boleh. Namun selalu saya sampaikan, ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias. Ya, dia pakai pakaian yang wajar. Tidak boleh mempercantik diri, kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda, imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, dari rumah. Kita tahu Sri Mera bilang, "Mbak, kok cantik sekali, Mbak. Oh, udah berarti saya cantik." Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang ketemu kamu cantik, kamu, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus sama, jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir dan lainnya diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat, baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebutkan tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis, dia sering sebut kejadian dalam Israel, dia, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang, dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa Korun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang, tapi tidak kita yakini secara mutlak seperti tadi. Inilah pendapat tentang siapa Korun ya, karena tidak ada riwayat yang sahih, tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan, bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir sering demikian. Ibnu Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah berada. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan nah, kesombongan. Nah.
Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira, ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangannya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala. Nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti orang mati atau musyrik tidak pasti masuk neraka, tidak, tidak demikian. Ya. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa. Maksudnya ini adalah dosa. Bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia, isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab, untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi. Begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak, ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan, tadi kita katakan, ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani hayna min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut? Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Re. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita sombong? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak ada. Lagi-lagi ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, maksudnya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai, seperti itu. Terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong, yang tidak tepat. Masih punya mobil 100 sudah sombong. Kalau nanti punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Jadi kadang baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pertama bertanya sama saya, Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong? Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi Ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente enggak bisa apa? Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Waktu tangannya terputus, dia pegang dengan tangan kirinya. Terputus lagi, dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Untuk memegang apa? Bendera. Jadi, itu adalah perwakilan. Ya. Makanya, kalau orang bilang, itu kan benda mati. Sama benda mati. Ente kalau ada KTP, ente dirobek-robek gimana? Ente suka, itu perwakilan saya itu. Ya, misalnya, kan ente juga tersinggung. Karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini. Tidak, itu perwakilan, simbol. Ya sama, waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallah alam bisawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah, ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi.
Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়ালা। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকালা ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ওয়া কুল্লা বিদআতিন দালালাহ ওয়া কুল্লা দালালাতিন ফিন্নার। মাশাআল মুসলিমিন, বাবা বাবা, ইবু ইবু, সাদারা সাদারি কুরাহমানি ওয়া রাহমাকুমুল্লাহ, তিদা আদা কাতা ইয়াং পান্তাস উন্ডু কিতা পানজাতকান পাদা কিসম্পাতান ইয়াং বারবাহাগিয়া ইনি মেলাইনকান পুজি শুকুর কাপাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইয়াং দেঙ্গা লিমপাহান নিকমাত হিদায়াহ সার্তা পাতোলঙ্গান্নিয়া কিতা দিপারতেমুকান ওলেহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা dalam majlis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai langkahnya ke surga kelak, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, telah dimaklumi setiap muslim atau muslimah pasti menginginkan agar Islam dan kaum muslimin jaya di atas muka bumi ini. Kalau ada orang muslim-muslimah tidak mau Islam jaya, ini dipertanyakan keimanannya. Jangan-jangan ada kemunafikan dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang maklum bidzarurah. Setiap muslim menginginkan agar Islam itu menguasai dunia, jaya mulia di atas muka bumi ini, sebagaimana yang Allah firmankan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa agama yang hak dan membawa petunjuk untuk dimenangkan di atas semua agama yang ada, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Namun permasalahannya, pertanyaannya, bagaimana cara kita menggapai kejayaan dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin? Telah banyak pendapat, telah banyak ide, telah banyak pendapat-pendapat manusia tentang solusi, kiat meraih kejayaan dan mengentaskan umat Islam dari keterpurukan ini. Semuanya menyampaikan pendapat-pendapat dan idenya masing-masing. Ada yang berpendapat Islam akan jaya lewat jalur politik, harus menguasai pemerintahan terlebih dahulu. Padahal bukti di lapangan tidak pernah mereka berhasil sama sekali. Bahkan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lebih banyak merendahkan martabat kaum muslimin daripada mengangkat keterpurukan mereka. Di Aljazair dahulu, kata para ulama, FIS, salah satu partai Islam berhasil
mendapatkan suara terbanyak, apakah Islam jaya di sana? Apakah kaum muslimin menang? Justru sebaliknya, na'udzubillah min dalik, mereka dibantai habis-habisan. Tragedi berdarah luar biasa di Aljazair, sampai sekarang masih tersisa duka di sana. Di Mesir, mereka telah berhasil mengangkat tokoh mereka, Muhammad Mursi, menjadi presiden. Apakah setelah itu mereka jaya, kaum muslimin menang, yang ada tragedi berdarah? Ini sejarah sebagai bukti kegagalan mereka akan kebatilan pendapat dan ide mereka. Di negeri kita, kita menyaksikan sendiri berapa banyak yang punya ide seperti ini, membangun dari atas, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man bana baitan min sakfihi sakata sakfu ala ra'sihi. Barang siapa yang membangun rumah dari atapnya, maka atap itu akan jatuh ke atas kepalanya. Dan itu yang terjadi. Bagaimana ketika mereka masuk ke ranah politik, katanya untuk berjuang membela Islam, untuk mengangkat derajat Islam dan kaum muslimin, justru mereka apa? Ya, jatuh ke sandung sapi. Mereka justru mencoreng nama Islam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan ini tentunya memang tidak sesuai dengan sunnatullah dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau membangun harus dari mana? Dari atap? Dari tiang? Dari bawah? Ini sunnatullah. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Rasul dahulu ditawari kepemimpinan, Rasul tidak mau. Rasul mulai dari bawah membangun umat dari akidah. 10 tahun di kota Mekah yang ada qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini pendapat yang pertama mengatakan kita meraih kejayaan lewat jalur politik. Gagal total, memang ini menyelisih sunnatullah, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang berpendapat, ya, kita mulai dari jalur ekonomi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha antubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum." Kata Rasulullah SAW, "Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, namun justru aku khawatir dunia, harta ini dibentangkan atas kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk menggapainya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk menggapai dunia tersebut, ekonomi tersebut. Maka ekonomi itu menghancurkan kalian, dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dihancurkan oleh urusan dunia." Kalau kita lihat para sahabat dahulu, banyak mereka fuqara. Ketika mereka perang Tabuk, sebagian mereka hanya bermodal kurma atau biji kurma untuk mereka isap. Tidak punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Namun mengapa mereka bisa menang? Karena memang bukan ini kunci kemenangan Islam. Bukan urusan dunia. Meskipun jangan kita apa? Salah paham. Silakan mencari dunia. Tidak halal, tidak haram, ya. Akan tapi jangan terfitnah dengan dunia. Rasul mengatakan, "Ittaqud dunya." Ya, takutlah kalian kepada urusan apa? Urusan dunia. Ya. Kemudian ada yang berpendapat, kita meraih kejayaan umat dengan jihad menghunus pedang. Ya, tidak ada jalan menuju kejayaan umat kecuali dengan pertumpahan darah. Ya. Kecuali dengan jihad mengangkat senjata. Ini yang merupakan slogan propaganda para kelompok khawarij sepanjang zaman. Ya. Ini ingin kita sedikit sampaikan ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang luar biasa tentang masalah ini. Semoga kita lebih mantap untuk menjauhi kelompok khawarij, dan semoga mereka yang tertular virus khawarij sadar akan kesalahan mereka.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ya, dalam kitab Ar-Rad al-Akhna'i halaman 205, wal kitab was sunnah mamlu'ani bil amr bil jihad wa dzikri fadilatihi. Al-Qur'an dan sunnah itu penuh dengan perintah untuk kita berjihad dan penuh dengan ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan keutamaan jihad. Tidak ada yang meragukan bahwasanya jihad itu dzirwatus sanamil Islam. Jihad melawan orang kafir, mengangkat senjata, turun di medan pertempuran, itu adalah puncak, tulang punggung Islam. Tidak ada yang meragukan kecuali orang munafik. Kita semuanya ingin berjihad, ya. Bahkan Rasul mengatakan man mata walam yaghzu walam yuhadis nafsa bil ghazwi mata la syubhatin minan nifaq. Barang siapa mati dia tidak pernah berjihad, berperang, dan tidak pernah bermimpi, mimpi pun enggak mau, ya. Tidak mau mencita-citakan dalam dirinya untuk berjihad, untuk mati syahid, maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai syuhada. Kita mengharap mati syahid, ya. Cuma bagaimana caranya? Ini masalahnya. Ya, apakah dengan bom bunuh diri? Naudzubillah min dzalik, mati sangit, ya, bukan mati syahid. Kata beliau, Al-Qur'an dan sunnah penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan jihad, dengan keutamaan orang berjihad. Walakin yajib an yu'raf al jihadus syar'i alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu minal jihadil bid'i jihadi ahli dolal. Namun yang perlu kita pahami, ya, yaitu harus kita ketahui bedanya jihad yang syar'i yang Allah perintahkan dan yang Rasul perintahkan dengan jihad yang bid'ah, jihadnya ahli bid'ah, jihadnya kelompok sesat. Ya, kita mau berjihad, namun jihad yang syar'i. Sebagaimana ibadah yang lainnya, kita ingin berzikir, kita wajib untuk mengingat Allah. Namun bagaimana caranya? Kita ingin bersolawat, namun bersolawat yang syar'i, bukan solawat yang bid'ah, apalagi yang syirik. Naudzubillah min dzalik. Sama dengan ini juga, jihad ibadah. Ya, ada orang yang ibadahnya lurus, ada yang apa? Bengkok, yang menyimpang. Kata beliau, kita wajib meyakini jihad itu apa? Ibadah. Jihad itu tulang punggung Islam. Akan tetapi wajib kita pahami, kita wajib membedakan mana itu jihad yang syar'i dan mana jihad yang apa? Bid'ah. Ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang bid'i, bahkan yang syirik. Demikian pula ada salawat yang syar'i, ada salawat yang apa? Bid'i dan seterusnya. Kata beliau, kita wajib membedakan mana jihad yang syar'i dan jihad yang bid'ah, yaitu jihadnya ahli bid'ah alladzina yujahiduna fi ta'ati syaitan, yang mereka berjihad di jalan syaitan, ya. Wa hum yadhunnuna annahum yujahiduna fi ta'ati rahman, mereka mengira mereka itu apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi 103-104, kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladzina

beliau ka jihadi alil bid'ah wal ahwa kal khawarij, seperti jihadnya alil bid'ah dan pengekor hawa nafsu seperti kelompok al khawarij wa nahwihim alladina yujahina fi alil islam, yang mereka sebetulnya bukan memerangi orang kafir, memerangi kaum muslimin, ya, seperti kelompok ISIS yang ada sekarang, ya, berdalih ingin untuk apa? Mendirikan khilafah, berjuang melawan orang kafir, padahal kalau kita lihat bagaimana mereka di Suriah juga membantai kaum muslimin. Ya, ini adalah apa? Ulah kelompok khawarij sepanjang zaman. Dan ini merupakan warisan nenek moyang mereka, yaitu Abdurrahman bin Muljam, ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Niatnya untuk berjihad, ya. Ketika dia mau menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian dia membaca ayat surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashi nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Bayangkan, membunuh Ali bin Abi Thalib diyakini itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan slogan berjihad, membela Islam, membela Al-Qur'an. Lihat hakikatnya, lihat akidahnya. Ya. Di sini Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib dengan niat jihad, berdalil. Ya. Makanya dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita wajib memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Karena kelompok khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dengan dasar Al-Qur'an, bukan ayatnya yang salah, namun pemahamannya yang keliru. Itulah ciri dakwah salafiyah, Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Karena memang salah memahami ayat ini sumber kesesatan, sumber kebid'ahan di tengah kaum muslimin. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau berkata, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'ukulli bid'atin wa dholatin fi hadil ummah. Salah memahami ayat, salah memahami hadis, ini sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Ya, di sini sekali lagi ada pelajaran yang berharga, ya. Tidak semua yang meneriakkan jihad, membela Islam atau bahkan revolusi Islam itu dibenarkan. Buktinya tahun 80 ada propaganda revolusi Islam. Siapa yang meneriakkan? Khomeini al-Halik laknatullah alaih. Ya. Apa itu revolusi Islam? Apa membela Islam? Apa untuk menjayakan Islam? Banyak kaum muslimin tertipu dengan slogan itu. Tahun 80-an luar biasa. Di kampus-kampus mahasiswa mensupport, tepuk tangan pahlawan Islam. Gambar-gambarnya, foto-fotonya di mana-mana. Ya. Padahal hakikatnya apa? Musuh Islam. Padahal hakikatnya revolusi Syiah. Ya. Ini karena apa? Gak bisa membedakan mana jihad yang syar'i yang dibawa oleh ahlu sunnah dengan jihadnya alil bid'ah. Ya. Banyak yang tertipu dengan slogan, dengan propaganda. Ya. Imam besar Khomeini, ya, revolusi Islam, pahlawan besar. Padahal hakikatnya apa? Revolusi Syiah, laknatullah alaihim jami'an, yang sekarang terbukti membantai kaum muslimin di Suriah, membantai kaum muslimin di Yaman, ya. Tidakkah kita sadar? Tidakkah kita bangkit untuk memahami siapa lawan, siapa kawan? Ya. Jangan hanya apa? Terbawa oleh perasaan. Ya. Bukan bela Islam, masa enggak bela Islam? Kita bela Islam. Namun sesuai dengan jalur yang syar'i. Kita mau berjihad, namun jihad yang syar'i. Ya. Masa mereka semuanya bergerak kita diam? Kita katakan kita enggak diam, kita ngomong dari tadi. Betul enggak? Ya. Masa yang lain beraksi, antum cuma apa? Diam enggak bergerak. Anak bergerak dari Surabaya ke Jakarta sini. Masa bim salah bin langsung ke sini. Ya. Kita mau bergerak, kita mau
beraksi, namun

sesuai dengan jalur yang syar'i. Jangan hanya apa terbawa oleh semangat yang babi buta tanpa bimbingan syariat. Kalau sekedar semangat yang membabi buta, ya, kelompok khawarij, kelompok teroris lebih daripada yang beraksi itu. Mereka rela mengorbankan ya jiwa raga mereka. Mereka kalau sudah beraksi, sudah enggak ada hidup lagi, mati bom bunuh diri. Ya. Kalau sekedar apa? Semangat lebih ya istilahnya dahsyat kelompok teroris. Ya, maka jangan kita ikut ajaran sungkanisme. Ya, sungkan. Ya, DKM-DKM yang lain ikut kok kita enggak ikut? Biarin ngapain? Ya, kita ngaji di sini, kita thalabul ilmi di sini, kita jihad. Ya. Dan thalabul ilmi termasuk jihad, kata ulama Ahlussunnah, kata para sahabat. Ya. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ra'a annal ghudwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'yihi." Barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama bukan jihad, kurang akalnya, alias enggak waras, ya. Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Wal bahsu anhu jihad." Mencari ilmu agama itu jihad, ya. Maka biarkan anjing menggonggong kafilah telah berlalu. Ya, kita tetap berjihad di sini, ya. Terserah mereka ngomong apa, yang penting kita di atas al-haq. Kita enggak mau apa? Mencari ridha manusia, kita mau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Malil tamasa ridallah bisukhtin nas radil anhu warda bihin nas. Barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun dimurkai oleh manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan yang lain ridha kepadanya. Imam Syafi'i mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridha manusia itu impian yang enggak akan mungkin bisa tercapai. Karena pasti ada pro dan kontra, ya. Jangankan kita, Nabi Muhammad, manusia terbaik yang punya akhlak yang paling mulia, yang paling pemberani, apakah enggak pernah dibuli? Ya. Luar biasa ujian beliau. Maka prinsip Ahlussunnah wal Jamaah as-sabat 'alal haq, ya. Tetap kokoh di atas kebenaran meskipun badai, ya, menerpa, meskipun arus deras itu menimpanya. Ingat sabda Rasul, ciri ta'ifah mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Senantiasa ada sekelompok dari umat Islam yang tegak di atas kebenaran. La yadurru man khadalahum, tidak memadratkan mereka orang yang mencaci, yang menyelisih, yang membuli mereka sampai datangnya perkara Allah. Ya. Sederas apapun arus, selama itu salah, ya katakan salah. Jangan mengatakan, oh ini khilafiyah. Iya betul khilaf, namun khilaf antara hak dengan yang batil. Ya. Ini harus sabar ditegaskan. Umat jangan dibuat bingung, jangan dibuat ngambang, melempem. Ya. Sampai kapan umat mau dibodoh-bodohi? Ya. Ini sekali lagi yang harus kita yakini. Jangan semua teriakan jihad, teriakan membela Islam, kita ikut-ikutan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Lihat siapa yang meneriakkan itu. Lihat akidahnya. Apakah seperti Khomeini? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini sudah tercatat dalam sejarah. Revolusi Islam luar biasa. Itu kelas internasional dulu itu. Namun hakikatnya apa? Revolusi Syiah. Na'udzubillah min dzalik qatalahum Allah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwasanya wahum yadhunnuna annahum yujaina fi taatillah. Ya, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, wa dinul Islam an yakuna saif tabi'an lil kitab. Bahwasanya di dalam agama Islam pedang itu harus tunduk kepada Al-Qur'an. Artinya jangan didahulukan pedangnya dulu daripada apa? Al-Qur'annya. Jangan jihad dulu sampai lihat dalilnya, lihat ya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh, apakah itu jihad yang syar'i atau tidak. Kalau sekarang tidak, pedang dulu, Al-Qur'annya belakangan, dalilnya apa wallahu alam, yang penting membela Islam. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Ini sekali lagi yang harus dipahami. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah,
ya, ketika membahas masalah bentuk-bentuk jihad, itu mengatakan ya, al jihadu bil ilmi wal bayan muqaddamun alal jihadi bisayfi wassinan. Jihad dengan ilmu itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang. Karena kalau kita tanpa ilmu, kita enggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Bisa jadi kawan kita apa? Kita perang, inna'udzubillah min dalik. Makanya Al-Khalifatu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini kenyataan yang ada. Adanya kelompok terorisme, ya, mereka bukan malah menjayakan umat, memuliakan umat, malah mereka merusak nama kaum muslimin. Apalagi tadi ISIS, mereka apa? Luar biasa pembantaiannya kepada kaum muslimin di sana. Coba antum lihat misalnya di YouTube bagaimana ceramah-ceramah para mujahidin salafiyin, ya, di antaranya yang sudah insya Allah kita doakan mati syahid, ya, panglima perang Jaisul Islam di Suriah, yang alhamdulillah dulu pernah belajar di Al-Madinah, ya, beliau memimpin pasukan ratusan ribu yang dipimpin, ya, bercerita bagaimana mereka selain menghadapi kelompok sekte Syiah Nusair yang kafir, mereka juga menghadapi kelompok ISIS yang apa? Notabene tidak membantu kaum muslimin, malah membantu kelompok sekte Syiah Nusair. Qatalahumullah. Ya, dan inilah adalah tabiatnya kelompok Khawarij. Yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal Awthan. Mereka membantai kaum muslimin namun membiarkan ya kelompok ahli berhala yang menyebar berhala tersebut. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, ya, wal ajabu min qaumin aradu bi za'mim nas asyara bi uqulihim annaqisa wa aqisatihim al fasida fa kana ma fa'alu mimma jarra al mulhidin atau jarra al mulhidin a'da ad-din alaih falal islam nasaru walal a'da kasaru. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid ke-9 halaman 253, beliau mengatakan yang aneh, ada sekelompok orang yang mereka berkoar-koar, berteriak-teriak ingin membela Islam dengan akal pikiran mereka yang ya yang bodoh, ya, wa aqiyasatim fasidah, dengan pemikiran mereka yang rusak. Ya, ini perhatikan ya, tidak semua yang meneriakkan bela Islam itu dengan akal yang cemerlang, dengan akal yang cerdas. Ada yang dengan kebodohan seperti kelompok Khawarij dan yang mengikuti jejak mereka. Ya. Kata beliau, akibatnya apa yang mereka lakukan itu justru mengundang orang kafir untuk menghancurkan al-Islam. Ya. Seperti kelompok ISIS ya, ketika muncul Rusia datang ke Suriah berdalih untuk apa? Menghancurkan ISIS, padahal untuk apa? Menghancurkan kaum muslimin. Seperti tadi, panglima Jaisul Islam Asy-Syaikh Zahran Al-Alus rahimahullah ta'ala itu meninggal dunia karena dibom oleh apa? Rusia, ya. Yang dibom siapa? Ahlus Sunnah, bukan ISIS, ya. Ini adalah sandiwara orang kafir itu datang katanya untuk menghancurkan ISIS, padahal menghancurkan apa? Kaum muslimin. Ini ulah siapa? Sebab hanya adalah adanya ISIS tersebut di antaranya. Ya. Qatalahumullah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini ucapan yang sangat luar biasa. Falal Islam nasaru. Mereka sudah tidak menolong Islam, ya. Walal a'da kasaru. Mereka pun tidak menghancurkan apa? Orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi teriakan jihad membela Islam ya dengan pedang dan seterusnya, ini sudah terbukti apa? Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kenapa? Belum saatnya. Kaum muslimin sekarang dalam keadaan lemah. Ya, jangan bonek. Ya. Kaum muslimin
masih banyak yang berbuat syirik. Kaum muslimin masih banyak yang enggak paham ilmu agamanya. Bagaimana mau diajak bah berperang melawan orang kafir? Sama-sama kata para ulama, jangankan untuk ya membuat persenjataan yang canggih, jarum saja masih impor. Itu keadaan kaum muslimin. Makanya harus disampaikan kepada umat. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, wal muslimun idza kanu fil ardi hum mustada'afun falyamalu bi ayati sabr. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kaum muslimin, jika mereka di suatu tempat, di suatu masa dalam keadaan lemah seperti sekarang ini, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Ya, seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang meragukan akan keberanian Rasul dan para sahabat? Ya, mereka pahlawan Islam, para pemberani. Namun mereka tahu ketika di kota Mekah kaum muslim masih lemah. Ya, maka tidak ada jihad dengan pedang. Namun bukan berarti diam. Tetap ada jihad. Apa jihadnya? Allah katakan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan orang kafir dengannya. Kata Abdullah bin Abbas, ay bil Quran. Berjihad dengan Al-Quran. Mendakwai manusia kepada Al-Quran. Ya. Maka jangan antum apa? Ganggil saja kepada orang-orang itu. Kalian kok diam saja. Ya, kita katakan, kita punya jalur yang syar'i untuk berjuang. Di antaranya kalau kita lemah, ya kita bah amalkan ayat-ayat kesabaran. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Mereka dizalimi di kota Mekah, bahkan sebagian sahabat ada yang dibunuh. Ya, keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum jami'an, Bilal bagaimana disiksa. Sampai-sampai pada waktu itu Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastansirunallah, ya Rasulullah, tidakkah engkau minta doa kepada Allah untuk dimenangkan? Ala tad'ullah lana, tidakkah ya Rasulullah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Apa jawaban Rasulullah SAW? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji badannya menjadi dua, namun itu tidak menyimpangkan mereka dari jalan Allah. Ada di antara orang sebelum kalian yang disisir dengan sisir besi sehingga mengelupas daging kepalanya, namun itu tidak menyimpangkan mereka dari jalan Allah. Walakinnakum tastajilun, akan tapi kalian apa? Tergesa-gesa. Masih butuh proses. Umat butuh kekuatan akidah. Ya. Kalau orang sekarang ini enggak peduli, ya. Asal apa? Bonek semangat saja. Kata Rasulullah SAW, walakin tastajil, padahal apa? Ada sebagai sahabat yang disiksa, bahkan terbunuh. Namun apa? Ini Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, la tastajilu, jangan tergesa-gesa. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Jangan tergesa-gesa. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna hasatakunu umurun mustabihat, sesungguhnya akan muncul perkara yang samar-samar. Ya. Alaikum bittu'ada, wajib bagi kalian untuk apa? Berhati-hati. Ya. Jangan tergesa-gesa. Kata orang Jawa, alon-alon asal. Ya. Masa Al-Quran dinistakan, kita diam, kita gak beraksi, gak bergerak. Ya, kita katakan sebagaimana kata Rasul, la tastajilu. Kita katakan seperti ucapan Abdul Mas'ud, alaikum bitu ada. Timbang dulu dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu disyariatkan atau tidak? Apakah itu ada dalilnya atau tidak? Apakah itu sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Timbang, jangan tergesa-gesa. Jangan asal tadi propaganda slogan membela Islam, revolusi Islam, jihad. Lihat dulu jihad yang syar'i atau bid'ah. Lihat dulu siapa yang membawa slogan tersebut, Ahlussunnah atau ahlul bid'ah, yang bertauhid kepada Allah atau yang mengkeramatkan kuburan.
Lihat, jangan tergesa-gesa. Alaikum bitu ada. Ya. Kemudian kata beliau, li antakuna tabi'anil khairi khairun laka min antakuna ra'san fisyar. Lebih baik Anda menjadi ekornya kebenaran, pengikut kebenaran, daripada menjadi kepalanya kejelekan alias provokator. Ya. Lebih baik pelan dulu. Contoh juga dalam dunia medsos sekarang misalnya. Jangan tergesa-gesa ya, nyebarkan berita atau makalah atau rekaman ceramah. Selama Anda pikirkan itu manfaatnya banyak, itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, yang menulis itu adalah ulama al-sunnah atau ustadz salafi yang ya, salafi yang sejati, bukan salafi yang imitasi, al-sunnah yang asli, bukan al-sunnah yang KW. Ya, lihat, ya, teliti dulu, jangan tergesa-gesa. Ya, cuma sekarang ada penyakit, ya. Kalau nggak ngeser dulu itu kayak gatel tangan ini, betul nggak? Ngaku, ah, tobat. Kadang seperti itu. Maunya menjadi apa? Pahlawan medsos. Apapun ya di share. Lihat kucing di selfie, di share. Naudzubillah min dzalik. Ya. Min husni islami mar'i tarku malayani. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang enggak bermanfaat. Kalau memang itu berita enggak bermanfaat, itu adalah ya ceramah yang enggak bermanfaat bahkan bermadharat, itu makalah yang penuh kesesatan, syubhat. Ya, atau mungkin bagus ya, isinya, namun penulisnya al-bid'ah, jangan di-share. Karena kalau Anda menyebarkan itu, orang tertarik dengan nama sang penulis, sedangkan sang penulis al-bid'ah, kemudian orang itu terpengaruh, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Man da'a ila dholalah kana li wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan atau orang yang sesat, maka baginya dosanya dan dia menanggung dosa orang yang dia sesatkan. Naudzubillah min dzalik. Alaikum bitu ada. Hati-hati. Dipikir yang matang dulu. Ya. Di antaranya sekali lagi tentang masalah ya syubhat al-fitan, ini luar biasa. Ya, fitnah asyirik ini yang harus diobati terlebih dahulu. Karena luar biasa, kita sudah insyaallah sudah mengenal semua bagaimana bahaya syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Ini yang harus pertama diperangi. Ya. Karena ini penyakit umat yang sangat berbahaya. Tidak akan mungkin Allah menurunkan pertolongannya, kemenangan untuk umat Islam sampai umat iman apa? Umat Islam betul-betul tegak di atas at-tauhid. Ulama juga menyebutkan di antara dalil at-tauhid miftahun nasr, sabda Rasul dalam Sahih Bukhari tentang tanda hari kiamat ya yang akan terjadi. Rasul mengatakan la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin akan ya memerangi, membunuh orang-orang Yahudi. Fayaktabil Yahudi min waril hajar wasyajar. Sampai orang-orang Yahudi lari tunggang langgang. Mereka bersembunyi di balik bebatuan, di balik pepohonan. Dan kata Rasul S.A.W. Fayaqulul hajar wasyajar. Bebatuan, pepohonan akan berbicara. Ini Allah ala kulli syai'in qadir. Diimani atau tidak? Batu dan pepohonan berbicara? Wajib kita imani. Rasul S.A.W. As-sadiqul masduq. Wah, enggak masuk akal Ustaz. Masa batu? Ini ya orang yang menyebabkan umat Islam tidak mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa? Enggak percaya dengan sabda Rasulullah. Ya, gara-gara apa? Akalnya yang picik itu. Kita yakini ini sabda Rasulullah Sahih Bukhari. Rasul mengatakan nanti orang muslim akan memerangi orang Yahudi. Orang Yahudi kalah, lari tunggang langgang. Mereka bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan.
bebatuan dan pepohonan semuanya, atau mereka akan mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah. Ini intinya, yang bisa mengalahkan Yahudi adalah Muslim yang sejati, bukan Muslim KTP. Yang bisa mengalahkan orang Yahudi, Abdullah, hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa mengalahkan Yahudi. Ya. Kemudian, ya, fayaktulahumul muslimun. Ya, kemudian bebatuan pepohonan mengatakan, "Ya Abdullah, ya Muslim, ta'al, hadal Yahudi warai uktulhu." Pepohonan bebatuan mengatakan, "Wahai Yahudi, wahai Muslim, wahai Abdullah, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia." Ini sekali lagi kata ulama, yang bisa mengalahkan orang kafir yaitu Muslim yang sejati. Siapa Muslim yang sejati? Atau apa itu Islam? Kita lihat definisi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Ushulus Salasah. Al-Islam huwal istislamu lillahi bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang syirik. Ini Muslim yang bisa mengalahkan orang Yahudi. Kalau ada orang Muslim ya mengkeramatkan kuburan, berbuat syirik melawan Yahudi, ini samirawon, sama-sama apa? Syiriknya. Bagaimana akan ditolong? Justru mereka yang menang. Kenapa? Sama syiriknya, mereka menang senjata. Tentunya kita kalah. Namun kalau kita bertauhid, meskipun kalah persenjataan, Allah ala kulli syai'in qadir. Yakin enggak? Hah? Selama kita bertauhid. Ya. Cuma terkadang ada keraguan dalam sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang harokah. Masa dengan akidah saja bisa mengalahkan? Ya. Ini ayatnya tadi, enggak beriman dengan Al-Qur'an, penista Al-Qur'an berarti. Ya kan? Kadang kita apa? Sekali lagi, sudah ya tauhid ini sudah ya menguap ya, sudah bukan menguap di luar kepala dalam artian hafal, bukan mengamalkan, namun apa? Hilang tauhid. Ya. Enggak percaya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan kalau kita katakan Abdul Muttalib. Kenal Abdul Muttalib? Tahu enggak Abdul Muttalib siapa itu? Hah? Kenal ya? Di mana kenalannya? Coba lihat ya sejarah. Ya, kita kadang perlu lihat sejarah. Abdul Muttalib ketika Abroha datang ingin menghancurkan Ka'bah, sempat unta-untanya Abdul Muttalib disita oleh Abroha dan pasukannya. Abdul Muttalib datang kepada Abroha, minta dikembalikan unta-untanya. Ya. Abroha heran, ini orang ya kok mikirkan unta-untanya, padahal kita mau menghancurkan tempat sucinya yaitu Ka'bah. Kok masih apa ribut masalah unta? Apa jawaban Abdul Muttalib? Ini orang musyrik ya. Masih lebih baik dalam hal ini daripada orang-orang haroka itu. Ya. Dia mengatakan, ana rabbul ibil. Aku yang memiliki unta-unta itu. Unta-unta itu milikku. Walil baiti rabbun yahmi. Ya. Namun Ka'bah itu punya Allah. Dan Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan melindunginya. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Tidak mungkin Abroha bisa menghancurkannya. Karena Allah yang memilikinya. Yakin dia. Padahal apa? Dia gak melawan. Gak punya persenjataan. Gak mau melawan Abroha. Karena takut. Ya. Namun dia yakin. Allah yang akan menjaga apa? Ini mah orang musyrik ya. Percaya. Allah yang akan melindungi Ka'bah. Kenapa orang Harokah itu gak percaya? Masa dengan tauhid bisa apa mengalahkan orang Yahudi? Na'udzubillah. Ini janji Allah SWT. Ya. Dan itu yang Rasul praktekkan. Ya. Perang Badar. Pasukan kaum musyrikin lebih banyak persenjataannya, lebih banyak jumlahnya. Kaum muslimin bisa menang atau enggak? Hah? Menang. Allah ala kulli syai'in qadir. Intinya sekali lagi,
ini yang Allah janjikan. Ini metode mengembalikan kejayaan umat. At-tauhid, at-tauhid, ya. Sebarkan dakwah tauhid, ya. Ini yang justru apa? Harus dai-dainya yang mulai dahulu. Ya, kalau sudah dai-nya melempem masalah tauhid, dai-nya sudah alergi masalah tauhid, bagaimana umat akan jaya? Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, poin yang kedua. Yaitu kembali kepada agama Islam yang murni bersih. Kiat yang kedua, kembali kepada Islam yang putih bersih. Kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikenal dengan al-hadisul inah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhatum annabal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, apabila kalian umat Islam berjual beli dengan cara al-inah, sejenis riba, dan kalian tamak dengan pertanian, peternakan, tamak kepada dunia, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Ini jihad, sekali lagi harus pahami, jihad yang syar'i, ya, jihad dengan segala bentuknya. Kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini resolusi yang Rasul berikan. Ketika umat ya ditindas, dijajah, dalam keadaan terpuruk, terhina, ini solusinya. Hatta tarjila dinikum. Rasul enggak mengatakan sampai kalian kembali ke politik, kembali kepada ekonomi, kembali kepada jihad, kembali kepada agama kalian. Apa agama kita? Islam yang mana? Itu pertanyaannya. Sekarang kan banyak versi Islam ini, ya. Namun mana yang kita akan jadikan rujukan untuk apa? Memuliakan umat ini. Itu pertanyaannya sekarang. Ya. Jawabannya tidak lain tidak bukan, itu sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa itu agama yang layak untuk kita jadikan pegangan? Rasul bersabda, "Taraktukum 'alal mahajjatil baydha" Lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ini ya yang perlu kita cari, Islam ala Rasulillah yang telah diajarkan kepada sahabat Rasulillah, ya, yang Rasul gambarkan malam siang. Malamnya seperti apa? Siang, terang benderang, Islam ala Rasulullah. Maka kita katakan kembali kepada Islam yang murni, bersih, ya, tanpa ada kotoran. Ini yang harus apa? Disampaikan kepada umat, ya, Islam yang murni, bersih. Dan ini tidak akan mungkin bisa tergapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Ini bisa dikatakan poin yang ketiga. Kembali kepada agama Islam itu solusi bagi keterpurukan umat sebagaimana sabda Rasulullah. Dan ini tidak akan mungkin bisa digapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Apa tasfiyah itu? Yaitu memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Ya. Ini namanya tasfiyah, membersihkan. Islam dulunya putih bersih, malamnya seperti siangnya. Namun sekarang ya, Islam sudah kelihatan samar-samar. Kaum muslimin bingung. Banyak kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, banyak aliran-aliran. Bukan hanya aliran sungai di sini yang banyak, ya. Aliran yang sesat,
Kelompok sempalan Islam luar biasa tumbuh subur sebagaimana tanamannya. Ya. Ini yang harus apa? Ditasfiah. Umat harus sampaikan, ya, ini tauhid, ini syirik. Ini tauhid pegang erat, ini syirik buang. Ya. Ini metode Al-Qur'an. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. La ilaha illallah. Itu ada dua rukunnya. Apa itu? Apa rukun la ilaha illallah? An-nafi wal isbat, meniadakan. La ilaha meniadakan semua sesembahan selain Allah. Illallah menetapkan al-isbat, hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak cukup kita bertauhid, harus meninggalkan syirik. Ini metode Al-Qur'an. Antum setiap salat membaca ihdinash shiratal mustaqim. Apa titik sampai di situ? Titik? Enggak sah salat antum, Al-Fatihahnya belum lengkap berarti. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasara ad-dallin. Ya. Ini tidak cukup kita apa? Bertauhid, harus kita apa? Meninggalkan syirik. Ayat-ayat pertama dalam Al-Baqarah, Allah ceritakan orang beriman. Kemudian tentang siapa? Setelah orang beriman dalam Al-Baqarah, cerita tentang siapa? Sirif orang siapa? Para kafir, kufar, ya. Setelah orang kafir, orang al-munafik. Ini metode Al-Qur'an. Ada amar ma'ruf, ada apa? Apa cukup amar ma'ruf? Tidak cukup, ya. Maka sesat kalau ada kelompok yang mengatakan kita cukup amar ma'ruf saja. Enggak perlu nahi mungkar. Kalau nahi mungkar itu resikonya berat. Apalagi melarang dari kesyirikan luar biasa deras arusnya, ya. Maka amar ma'ruf saja. Ini orang yang apa? Yakfuruna bi ba'din wa yu'minu bi ba'din. Al-Qur'an mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang paling ya mulia, yang paling baik yang Allah keluarkan untuk manusia. Sifatnya apa? Amar ma'ruf saja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak cukup ya menjelaskan sunnah, namun harus juga apa? Menjelaskan tentang kebid'ahan. Menjelaskan tentang metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun juga harus apa? Membantah, menelanjangi ya kesesatan kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Ini metode Al-Qur'an. Rasul mengatakan alaikum bisunnati. Apa cukup? Wa sunnatul khulafaur rasyidin. Apa cukup? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian daripada apa? Hal-hal yang bau dalam urusan agama. Umat Islam enggak akan tahu ya, Islam yang murni tanpa tasfiyah. Dibersihkan Islam dari kotoran yang menempel, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kelompok-kelompok sesat ditelanjangi, disampaikan kepada umat, ini syirik, ini bid'ah, ini kelompok sesat. Tentunya dengan bukti, dengan dalil. Ya, jangan melempam. Ditanya kelompok sesat, ya, malah memuji. Ditanya tentang kelompok-kelompok ini dan itu yang jelas-jelas kesesatannya, ya, memuji. Atau paling tidak mengatakan khilafiyah. Na'udzubillah min dalik. Ya, ini menyesatkan umat. Bagaimana umat akan sadar tentang kesesatan tersebut kalau dai-dainya melempem-lempem, ya. Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih baik, aku sholat iktikaf atau aku menjelaskan tentang kesesatan ahli bid'ah? Kata beliau, menjelaskan tentang kesesatan ahli bid'ah. Idza sakattu wa sakatta min aina ya'rifuna al-haqqa minal batil. Kata Imam Ahmad, kalau aku diam, engkau diam, enggak menjelaskan kesesatan kelompok sesat, dari mana umat akan tahu mereka itu sesat? Ya, jangan malah dikaburkan. Ya, harus dijelaskan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ar-radu 'alal mubtadi' mujahid.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, membantah ahli bid'ah termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ini yang kita maksud dengan tasfiyah. Dan ini merupakan salah satu metodenya para nabi, ya. Allah mengatakan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan atau dari kalangan yang ummi. Apa tugasnya rasul? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakki, mentazkiyah, mentaswiyah, mensucikan umat dari kotoran-kotoran agama, baik kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dan yang lainnya. Kemudian dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini dalilnya tasfiyah wa tarbiyah. Surat Al-Jumu'ah yang pertama. Tasfiyah untuk memurnikan agama Islam dari kotoran yang menempel, ya. Menjelaskan mana kelompok yang sesat, mana kelompok yang benar. Menjelaskan, ya, ma'ana li washabi. Sebagaimana kata Rasulullah, sataftariku hadil ummah ala salasin wa sabina firqa kullu afinat illa wahida. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya man ya Rasulullah, Rasul menjawab ma'ana alaihi wa sahbi. Ini tasfiyah, menjelaskan tentang kelompok-kelompok sesat itu. Hati-hati bahaya kelompok sesat. Kemudian kita mentarbiyah umat dengan apa? Ma'ana alaihi wa sahbi. Ini Islam yang wajib untuk kita apa? Menyeru umat kepadanya. Islam ala siapa? Ala Rasulullah, ala sahabat Rasulullah. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsiran." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Rasul mengatakan, "Alaikum bi sunnati, pegang sunnahku." Ini Islam yang lurus, Islam yang murni bersih. Dan apa? Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Kalau kita mau Islam yang akan membawa kita kepada kejayaan, itulah Islamnya Rasul, Islamnya sahabat Rasul SAW. Itulah dakwah salafiyah, yaitu dakwah yang menyeru kepada Al-Quran, hadis Rasul yang sahih, sunnah Rasul, dan metode para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Rasul katakan tadi, umat akan dientaskan dari keterpurukan, keterhinaan, kalau mereka mau kembali kepada agama kalian, yaitu agama Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Bukan Islam ala tasawuf, bukan Islam ala syiah, na'udzubillah min dalik, qatalahumullah. Bukan Islam ala ilmu kalam atau alil kalam, namun Islam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan kepada umat, ini Islam yang murni bersih. Ya, ini dasarnya, ini pemahaman para sahabat. Ya. Namun selama kaum muslimin tidak mau kembali kepada Islam yang seperti ini, tidak akan mungkin mereka bisa apa? Meraih kejayaan. Ingat ucapan Imam Daril Hijrah. Siapa itu? Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan ucapan emas luar biasa. Kalau mereka-mereka itu mau merenungkannya, lan yusliha akhirah hadir ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali yang memperbaiki generasi awal umat Islam. Siapa generasi awal umat Islam? Para sahabat Rasulullah SAW. Mereka, para sahabat yang telah memberikan kepada kita contoh bagaimana meraih kejayaan Islam. Ya. Mereka yang dulu pernah menaklukkan dua negara adikuasa, Romawi dan Persia. Itu yang perlu kita contoh. Ya.
Itu yang perlu kita pelajari. Mengapa sahabat bisa jaya? Di antaranya karena mereka betul-betul murni Islamnya. Tidak dikotori dengan kotoran syirik, tidak dikotori dengan kotoran al-bid'ah. Akidah mereka masih lurus. Ketika Rasul bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Mereka menjawab, "Fis sama." Sesuai dengan dalil Al-Qur'an, "Aamintum man fis sama?" Coba tanya kepada sebagian kaum muslimin, "Di mana Allah?" Nanti jawabannya ada yang mengatakan apa? Allah di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Bagaimana umat Islam akan ditolong sedangkan mereka enggak tahu di mana Allah? Bahkan ya tokoh agama negeri kita menyesatkan umat dengan mengatakan ya bahwasanya kata-kata di mana Allah itu bukan bertanya tentang tempat namun tentang Allah itu ada atau tidak. Ini bodoh kuadrat. Insyaallah anak kecil ya ketika ditanya di mana kamu tadi, masa menjawab saya tadi ada. Masa gitu? Ini dai ya mengatakan kata-kata aina di mana terjemahannya dikatakan apa? Itu bukan pertanyaan tentang tempat Allah di mana, namun Allah ada atau tidak. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini yang membuat umat semakin terpuruk. Adanya dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Dan itu yang Rasul khawatirkan. Rasul mengatakan, "Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin." Yang aku khawatirkan atas umatku para ulama-ulama yang menyesatkan. Ya. Tidak semua ulama bisa kita jadikan rujukan. Karena apa? Sekarang ini mudah melabelkan apa? Ulama, ya. Ngajar TPA dikatakan ulama, ya. Pakai surban, pakai jubah, ya, pakai tasbih 1 meter dikatakan ulama. Ya. Ini yang harusnya apa? Kita teliti. Jangan ikut apa? Harus orang mengatakan ulama dan sebagainya padahal juhala. Ini yang Rasul sampaikan dalam riwayat Bukhari. Innallaha la yantazil ilma intizaan walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama sekaligus namun Allah mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalamnya beko alimun ittakhadan nasru usan juhala. Ketika sudah tidak ada ulama, manusia mengambil tokoh-tokoh agamanya, ustadznya, kiainya dari orang-orang yang bodoh juhala. Ittakhadan nasru usan juhala. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya urusan agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka pun apa? Menyesatkan. Hudzaifah bin Yaman pernah berkata kepada Rasul, bertanya kepada Rasulullah, fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka akan menelungkupkan, menenggelamkannya ke dalam neraka jahannam. Salah pilih ustadz, salah pilih dai, salah pilih guru spiritual, ancamannya neraka. Tidak bisa apa? Disepelekan. Hati-hati. Makanya dulu para ulama salaf selektif banget terhadap apa? Memilih seorang ustadz atau guru atau yang bisa kita jadikan rujukan. Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuna dinakum." Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu agama tersebut. Kata Muhammad bin Sirin juga, dulu sebelum terjadinya fitnah, kita enggak bertanya siapa guru-guru para perawi-perawi hadis. Namun ketika muncul perpecahan, kelompok-kelompok sesat, kami pun mengatakan kepada perawi hadis, "Sammulana rijalakum." Sebutkan siapa guru-guru kalian. "In kanu min ahli sunnah qabilna." Jika guru-gurunya dari ahli sunnah, kita terima. "Wa in kanu min ahli bid'ah radadna." Namun jika guru-gurunya dari ahli bid'ah, kita tolak. Ini yang harus apa? Kita jadikan sebagai pedoman. Ucapan salafus saleh.
harus selektif dalam mengambil ilmu agama, tidak boleh sembarangan. Makanya perlu kita belajar apa itu prinsip-prinsip Ahlussunnah agar kita tahu siapa ulama Ahlussunnah, dai Ahlussunnah yang asli, yang murni, bukan yang KW, bukan yang imitasi. Ya, meskipun mengaku, pengakuan tidak bisa apa merubah hakikat akidahnya atau manhajnya. Ya, sekali lagi, umat tidak akan mungkin jaya jika kaum musliminnya tidak mau kembali kepada agama para salafus saleh. Imam Malik sekali lagi mengatakan, tidak akan mungkin generasi akhir umat ini akan jaya, akan menang, akan mulia sampai mereka mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, ya, mereka para sahabat sekali lagi mereka menang bukan karena persenjataan, ya, bukan karena ekonomi, ya, bukan karena militer mereka, namun karena ittiba dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, taqwallah azza wa jalla. Ya. Kalau kita lihat contoh, ya, bagaimana kunci kemenangan Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi orang-orang murtad. Ketika Rasul meninggal dunia, ya, sebelum meninggal dunia, Rasul mengirim pasukan perang ke Romawi, ya, ke negeri Syam pada waktu itu untuk memerangi Romawi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya. Rasul meninggal dunia, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah itu murtad dan mereka mau menyerang kota Madinah. Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab pada waktu itu mengusulkan, juga para sahabat yang lain juga mengusulkan, lebih baik pasukan Usama itu ditarik ke kota Madinah biar apa? Menjaga kota Madinah dari serangan orang-orang murtad tadi, ya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Atau apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Ini kunci kemenangan, ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Fa waladi nafsi biadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau jarat al-kilab ala arjuli azwajin Nabi SAW, lama rodatu jaisan arsalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu telah mengerumuni kaki-kaki istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala halaltu liwa'an aqada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba 100% kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya? Pasukan Usama menang, orang-orang murtad tidak jadi menyerang. Mereka kalah sebelum berperang karena mereka apa? Berpikir kalau Abu Bakar As-Siddiq masih bersikeras, ya, mengutus pasukan tersebut, enggak menariknya dari Romawi atau dari Syam, maka kata mereka, secara logika mereka, otomatis di kota Madinah itu apa? Pasukannya lebih besar, padahal tidak ada. Ini apa? Pertolongan Allah. Allah turunkan dengan apa? Membuat mereka takut kalah dulu sebelum apa? Berperang. Ini barokatul ittiba, ya. Barokahnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun ini yang tidak dipahami dan bahkan tidak diyakini oleh kelompok-kelompok haroka, pergerakan yang mereka hanya apa? Imannya kepada sesuatu yang apa? Materi, yang real, yang kelihatan di mata, tidak beriman dengan Allah ala kulli syai'in syai'in qadir. Masa kaum muslimin, ya, dibantai, Al-Qur'an dinistakan cuma doa. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Rasul ketika perang Badar, pasukan kaum muslimin 1000 kurang lebih, ya. Pasukan kaum muslimin 300 kurang lebih. Ya. 3 kali lipat pasukan kaum musyrikin lebih banyak. Apa yang Rasul perbuat? Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian apa? Beristighosah, minta tolong kepada Allah di kala perang Badar. Fastajaba lakum rabbukum. Allah pun mengabulkan permintaan kalian.
ke Allah turunkan apa? Bala bantuan berupa para malaikat. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, cuma ini yang tidak diyakini. Ini karena apa? Mereka enggak belajar tauhid asma wa sifat. Allah punya nama Al-Qadir, Maha Kuasa. Ingat lagi kisah Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya. Ketika Allah menurunkan Nabi Isa nanti di Menara Putih di Damaskus di Suriah. Semoga Allah membebaskan kaum muslimin dari penjajahan kelompok sekte Syiah Nusairiya, kelompok sekte Syiah Rafidhah dan komunis Rusia qatalahumullah. Nabi Isa turun kemudian mengalahkan Dajjal, membunuh Dajjal. Kemudian Allah keluarkan Ya'juj wa Ma'juj dengan jumlah yang luar biasa. Bengis, keji, mereka berhasil membunuh yang di atas muka bumi ini. Bahkan mereka sombong, mereka mengatakan, kita sudah berhasil membinasakan yang di atas muka bumi ini. Mari kita habisi yang di atas. Betul mereka lakukan, kata Rasul. Mereka apa? Memanah ke atas. Allah berikan ujian kepada mereka. Allah turunkan anak panah mereka berlumuran dengan darah. Seolah-olah apa? Berhasil yang membunuh yang di atas. Pada saat itu, Nabi Isa dengan orang-orang beriman tidak sanggup menghadapi mereka. Allah perintahkan naik ke bukit At-Tur. Kata para ulama di antara fikih, pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Isa ini, kaum muslimin kalau lemah jangan ngelawan. Ya, jangan apa mengangkat senjata, akan habis nantinya. Ya, pertimbangkan masalah dengan mafsada, jangan bonek. Ini Nabi Isa, Allah perintahkan naik ke bukit Tur. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Hanya bisa berdoa. Apa natijahnya? Apa hasilnya? Allah turunkan ulat-ulat yang membinasakan, mematikan Ya'juj wa Ma'juj dalam satu malam. Allah ala kulli syai'in qadir. Kisah tadi Abroha, Allah turunkan apa? Tairan Ababil. Allah hancurkan pasukan Abroha. Ya. Namun inilah sekarang kenyataan yang ada, tidak yakin dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. In tansurallaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Bagaimana kita menolong Allah? Allah enggak butuh pertolongan kita. Namun maksudnya kata para ulama, menolong agama Allah dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, dengan mendakwahkannya, maka Allah pasti akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Intansallaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Intinya sekali lagi, umat Islam akan jaya kalau kembali kepada agama mereka. Namun agama yang mana? Agama Islam yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, dan ini tidak akan mungkin tergapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Yaitu apa? Memurnikan Islam dari kotoran yang menempel agar umat tahu jelas mana Islam yang wajib dipegang erat, mana akidah yang wajib diyakini. Ya, seperti tadi, umat Islam yakini Allah di mana-mana, naudzubillah min dzalik. Sedangkan Rasul meyakini Allah ada di atas langit. Amin. Allah Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan orang yang atau zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasul ketika hajatul wada, Rasul mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah para sahabatku telah bersaksi, aku menyampaikan semua agamamu. Kata ulama, ini jelas Rasul menunjuk ke atas, Allah di atas langit, bukan di mana-mana. Ya. Ini yang harus ditasfiyah. Rasul tidak pernah mengajarkan tabarruk, ngalap berkah kepada orang yang telah mati. Rasul enggak pernah mengajarkan tawasul dengan orang mati. Ini harus tasfiyah. Umat harus dikembalikan kepada akidah yang lurus dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya.
dikembalikan kepada yang murni, kepada Islam yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Dijelaskan ini salat yang sunnah, artinya ini salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, ini salat yang bid'ah. Seperti tadi dijelaskan mana jihad yang syar'i, mana jihad yang bid'i. Ya. Agar umat apa jelas Islam yang mana yang harus apa dipegang.

0: takut dengan siapapun. Fala takhafum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Jika engkau menjaga Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ya. Apalagi sampai takut mati, nanti saya kalau bicara ini nanti dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Umar bin Khattab, manusia terbaik, matinya karena apa? Ali bin Abi Thalib, matinya karena apa? Utsman bin Affan. Ngapain kita takut? Para sahabat. Ya, kalau kita mencana para sahabat. Ya. Intinya sekali lagi, apalagi seorang dai harus betul-betul apa? Menyampaikan kepada umat al-haq wa haq, al-batil al-batil. Jangan apa? Ya, menipu umat. Ya, dengan mengkaburkan hakikat yang sebenarnya. Kelompok sesat katakan sesat. Ya, jangan dikabur-kaburkan. Ya, itu poin yang keberapa? Jika yang keempat, as-sabar wa taqwallah. Meraih kejayaan Islam dengan bersabar, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-20, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar,
1: ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabarakallahu fikum para pendengar mukmullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahilham. Kami hadirkan sebuah kajian yang berlangsung 2 jam yang lalu ya di Masjid Al Ikhlas di Cengkareng, Jakarta, bersama Ustaz Azhar Khalid Saif hafizahullah dengan tema koreksi pemahaman seputar hari Arafah dan Idul Adha. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزاكم الله Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, segala puja-puji milik Allah Jalla wa'ala. Dengan nikmatnya sempurnalah berbagai macam kebaikan dan kebajikan. Salah satu nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali ini, kita masih diizinkan dan dikasih kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk berjumpa dengan bulan yang paling suci dalam satu tahun, yang terbaik dalam satu tahun, yang the best dalam satu tahun, yaitu bulan Zulhijjah. Yang dimana bulan Zulhijjah ini salah satu bulan suci dari 4 bulan suci yang ada, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala tegaskan di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36, inna iddati syuhuri inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Jalla wa'ala itu ada 12 bulan. Allah Jalla wa'ala menetapkan 12 bulan ini pada saat Allah Jalla wa'ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 4 bulan dari 12 bulan tersebut adalah bulan suci. Disebutkan di dalam hadis Abi Bakrah radiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, 4 bulan tersebut sebagai berikut. Thalasatun mutawaliyatun, 3 bulan berurutan dan 1 bulan yang terpisah. Yang berurutan tersebut, yang pertama bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11, yang kedua bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12, yang ketiga bulan Muharram, bulan yang pertama, dan yang terpisah itu adalah bulan yang ketujuh, yaitu bulan Rajab. Dari 4 bulan tadi, yang terbaik adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini istimewa dikarenakan ada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah yang dimana Allah Jalla Jalaluh secara khusus bersumpah atas nama 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan di dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin asyak, demi 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Dan dikuatkan lagi di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang paling disuka oleh Allah Jalla Jalaluh untuk seorang hamba melakukan amal saleh kecuali di hari-hari ini, yaitu di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat ridwanullah jema'in bertanya, wal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah Jalla wa'ala? Apakah amalan jihad ini sanggup untuk menyandingi dan menyaingi amalan seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah? Karena yang kami pahami, amalan jihad di jalan Allah Jalla wa'ala ini amalan yang agung, amalan yang besar pahalanya, dan puncak daripada pahalanya tersebut adalah masuk ke dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah Jalla Jalalu tinggal sanggup untuk menyandingi dan menyaingi amalan seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Satu-satunya amalan yang sanggup untuk menyandingi amalan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini adalah ila rajulun kharaja binafsi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai'in, seseorang yang keluar dari rumahnya membawa jiwa raganya, membawa harta bendanya, kemudian dia terjun ke medan peperangan dalam rangka berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Dia habiskan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluh. Ketika dia kembali ke rumahnya dalam keadaan hartanya habis dikarenakan dihabiskan dalam rangka berjuang di jalan Allah Jalla wa'ala, dan kembali dalam keadaan raganya hilang, mati dalam kondisi syahid, itulah satu-satunya amalan yang sanggup untuk menyandingi amalan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, kenapa istimewa bulan Dzulhijjah? Dikarenakan adanya 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Kenapa 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut? Dikarenakan jima'u ummahatil ibadah. Dikarenakan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah mengumpulkan induk-induk ibadah. Dari ibadah salat, puncaknya adalah salat Idul Adha. Dari ibadah sedekah, puncaknya adalah ibadah kurban. Dari ibadah siam, puncaknya adalah puasa Arafah, dan puncaknya lagi adalah ibadah haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, hari ini hari yang ketujuh atau tanggal 7 Dzulhijjah 1447 Hijriah, tinggal hitungan satu hari lagi kita akan berjumpa dengan hari-hari yang terpenting dalam satu tahun, berjumpa dengan hari-hari yang terbaik dalam satu tahun. Yang pertama, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Fokus kita pada pembahasan tentang hari Arafahnya, kemudian Idul Adhanya, dan juga Ayyamut Tasyriknya, hari-hari Tasyrik. Berbicara tentang hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, ini adalah hari yang paling agung di sisi Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain disebutkan hari yang agung dalam satu tahun tersebut adalah Idul Adha, kemudian disusul dengan Ayyamul Qar atau hari-hari Tasyrik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, tidak perlu kita memperdebatkannya mana yang paling terbaik dari hari Arafah dan Idul Adha. Yang paling penting buat kita, bisakah dan mampukah kita melakukan amal saleh di hari Arafah, kemudian disusul di hari Idul Adha, kemudian disusul lagi Ayyamu Tashrik. Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika ditanya yang mana yang paling terbaik, yang mana yang paling better, ya, apakah hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ataukah tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha? Kata Syekh Islam Ibn Taymiyah, dua-duanya the best, dua-duanya terbaik sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari Arafah itu baik, Idul Adha pun juga baik. Cuma kalau kita ingin mencoba untuk merangkum dan mengumpulkan dua hadis, yang dimana hadis Jabir menjelaskan hari Arafah yang istimewa, sedangkan hadis yang lain menjelaskan Idul Adha yang paling istimewa. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ya, dua-duanya baik. Cuma kalau kita ingin menguatkan untuk siang harinya, maka hari Arafah lebih baik, lebih better daripada Idul Adha. Sedangkan untuk malam harinya, malam Idul Adha, itu lebih baik, lebih utama dibandingkan hari Arafah. Nah, apa saja amalan-amalannya di hari Arafah tersebut? Yang pertama, jangan sampai kita lupakan, adalah berkaitan dengan masalah takbiran. Takbiran, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Takbiran di bulan Zulhijjah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, takbiran yang sifatnya mutlak. Takbiran yang sifatnya apa? Mutlak. Takbiran yang sifatnya mutlak maksudnya takbiran yang tidak ada kaitannya dengan sholat lima waktu. Kapan waktu pun kita boleh untuk melantunkan takbiran. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau sebelum tidur, monggo silakan takbiran. Yang penting syaratnya sudah masuk, sudah ada, yaitu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Karena takbiran yang sifatnya mutlak ini selama 13 hari dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 28, dan itu dikuatkan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 203. Penggabungan dua ayat ini menjadikan takbiran yang sifatnya mutlak di bulan Zulhijjah ini selama 13 hari. Pada surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 28, Allahu Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk melantunkan takbiran di ayyamun ma'lumat, di hari-hari yang dikenal. Ayyamun ma'lumat, hari-hari yang dikenal, maksudnya adalah 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 203, Allahu Jalla Jalaluh memerintahkan kita untuk melantunkan takbiran yang sifatnya mutlak ini di hari-hari yang sedikit, yang bisa dihitung, yang diistilahkan oleh Allah Jalla wa'ala ayyamun ma'dudat, yaitu ayyamu tashrik, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Kalau kita gabungkan dua ayat tadi, ayyamun ma'lumat dan ayyamun ma'dudat, berarti takbiran yang sifatnya mutlak ini berapa hari, ikhwan? 13 hari. Jelas, ikhwan? Jelas, bapak-bapak? Ibu-ibu jelas? Kemudian salah satunya di hari Arafah kita melantunkan apa? Takbiran yang sifatnya mutlak ini. Termasuk takbiran yang kedua, yaitu muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat dengan sholat lima waktu. Setelah selesai melaksanakan sholat lima waktu, sholat wajib kita, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, termasuk sholat Jumat, lantunkan takbiran. Sebelum kita melantunkan zikir setelah sholat wajib.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Takbiran muqayyad ini itu terbagi dua. Takbiran muqayyad terbagi dua. Ada takbiran untuk orang yang berhaji, ada takbiran muqayyad untuk orang yang berhaji, dan ada takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji. Takbiran muqayyad untuk kita yang tidak berhaji. Berapa hari ikhwan? Astaghfirullahalazim. Takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji itu mutlak yang antum sebutkan, Pak Haji. Itu mutlak. Ini kita pembahasan muqayyad, takbiran yang berkaitan erat dengan salat lima waktu, Pak Haji. Setelah selesai salat, kita melantunkan takbiran. Namanya takbiran apa, Pak Haji? Muqayyad. Takbiran muqayyad ada berapa? Ada dua, takbiran muqayyad untuk orang yang berhaji dan takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji. Takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji berapa hari? 5 hari, benar. Kalau sekiranya Bapak Ketua Yayasan ini tidak bisa menjawab, hari ini juga saya mengundurkan diri dari kajian ini. Subhanallah. Naam, saya pikir ada kopinya, ternyata kosong. Kopinya pahit sedikit, udah ada sedikit. Naam, pahit banget, ada sedikit. Naam. Tayyib ikhwan, bidin azani wa azakum Allah. Muqayyad tersebut berkait erat dengan salat 5 waktu. Untuk orang yang tidak berhaji 5 hari. Mulainya tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, setelah melaksanakan sholat subuh. Tolong ingatkan imam kita, takutnya lupa, nanti hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026, itu hari Arafah, jatuhnya untuk tahun ini, 1447 Hijriah, ya kita katakan, itu kita sudah mulai melantunkan takbiran yang sifatnya muqayyad. Tepatnya dan pastinya tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, setelah melaksanakan sholat subuh. Dan berakhirnya takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji, itu tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik, setelah melaksanakan sholat asar. Jelas ibu-ibu? Sekali lagi buat ibu-ibu, takbiran muqayyad artinya takbiran yang ada kaitannya dengan sholat 5 waktu, ibu. Setelah selesai melaksanakan sholat, setelah salam ke kanan dan ke kiri, ibu melantunkan takbiran. Untuk takbiran muqayyad, untuk orang yang tidak berhaji, itu 5 hari, ibu. Mulainya tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, setelah melaksanakan sholat subuh. Sedangkan berakhirnya takbiran muqayyad ini untuk orang yang tidak berhaji, tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik, setelah melaksanakan sholat asar. Semoga jelas ibu-ibu. Sedangkan takbiran muqayyad untuk orang yang berhaji itu cuma 4 hari. Takbiran muqayyad untuk orang yang berhaji itu cuma 4 hari. Mulainya tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, setelah melaksanakan sholat zuhur. Takbiran muqayyad, ibu, untuk orang yang berhaji 4 hari. Mulainya tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, setelah melaksanakan sholat zuhur. Dan berakhirnya
takbiran muqayyad untuk orang yang berhaji, hari terakhir tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah, setelah melaksanakan salat asar.

Pak. Jelas ikhwan? Jelas Bapak? Pak Haji jelas enggak? Coba ulangi. Takbiran mukayyad terbagi berapa? Hah? Sebentar, tadi takbiran mukayyad ada dua. Oke. Empat hari untuk orang yang beribadah haji. Mulainya kapan? Naam. 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik setelah melaksanakan sholat asar. Sedangkan takbiran mukayyad untuk orang yang tidak berhaji. Kapan mulainya Pak Haji? 9 Zulhijjah, hari Arafah setelah melaksanakan sholat subuh. Kemudian berakhirnya, terakhirnya tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik setelah melaksanakan sholat asar. Cakep. Nah, selesai? Jelas ya? Itu amalan yang pertama di hari Arafah itu. Dan ini sebagai koreksi buat kita yang meninggalkan takbiran di tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Karena sebagian orang kadang memahami cuma 3 hari. Padahal yang mutlak saja berapa? 13 hari. Muqayyad saja untuk orang yang tidak berhaji 5 hari. Untuk yang orang berhaji 4 hari. 6. Yang kedua, amalan di hari Arafah, puasa. Puasa khusus di bulan Zulhijjah itu cuma 2, ikhwan. Puasa khusus bulan Zulhijjah cuma 2. Pilih 1 dari 2 ini. Yang pertama, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Jika Bapak dan Ibu sanggup untuk menjalankan puasa di 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini. Berdasarkan hadis dari Hunaidah bin Khalid radhiyallahu an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi SAW. Dari istri beliau dan dari beberapa istri Nabi SAW. Dari beberapa istri Nabi itu maksudnya adalah ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha dan ibunda Hafsah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad itu terbiasa berpuasa 4 puasa berikut ini, kata ibunda kita tersebut. Salah satunya adalah Rasulullah terbiasa berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Itu puasa khusus yang pertama. Puasa khusus yang kedua di bulan Zulhijjah ini, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, khusus bagi mereka yang tidak berhaji. Bagi yang berhaji, makruh untuk berpuasa. Karena mereka sedang wukuf di Arafah. Jadi sunnah berpuasa Arafah ini bagi kita yang tidak berhaji. Nah, itu puasa khususnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rahimahullah rahmatan wasi'ah, menjelaskan, jika sekiranya kita tidak sanggup untuk berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, alangkah baiknya, kata beliau, kita melakukan puasa Nabi Daud di pekan yang pertama bulan Zulhijjah ini. Misalnya kita mengambil 1, 3, 5, 7, 9. Atau misalnya mengambil 2, 4, 6, 8. Bukan dikarenakan puasa Nabi Daud khusus di bulan Zulhijjah. Bukan, kata Syekh. Tapi kenapa kita dianjurkan puasa Nabi Daud di pekan yang pertama bulan Zulhijjah? Tidak lain dalam rangka untuk mengambil keistimewaan dan keutamaan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Karena pahalanya orang yang beramal, termasuk ibadah siam yang dia lakukan di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah tersebut, beramalnya, beribadahnya, nilai pahala puasanya berapa? Berlipat ganda, melebihi pahala jihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Jelas ya? Jika puasa Nabi Daud tidak sanggup juga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, alangkah baiknya kita di pekan yang pertama tersebut untuk melakukan puasa Senin dan Kamis. Bukan dikarenakan puasa Senin Kamis puasa khusus yang hanya ada di bulan Zulhijjah. Tidak. Tapi
Kenapa kita puasa Senin Kemis di pekan yang pertama bulan Zulhijjah? Tidak lain tujuannya untuk mengambil keutamaan dan keistimewaan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Tidak sanggup kita puasa Senin Kemis, maka alangkah baiknya puasa yang 3 hari setiap bulan kita kerjakan, yang diistilahkan dengan istilah Ayyamul Bid, kita majukan pengerjaannya di pekan yang pertama. Entah mengambilnya 1 sampai 3 atau 4 sampai 6 atau 7 sampai 9 atau mungkin random. Misalnya kita mulai tanggal 5 ya, 6 dan 7. Tidak mengapa demikian. Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah tersebut tanggal 13-nya hari apa itu? Tasyrik, yang di mana kita haram untuk berpuasa. Alangkah baiknya puasa yang 3 hari tersebut dimajukan pengerjaannya di pekan yang pertama. Bukan dikarenakan puasa 3 hari ini khusus bulan Zulhijjah, abadan tidak, tapi dikarenakan apa? Dikarenakan kita ingin mengambil keistimewaan dan keutamaan di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini. Jelas Bapak? Jelas Ibu? Tidak sanggup juga? Ya puasa Arafahnya. Penghapus dosa 2 tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Arafah yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah." Berpuasalah di hari Arafah. Kena puasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Itu penghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Adapun yang dilakukan oleh sebagian kita menghususkan puasa di hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, ini tidak benar. Kenapa? Karena penghususan puasa di tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Hadis siapa? Dhaif. Kalau toh ada hadis siapa? Dhaif. Dan hadis dhaif itu berarti bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bapak? Semoga ibu-ibu jelas. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga yang khusus di hari Arafah adalah memperbanyak doa. Karena doa di hari Arafah mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a yaum arafah. Sebaik-baiknya doa yang dilantunkan ya adalah doa yang kita baca dan kita lantunkan di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Maksudnya kata para ulama, jika kita ya melantunkan doa, memohon, meminta kepada Allah Jalla Jalalu, maka dipastikan doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalalu. Dan itu dikuatkan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 3288. Apalagi keadaan kita, kita berada di Arafah untuk melakukan wukuf. Orang yang wukuf doanya mustajab. Kenapa? Karena mengumpulkan 3 keistimewaan, mengumpulkan 3 keutamaan. Yang pertama, keadaan mereka wukuf, itu yang membuat doa mereka mustajab. Kemudian tempatnya Arafah. Yang terakhir, yaitu harinya, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. 3 keistimewaan, keutamaan ini ada pada orang yang wukuf, sehingga membuat doa-doa mereka
permohonan-permohonan mereka, permintaan-permintaan mereka, baik dunia ataupun di akhirat, ataupun akhirat, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi bapak, tapi ibu, tidak menutup kemungkinan, kita yang tidak haji, berdoa di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah tersebut, doa kita juga mustajab. Kenapa? Karena kita mengumpulkan dua keistimewaan dan dua keutamaan. Yang pertama, di hari Arafah, bagi kita yang tidak berhaji, melakukan apa? Puasa. Dan kita paham berdasarkan hadis yang sahih, bahwasannya doa orang yang berpuasa tersebut diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sedangkan keistimewaan yang kedua, bagi orang yang tidak berhaji tersebut, dia berdoa, doanya mustajab, dikarenakan dia berjumpa dengan hari yang agung, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, yang di mana doa-doa kita, ya baik yang berhaji ataupun yang tidak berhaji, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasir Albani di dalam kitab As-Silsilatu As-Sahihah, nomor hadis 1503. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Nah, kemudian doa khususnya nih yang paling penting. Hari Arafah itu salah satu keistimewaannya Bapak Ibu, itu adalah hari pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Kata Nabi di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3288. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tikallahu fihi 'abdan min yaumi Arafah." Tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah Jalla wa'ala membebaskan orang-orang dari siksa api neraka kecuali hari Arafah. Ma min yaumin akthara min an yu'tiqallahu azza wa jalla fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Hari pembebasan dari siksa api neraka dalam satu tahun terjadi dua kali. Yang pertama kapan Bapak? Pasti lupa. Kapan ikhwan? Astagfirullahaladzim. Kapan? Gak dengar. Kapan ibu-ibu? Benar ibu-ibu, Ramadan. Ramadan, hari pembebasan, bulan pembebasan dari siksa api neraka. Allah Jalla wa'ala memilih di antara kita ini yang tercatat masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka. Kata Nabi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, fa inna lillahi utaqa minan nar wa dhalika fi kulli yawmin wa lailatin min Ramadan. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh membebaskan orang-orang dari siksa api neraka, dan itu terjadi di setiap hari dan di setiap malam Ramadan. Yang kedua, di hari Arafah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Doa yang biasa kita baca di Ramadan agar kita terbebas dari siksa api neraka, kita baca juga di hari Arafah. Apa doanya? Pasti jarang berdoa. Apa? Astaghfirullah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah ya 10 hari terakhir Ramadan, pada saat kita tersebut mengejar Lailatul Qadar. Kalau kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, baca doa itu. Salah besar Pak Haji. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, itu memang zikir di hari Arafah. Tapi ada satu yang berkaitan tentang doanya. Salah, itu ayamu tasyrik, doa sapu jagat. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dari siksa api neraka.
Kita doakan juga kedua orang tua

0: كده. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. يا الله bebaskanlah kami dari siksa api neraka dan bebaskanlah ayah bunda kami dari siksa api neraka. Doakan juga pasangan kita dan anak keturunan kita. Allahumma atik rikabana wa rikaba azwajina wa auladina minan nar. Ya Allah bebaskanlah kami dari siksa api neraka dan bebaskanlah pasangan kami dari siksa api neraka dan bebaskanlah anak keturunan kami dari siksa api neraka. Jangan lupa mendoakan saudara dan saudari kita. Allahumma atik rikabana wa rikaba ikhwanina wa akhawatina minan nar. Ya Allah bebaskanlah kami dari siksa api neraka dan bebaskanlah saudara dan saudari kami dari siksa api neraka. Siapa yang hafal?
1: Saya dulu. Hafalkan Bapak, Ibu. Karena Bapak dan Ibu sudah legend, takutnya tahun depan enggak ketemu lagi dengan bulan Zulhijjah. Baca doa ini. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar.
0: Kita doakan. Ya, tadi mendoakan kita dan mendoakan orang tua kita. Kita doakan pasangan kita dan anak keturunan kita. Doanya sebagai berikut. Ikuti saya Bapak, Ibu. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba azwajina wa auladina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba azwajina wa auladina minan nar. Jangan lupa mendoakan saudara dan saudari kita. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba ikhwanina wa akhawatina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba ikhwanina wa akhawatina minan nar. Tidak ada yang hafal juga. Nanti saya kirim doa ini kepada Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas. Nah, antum kan Pak Haji? Ketuanya antum? Iya kan? Apa ketua DKM apa ketua yayasan? Ketua yayasan ya? Hah? Nanti saya kirim ya. Insyaallah hari ini juga. Dan tolong sebarkan ya. Nanti Idul Adha saya tanya ya. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian amalan ya yang keempat sekarang, memperbanyak zikir. Dan zikir khususnya apa yang antum baca tadi itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik kita yang sedang wukuf di Arafah ataupun yang tidak melaksanakan ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah, memperbanyak zikir berikut ini. La ilaha illallah wa'dahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 3585 dari hadis Abdullah bin Amr bin As anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baiknya doa-doa yang dilantunkan di hari Arafah. wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Dan zikir yang paling terbaik atau sebaik-baiknya zikir yang aku baca dan dibaca oleh para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu amalan keberapa ikhwan? Keempat apa kelima? Keempat. Kita masuk yang kelima. Naam. Taib. Sedangkan yang kelima ini sifatnya umum, apapun amalannya. Salat sunnahnya ditingkatkan lagi, baik duha, qobliyah, ba'diyah, ataupun tahajud dan witir. Tapi ini bukan amalan khusus di hari Arafah. Cuma kita melakukan itu tidak lain mengambil keistimewaan hari Arafah dan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Baca Quran juga ditingkatkan. Bukan dikarenakan baca Al-Quran itu khusus hari Arafah. Tidak. Tapi kita mengambil keistimewaan ini hari sekaligus juga keistimewaan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Dan lain sebagainya. Wallahu a'lamu bissawab. Tayyib. Kita masuk Idul Adha. Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Apa saja amalan khususnya? Yang pertama, salat Idul Adha. Salat apa? Idul Adha. Salat Idul Adha berapa rakaat, ikhwan? 2 rakaat. Rakaat yang pertama, berapa kali takbir? 7 kali takbir. Rakaat yang kedua, berapa kali takbir? 5 kali takbir. Pertanyaannya, setiap takbir-takbir tersebut, apakah ada bacaannya? Apakah ada bacaannya? Yang benar tidak ada bacaan sama sekali. Cukup kita melantunkan takbir Allahu Akbar, diselingi dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah takbir yang ketujuh, baru kita membaca doa istiftah. Doa istiftah itu doa yang rutin kita baca di setiap sholat. Kemudian lanjut ta'awud, al-fatihah, surah, dan seterusnya. Begitupun juga di rakaat yang kedua. 5 kali takbir. Tidak ada bacaan khususnya. Cukup kita melantunkan takbir Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah takbir yang kelima membaca ta'awud, al-fatihah. Kemudian disusul dengan surah dan seterusnya dan seterusnya. Jelas Bapak Ibu? Naam. Kemudian di Idul Adha, amalan khususnya adalah berkorban. Amalan khususnya apa? Berkorban. Makanya dikatakan Idul Adha. Berkorban berapa hari Bapak? 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah melaksanakan salat Idul Adha. Tidak sanggup tanggal 11-nya. Tidak sanggup tanggal 12-nya. Tidak sanggup tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah yang diistilahkan oleh Nabi dengan sebutan Ayyamu Tashrik. Ayyamu Tashrik. Ayyamu Dzabhin. Hari-hari Tashrik itu adalah hari penyembelihan korban. Bisa jadi di masjid kita Al-Ikhlas ini, untuk sapinya saja 200 ekor. Untuk kambingnya 2000. Tidak mungkin satu hari selesai tanggal 10 Dzulhijjah tersebut. Bisa kita tunda tanggal 11-nya, tanggal 12-nya, atau tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi melakukan penyembelihan korban berapa hari? 4 hari. Berkorban, Bapak Ibu, hukumnya wajib bagi yang punya kemampuan secara finansial. Golongan yang punya kemampuan secara finansial tersebut, 4 golongan kalau kita rangkum dan kumpulkan.
1: yang

kita yang sudah akil balik, yang sudah punya kemampuan secara finansial, meskipun masih tinggal bersama kita, meskipun belum menikah, tapi dia punya kemampuan secara finansial, maka wajib berkorban. Jika dia sudah punya income, punya pemasukan di setiap hari, maka dia wajib untuk apa? Berkorban. Meskipun dia belum menikah, meskipun dia tersebut masih tinggal bersama kita. Anak yang sudah punya kemampuan secara finansial dan sudah akil balik, tidak boleh lagi nebeng dengan ayahnya. Jelas apa ibu? Kemudian yang keempat, maaf kalau bahasa kurang sopan, wanita yang belum ada pasangannya atau tidak punya pasangan, wanita yang tidak ada suaminya, imma dia tersebut belum menikah, imma statusnya janda, tapi dia punya kemampuan secara finansial, duitnya kayak tisu, comot ada lagi, comot ada lagi, berarti dia tersebut wajib juga untuk berkorban. Jelas Bapak Ibu? Empat golongan inilah yang wajib untuk berkorban. Yang pertama siapa Pak? Suami yang punya kemampuan secara finansial. Bukankah itu antum banget Pak? Ya, maka oleh sebab itu saya mewakili Ketua DKM dan Ketua Yayasan Pak Haji Dedi, silahkan berkorban di Masjid Al-Ikhlas. Ditunggu korbannya katanya. Tadi bisik-bisik saya disuruh. Nah. Jelas ya Pak? Yang kedua, ayah yang punya kemampuan secara finansial. Antum, ayah yang begitu kan Pak? Yang punya kemampuan secara finansial. Jangan bohong Pak, ini masjid. Kita di kajian lagi. Bisa jadi yang kita ucapkan mustajab. Maka oleh sebab itu ditunggu korbannya antum di Masjid Al-Ikhlas ini. Ya, hari terakhir, hari Senin ya Pak Haji, penyerahan korban. Selasa, nah, masih dua hari lagi, ditunggu. Kemudian, yang ketiga, ya siapa tadi yang punya kemampuan? Anak keturunan kita yang sudah punya kemampuan secara finansial juga wajib berkorban. Kemudian yang terakhir, seorang perempuan yang tidak punya pasangan, ya tidak punya suami, tapi dia punya kemampuan secara finansial, maka wajib untuk apa? Berkorban. Kalau tidak berkorban juga, dosa. Dalilnya apa Ustaz? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Man lau sa'ah, falam yudahi, fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan secara finansial tersebut tidak mau untuk berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat pelaksanaan sholat Idul Adha kami. Kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah di dalam kitab beliau Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, beliau mengatakan hadis ini menyinggung dan menyindir orang-orang yang punya kemampuan secara finansial, tapi dia tersebut enggan dan tidak mau untuk berkorban. Seakan-akan Rasulullah berkata kepada mereka tersebut, percuma kalian melaksanakan sholat Idul Adha jika kalian tidak berkorban. Padahal kalian sudah dianugerahkan oleh Allah Jalla wa'ala rizki yang sangat luar biasa. Punya kemampuan secara finansial. Inna a'tayna kal kautsar fa shalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kita ya subhanallah telah dikasihkan anugerah nikmat yang luar biasa dari Allah, sampai Allah mengatakan sesungguhnya kami Allah telah menganugerahkan kepada kalian nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian Allah mengatakan kepada kita yang punya kemampuan secara finansial, hendaknya kalian salat Idul Adha karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Dan setelah salat Idul Adha, berkorbanlah. Berkorban Pak ya. Jangan tidak berkorban. Antum kawin empat bisa. Subhanallah. Kawin pakai duit enggak? Pakai duit, berkorbanlah antum ini. Gimana coba tidak berkorban? Padahal amalan berkorban itu lebih utama daripada kawin empat tadi itu.

0: Jelas? Subhanallah. Antum beli handphone yang 30 juta bisa? Masa berkorban tidak bisa? Terlalu kelewatan. Subhanallah. Di mana syukurnya antum kepada Allah Jalla wa'ala? Antum hafal itu surah Al-Kautsar itu. Surah yang paling terpendek dalam Al-Quran. Cuma 3 ayat. Subhanallah, begitu banyaknya nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Tahu-tahu antum tidak berkorban. Subhanallah. Yang lebih mengerikan, istri antum 4, anak 31, berkorbannya cuma seekor kambing. Kelewatan antum. Iya kan, meskipun saya mengakui sudah menjalankan kewajiban, tapi kan terlalu enggak begitu. Subhanallah. Kawin 2, 3, 4 bisa. Bukan begitu? Tapi berkorbannya kambing kecil yang dikasih. Seharusnya antum yang ya istrinya 4, anak 31 tadi, itu sapinya sapi apa? Limosin ya. Yang besar itu, yang dagingnya banyak. Sebagai wujud apa? Bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena antum telah dianugerahkan oleh Allah Jalla wa'ala istri 4. Nah, seperti itu. Anak 31 tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ngasih semangat aja. Nah, tinggal 2 hari lagi Masjid Al-Ikhlas. Senin dan Selasa. Jelas? Bismillah, insyaAllah. Tapi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalalu. Nah, termasuk juga kita katakan, ya, berkaitan tentang masalah hukum korban. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai kita berkorban, tidak boleh untuk mencukur rambut, memotong kuku, mencabut bulu-bulu yang ada di badan. Itu bagi siapa? Bagi yang berkorban saja. Istri nebeng dengan suaminya, apakah istri terkena hukum ini? Tidak. Anak keturunan kita nebeng dengan kita, dengan ayahnya, apakah terkena hukum ini? Tidak juga. Jelas? Subhanallah, yang berkorban saja. Tapi perempuan yang berkorban tadi itu, apakah dia terkena hukum ini? Terkena. Kalau misalnya ibu berkorban, kakak berkorban, atas nama ibu, atas nama kakak yang berkorban, maka ibu dan kakak terkena hukum ini juga. Untuk sementara waktu, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti kita berkorban, jangan cukur rambut dulu, jangan potong kuku dulu, jangan mencabut bulu-bulu yang ada di badan sampai kita apa? Berkorban. Hadis sahih, hadis dari Ibunda Ummu Salamah Bindun binti Abi Umayyah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan saya bapak dan ibu, subhanallah, Idul Fitri itu artinya apa? Apa pak? Apa? Hari makan. Salah. Idul Fitri artinya apa? Kembali berbuka, okelah. Tapi yang benar apa? Hari berbuka. Id hari. Ya, fitr berbuka. Benar sih, kembali berbuka artinya siang harinya kita enggak puasa. Naam. Idul Fitri artinya hari berbuka. Pertanyaan saya, Idul Fitri kenapa Nabi Muhammad sarapan dulu baru sholat id? Apa alasannya? Hah? Rasulullah ingin menunjukkan bahwasanya hari itu tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Ya, bahwasanya kita sudah selesai berpuasa. Ini Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Rasulullah ingin mengingatkan, kita tidak boleh puasa lagi. Sekaligus juga kenapa Rasulullah menunda pelaksanaan sholat Idul Fitri? Tidak lain dikarenakan ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum bayar zakat fitri atau zakat fitrah. Tapi Idul Adha, kenapa Nabi Muhammad SAW menunda pelaksanaan ya makan beliau, sarapan beliau setelah sholat Idul Adha? Kenapa beliau menunda sarapan beliau setelah sholat Idul Adha? Apa sebabnya dan apa alasannya? Ya, Nabi Muhammad ingin makanan yang pertama kali yang beliau makan di Idul Adha tersebut adalah daging hewan korban beliau. Artinya, kita boleh dan bisa mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi dengan beberapa catatan. Catatan yang pertama, kitanya harus berkorban. Jelas Bapak? Bagi mereka yang tidak berkorban, bisa gak mengamalkan sunnah yang satu ini? Tidak bisa. Berarti bagi mereka yang tidak berkorban, boleh gak sarapan dulu sebelum sholat Idul Adha? Boleh gak ngopi-ngopi dulu? Boleh gak ngeteh dulu? Yang kedua, istri yang ikut dengan suaminya dalam berkorban, anak yang nebeng dengan ayahnya dalam masalah berkorban, terkena hukum ini juga enggak? Tidak. Berarti istri tadi boleh enggak ngopi dulu, ngeteh dulu sebelum sholat Idul Adha? Boleh. Anak tadi yang nebeng dengan ayahnya dalam masalah korban, boleh enggak makan dulu, sarapan dulu? Boleh. Kemudian kita yang berkorban, boleh untuk menunda sarapan kita setelah sholat Idul Adha, syaratnya satu, yaitu yang kita makan setelah sholat Idul Adha tersebut harus daging korban kita. Tidak bisa diganti dengan lapis legit, tidak bisa diganti dengan opor ayam, tidak bisa diganti dengan kue nastar, tidak bisa diganti dengan apapun yang berkaitan dengan makanan. Jelas? Jadi daging korban. Rasulullah SAW menunda sarapannya setelah sholat Idul Adha, tidak lain beliau ingin makanan yang pertama kali yang beliau makan ya hari itu, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, adalah daging korban beliau. Jelas? Dan kita susah untuk mengamalkan ini, karena kita baru dapat daging korban kita di masjid kita ini yang bernama Masjid Al-Ikhlas sore hari jam 5 sore. Bukan begitu? Apalagi tahun ini Masya Allah. Ya? Allahu Akbar. Sapinya aja 200, kambingnya 2000. Jangan-jangan korban kita besok tanggal 11-nya atau lusa tanggal 12-nya atau jangan-jangan tanggal 13 Zulhijjah-nya. Terasa tidak mungkin kita untuk menjalankan sunnah yang satu ini. Apalagi kita yang berkorban di luar kota, di daerah, di tempat mertua, di tempat orang tua kita. Terasa tidak mungkin kita untuk menjalankan sunnah yang satu ini. Jadi nanti bagi panitia masjid, ya tolong sediakan kopi atau teh dan lapis legit untuk khatib Idul Adhanya. Sebelum dia naik, takutnya nanti serat tenggorokannya. Karena kemungkinan beliau tersebut berkorbannya ya sore hari, kan seperti itu. Baru mendapatkan daging korbannya apa? Sore hari. Jelas ya ikhwan? Naam, itu kira-kira ya. Jadi boleh dong kita sebelum sholat Idul Adha nanti sarapan dulu, ngopi dulu, ngeteh dulu, boleh? Karena terasa gak mungkin ya mengamalkan sunnah ini. Berat ya, susah. Kita baru ya paling cepat banget motong itu jam 10 pagi ya, benar? Jam 9 mulai, belum lagi bersih-bersihnya, belum lagi masaknya, yang ada subhanallah perut kita sudah teriak-teriak, makan, makan, segera makan, kan seperti itu, wallahu alam. Jadi sekali lagi ya, tidak bisa diganti dengan makanan apapun, daging korban kita, ya, subhanallah. Begitu kira-kira ya, itu berkaitan dengan hukumnya. Terakhir ikhwan, tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah, hari apa namanya? Tasyrik. Amalannya takbir yang sifatnya mutlak. Takbiran yang sifatnya apa? Mutlak. Amalan yang keduanya takbiran yang sifatnya apa? Muqayyad. Ada amalan yang ketiga. Ternyata ada doa khusus di ayyamut tasyrik sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 201. Doa apakah itu? Doa sapu jagat. Sahih, benar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Diulang-ulang doa tersebut. Pagi, siang, sore, malam, sebelum tidur. Ya, di hari-hari tasyrik tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik kita yang berhaji ataupun kita yang tidak berhaji, di ayamu tasyrik tersebut memperbanyak doa sapu jagat tadi. Wallahu alam bisawab. Ini sekedar koreksi dan sekedar refresh, menyegarkan ingatan kita yang ternyata banyak di antara kita yang tidak memahami tentang amalan khusus di hari Arafah, kemudian Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, dan secara umumnya bulan Dzulhijjah dan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Dari Ketua Yayasan dulu, silakan.
1: Bismillah, Ustaz, pertanyaan untuk baca takbir tadi, Ustaz. Yang rakaat pertama 7, yang rakaat kedua 5. Hitungannya itu 7 termasuk takbir yang
0: takbir pertama? Takbir atau ihram. Termasuk takbir atau ihram.
1: Berarti tambahannya
0: meskipun 6. Ada khilaf. Tapi yang ma'ruf 7 termasuk apa? Takbir atau ihramnya. Nah, meskipun ada khilaf, ada yang mengatakan 8. Ada yang mengatakan 7 itu di luar daripada takbir atau ihram. Tapi yang masyhur 7 termasuk di dalamnya apa? Takbiratul ihram. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Taib yang kedua, berurutan. Siapa tadi di sini? Antum? Ya, silakan.
2: Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di Indonesia apakah lebih afdol berkurban satu orang sama dengan satu kambing karena dari hadis Nabi SAW, atau lebih afdol satu sapi walaupun kolektif karena orang Indonesia lebih suka rasa daging sapi, Ustaz? Barakallahu fiik.
0: Pertama, kalau kita berkorbannya dengan seekor kambing dibandingkan sapi dengan kolektif 7 orang, lebih utama kambing. Karena seorang diri, ruhnya itu, seorang diri. Daripada kolektif yang 7 orang. Tapi bang, kalau sekiranya satu kambing, seorang diri, dengan satu sapi, seorang diri, yang mana yang afdol? Sapi. Kolektif itu karena kita gak ada duit aja tuh. Jelas ya, kolektif yang 7 orang itu karena kita gak ada fulus. Akhirnya kita urunan beli sapi tadi. Tapi kalau antum takdirnya mampu secara finansial, satu sapi seorang diri, istri dan anak antum, seperti itu. Kita contoh Rasulullah SAW, ya, sebelum beliau meninggal dunia, berkaitan dengan al-hadyu beliau, ya, subhanallah, 100 ekor onta itu beliau sendiri. Jadi semakin banyak semakin bagus. Begitupun juga seekor sapi antum sendirian dibandingkan satu ekor onta 7 orang, yang mana yang afdal? Satu sapi sendirian. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas kemanfaatan dagingnya itu yang luar biasa. Makanya saya pribadi lebih condong mengambil pendapat onta lebih baik daripada sapi. Sapi lebih baik daripada kambing. Kenapa? Kemanfaatannya. Kemudian kemanfaatan lagi, orang kita ini kebanyakan sukanya daging sapi misalnya. Maka kita berkorbannya apa? Dengan daging sapi. Cuma satu Pak ya, umur-umurnya diingatkan. Kalau untuk onta, ya 5 tahun. Kalau untuk sapi, 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau kambing, 1 tahun. Kalau domba, ya 6 bulan masuk ke 1 tahun. Ya, terus terang, jujur. Kalau saya pribadi, anak kambing sukanya yang 3 bulan, 4 bulan. Tapi kan gak syah itu. Ya kan, apa namanya? Batibul ya, Pak? Hah? Bukan yang bahasa yang disate biasanya itu. Apa? Batibul. Batibul, Pak. Apa tuh? Batibul namanya. Bi maksudnya, Batibul. Ya, kurang daripada? Kurang daripada 3 bulan atau 4 bulan. Enak tuh, manisnya terasa. Ya salam. Ya seperti itu. Tapi yang bondot ini apa? Kambing nih, yang besar apa tuh, tua umurnya 1 tahun lebih. Ya salam, meskipun di presto terasa enggak enaknya, iya. Maka yang paling aman yang enak apa? Daging sapi atau daging kerbau. Subhanallah. Apalagi subhanallah yang bikin dendengnya itu sama bikin rendangnya rutin dari Masjid Al-Ikhlas. Ya salam. Enak betul seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jelas? Ya, Bangku, silakan.
3: Bismillah, Ustaz. Ada pertanyaan ya, dua pertanyaan tapi temanya sama, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, apabila ada suami dan istri itu memiliki finansial yang sama, apakah cukup dengan satu ekor kambing sebagai perwakilan istri atau harus dua-duanya, Ustaz?
0: Perwakilan suami dong. Ya, wajibnya memang satu ekor kambing sudah. Makanya saya bilang tadi memang istrinya 4, anaknya 31. Satu ekor kambing sudah mewakili itu semua berdasarkan hadis atau atsar dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Tapi kelewatan aja, Pak. Bisa kawin 4, anak 31. Masa seekor kambing doang? Lebih banyak dong, kan seperti itu. Kawinkan pakai duit gak, Pak? Siapa di antara antum kawin yang gak pakai bulus? Saya pingin belajar gitu. Pasti pakai duit itu. Hatta ustadz ya pakai duit kawin. Ya kan seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Nah, alangkah baiknya sebagai wujud tasyakurnya antum kepada Allah. Sebagai wujud syukurnya antum kepada Allah. Cari yang lebih baik. Cari yang lebih baik. Antum gak malu sama Allah. Handphone antum 30 juta itu. Masa seekor kambing yang harga 4 juta doang? Itu saja sih. Ada rasa malu sama Allah. Jalla jalal. Wallahu a'lam. Anda gak perlu jawab lagi. Tentunya kalau kewajiban oke lah. Udah wajib. Cuma kan ada rasa malu dong. Handphone aku subhanallah ini. Mobil aku masya Allah yang harga 1M. Masa seekor kambing doang? Kelewatan. Nah seperti itu.
3: Ustaz, satu lagi masih satu tema. Ustaz, saya seorang akhwat yang belum berkurban. Manakah yang lebih utama saya hadiahkan untuk ayah saya atau untuk saya sendiri? Karena tadi disampaikan bahwa kalau ayahnya berkurban maka yang menjadi tanggungannya pun mendapatkan pahala, Ustaz.
0: Seorang perempuan yang nebeng dengan ayahnya, yang kebetulan dia tersebut tidak punya kemampuan secara finansial, maka dia dikategorikan sudah berkorban karena ikut dengan ayahnya. Tapi kalau sekiranya ayahnya berkorban dan kebetulan ukhti kita tadi itu belum menikah, kebetulan juga dia punya kemampuan secara finansial, maka dia apa? Independen, wajib untuk berkorban sendiri. Seperti itu, tidak boleh lagi nebeng dengan siapa? Dengan ayahnya. Bahkan bisa jadi itu ukhti kita itu lebih kaya daripada ayahnya. Bisa jadi dong. Kan seperti itu. Alangkah baiknya beliau juga berkorban. Mudah-mudahan antum mengawini dia. Kan seperti itu. Naam. Yang bertanya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau misalnya orang tadi ukhti kita itu kan punya duit nih 1M atau 2M. Kemudian setelah itu dia menikah. Setelah itu apa dia? Menikah. Kemudian dia nebeng dengan suaminya. Boleh enggak? Pak, pertanyaan. Antum yang nanya kan tadi? Tuh ukhti kita yang punya duit 2M tadi itu menikah. Ya, boleh enggak dia itu nebeng aja dengan suaminya? Boleh enggak? Boleh tidak? Boleh banget, enggak ada masalah. 2M tetap di ATM, enggak terutak-atik kan seperti itu. Dia kemudian nebeng dengan suaminya. Boleh banget. Dan itu kewajiban suaminya sudah kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Dan nasihat saya Pak ya, meskipun istri kita punya fulus, punya tabungan, kalau dia ingin berkorban juga atas nama dia, alangkah baiknya kita sebagai the best husband ini menghadiahkan kambing untuk dia atau sapi. Yang duit anti jangan di otak-atik, duit aku saja untuk berkorban. Nah, itu laki-laki, bukan terserah, terserah, bukan laki-laki itu yang terserah, terserah begitu. Apalagi memanfaatkan istrinya. Oh, alhamdulillah kalau membelikan kurban buat aku bersyukur banget. Subhanallah, you are the best wife, kan begitu. Nah, gak begitu kita laki-laki itu, memalukan. Jangan, kita yang belikan. Kalau dia ingin berkorban juga, tenang yang, aku belikan. Meskipun secara hukum agama, dengan aku berkorban, kamu juga dapat pahalanya. Kan seperti itu. Karena istri bisa nebeng dengan siapa? Dengan suami. Wallahu a'lam bissawab. Ya Pak Haji.
4: Mau tanya tentang takbir mukhoyat tadi, Tat.
0: Nah, oh,
4: takbir mukhayyad itu apakah ada batas bilangannya?
0: Enggak ada. Tidak ada mutlak ataupun mukayyad, tidak ada batasan bilangannya. Tapi orang kadang tiga, seperti itu, tiga kali. Kadang juga lebih daripada itu, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Naam.
5: Ustaz, tentang takbir mukayyad tadi, Ustaz, kalau misalkan kita saat berjamaah, imamnya enggak baca takbir mukayyad, Ustaz, setelah sholat, kita makmumnya bagaimana, Ustaz?
0: Kita takbir mukayyad. Memang takbiran itu sendiri-sendiri. Bukan dipimpin oleh imam, bukan dipimpin oleh ustaz. Masing-masing. Pagdan-pagdan, sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Jangan sampai nanti pakai konvoy gitu. Ya, subhanallah. Enggak benar. Takbiran masing-masing. Takbiran apa? Masing-masing. Wallahu a'lam. Naam.
1: Ustaz.
0: Ya.
1: Titipan pertanyaan yang ada dua, Ustaz. Yang pertama, apakah boleh ikut puasa Arafah tapi masih punya hutang puasa Ramadan?
0: Boleh, tidak mengapa demikian. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahkan sekiranya kita punya hutang puasa wajib, ada beberapa hari lagi, qadarallah besok jatuh hari Arafah, kita belum melunasi hutang puasa wajib kita, maka alangkah baiknya puasa Arafah dulu yang kita lakukan. Naam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wa fi kulli am wa antum bi khairin minal a'idin wal faizin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini secara umumnya dan secara khususnya 13 hari yang pertama bulan Dzulhijjah diterima oleh Allahu Jalla Jalalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat, syarat ya. Mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak, tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla di ghairillah, termasuk dipotong tanggung jawab, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, disunnahkan, ya, mengucapkan, setelah bismillah, bilang apa? Allahu Akbar, bismillahi wallahu akbar, wallahu akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya, ya. Jadi bismillah, wallahu akbar, kemudian Allahumma hadza minka walaka, ya, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik, bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya, ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah. Ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas. Ya, ya Allahumma taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Taib.

0: memperbanyak amal saleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna. Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya ahabbu ilai ilallah min hadhil ayyamil ashr. Paling lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beramal saleh, segala macam bentuk amal saleh, baik ucapan, perbuatan, amalan hati, amalan lahiriah. Apapun amal saleh sangat dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Dan amal saleh adalah ibadah yang dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah pengertiannya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Kata yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah, baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Maka hendaknya seseorang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memperbanyak amal saleh, termasuk amal saleh yang disebutkan dalam hadis yang sharih dan dihasankan oleh sebagian ulama dan diperbincangkan oleh sebagian yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad maksud saya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa akthiru fihinna min at-takbir wat-tahmid wat-tahlil." Yang artinya, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan tidak ada hari-hari yang paling dicintainya beramal saleh di dalamnya dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya bertakbir, bertahmid, bertahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan ini adalah perbuatan para salafus saleh. Berbanyak memperbanyak beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
1: Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua kebaikan yang dimudahkannya bagi kita, utamanya tentu saja kebaikan yang berhubungan dengan agama kita, karena perbaikan urusan agama itu insya Allah menjamin kebaikan urusan dunia dan akhirat kita. Semua urusan dunia kita akan dimudahkan oleh Allah kalau perbaikan agama kita usahakan, karena dekat dengan Allah berarti dekat dengan yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Coba kita camkan sebuah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah agamaku, perbaikilah imanku, yang itu merupakan penjaga atau penentu kebaikan semua urusanku. Dan perbaikilah urusan duniaku yang di situ tempat aku hidup, serta perbaikilah urusan akhiratku yang negeri akhirat merupakan tempat aku kembali. Makanya ini nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Salah satu di antara wujudnya adalah dengan kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Namanya apa? Daurah pemuda. Pemuda dan pemudi, begitu ya. Yang ini sudah di hari keberapa sekarang ini? Hari ketiga ya. Masya Allah, berarti materinya sudah banyak yang disampaikan. Alhamdulillah, mulai hari Rabu ya. Sampai, rencananya sampai kapan? Sampai besok? Sampai besok insya Allah. Ya Alhamdulillah. Ya, ini seperti ini. Ini kita katakan nikmat wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena apa? Karena antum semua ketahui fitnah di akhir zaman. Apalagi pemuda. Ya, pemuda yang masih, masya Allah, ada yang masih imut-imut kayak antum. Sudah ada keinginan untuk belajar agama, yang mungkin kalau di zaman-zaman dahulu kebaikan masih tersebar, ya, pengaruh-pengaruh
1: informasi, media sosial yang belum begitu banyak, itu saja kerusakannya sudah banyak, apalagi di akhir zaman yang demikian keadaannya antum tahu semua. Ya ini mungkin seperti di zaman-zaman kami dulu masih muda, ya karena sekarang sudah mudah-mudahan, kalau dulu masih muda kita, ya kita tidak dapatkan kesempatan seperti ini, tidak dapat. Orang tua tidak pernah mengajak, lingkungan juga tidak ada tempat-tempat untuk bisa kita berusaha memperbaiki diri, nasihat juga tidak masuk. Sekarang alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini, ini merupakan wujud penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sadar atau kita tidak sadar. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah adalah Al-Latif. Wa huwal latiful khabir. Al-Latif itu dari bahasa Arab al-lutf, artinya lembut, halus. Di antara maknanya adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita berlimpah, ada dengan cara yang halus tanpa kita sadar bahwa itu kebaikan. Contoh seperti musibah. Orang menyangka musibah keburukan, padahal musibah adalah penggugur dosa-dosa. Musibah untuk menguji kesabaran, meninggikan derajat kita, membuat kita ingat akan dosa-dosa. Masya Allah, dari area yang kita tidak sangka-sangka, Allah berikan kebaikan. Ini termasuk lutfullah, kebaikan halus yang Allah sampaikan kepada kita. Ya, dengan kita dimudahkan hidayah, mau datang mendengarkan kajian, mau mendengarkan nasihat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang demi Allah ini untuk kebaikan dan perbaikan dunia dan akhirat kita. Apa yang kita dengarkan saat ini kita akan rasakan manfaatnya di kemudian hari. Waktu kita sudah besar. Apalagi yang berhubungan dengan pemuda, kita ketahui bersama ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang menyebutkan khusus dengan kata-kata syabab. Artinya pemuda, iya kan? Menunjukkan Islam itu punya perhatian besar kepada para pemuda. Dan memang istimewa seorang pemuda itu, dia memberikan perhatian besar kepada agamanya di saat-saat apa ini? Nafsunya sedang bergejolak. Di saat-saat keinginannya untuk apa memperturutkan hawa nafsu sedang kuat, dia menahan diri karena Allah. Ini luar biasa. Di dalam Islam itu antum ketahui ya, sesuatu yang semakin kuat tarikan hawa nafsu untuk melakukannya, kalau kita bisa menahannya karena Allah, keutamaannya semakin tinggi. Keutamaannya semakin tinggi. Makanya orang yang menahan kemarahan ketika mampu melampiaskannya itu lebih utama daripada orang yang menahan kemarahan memang dia tidak mampu, takut sama orang yang di hadapannya. Ya ini dipuji juga, tapi tidak seperti pujian bagi orang yang apa? Dia bisa melampiaskan kemarahannya, misalnya dia marahan kepada bawahannya, marah kepada orang yang lemah, tapi dia bisa menahan dirinya. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ay yunfidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahum minal huril 'aini ma syaa." Barang siapa yang bisa menahan kemarahannya ketika dia mampu melampiaskannya, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil dia di hadapan semua makhluk, diagungkan di hadapan semua makhluk, sampai kemudian dia disuruh memilih bidadari yang paling disukainya. Masya Allah, ini keutamaannya besar. Orang yang mudah memaafkan, sampai-sampai di dalam surat Ali Imran ketika Allah mencontohkan sifatnya orang yang bertakwa, ya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Apa istimewanya? Orang yang sedang lapang berinfak, gampang dia karena uangnya banyak, iya kan? Orang yang punya penghasilan 10 miliar, nyumbang cuma 500 ribu, kira-kira berat apa tidak? Tidak berat, karena kelebihan uangnya banyak. Tapi kalau dia sendiri punya penghasilan yang secukupnya, dia mau berbagi karena Allah, ini yang luar biasa, karena ada apa? Tarikan hawa nafsu, itu intinya. Terus wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Wal afina anin nas, mudah memaafkan manusia. Mungkin kita bertanya, kenapa waktu Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa dicontohkan dengan ini? Ada rahasia di situ, yaitu perjuangan menundukkan hawa nafsu. Ini tema yang kita angkat saat ini. Perjuangan menundukkan hawa nafsu. Sekarang memaafkan orang. Apa sih istimewanya memaafkan orang? Ya. Istimewanya memaafkan orang, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana? Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali apa? Kemuliaan. Itulah istimewanya memaafkan. Dalam urusan dunia, kalau kita bermasalah sama orang, ya, kita benar atau merasa benar? Karena semua orang rata-rata kalau bermasalah sama orang lain, dia menganggap orang lain salah. Iya kan? Sampai pun sudah jelas-jelas dia salah. Rata-rata orang gengsi minta maaf di luar. Padahal urusannya dunia. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis ini, pemaafan itu hanya menambah kemuliaan. Tidak peduli kita merasa salah atau merasa benar, minta maaf di luar, menegur di luar, mengucapkan salam di luar, itu yang paling baik. Ketika dua orang saling bermusuhan, ya, dalam urusan dunia tidak dihalalkan kan, orang bermusuhan itu sampai 3 hari berturut-turut tidak saling bertegur sapa, iya kan? Kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, menghajar, memboikot, yakni tidak menegur saudaranya lebih dari 3 malam, 3 hari. Keduanya bertemu, ini berpaling, tidak saling bertegur, saling membelakang. Apa kata Rasulullah SAW itu? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Apa istimewanya dia mulai mengucapkan salam? Dia berhasil menundukkan hawa nafsunya. Dia berhasil mengamalkan sifat mulia tadi. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemaafan kecuali kemuliaan. Jadi antum perhatikan, ketakwaan itu bukan hanya sekedar mengamalkan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Kenapa? Kadang-kadang orang mengamalkan kebaikan itu ada kepentingan yang dia rasa bisa tersalurkan di situ. Contoh sederhana saja, kita diminta, mintai tolong oleh seorang teman. Kita bantu apa tidak? Bantu gak? Bantu. Ada gak keutamanya orang yang menolong seorang muslim, meringankan urusan-urusannya, membantu misalnya pindah rumah, membantu pekerjaannya? Ada keutamanya apa tidak? Keutamanya besar. Tapi coba lihat kenyataan, apakah setiap orang yang minta tolong kita bantu? Kalau orang yang pernah punya masalah pribadi sama kita, kira-kira kita bantu apa tidak? Susah kan? Kita milih-milih. Kalau teman kita yang suka memberi hadiah, suka ngajak makan, suka traktir, kira-kira kita bantu apa tidak? Belum dimintai tolong, kita sudah menawarkan pertolongan, iya kan? Karena teman kita selalu melakukan hal-hal apa? Yang diinginkan oleh jiwa kita. Tapi coba dia punya masalah pribadi, padahal masalah pribadinya belum tentu dia yang salah. Dia pernah menyinggung perasaan kita, dia pernah menyakiti kita. Ingat, bukan urusan agama, urusan dunia. Sangat susah kita akan membantu dia. Coba antum perhatikan, di surat Al-Ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketakwaan. Di antara bentuk contohnya, contoh bentuknya yang paling utama, ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap seseorang, satu kaum, terhadap satu kaum menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Adil ini susah. Kita sekarang menyikapi orang itu sesuai dengan keinginan. Sampai dalam pertemanan pun rata-rata kita berteman ya hanya karena tabiat. Iya kan? Kalau kita sama-sama perantau, sedang kuliah misalnya di Malang, nanti kita hanya akan dekat dengan orang yang satu daerah. Iya kan? Sama-sama punya hobi suka naik sepeda. Sama-sama orangnya cerewet. Sama-sama pendiam, dekat. Tabiat, dia dekat. Jarang yang kita jadikan pertemanan kita itu karena orangnya rajin ibadah, orangnya suka menasihati kita. Ini tabiat manusia, bersikap adil. Ya, apalagi kayak tadi membantu. Allah berfirman di ayat tadi, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum dalam urusan dunia menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat dengan takwa. Bagaimana adil? Coba antum perhatikan. Lihatlah di sini bedanya ketakwaan yang diamalkan dengan menundukkan hawa nafsu dan dengan memperturutkan hawa nafsu. Lihat, definisi adil Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Risalah Tabuqiyah menukil pernyataan seorang ulama terdahulu yang mengatakan, definisi orang yang adil itu apa? Kata beliau, kata ulama ini, al-adlu huwa alladhi idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batil. Orang yang adil itu adalah orang yang ketika dia sedang marah, kemarahannya tidak menjerumuskan dia dalam kesalahan. Wa idza radiya, dan kalau dia sedang senang, lam yukhrijuhu ridahu anil haq. Sikap senangnya tidak mengeluarkan dia dari kebenaran. Jadi dia bisa menjaga perasaannya, tidak dipengaruhi dengan marah atau senang. Kita kalau lagi senang dengan seseorang, gampang kita maafkan kesalahannya. Bahkan kita berusaha mencari-cari sebab untuk membenarkannya. Tapi coba kalau kita sedang marah dengan seseorang, apa yang terjadi? Belum bicara, salah kamu. Semua sikapnya salah. Iya kan? Kenapa? Manusia tidak adil bersikap dengan hawa nafsu. Jadi kita perhatikan di sini hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu itu bisa menjadi sebab yang merusak amal. Kadang-kadang orang beramal kelihatannya baik, tapi ketika Allah uji dia dengan amal-amal yang di situ dituntut menundukkan hawa nafsu, kelihatan aslinya orang tersebut, kelihatan belangnya. Inilah yang saya katakan tadi, termasuk di antara yang dipuji dalam masalah ini, seorang pemuda yang di usia penuh gejolak, tarikan syahwat dan hawa nafsunya sedang kuat-kuatnya menarik dia untuk mengikuti ya kerusakan-kerusakan di sekitarnya, tapi dia menundukkan hawa nafsunya karena Allah. Ada di antara antum yang pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan apa? Naungan, naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah di padang mahsyar nanti, yang waktu itu tidak ada naungan selain naungannya. Antum perhatikan, yang disebutkan 7 golongan ini, rata-rata mereka itu orang yang punya potensi atau peluang untuk melanggar, tapi dia berusaha untuk menetapi kebaikan. Pertama apa? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Apa istimewanya pemimpin yang adil? Istimewanya apa? Sekarang pemimpin kalau berbuat zalim, kira-kira ada yang bisa mencegah dia? Susah kan? Karena posisinya di di atas. Kalau bawahan yang berbuat adil, wajar. Karena kalau zalim langsung dipecat. Tidak istimewa. Ini pemimpinnya bisa adil, dia bisa berbuat sewenang-wenang tapi dia berusaha berlaku adil. Berarti apa? Istimewa. Karena dia menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di antara 7 golongan yang disebutkan di dalam hadis ini adalah apa? Wa syababun nasha'a fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh hidup di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya seorang pemuda yang tumbuhnya membiasakan dirinya mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah? Istimewanya karena dia adalah seorang pemuda yang sedang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan tarikan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Masuk ke dalam 7 golongan ini, berarti ini istimewa. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, ya, kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang jarang kita dapatkan di tempat-tempat yang lain. Orang sekarang, apalagi kalau liburan, maunya hura-hura. Maunya senang-senang mengikuti keinginannya. Padahal kita ketahui kesenangan yang disangka oleh sebagian orang kesenangan dengan memperturutkan hawa nafsu tidak mungkin hakikatnya merupakan kesenangan. Kenapa demikian? Di dalam kehidupan kita itu cuma ada 2 jalur, kebaikan atau keburukan. Cuma ada 2 jalan, jalan Allah atau jalan syaitan dan hawa nafsu. Kalau kita merenungkan, kira-kira syaitan mungkin gak mengajak manusia kepada kebaikan? Tidak mungkin. Baik, mungkin gak mengajak kesenangan manusia pada kesenangan dunia? Ada mungkin yang menjawab, iya, kesenangan dunia. Jawabannya juga sebenarnya tidak. Dunia ini siapa yang miliki? Syaitan atau Allah? Allah. Bisakah orang berbahagia di dunia yang diciptakan oleh Allah kalau bukan dengan mengikuti petunjuk Allah? Jadi syaitan itu kelebihannya dia membuat tipu daya, membangkitkan angan-angan, tapi hakikatnya tidak terwujud seperti kenyataannya. Itu tipu daya syaitan. Jadi kelebihannya dia cuma membuat promosi, janji-janji palsu. Dan antum tahu sendiri yang namanya promosi, ya, yang kita dapatkan dalam urusan dunia kita ketika produk ditawarkan, bagaimana kira-kira? Kita sudah terpikat, sudah mengeluarkan uang banyak, sudah membelinya, ternyata dapatnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kurang lebih seperti itu tipu daya syaitan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Syaitan itu menjanjikan kepada mereka janji-janji palsu. Wa yumannihim, membangkitkan angan-angan mereka, angan-angan kosong. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Dan syaitan tidak lain menjanjikan kecuali tipu daya semata-mata. Ini kelebihan syaitan, tidak lebih. Membikin angan-angan palsu, janji-janji kosong, kemudian apa? Menghiasi keburukan seolah-olah baik. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan perbuatannya, maka dia melihatnya seolah-olah kebaikan? Jadi siapa yang mengikuti tipu daya syaitan, berarti dia adalah orang yang mudah tertipu, orang yang mudah terpedaya. Sementara agama Islam, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, siapa yang menurunkannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, apa sifatnya dia? Maha pengasih, maha penyayang. Iya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian apa? Al-Muhsin, maha berbuat kebaikan. Itu di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Al-Bar, Maha melimpahkan kebaikan. Al-Wahhab, Maha pemberi karunia. Al-Mannan, Maha pemberi anugerah. Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya semua maha indah. Bahkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Sekarang gambaran kasih sayang yang paling nyata, paling besar dalam kehidupan manusia, sayangnya seorang ibu kepada anaknya, sampai hewan, binatang buas saja, bagaimana terhadap anaknya? Sangat sayang kan? Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu kepada anaknya. Baik, zat yang seperti ini sifatnya, kira-kira akan menurunkan agama yang mempersulit atau membahagiakan manusia? Kira-kira? Kira-kira gimana? Kalau hewan saja, induk binatang buas tidak akan menyakiti anaknya, Allah yang lebih sayang kepada kita, maka tidak mungkin dia akan menurunkan agama yang mencelakakan atau menyusahkan hidup manusia. Cuman tadi manusia punya permasalahan tadi, gampang ditipu sama syaitan, gampang diperdaya. Ini kenyataan. Oleh karena itulah di sini kita katakan agama Islam itu diturunkan dengan sebaik-baik petunjuk. Orang yang ingin memperbaiki dirinya, meluruskan hatinya agar mudah menangkis tipu daya syaitan, membenarkan kesalahan-kesalahan dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada dia ketika Allah inginkan hamba ini untuk menjadi baik, dimudahkan dia belajar agama, dimudahkan dia untuk mau mendengarkan nasihat dari Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sumber kebaikan. Karena yang menurunkan petunjuk adalah zat yang paling sempurna kasih sayangnya. Wujud rahmat Allah itu paling besar diturunkan di dalam agamanya. Orang yang belajar agama berarti dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan dan rahmat Allah untuk dirinya. Subhanallah. Makanya agama Islam ini kalau kita baca di ayat-ayat Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang menunjukkan agama Islam ini diturunkan untuk menyulitkan hidup manusia. Coba datangkan satu ayat saja, tidak pernah. Justru yang namanya kesulitan apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesusahan bagimu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama sesuatu yang memberatkan. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Surat Qaf ayat yang kedua. Tidaklah kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah Al-Qur'an supaya kamu celaka, sengsara. Ini semua bahkan berpaling dari agama, Allah tegaskan, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di surat Thaha. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, pasti dia akan merasakan penghidupan yang sempit, dan di hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Subhanallah, ajakan yang indah di dalam agama. Tapi syaitan yang berhasil memperdaya kebanyakan manusia. Makanya pemuda istimewa ketika mereka mau mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah. Syababun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang hidupnya tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Ada hadis yang semakna dengan ini, diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syalal Albani rahimahullah taala di dalam kitab silsilah hadis sahiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajiba rabbuna min syababin laisat lahu sabwah. Sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sangat kagum, sangat mengagumi, sangat ta'ajub. Ini termasuk sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, kemahasempurnaan, kemahatinggiannya. Allah subhanahu wa ta'ala kagum terhadap seorang pemuda yang laisat lahu sobuah. Pemuda dan termasuk pemudi tentu maksudnya, laki-laki dan perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala sangat kagum terhadap seorang pemuda yang laisat lahu sobuah, tidak punya kecenderungan memperturutkan hawa nafsunya, tidak punya keinginan mengikutkan tarikan syahwatnya. Ini sangat dikagumi dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya dan memuliakan seorang pemuda yang seperti ini keadaannya. Taib ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, ya para ikhwan dan akhwat peserta daurah pemuda rahimakumullah, sehubungan dengan tema yang kita pilih untuk kajian kita di kesempatan kali ini, perjuangan menundukkan hawa nafsu. Tadi sudah kita bahas, pemuda dipuji ketika mengisi hidupnya dengan semangat mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena di saat itu sedang kuat-kuatnya tarikan untuk mengikuti syahwatnya. Dia menundukkannya karena Allah. Baik, sekarang apa istimewanya orang yang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah? Saya ingin tanya sama antum, apa istimewanya kira-kira? Apa keutamaannya? Saya bisa jawab. Apa? Menjaga dirinya dari perbuatan zina dan maksiat. Ya, salah satu di antara jawabannya. Ada lagi? Jadi perlu kita katakan, hawa dalam bahasa Arab, hawa itu keinginan jiwa. Keinginan jiwa. Jiwa manusia itu disebutkan di dalam surat Yusuf. Mungkin antum pernah baca surat Yusuf, di situ kan ada ucapan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam yang mengatakan innan nafsala ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Ammarah itu bukan cuma memerintahkan, tapi selalu memerintahkan. Di dalam bahasa Arab itu kalau wazannya itu fa'al, berarti menunjukkan sangat. Ya, makanya kalau dikatakan Allah itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun, bukan cuma pengampun. Kalau Ghafir itu pengampun artinya, kalau Ghaffar itu Maha Pengampun, sama dengan Ghafur, Maha Pengampun artinya. Nah, ketika dikatakan fa'al atau ammarah, artinya sangat memerintahkan, selalu memerintahkan bisu kepada keburukan. Itu nafsu, jiwa kita, keinginan jiwa kita. Makanya di dalam pembukaan khutbah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW, pengantar ceramah beliau, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Di situ ada ucapan apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Apa artinya? Kita berlindung kepada Allah min syururi, dari keburukan-keburukan jiwa kita, keinginannya, dan kejelekan amal-amal perbuatan kita. Inilah keinginan jiwa yang selalu mengajak manusia kepada keburukan. Karena jiwa ini dia suka dan hanya mudah tertarik dengan hal-hal yang nampak di hadapannya. Perhiasan dunia, harta, kedudukan, permainan-permainan yang dianggap menyenangkan, sesuatu yang bersifat hura-hura bagi pemuda, ya, bermain-main yang dianggap memuaskan keinginannya, itu semua yang tadi ya dibisikkan oleh syaitan. Dan memang kenyataannya hawa nafsu ini menjadi senjata dan tunggangan utama syaitan untuk menjerumuskan manusia. Seandainya tidak ada hawa nafsu, syaitan akan kesulitan masuk ke dalam diri kita. Dengan cara mana dia masuk dalam diri kita? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga orang-orang yang beriman. Cuman ketika orang yang beriman ini lemah penjagaannya, tidak mengusahakan penjagaan Allah, syaitan yang akan masuk ke dalam dirinya. Dan syaitan mendapatkan kemudahan, ya, mendapatkan akses untuk memudahkan godaannya kepada manusia melalui jalur mana? Hawa nafsu, keinginan jiwa. Makanya sekarang kalau kita tanya, saya bertanya sama antum semua. Mayoritas manusia yang ada di sekitar kita, tetangga kita, di lingkungan kita, kita lihat lebih banyak yang mengikuti jalan Allah atau jalan syaitan, kira-kira? Hah? Jalan syaitan. Iya kan? Tidak perlu jauh-jauh orang lain. Contohkan diri kita. Kita lebih sering berzikir atau lebih sering lalainya? Lebih sering? Yang lain malu-malu, yang lain terus terang. Lebih sering apa? Lebih sering lalainya. Padahal kita tahu keutamaan kebahagiaan yang hakiki dengan berzikir, hati kita tenang. Tapi anehnya kenapa syaitan lebih kuat? Iya kan? Sekarang pertanyaan satu lagi, tambah lagi pertanyaan tadi, memperjelas masalah. Syaitan itu kuat atau lemah? Hah? Lemah. Siapa yang pernah berkelahi dengan syaitan sampai berani mantangan dia lemah? Antum pernah berhadapan sama dia? Pernah sparring sama syaitan? Apa buktinya bahwa syaitan itu lemah? Sekarang kalau ada orang awam yang mengatakan, Anda mengatakan lemah, buktinya syaitan itu berhasil menggoda manusia. Bahkan mayoritas banyak yang tergoda. Bahkan kita sendiri sering dilalaikan oleh syaitan. Berarti kuat dong harusnya dia. Iya kan? Berarti mana yang benar? Terjadi perselisihan di antara para pemuda sebagaimana perselisihan di antara para ulama. Tengah-tengah. Hah? Di tengah-tengah, ya. Ya, ini yang jawaban yang singkat tapi tidak jelas. Di tengah-tengah betul, daripada pusing-pusing. Dia kuat tapi lemah atau lemah tapi kuat. Taib, secara dalil di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Sekarang idealnya atau harusnya yang lemah itu sering berhasil atau sering gagal? Harusnya sesuatu yang lemah. Ini kaidah dasarnya. Kalau lemah berarti sering berhasil atau sering gagal? Harusnya gagal. Kok syaitan bisa sering berhasil? Ya? Jawabannya, tipu daya syaitan itu.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Baik, 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum pendengar pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullahu taala, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari yang mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah di Jalan Orenunggu, Lorong Mahkota, Kambu, Kota Kendari. Alhamdulillah, waktu studio kami menunjukkan pukul 18 kurang lebih 59 menit waktu Indonesia bagian tengah. Seperti biasa kita dengarkan kumandang azan untuk sholat isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kami menghimbau seluruh kaum muslimin khususnya laki-laki ataupun pria agar segera menuju ke masjid-masjid kaum muslimin guna untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal dan ibadah kita tentunya. Jangan lupa untuk memperbanyak takbir di awal 10 hari Zulhijjah tentunya, takbir khusus untuk menyongsong datangnya Idul Adha insyaallah taala. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum.

dimanapun, kapanpun. Di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fi sabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh, itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering

demi 10 hari awal bulan Zulhijjah. Oleh karena seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Zulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, sholat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari-hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, Masya Allah, kalau 10 hari pertama Zulhijjah, Masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi, ya. Ini nuansa yang kita lihat indah, ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu, maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, ya, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya, jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, seberapa hari yang dia dapatkan. Intinya, ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.

takbir di 10 awal Dzulhijjah. Ini maka takbir ada dua, namanya takbir mutlak, zikir mutlak ya. Ini kapan saja, kapan saja dikerjakan, kapan saja ya, siang maupun malam. Malam di 10 hari Dzulhijjah, mulainya dari malam hari, mulai startnya ya, start kapan, ketika muncul hilal bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ya, yaitu di malam terakhir, yaitu di malam hari, di malam hari, di malam hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Kemudian N-nya, terakhirnya N-nya kapan? N-nya adalah sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam, tenggelam matahari, matahari pada 13 Dzulhijjah. Ini waktu kita untuk banyak bertakbir ya, banyak bertakbir. Dan ingat, pahalanya beda dengan hari-hari yang lain ya. Jadi takbir mutlak yaitu kapan saja mau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terserah. Yang penting begitu lihat hilal Dzulhijjah, kita tanggal hari terakhir bulan Dzulqa'dah menjelang maghrib, kita tunggu hilal. Kalau hilal muncul sudah boleh bertakbir. Baik, kemudian takbir muqayyad. Muqayyad maksudnya terikat. Ya, khusus menjelang, khusus setelah sholat fardu. Ini dalilnya mana? Dalilnya adalah ijma' para salaf. Para salaf melakukan demikian seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian sebagian sahabat, dan tidak ada yang menyelisihi. Mereka bertakbir setelah sholat. Begitu selesai sholat mereka bertakbir. Ya, mereka bertakbir setelah sholat fardu. Dan ini dimulai kapan? Ya, startnya sholat subuh hari Arafah. Setelah sholat subuh hari Arafah, berakhirnya ada khilaf, namun yang kuat adalah N-nya kapan? Adalah setelah sholat asar 13 Dzulhijjah. Disebut dengan takbir muqayyad ya. Takbir muqayyad. Jadi kalau kita yang tidak hajian, kalau haji atau kalau orang haji dia bertakbir tanggal 10. Tapi kalau kita yang tidak hajian, kita mulai bertakbir berdasarkan pengamalan para salafus saleh, para sahabat, yaitu setelah sholat subuh di hari Arafah. Begitu assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd, dan seterusnya. Adapun lafal takbir yang datang dari para salaf yang saya dapati ada dua, misalnya bebas ya, tapi diantaranya yang sering kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, itu ya, yang sering kita dengar ya. Ada juga Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini juga boleh ya. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, Akbar juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita selingi dengan La ilaha illallah ya. Tapi kalau kita baca tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, maka kita sudah mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan fa'aksiru fihinna at-tahlil wa-takbir wa-tahmid. Perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Ini sudah termasuk dalam takbiran tadi yang sudah kita sebutkan ya. Kita yang kita sebutkan tadi ya. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka sengaja untuk bertakbir ya. Seperti datang dalam riwayat dalam Imam Bukhari meriwayatkan dengan hadis muallak bahwasanya kharaja Ibnu Umar wa Abu Hurairah ila suq ya yukabbiran. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar buat apa? Buat bertakbir doang. Bertakbir Allahu Akbar Allah dengan suara yang besar. Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Wa yukabbirun nas bitakbiri, maka orang pun ikut bertakbir dengan takbir mereka ya. Kemudian juga di zaman para salaf mereka sering bertakbir ya. Jadi ini disunnahkan.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullahu ta'ala, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum pendengar pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullahu ta'ala, dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kami hadirkan kajian langsung dari Masjid Nurul Iman Blok M Square di lantai 7 dalam kajian Safari Dakwah bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah bin Taslim LCMA Hafizallahu Ta'ala dalam pembahasan kitab lanjutan Kitab Al-Aqidah Wasitiyah dengan tema menetapkan sifat Allah yang Al-Kalam. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 95.1 FM dari Facebook Radio Roja Kendari, audio telegram Ambon Sunai Channel, dan live streaming radiorojakendari.com. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin, hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan, nikmat, karunia, taufik, kebaikan yang selalu diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kita dimudahkan kembali untuk berkumpul di dalam majelis ilmu yang mulia untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Wasitiyah, karya dari Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang memuat pembahasan yang sangat penting dalam agama kita, yaitu pembahasan tentang tauhid, bagaimana menyempurnakan tauhid ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah, utamanya tauhid yang berkenaan dengan ya memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang beliau nukilkan di awal-awal pembahasan kitab ini. Tapi kemudian sebelum kita memulai pembahasan kitab yang sangat bermanfaat ini atau melanjutkan kembali pembahasannya, kita ingin ingatkan bahwa ya di malam hari ini kajian kita juga istimewa karena bertepatan dengan pelaksanaannya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang ini merupakan hari-hari atau musim kebaikan yang istimewa, salah satu musim kebaikan yang paling utama atau bahkan yang paling utama dalam Islam. Amal-amal soleh ketika ini paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam," yakni ayyam al-ashar. Tidak ada hari-hari yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni paling besar mendapatkan keutamaan balasan pahala di sisi Allah, melebihi amalan soleh di hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan saja sampai para ulama membandingkannya dengan yakni mana yang lebih utama antara 10 hari awal Dzulhijjah dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang di situ ada malam Lailatul Qadar. Karena disebutkan di dalam hadis ini bahwa amal di hari-hari ini paling dicintai oleh Allah. Ya, semua amal-amal soleh, kebaikan secara umum, baik itu sholat, setelah sholat yang wajib, sholat yang sunnah, baik itu puasa, kita tahu ya, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, termasuk tentu saja amal di tanggal 10 Dzulhijjah ini, menyembeli sembelihan, berkurban karena Allah. Amal-amal kebaikan, sebagaimana di 10 hari terakhir Ramadan juga, banyak kebaikan-kebaikan termasuk adanya malam Lailatul Qadar. Ya. Dan sebagaimana 10 hari awal Dzulhijjah, setelah itu rangkaiannya ditutup dengan salat Id dan salat Idul Kurban. Demikian pula 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Setelah itu langsung digandengkan atau dirangkaikan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, maka hari-hari ini sangat terbatas dan sangat besar keistimewaannya. Kita hendaknya memperbanyak amal-amal kebaikan, kayak seperti puasa, secara umum kan kita tahu dianjurkan. Yang paling utama adalah puasa di hari Arafah, di hari Selasa nanti insya Allah. Yang keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah, menggugurkan dosa-dosa ditahan di tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Dua tahun digugurkan dosa-dosa dengan puasa ini. Masya Allah, ini keutamaan yang sangat besar.
kemudian berzikir, membesarkan nama Allah, mentauhidkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, sangat dianjurkan di hari-hari ini. Allah sebutkan secara khusus di dalam Al-Quran di surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumat, agar mereka menyaksikan manfaat untuk mereka dan agar mereka berzikir menyebut nama Allah, membesarkan nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi. Ada athar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan bahwa 10 hari-hari yang dimaklumi ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan ini adalah penafsiran dari jumhur ulama tentang makna ayat ini. Juga secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya tentang hari-hari ini, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaklah di hari-hari ini mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan tahmid, mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi ini sunnah yang kita hidupkan karena ada dalilnya Al-Quran, ada sunnah Nabi SAW, kemudian praktek para sahabat. Kita sudah dengarkan mungkin athar dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, dua sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di 10 hari awal Dzulhijjah mereka masuk pasar, kemudian bertakbir di pasar, keliling pasar bertakbir sehingga orang-orang di pasar bertakbir dengan takbir mereka. Bahkan Ibnu Umar mempraktekkan takbir ini di semua tempat kecuali tempat-tempat yang dilarang berzikir. Ya, di rumah, di jalan, di kendaraan, dan di tempat-tempat lainnya. Ya, ini kita harus hidupkan ini agar masyarakat mengetahui bahwa takbir di bulan Dzulhijjah bukan hanya di waktu salat Id saja. Ya, takbir yang diajarkan di dalam athar Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini bukan hanya di waktu Id saja. Dari sekarang kita kumandangkan. Ini takbir yang dikatakan oleh para ulama takbir mutlak, yang tidak terikat dengan waktu. Ya, kita kumandangkan di semua tempat-tempat. Kemudian ada juga yang diistilahkan para ulama at-takbirul muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu, ya, ini setelah selesai sholat lima waktu. Itu dimulai, ya, menurut beberapa riwayat. Ada riwayat yang dilemahkan oleh sebagian dari para ulama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sejumlah sahabat. Ya, sebagian ulama mengisyaratkan kelemahan riwayat ini, yaitu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, setelah salat subuh kita bertakbir setelah selesai salat, kemudian lanjut sampai tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 terakhir setelah selesai salat Asar. Ini yang namanya muqayyad, terikat dengan waktu setelah selesai sholat lima waktu. Ya, sehingga takbir ini di lima hari tersebut bertemu. Takbir yang muqayyad dan mutlak, yang terikat dengan waktu setelah selesai sholat, dan takbir yang tidak terbatas waktunya. Karena di hari-hari tasyrik sendiri kan juga hari-hari banyak berzikir kepada Allah. Kata Nabi SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan banyak berzikir kepada Allah. Jadi masya Allah, ini keutamaan bertakbir, berzikir ini, membesarkan nama Allah ini, amalan yang dianjurkan secara khusus, diperintahkan, dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah, diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, apalagi kita yang sudah mempelajari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, kan kita sudah bahas bagaimana kesempurnaan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya. Di saat-saat inilah kita wujudkan dalam bentuk zikir kita, memuji Allah, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, mensucikannya dengan zikir-zikir yang kita baca. Ya, yang ini tentu pahalanya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pengaruhnya, ya, yang paling penting juga ini tidak kalah pentingnya pengaruhnya dalam menguatkan keimanan, menumbuhkan di hati kita pengagungan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, tauhid, hanya menyembah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya.
kita akan dapatkan faedah yang sangat besar ketika mengamalkan amal-amal kebaikan ini di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang saat ini kita masih berada di dalamnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ingat kita menuntut ilmu termasuk amal soleh juga. Makanya istimewa kajian kita di hari-hari ini. Tapi kita juga ingat, ada saat-saat kita dituntut beramal, iya kan? Ilmu akan bermanfaat kalau kita amalkan. Hatafal ilmu bil amali wa in ajaba wa illar tahal. Ilmu berbisik memanggil amal. Kalau amal itu menjawabnya, maka ilmu akan menetap. Kalau tidak, ilmu akan pergi. Ini tuntutan kita beramal setiap hari. Tetapi tentu lebih istimewa di hari-hari ini. Sama dengan di bulan Ramadan. Kita sambut dengan mempersiapkan diri, bersemangat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, apalagi di hari-hari ini banyak amal-amal kebaikan besar, termasuk berkurban bagi yang mampu, yang ini merupakan simbol ketakwaan di dalam hati kita. Masya Allah, kalau kita ingin bahas keutamaan dan amal-amal soleh di bulan, di hari-hari ini, sangat luar biasa amal-amal ibadah yang besar, yang agung, yang kita sangat dianjurkan untuk bersemangat mengerjakannya, memperbanyaknya di hari-hari ini. Dan ini merupakan ya di antara bukti kita mengimani janji Allah Subhanahu wa taala, janji keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di sisinya bagi hamba-hamba yang menekuni amal ibadah dan ketaatan kepadanya. Barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu sekali lagi, karena ini waktu yang singkat ya, waktu yang sangat terbatas, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagian ulama mengatakan ini adalah hari-hari terbaik dari hari-hari yang ada di dunia ini. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Ini termasuk wujud limpahan rahmatnya. Kita bertemu dengan hari yang istimewa ini, kita pahami dalilnya, kita memahami fikihnya, kita juga berusaha mengagungkan nama Allah dengan memahami kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Bukankah ini menunjukkan ibadah ini akan bernilai sangat utama dan sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Barakallahu fikum. Taib, jamaah sekalian hafizakumullah. Kita akan lanjutkan kembali insyaallah pembahasan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sekarang kita akan melanjutkan di pembahasan ayat-ayat berikutnya yang menetapkan tentang sifat Allah yang maha agung, yaitu sifat kalam. Allah itu berfirman, berbicara, berkata-kata. Ya, yang tentu saja firman Allah sebagaimana sifat-sifat yang lain, ya, tentu laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada satupun yang sama, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Sebagaimana juga akan dibahas di sini tentang Al-Qur'an adalah kalamullah, yang itu dinyatakan dengan tegas di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, yang bermula permulaannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang berfirman dengannya dan akan kembali di akhir zaman nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala berfirman sesuai dengan kehendaknya. Ketika Dia berfirman dengan Al-Qur'an, sebelumnya Dia berfirman dengan kitab-kitab lain yang Allah turunkan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Musa dengan pembicaraan yang sebenarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di malam Mi'raj, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu, kita ketahui juga disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini firman Allah. Ya, kenapa ini perlu dibahas? Karena seperti biasa, orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya,
salah dalam memahami beberapa perkara yang berhubungan dengan firman Allah ini karena menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan firman Allah, ya, atau sifat kalam bagi Allah yang jika ditinjau dari segi jenis sifatnya, maka ini adalah sifat dzatiyah yang selalu ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Allah Maha Kuasa untuk berfirman kapan saja sesuai dengan kehendaknya jika dia menghendakinya, dan kaifa syaa sesuai dengan ya bentuk yang Allah inginkan, dan bima syaa dan dengan firman apa saja ya yang disebutkan pembahasannya dalam firman Allah tersebut sesuai dengan kehendaknya. Adapun dari segi satuan-satuan kalamullah, maka itu adalah sifat fi'liyah. Yakni Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terus-menerus berfirman. Ketika Allah kehendaki, Allah berfirman. Ketika tidak, maka Allah tidak melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa saja yang dikehendakinya. Yang jelas ini akan disebutkan beberapa ayat Al-Quran oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menyebutkan tentang firman Allah ini, bahkan firman Allah ini didengar, berarti ada suara, ada huruf-hurufnya yang tentu semua tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk, karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya maha tinggi lagi maha sempurna, adapun sifat-sifat makhluk tentu penuh dengan kekurangan dan kelemahan sebagaimana keadaannya sebagai makhluk. Kita akan baca penjelasan beliau. Ayat yang dibawakan pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nisa ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, di bagian akhir ayat itu, wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah yang lebih benar, lebih jujur ucapannya, firmannya, perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak ada. Masya Allah, ini menunjukkan firman Allah adalah ucapan yang paling benar, yang paling jujur. Oleh karena itu ketika seseorang ingin mendapatkan petunjuk, bahkan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pembimbing ketika dia membaca sesuatu, maka yang paling utama adalah ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang kita kenal, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga di surat An-Nisa ayat 122 semakna dengan ayat ini, waman asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar, lebih jujur qila, yakni qaulan, ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis, hadisan atau qilan ini maknanya kurang lebih berdekatan, maknanya kalam atau qaulan, ucapan, perkataan. Nah, jadi di sini kita menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara sesuai dengan kehendaknya, memiliki sifat al-kalam. Nanti ayat-ayat yang berikutnya akan lebih memperjelas lagi. Ya, apalagi dikatakan di sini dengan sifat as-sidqu, jujur. Yang namanya kejujuran itu kan sifat bagi pembicaraan, perkataan. Ya. Maka sebagaimana kaidah yang selalu kita jelaskan beberapa kali dari di pertemuan-pertemuan yang lalu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini karena disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, juga dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan kalam yang hakiki, pembicaraan yang sebenarnya. Ya, ini bukan kiasan. Kemudian pembicaraan ini didengar
Karena nanti kita akan sebutkan Allah berfirman kepada Nabi Isa, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, mereka mendengar, makanya mereka menjawab. Berarti ada suara, ada huruf-hurufnya, ada lafaz dari pembicaraannya yang itu tentu sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Jadi kita menetapkan sifat ini ya dengan sekali lagi menafikan empat perkara yang selalu kita sebutkan, yaitu bila tamthil, tanpa menyerupakannya dengan sifat yang ada pada makhluk. Ya, makanya firman Allah maha sempurna kebenarannya, kejujurannya, maha sempurna keadilan dalam masalah penetapan hukum-hukumnya, jelas tidak seperti apa yang ada pada ucapan makhluk. Kemudian yang kedua, bila takyif, tidak boleh kita membagaimanakannya. Kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala setiap sifatnya ada kaifiyah, tapi cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian bila ta'til, tidak boleh kita menolak sifat-sifat Allah ini hanya berdasarkan pertimbangan akal atau yang lainnya, dan ini pun bukan akal sehat, kita pastikan. Karena justru akal sehat menunjukkan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa berfirman sesuai dengan kehendaknya, menunjukkan dia maha sempurna. Ya, karena dia maha kuasa melakukan apa yang dikehendakinya, dan tentu kita tahu firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan perintah dan larangan, menurunkan wahyu yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril kepada para nabi dan para rasul, apalagi menurunkan kitab-kitab suci dari sisinya, manfaatnya untuk kemaslahatan manusia sangat besar. Ya, bahkan ini adalah kebaikan yang paling besar. Sebab kebaikan yang paling besar bagi manusia ketika membaca firman-firman Allah kemudian merenungkan isinya, bagaimana membersihkan kotoran penyakit hati, menumbuhkan keimanan, menyempurnakan ikhlas, kecintaan, rasa takut, pengharapan kepada Allah, menyempurnakan khusyuk. Subhanallah, ini manfaatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan firman-Nya yang sempurna dalam keadilan, dalam kejujurannya, sangat terasa dan benar-benar sangat dibutuhkan manusia. Kemudian bila tahrif, tidak boleh kita menyelewengkan maknanya. Ya, tidak boleh kita menyelewengkan maknanya. Kita harus menetapkannya sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam hadith-hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh beliau, surat Al-Ma'idah ayat 116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa ibn Maryam. Ya, Allah memanggil Nabi Isa dan Nabi Isa mendengar, karena nanti dia akan menjawabnya. Bahkan nanti akan disebutkan ya, bentuk-bentuk firman Allah itu ada yang disebutkan dengan munadat, Allah menyeru, yakni panggilan untuk orang yang jauh. Ada juga munajat, panggilan untuk yang dekat. Jadi ini semua bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, nanti kita akan sebutkan ayat Al-Quran menyebutkannya. Demikian pula hadith-hadith dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini, dan ingatlah ketika Allah berkata, wahai Nabi Isa. Allah memanggil Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Maka ini menggambarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berarti memiliki sifat al-qaul, berkata, berfirman, al-kalam, yang sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang keempat, firman Allah di surat Al-An'am ayat 115. Disebutkan di sini dalam bentuk kalimat. Jadi firman Allah itu ada kalimat-kalimatnya, ada hurufnya, ada lafadznya. Ya, yang semua tentu sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah, tidak seperti apa yang ada pada makhluk. Ini kaidah yang selalu kita tetapkan. Itsbatun bila tamtsilin
watanzihun bila ta'til. Itu kaidah umumnya. Menetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk dan mensucikan Allah dari kekurangan tanpa menolak sifat-sifatnya. Masya Allah, ini kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Al-An'am ayat 115.

Subhanahu wa Ta'ala dalam kebenarannya dan keadilannya. Kata para ulama, sidqon fil akhbar wa adlan fil ahkam, itu maknanya sempurna kebenaran ya dalam berita-berita yang Allah sampaikan. Kalau kita ingin mempelajari dan mengambil manfaat dari kisah keteladanan, maka Al-Quran adalah sebaik-baik sumber untuk membaca kisah-kisah yang jujur, kisah-kisah yang benar dari kisah para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, atau kisah orang-orang yang soleh untuk menjadi pelajaran. Kemudian adlan fil ahkam, kalimat-kalimat Allah itu paling adil dalam masalah penetapan hukumnya. Hukum-hukum yang Allah syariatkan dalam Islam itu sempurna keadilannya. Makanya dengan menetapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita menegakkan keadilan ya, dan ini menjadi sebab kebaikan untuk hamba yang mempraktekkan hukum-hukum ini dengan benar ya. Ketika mempraktekannya, kemudian nanti akibat atau kesudahannya juga akan mendatangkan kebaikan. Maka jelas sekali disebut di sini kalimat ya yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan kalimat-kalimat yang kemudian dibaca dan difahami oleh manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Kemudian ayat yang kelima, Surat An-Nisa juga ayat 164. Ini jelas sekali menetapkan kalamullah yang hakiki. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ditegaskan lagi taklima dengan firman yang sebenarnya. Ini kalimat seperti ini, kalau ada yang disebutkan masdar muakkid ya, kalimat dalam bahasa Arab ya, inilah masdar yang menguatkan, karena kalama taklima itu menafikan kemungkinan ini menggunakan kata kiasan, berarti ini menunjukkan makna hakiki ya. Sehingga sebagian dari orang-orang ahlul kalam, orang-orang yang menggunakan akalnya, ketika ingin menolak ya, mereka mengingkari sifat kalamullah yang hakiki ini, mereka berusaha untuk merubah ayat ini dengan menjadikan lafaz Allah di sini ya di fathah bukan dhammah, supaya Nabi Musa yang berfirman kepada Allah, Nabi Musa yang berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya. Jadi mereka menyelewengkan, bahkan berani merubah. Ya na'udzubillahi min dzalik. Jelas ini kalau pengingkaran seperti ini bisa mencapai yakni hukum kufur bagi orang yang melakukannya, karena jelas-jelas merubah harokat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya untuk mendukung keyakinannya yang rusak. Tapi nanti ya, ketika mereka melakukan hal ini pada ayat ini, ada nanti ayat berikutnya yang mereka sama sekali tidak bisa merubahnya. Karena secara bahasa Arab itu akan menjadikan rusak maknanya. Ala kulli hal, ayat ini ketika ada penguatan masdar muakkid ya, menunjukkan bahwasanya tidak ada kemungkinan untuk diartikan ayat ini menunjukkan makna kiasan, yakni bukan makna yang hakiki. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dengan firman yang sebenarnya. Baik. Kemudian ayat yang keenam ya, di surat Al-Baqarah ayat 253. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan para rasul itu Allah lebihkan sebagian di atas yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Para rasul itu faddalna, kami utamakan sebagian di atas yang lain. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung.

0: berfirman langsung dengannya seperti Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kemudian tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya di atas yang lain. Ya. Makanya kelebihan di nabi-nabi atau rasul-rasul yang terdahulu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa disebut kalimullah, hamba yang Allah berfirman dengannya, maka Allah juga berfirman langsung kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim khalilullah, kekasih terdekat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih terdekatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Ini derajat hanya di, yang hanya dimiliki oleh dua nabi saja, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Jadi ayat ini yang menjadi poinnya adalah Allah berfirman, minhum man kallamallah, di antara para rasul itu ada yang Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung dengannya. Ya, menunjukkan ini juga penetapan sifat kalam ditunjukkan di dalam ayat ini dengan makna yang sangat jelas. Kemudian ayat yang tadi kita sebutkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ayat yang ketujuh di surah Al-A'raf ayat 143. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Ini ayat yang tidak bisa dirubah harokatnya. Jelas-jelas sekali menegaskan tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata-kata kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dan ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam datang limiqatina, di tempat atau waktu yang kami tentukan, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya. Ini yang tadi kita sebutkan, kalamullah itu Allah lakukan sesuai dengan keinginannya, kehendaknya. Ya, di ayat ini disebutkan di waktu itu, menunjukkan ini sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Allah belum menghendaki, Allah tidak berfirman. Ketika Allah menghendakinya, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Makanya tadi kita katakan, kata para ulama, kalamullah itu ditinjau dari segi asal sifatnya, dia adalah sifat dzatiyah. Dzatiyah itu artinya sifat yang terus-menerus ada pada Allah, tidak tergantung dengan kehendaknya. Tetapi ditinjau dari segi satuan-satuan sifatnya, yaitu Allah berfirman kepada Nabi Musa, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman dengan Al-Quran, dengan Taurat, dan yang lainnya. Ini adalah sifat fi'liyah. Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah kehendaki, Allah berfirman. Ketika Allah tidak kehendaki, maka Allah tidak melakukannya. Itu semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah tadi. Oke, lanjut lagi. Barakallahu fikum. Jadi ayat ini di antara yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman sesuai dengan kehendaknya. Karena ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam datang di waktu itu yang Allah tentukan, barulah ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ingat, Nabi Musa mendengarkan firman Allah tersebut. Berarti ada suara, ada huruf, ya, yang itu semua sesuai dengan kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Kemudian ayat yang ke-8 ya, ini juga tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam di surat Maryam ayat 52. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najia. Ya. Dan kami memanggil Nabi Musa alaihi salatu wasalam dari sisi kanan bukit tersebut. Bukit Tur tersebut, ya. Dan kami mendekat kepadanya dengan bermunajat. Bermunajat, ya, melakukan, ya, ini panggilan dari dekat kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan teruskan pembahasannya nanti setelah selesai salat Isya karena sudah masuk waktu azan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus-menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus-menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat Islam, yang menunjukkan kepada kita hakikat segala hal yang seringkali kita tidak akan mengetahui hal-hal itu kecuali dengan apa yang Allah wahyukan kepada kita. Apa yang menjadi sesuatu yang penting bagi hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Apa yang semestinya kita lakukan di dalam setiap kondisi dan keadaan? Ketika kita lagi senang, ketika kita lagi susah, ketika kita sedang di persimpangan jalan, ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya adalah tujuannya untuk menjawab hal-hal tersebut, sehingga membuat seorang muslim itu tidak pernah mengalami kondisi yang kita sering sebut mati gaya. Mau ngapain ya, apa yang harus dilakukan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengenyangkan kita dengan syariatnya yang membuat kita menjadi seorang hamba yang aktif, yang produktif. Dan secara spesifik, sampai secara spesifik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa berlindung dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa qahabir rijal. Secara spesifik kita diajarkan untuk berlindung dari sifat malas. Itu menunjukkan bahwa seorang muslim sangat jauh dari sifat malas. Ya, karena dia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dari hal itu, menunjukkan itu sesuatu yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan prioritas waktu yang terbaik atau waktu yang baik atau hari yang baik, kita menyadari bahwa yang paling layak menetapkan dan menentukan mana yang lebih baik dari yang baik adalah yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 68, di surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Dan Tuhanmu yang mencipta dan yang memilih, maka nalahumul khiyarah. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Di sini Allah menyampaikan tentang bahwa Allah mencipta dan yang memilih. Artinya memang kita tidak punya hak pilih terhadap diri kita sendiri. Kapan kita diciptakan, di mana kita diciptakan, dari orang tua yang seperti apa, itu bukan pilihan kita semuanya. Jenis kelamin, ya, dan juga nasib termasuk. Maka nalahumul khiyarah. Kita tidak bisa memilih untuk saya berharap untuk lahir dari ras ini, dari di era zaman ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dari orang tua yang seperti ini, kita tidak sanggup untuk itu. Namun Allah yang mencipta, yang memilih. Allah yang menentukan. Yang diantara Allah pilih, Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Pilihan Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melakukan suatu hal tertentu untuk menjadi seorang nabi, karena itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang dipilih oleh Allah adalah waktu-waktu terbaik. Seperti misalnya di setiap pekannya ada hari Jumat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah memilihkan untuk kita hari terbaik kita. Yang kata Nabi SAW, dipilihnya hari Jumat oleh Allah untuk kita, itu adalah sebuah kelebihan bagi kaum muslimin dibandingkan mereka-mereka di luar Islam. Bagi kita hari Jumat, Yahudi Sabtu, Nasrani Ahad. Kita yang paling depan, kita yang lebih dulu. Walaupun kita belakangan umat yang terakhir, tapi kita umat yang paling depan nantinya di hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga di antara bulan-bulan Allah Subhanahu Wa Taala memilih bulan Ramadhan. Ya, dipilih oleh Allah bulan Ramadhan. Walaupun Subhanallah, kita melihat bahwa bulan Ramadhan ini bukan bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ramadhan tidak termasuk bulan haram, tapi dijadikan sebagai bulan yang paling mulia. Apa alasannya? Karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan itu. Di antara hari-hari ini, ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah dengan hari-hari tersebut di dalam Al-Quran. Ya, 10 hari terbaik ini, sampai Allah bersumpah dengan hal itu di dalam Al-Quran. Ada yang kebayang surat apa, ayat berapa? Di surat Al-Fajr. Wal-Fajr walayalin asyar. Demi waktu subuh, demi waktu fajar, dan demi 10 malam. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan sesuatu itu sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga. Dari mana kita tahu bahwa 10 malam itu adalah ini yang dimaksud? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Az-Zubair, Mujahid, dan banyak dari para ulama salaf di dalam kitab-kitab tafsirnya. Silakan antum yang punya tafsir Ibnu Katsir, buka kitab tafsir Ibnu Katsir, baca. Apa yang dimaksud dengan walayalin asyr, demi 10 malam ini? Kapan itu waktunya? Ternyata yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kurang lebih 10 hari lagi dari sekarang. Ya, kurang lebih 10 hari dari sekarang kita akan masuk 10 hari terbaik sepanjang tahun. Ketika Ibnu Katsir mengutip perkataan sejumlah ulama, Ibnu Abbas radhiyallahu an dan yang lainnya, setelah itu beliau mengatakan inilah yang benar, yaitu bahwa inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam walayalin asyar, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat Al-Hajj, Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa fakulu minha wa ad'imul ba'isal faqir. Allah menyebutkan agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, dan mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang diketahui. Karena apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah dari binatang ternak yang kamu sembelih itu, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang tidak memiliki dan orang-orang yang fakir. Di sini Allah menyebutkan ayyamun ma'lumat, hari-hari yang diketahui. Itu juga dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari kalangan para sahabat, itu adalah ayyamu asyri dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bahkan 10 hari terbaik sepanjang tahun, mengalahkan waktu-waktu yang lainnya. Di samping ayat Quran yang tadi kita baca, dua ayat ini, ada sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Kemudian ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan amal soleh, kalau itu amal soleh ini nilainya bisa dilipat gandakan berlipat-lipat di 10 hari pertama ini, terus kalau misalnya kami berjihad, yang otomatis jihad itu tidak bisa melihat waktu, yang seringkali mungkin di luar Dzulhijjah misalnya, ya, karena itu bulan haram, yang artinya haram untuk berperang di kalangan dari sejak masyarakat jahiliyah seperti itu. Nah, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Mana lebih besar pahalanya, berjihad di jalan Allah atau beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Pahala jihad pun kalah dengan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Kecuali kalau ada seseorang dia keluar dengan harta dan nyawanya berperang di jalan Allah dan tidak ada yang tersisa. Hartanya habis di jalan Allah, nyawanya dikorbankan di jalan Allah. Orang itu baru lebih baik karena dia telah mengorbankan seluruh hartanya dan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amal saleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini kebaikannya melebihi pahala apapun, bahkan mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Subhanallah. Saudaraku fillah, ketika kita membaca ayat ini, kita membaca hadis ini, masih tersisa sejumlah hadis yang akan ana sampaikan. Tapi coba kita bayangkan, kok kita di negeri kita ini vibes-nya enggak terasa. Ya, berbeda dengan 10 hari terakhir Ramadan. Kalau 10 hari terakhir Ramadan, kita bisa merasakan bagaimana semaraknya masjid-masjid, penuhnya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasanya antusiasme jamaah untuk menghidupkan qiyamul lail di 10 hari terakhir Ramadan. Padahal mana yang lebih utama, 10 hari terakhir Ramadan dibandingkan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah? Para ulama mengatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih baik dari 10 hari terakhir Ramadan. Tapi rinciannya sebentar lagi kita akan bahas. Ya, rinciannya kita akan bahas. Hadis yang lainnya dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa akthiru fihinna at-tahlila wat-takbira wat-tahmid." Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah, lebih agung di sisi Allah, lebih Allah mencintai amal saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. 10 hari pertama ini amal saleh lebih dimuliakan oleh Allah, lebih dicintai ketimbang di hari-hari yang lainnya. Maka pesan Nabi, fa'akthiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid. Maka kalau kita melihat kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum dalam sejumlah riwayat Ibnu Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, beliau membiasakan bertakbir dengan takbir yang diistilahkan para ulama dengan takbir mutlak. Takbir Id. Waktu takbir yang kita baca waktu Id itu ada dua jenis. Takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Mutlak itu artinya umum, tidak ada batasan waktu dan tempat. Muqayyad ada ketentuan dan batasnya. Nah, mutlak karena umum sifatnya, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah dimanapun dia, ini cerita para sahabat ya, dimanapun beliau, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan sebagainya, sampai ketika mereka di pasar pun, kalau bahasa hari-hari kita ini sekarang di mall, ya, Masuk mal pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu beliau ucapkan bersuara, ya, bukan jahar, bersuara supaya ditiru oleh orang lain. Beliau lakukan dimanapun, termasuk di pasar-pasar, dan membuat mereka yang di pasar pun ikut bertakbir bersamanya. Dari tanggal berapa? 1 Dzulhijjah. Bisa antum bayangkan, andai kata sunnah ini hidup kembali di kita, antum merasakan vibes-nya Id itu bukan waktu Idul Adha dan hari-hari tasyrik saja, tapi 13 hari. 10 hari pertama Dzulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13. 13 hari antum dengar takbir di sana sini. Maka kebiasaan alhamdulillah yang biasa ana jalani, ketika sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, ana selalu setting di Spotify di mobil ana ke takbir. Jadi siapapun yang masuk mobil ana, anak-anak ana terutama, langsung ikut takbir. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah ana tidak rubah. Kalau hari biasa mungkin ana setel dengan murattal atau mungkin kajian dan lain sebagainya. Tapi kalau di luar, kalau masuk Dzulhijjah, langsung ana setel di takbir yang ana buat untuk repetisi berulang-ulang terus. Jadi ketika nyalain kendaraan, langsung masuk ke situ. Dan siapapun yang di mobil dengan ana, takbir kita. Supaya misalnya kita keluar rumah sudah, kadang karena ini bukan sesuatu yang hidup di masyarakat kita, bukan sesuatu yang terbiasa, membuat kita kadang, oh, udah tanggal 1, oh, udah tanggal 2, udah 3. Takbirnya belum dibaca nih. Nah, bagaimana kita mengantisipasi atau mensiasati kelalaian kita ini, karena ini bukan sesuatu yang hidup dan biasa, ya dengan cara itu, memanfaatkan teknologi mungkin ya, kita aktifkan mungkin di kalender kita, di handphone, ya, hari-hari takbir misalnya, ya, mulai ketika kita buka, oh ya, ini hari takbir Allah Akbar, kita buka di Spotify kita nyala langsung masuk ke sana, ya, di rumah kita misalnya juga mungkin kita ikut menyuarakan melalui handphone kita dari YouTube dan lain sebagainya supaya diikuti oleh yang di rumah, untuk kembali menghidupkan sunnah ini seperti di eranya para sahabat. Dan itu syiar yang luar biasa, syiar yang dahsyat. Ini yang disebut dengan takbir apa? Mutlak. Kalau muqayyad, takbir muqayyad, nah karena ditentukan, itu dimulainya adalah sejak tergelincirnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ba'da zuhur di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ketika hari Arafah, ya, ba'da zuhur di hari Arafah, di situ mulai takbir sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Dan itu takbirnya biasanya sesudah sholat, ya. Maka di hari-hari itu kalau kita sholat di masjid, mulai ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sesudah sholat sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Itu yang disebut muqayyad. Kita merasakan yang 4 hari ini, 10, 11, 12, 13, kita merasakan itu dengan takbir yang terus berkumandang di masjid-masjid kita di hari-hari tersebut. Tapi yang dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nih, kita belum terbiasa, ya. Bahkan mungkin sebagian kita, oh, baru tahu nih. Ingat, amal saleh di hari itu lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya, bahkan mengalahkan jihad fisabilillah. Dan tidak ada ibadah yang lebih hebat, lebih besar ketimbang berzikir kepada Allah. Maka Allah sampai menyebutkan wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat nama Allah itu yang lebih besar. Kenapa? Karena semua syiar ibadah yang antum jalani, yang disyariatkan oleh Allah, tujuannya adalah untuk mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, salat itu kita kerjakan untuk ingat Allah. Dan Nabi SAW sendiri yang bersabda, sesungguhnya disyariatkannya tawaf, sa'i, dan lempar jumrah li iqamati dzikrillah, untuk menegakkan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena seseorang yang mencintai akan selalu ingat kepada yang dicintai. Ya, kalau orang mengatakan dia cinta, tapi untuk ingat kepada yang dicintainya harus diingatkan, cintanya palsu. Ya, kamu gak ingat sama si fulan, padahal dia ngeklaim dia cinta. Cintanya palsu. Bentuk cinta yang benar, dia selalu ingat kepada yang dicintainya. Maka itulah kenapa zikir ini adalah ibadah yang terbesar, yang menempatkan seseorang menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam 10 hari ini, di situ di tanggal 9-nya biasa disebut dengan hari apa? Hari apa? Arafah. Hari Arafah. Ya, jadi di 10 hari ini, tanggal 9-nya hari Arafah. Tanggal 10-nya itu disebut Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Ya, hari nyembelih hewan kurban, tanggal 10. Tanggal 11-nya itu biasanya disebut dalam hadis disebut Yaumul Qarr. Tanggal 11. Yang 3 hari ini adalah hari terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Abu Daud meriwayatkan di dalam sunannya dari Abdullah bin Qarat radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna azamal ayyami 'indallahi ta'ala yaumun nahri wa yaumul qarr." Hari yang terbaik di sisi Allah, hari penyembelihan hewan kurban tanggal 10, dan hari sesudahnya tanggal 11. Hari yang terbaik. Di tanggal 10 kita menyembelih hewan kurban. Di tanggal 10 itu puncak ibadahnya para jamaah haji. Ya, para jamaah haji itu di tanggal 10 ini melakukan sejumlah ibadah yang luar biasa. Di hari itu mereka lempar jumrah Aqabah. Di hari itu mereka menyembelih hewan kurban, hewan hadyunya. Di hari itu mereka tawaf ifadah, tahallul. Di hari itu mereka tawaf ifadah. Di satu hari itu saja ada 4 ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji ketika mereka menunaikan ibadah haji di tanggal 10 Dzulhijjah. Yaumul Qarr disebut Yaumul Qarr karena Qarr itu artinya berdiam, hari berdiam. Maksudnya apa? Bahwa di tanggal 11 itu berdiamnya para jamaah haji di Mina. Ya, masuk tanggal 11 itu mulai jamaah haji mereka mabit di Mina untuk setiap harinya melakukan lempar jumrah. 11, 12, 13. Dan juga saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, hari Arafah sendiri tanggal 9 itu hari yang luar biasa, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min yaumin aktsara min an ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana di hari itu lebih banyak di hari itu Allah paling banyak memerdekakan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah, hari ketika wukufnya para jamaah haji di Arafah. Di situ Allah mendekat kepada para jamaah haji, dan Allah membanggakan mereka yang sedang wukuf di Arafah ini kepada para malaikat. Allah tunjukkan mereka mau apa, apa yang mereka inginkan. Allah banggakan mereka yang sedang wukuf itu kepada para malaikatnya. Kenapa Allah banggakan kepada para malaikatnya? Bukankah para malaikat ibadahnya juga jauh melebihi kita? Ikhwatal iman, malaikat itu memang disetting untuk ibadah. Settingan pabriknya untuk ibadah. Ya. Sedangkan kita diberi AI oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi artificial intelligence. Disuruh mikir sendiri, mengambil keputusan sendiri. Ya. Kan beda. Yang ini sudah settingan pabriknya begitu, yang ini diberi artificial intelligence, sudah beda teknologi. Ya. Cost produksinya sudah beda, gitu ya. Nah, dengan artificial intelligence yang Allah sematkan kepadanya, kita ini AI-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa mikir sendiri, mengambil keputusan sendiri, melangkah sendiri dan yang lain sebagainya. Yang kita punya pilihan mau wukuf di Arafah atau mau menunaikan ibadah haji, mengeluarkan harta sedemikian rupa untuk menghabiskan di ibadah haji, atau melakukan yang lainnya. Pilihan itu di tangan masing-masing kita. Anda nggak tahu di tahun ini atau di tahun kemarin, karena cukup banyak kasus untuk keberangkatan haji, berapa biaya haji yang visa yang VIP lah, bukan visa ini atau visa itu, yang furoda 500 juta. Beberapa tahun lalu anak haji ya kurang lebih 380 atau 400, hampir 400 juta ya. Dengan uang 400 juta antum mau jalan-jalan traveling bisa kemana aja 400 juta kepikir gak bisa kemana aja? Ya, bisa ke banyak negara, mencoba sejumlah destinasi, sejumlah menu makanan ini dan itu, pemandangan macam-macam, udah keliling Eropa, bisa Swiss, bisa seminggu antum di Swiss, ya, seminggu, dan masih bisa keliling lagi ke tempat-tempat yang lainnya dengan 400 juta per kepala, bukan serombongan, per kepala 400 juta. Ini cuman habis untuk ngelihat padang pasir yang tandus, yang kering, ya. Untuk lihat bangunan kotak itu kubus dan melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sangat membuktikan bahwa kecerdasannya enggak main-main ini. Ya. Kecerdasan orang-orang ini yang menunaikan, yang menghabiskan waktunya, hartanya, meninggalkan semua keluarganya, semua potensi yang dia miliki, peluang-peluang dia paus sementara, tahan dulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ini membuat mereka layak untuk dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Nih, kecerdasan mereka luar biasa nih. Ya, mereka memilih untuk kesini. Padahal mereka punya pilihan banyak untuk ke tempat-tempat lainnya. Dengan potensi yang sama, dengan finansial yang sama, ke tempat yang mungkin jauh lebih keren, jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa daripada tanah suci Mekah. Dan juga di situ, di antara kemujizatan Islam, kemujizatan dan kebenaran syariat Islam, di antaranya adalah hal ini, ibadah haji. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala sengaja menempatkan rumah sucinya itu di Mekah dan membuat hati jutaan manusia cenderung ingin ke sana

0: kutip ya, Mekah dan Madinah. Tapi bagaimana hati manusia cenderung ke sana? Untuk lihat padang pasir yang begitu, gunung-gunung batu, cuaca yang ekstrim yang membuat sebagian kita tiba-tiba alat mimisan, bibir berdarah, dan macam-macam lagi yang lainnya. Ketika di musim yang sangat dingin misalnya, yang menyengat tulang, dan beragam panasnya ekstrim dan dinginnya sangat ekstrim. Tapi di tempat yang seperti itu, jutaan manusia ingin ke sana. Apa daya tarik dunianya apa? Gak ada daya tarik dunianya. Beda kalau misalnya, bisa dibayangkan, kalau Ka'bah itu letaknya di Swiss misalnya. Wow, mau jalan-jalan. Ya, sekalian mendapatkan tempat yang keren, yang luar biasa, dan lain sebagainya. Tapi sengaja Allah taruh di situ sebagai membukti kemahabenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa tempat yang seperti ini di tempat yang paling sibuk di muka bumi, yang paling ramai, yang tidak ada liburnya, dan fasilitas hotelnya jauh lebih rendah dibandingkan fasilitas hotel yang bintang yang sama di tempat yang lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Ya, antum boleh pesan bintang 5. Enggak ada yang lebih dari bintang 5 di sana. Tapi jangan nyari bintang 5 di situ ada swimming pool, enggak ada. Gitu ya. Enggak ada tempat gym. Mau hari-hari ini mulai ada nih, ada beberapa tempat itu pun yang super mahal ini hotelnya. Ya. Atau fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sejumlah hotel bintang 5 atau yang di bawah itu di negeri kita atau di tempat-tempat yang lainnya. Tapi semuanya laku. Semuanya terjual. Mereka-mereka yang beribadah dengan mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya di tempat yang seperti itu, orang-orang yang layak dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ikhwatal iman, puasa di hari Arafah, puasa di hari itu bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, memberikan pahala, dihapus dosa 2 tahun.
1: Masya Allah, jazakallahu khair.
2: Nah, ya, silakan. Pada akhirnya kita jangan letih untuk meminta
0: maaf Allah. Ya.
2: Betul.
0: Minta Allah.
2: Jangan bosan.
0: Minta Allah. Ya,
2: minta Allah.
0: Masya Allah. Banyak keajaiban di dalam hal ini. Luar biasa.
2: Jazakallahu khair. Wajah kita sampai lewat waktu. Terima kasih atas nasihatnya untuk cerita yang menginspirasi kita. Yang penting teman-teman jangan pernah takut ya, atau enggak tidak berangkat haji atau umroh, karena pada akhirnya itu semua milik Allah.
1: Iya, Allah yang tentukan semuanya. Allah, kita tentukan. Usaha aja ya,
2: kita usaha aja biar terus
1: insyaallah.
2: Dan kita ketemu lagi insyaallah di 2 pekan lagi ya,
1: insyaallah.
2: Apabila ada kesalahan ucapan dan perlakuan hari ini, mohon dibuka minta maaf.
1: Iya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
2: Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

موقع tvquran.com

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوانا اخوات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Rojak Bandung dan juga radio-radio yang lainnya yang merilai seperti radio Sunnah yang ada di Tasik dan juga Al Bayan ya yang ada di Cianjur ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk berkumpul kembali dalam rangka untuk membahas suatu pemikiran yang sangat berbahaya, yaitu pemikiran liberalisme yang sangat tersebar di tanah air kita dan telah menjalar bahkan kepada anak-anak muda, terutama yang hidup di daerah-daerah kampus ya, sering terkena dengan penyakit liberalisme. Lebih ngerinya lagi tatkala ada sebuah buku yang judulnya 50 Tokoh Pengusung Liberalisme, Pluralisme dan lain-lainnya ya. Dan saya punya buku tersebut. Dan kalau kita buka buku tersebut, kita melihat 50 tokoh tersebut, ternyata 50 orang tadi adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal di tanah air kita. Sebagiannya diberi gelar dengan guru bangsa dan yang lainnya, tokoh-tokoh agama, rektor-rektor universitas dan yang lainnya. Jadi ternyata pemikiran ini tidak didukung oleh orang-orang sembarangan, tapi didukung oleh orang-orang yang top, yang terkenal, punya pengaruh ya, di negara kita. Terutama lagi di akhir-akhir ini kita mendengar fatwa-fatwa yang aneh dari mereka ya, yang mereka keluarkan tanpa punya rasa malu sama sekali, seperti fatwa tentang bolehnya homoseksual, bolehnya menikah sejenis ya. Kemudian apa namanya, pernyataan-pernyataan mereka di Twitter ya, seperti ada yang mengatakan Allah saja tidak melarang kita untuk menyembah Tuhan yang lain, apalagi mau melarang kita untuk bermaksiat ya. Seperti pernyataan mereka, kalau memang homoseksual haram, harusnya negeri-negeri yang membolehkan homoseksual harusnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernyataan-pernyataan yang sangat berbahaya ya. Yang ini sangat merusak moral bangsa dan juga merusak akidah bangsa Indonesia. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk membahas tentang bahayanya pemikiran liberalisme dan apa saja syubhat-syubhat mereka. Kemudian kita bantah syubhat-syubhat tersebut untuk membentengi diri kita dari pemikiran yang berbahaya ini, karena pemikiran ini adalah pemikiran yang terstruktur ya, terstruktur dengan kerangka pemikiran yang terstruktur. Oleh karenanya harus kita ketahui pemikiran tersebut dan bagaimana membantah pemikiran tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan bahas tentang liberalisme, ya. Liberalisme ya tentunya diambil dari kalimat liberal yang artinya kebebasan. Artinya kebebasan. Dan secara bahasa, secara etimologi, liberalisme sangat bertentangan dengan Islam. Karena Islam dalam bahasa Arab diambil dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya menyerahkan diri, yaitu seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala maha rahmat kepada hamba-hambanya, Allah menciptakan hamba-hambanya tidak dibiarkan begitu saja. Allah turunkan aturan-aturan agar mereka tunduk, terikat dengan aturan-aturan tersebut demi kemaslahatan mereka. Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan, ya, bukankah yang menciptakan mengetahui tentang apa yang dia ciptakan. Allah lebih mengetahui maslahat kita daripada kita sendiri. Allah lebih mengetahui mana yang lebih terbaik bagi kita daripada kita sendiri. Oleh karenanya Allah turunkan aturan-aturan dan Allah ingin agar seorang hamba terikat dengan aturan-aturan tersebut, pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah aslama yuslimu islaman, menyerahkan diri, pasrah. Sementara liberal dalam secara bahasa artinya kebebasan. Ingin terlepas dari ikatan-ikatan. Nah, bagaimana Islam bisa digabungkan dengan liberal? Makanya penamaan Islam liberal adalah penamaan yang salah dalam secara bahasa. Karena menggabungkan antara dua hal yang kontradiktif. Islam artinya terikat, tunduk dan patuh. Liberal artinya apa? Kebebasan. Ya, seperti orang menggabungkan antara timur dan barat, antara utara dan selatan, antara panas dan dingin. Tidak mungkin. Karena secara bahasa, Islam tidak mungkin digabungkan dengan liberal. Sehingga orang-orang yang menjetuskan nama baru Islam liberal, apa maksud mereka? Sementara liberal maknanya kontradiktif dengan Islam. Taib, kita bicara terlebih dahulu tentang sejarah munculnya Islam liberal. Jadi liberal ini kebebasan, ya, dalam berislam, ya, ini pembahasannya luas, ya, bebas dalam berpendapat, bebas dalam menikah, mau nikah dengan siapa saja bebas, ya, bebas dalam berakidah, mau berakidah apa saja bebas, mau percaya ada Tuhan silakan, percaya tidak ada Tuhan juga boleh, ya, bebas. Bebas berkaitan dengan kewanitaan, wanita bebas, tidak boleh diikat dengan aturan-aturan tertentu, bebas, ya. Jadi produk liberalisme banyak. Tetapi di antara produk yang paling berbahaya yang selalu diserukan oleh orang-orang liberal adalah kebebasan dalam berakidah. Kebebasan dalam berakidah. Ini yang secara spesifik ingin kita bahas pada kesempatan hari ini. Bahwasanya setiap orang bebas untuk berkeyakinan atau tidak berkeyakinan. Seorang bebas percaya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Kemudian semua agama benar. Semua agama benar. Seperti ada pernyataan baru-baru sebagian tokoh di tanah air kita mengatakan bahwasanya sebenarnya Tuhan semua agama sama, Tuhannya universal. Cuma namanya beda-beda. Orang Hindu menamakan ini, orang Islam menamakan demikian, orang Yahudi menamakan demikian, ya. Jadi Tuhan bersama, ya. Ini salah satu ungkapan-ungkapan yang ingin menunjukkan bahwasanya semua agama benar. Jadi salah satu produk yang berbahaya dari liberalisme adalah kebebasan beragama dan semua agama adalah benar. Semua agama adalah benar. Taib, kapan muncul Islam liberal? Kapan muncul Islam liberal, ya? Liberalisme yang salah satu produknya adalah pluralisme, ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan, ya, pluralisme dari plural artinya majmu, beragam, heterogen, ya. Ini bisa ditinjau dari dua tinjauan. Tinjauan pertama bahwasanya negara kita adalah negara yang plural, ditinjau dari ternyata negara kita terdiri atas berbagai macam agama, ya, atau plural dalam masalah suku, maka ini benar. Negara kita terdiri atas berbagai macam suku, terdiri atas berbagai macam tradisi, terdiri atas berbagai macam agama.
1: Sekarang ada berapa agama yang diakui dalam negara kita? Dulu waktu saya masih SD, setahu saya 5. Sekarang sudah berapa? Hah? Antum ikut perkembangan enggak? Kalau saya tidak ikut. Sekarang sudah berapa yang diakui? 5 atau 6?

Mudah-mudahan 6, enggak ditambah-tambah lagi ya. Jadi agama yang diakui negara kita ada 6 saat ini ya. Mudah-mudahan tidak bertambah. Kalau bisa dikurangi lebih baik. Jadi 6 diakui. Taib, ini plural, berarti negara kita plural. Nah, kalau ditinjau dari negara kita terdiri atas beragam agama plural, maka ini suatu kenyataan yang tidak bisa kita ingkari. Ya. Ini tidak jadi masalah. Suatu negara berbagai macam agama, maka diatur dengan aturan-aturan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bersama, terutama dari sisi duniawi. Ya. Maka ini tidak jadi masalah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, waktu Nabi SAW pertama kali datang ke Madinah, Nabi mendapati ada berbagai komunitas di kota Madinah. Di awal-awal datang kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah, Nabi mendapati di kota Madinah ada komunitas orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi tersebut terdiri atas 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka tinggal di kota Madinah. Dan mereka sengaja tinggal di kota Madinah untuk menantikan kedatangan Nabi yang terakhir. Kemudian ada komunitas orang-orang Islam, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Al-Aus dan Al-Khazraj, 2 suku asli penduduk kota Madinah yang mereka masuk Islam. Sehingga ada komunitas kaum muslimin. Karena sebelum Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mengutus terlebih dahulu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan Mus'ab bin Umair berdakwah sampai akhirnya timbul komunitas Islam di kota Madinah. Kemudian ada komunitas orang-orang musyrik, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang belum masuk Islam, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pertama kedatangan Nabi belum masuk Islam. Nanti setelah Nabi menang dalam perang Badar baru dia jadi orang munafik. Sebelumnya belum jadi munafik, masih terus terang orang musyrik. Jadi Nabi mendapati 3 komunitas, komunitas Yahudi, komunitas kaum muslimin, dan komunitas orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW disebutkan dalam berbagai literatur, dalam riwayat-riwayat hadis, ya. Kebanyakannya riwayat-riwayatnya lemah, tapi ada sebagian riwayat-riwayat yang sahih. Nabi membuat peraturan yang dikenal dengan Piagam Madinah atau Wathiqatul Madinah, Piagam Kota Madinah. Yang dalam piagam tersebut ditandatangani atau disepakati oleh komunitas yang ada di kota Madinah, di antaranya orang Yahudi dengan kaum muslimin. Di antaranya orang Yahudi dan kaum muslimin. Yang inti dari piagam tersebut di antaranya mengatur tentang masalah keduniawian. Terutama jika ada peperangan, ada orang yang menyerang dari luar, maka bagaimana sikap kaum muslimin dan orang-orang Yahudi? Harus bekerja sama untuk menolak musuh dari luar. Ya. Tapi kata Nabi SAW, walil Yahudi dinuhum, walil muslimina dinuhum. Orang Yahudi agamanya sendiri, orang kaum muslimin agamanya sendiri. Jadi tetap ada pembeda yang jelas antara agama Yahudi dengan agama apa? Kaum muslimin. Tapi dalam masalah keduniaan, Rasulullah SAW menyuruh atau membuat kesepakatan kerjasama sebagai penduduk negeri kota Madinah. Ya, tidak boleh berkhianat. Harus kerjasama menolak musuh. Kalau ada musuh datang, harus berinfak sama-sama, mengeluarkan duit, harta sama-sama untuk menolak musuh tersebut. Harus berjuang bela negara sama-sama. Ini disepakati orang Yahudi dan orang Islam. Namun di belakangan kemudian orang Yahudi berkhianat satu persatu. Ya. Mulai Bani Qainuqa berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Nadir berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Quraidah juga berkhianat, akhirnya diusir juga oleh, diperangi bahkan oleh Nabi SAW. Ya. Tetapi kerjasama tersebut terjadi. Perjanjian tersebut terjadi. Nah, maksud saya kalau pluralisme maksudnya seperti itu, enggak jadi masalah. Itu bahkan dituntut dalam negara kita. Ya. Karena negara kita pluralis, maka kita toleransi, masing-masing menjalankan agamanya, ya, enggak jadi masalah seperti itu. Nabi membiarkan orang-orang Yahudi beribadah dengan gaya mereka. Tetapi Nabi tetap berdakwah, mengingatkan mereka bahwasanya Yahudi itu orang-orang musyrik. Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam, tapi Nabi tidak melarang mereka untuk beribadah. Silakan. Silakan beribadah dengan gaya mereka, silakan mengadakan ritual mereka. Ya, Nabi toleransi dengan mereka. Padahal Nabi sebagai kepala negara waktu itu, ya. Tetapi Nabi terus mendakwahi mereka. Namun ada aturan

0: pengaturan khusus yang dimana tidak bisa diganggu gugat ya. Ya, berkaitan dengan masalah hubungan antara kafir dengan muslim ya. Intinya maksud saya ya, kalau pluralisme maksudnya adanya sebatas pada toleransi dengan batasan-batasan yang jelas, maka ini tidak jadi problem, enggak jadi masalah. Ya. Sebagaimana Nabi membiarkan orang Yahudi beribadah disertai dengan Nabi mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam. Yang jadi masalah pluralisme dalam makna yang lain, toleransi kebablasan yang diserukan oleh dai-dai liberal. Sehingga menganggap bahwasanya semua agama sama, semua agama benar, tidak ada toleransi, tidak ada pembatas. Ya. Sehingga silakan kalau ada acara Natalan ikut Natalan. Ya, silakan. Ada acara keagamaan agama lain silakan ikut. Ya. Apa sih toleransi itu? Ya, kita menghormati, kita beda baru kita menghormati, namanya toleransi. Nah, kalau kita sudah gabung sama mereka itu namanya bukan toleransi lagi, itu namanya jadi seperti mereka ya. Paham? Kalau toleransi itu kita beda, kita menghargai mereka. Nah, kalau kita sudah masuk dalam acara mereka, ikut-ikutan Natalan, ikut-ikut acara agama mereka, ini bukan toleransi lagi. Itu namanya sudah berubah. Sudah berubah. Oleh karenanya alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang tegas ya tentang haramnya pluralisme ya. Di mana dalam fatwa tersebut disebutkan di antara pemikiran pluralisme menganggap semua penganut agama masuk surga. Semua penganut agama masuk surga. Ya. Jadi di surga sana ya bukan cuma ada surga orang Islam ya. Ya, orang-orang liberal selalu mengatakan kalian jangan monopoli surga wahai orang Islam. Surga itu luas ya. Jadi ada surga Islam, ada surga Yahudi, surga Nasrani, surga Hindu, surga Buddha ya. Nanti mungkin bisa kunjung-kunjungan di sana ya. Mungkin ada juga surga PKI, surga ateis mungkin juga ada ya. Jadi yang ini yang dikritiki oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa haramnya pluralisme. Haramnya pluralisme ya. Jadi toleransi baik tapi jangan kebablasan. Toleransi tetap aja harus ada pembeda antara Islam dengan orang non muslim ya. Kita menghargai mereka tapi kita tidak harus jadi seperti mereka. Tidak harus. Alhamdulillah kondisi aman-aman saja ya. Tidak harus menimbulkan keamanan dengan menjadi mereka, tidak. Dengan membiarkan mereka mengadakan acara mereka, dengan membiarkan mereka berkeyakinan dengan keyakinan mereka, dengan biarkan mereka beribadah di tempat ibadah mereka, enggak ada masalah. Itu toleransi yang benar ya. Karena kalau sudah gabung bukan namanya toleransi lagi tapi berubah ya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatwa MUI ini tentang haramnya pluralisme dijadikan bahan ejekan oleh mereka ya. Jadi jadikan bahan ejekan oleh mereka dengan mengatakan ya pluralisme itu maknanya luas ya, tidak sebagaimana didefinisikan oleh Majelis Ulama Indonesia dan macam-macam mereka berkicau untuk mementahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia ya. Oleh karena kita mendukung fatwa MUI tentang haramnya pluralisme, meskipun saya sendiri mengatakan fatwa MUI tentang haramnya pluralisme kurang sangar ya. Karena judulnya cuma haram pluralisme. Sebenarnya pluralisme itu bukan haram saja, tetapi kekufuran. Pluralisme itu kekufuran. Tingkat haram yang paling tinggi yaitu kekufuran. Karena meyakini agama lain masuk surga itu kekufuran. Berarti mendustakan ayat-ayat dalam Al-Quran begitu banyak yang menyatakan ahlul kitab di neraka jahanam, yang menyatakan orang musyrikin di neraka jahanam, kita tolak semuanya, kita mengatakan semua agama masuk surga. Jadi membenarkan pluralisme, mengkonsekuensikan, membantah dan menolak puluhan ayat. Ratusan hadis ditolak, melazimkan demikian. Melazimkan demikian. Maka pluralisme itu bukan cuma haram, tapi apa? Kufur. Kufur. Tapi alhamdulillah, MUI sudah keluarkan haram ya, masih mending ya. Ya, tapi kalau bisa ditingkatkan kafir, kufur lebih bagus. Lebih bagus. Karena pluralisme itu bukan cuma haram tapi kekufuran. Baik, kita bicara tentang sejarah munculnya pluralisme atau liberalisme secara spesifik pluralisme. Kapan munculnya? Sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah ya, liberalisme atau pluralisme itu adalah pemahaman yang baru, baru dalam semua agama, baru dalam semua agama. Pluralisme atau hukum asal semua agama adalah eksklusivisme. Eksklusivisme itu lawan dari inklusivisme. Inklusivisme mirip dengan pluralisme. Inklusivisme itu artinya semua benar, terbuka. Eksklusif, ya eksklusif, hanya kita yang benar. Ya, kamu jangan eksklusif, jangan merasa benar sendiri. Itu namanya eksklusivisme. Dan semua agama dibangun di atas eksklusivisme. Ya. Semua agama merasa paling benar sendiri. Semua agama demikian. Mana ada agama mengatakan kita benar semua? Ya. Mana ada agama mengatakan kita benar semua? Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, semua merasa dia yang paling benar. Ya. Jadi bukan orang Islam aja yang merasa paling benar. Semua agama merasa paling benar. Kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi, maka mereka merasa paling benar. Mereka mengatakan surga yang huni cuma mereka. Kata Allah, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin." Orang Yahudi menyangka kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka, kata mereka cuma sebentar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Kata mereka, kita tidak akan terkena neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Kalaupun masuk neraka cuma diada beberapa hari. Dan itu sampai sekarang keyakinan mereka seperti itu. Saya tahu dari mana, karena saya punya teman di Australia, kongsi dagang sama orang Yahudi dan sering berdialog dengan orang Yahudi. Ini orang Yahudi meyakini demikian. Kita ini pasti masuk surga karena kita adalah sya'bullahil mukhtar. Kita ini adalah suku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memandang suku Bani Israel. Adapun suku-suku di luar Bani Israel diciptakan oleh Allah untuk melayani Bani Israel. Bahkan dalam sebagian pernyataan mereka menyatakan bahwasanya seluruh manusia selain Bani Israel pada hakikatnya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan hewan-hewan tersebut dalam bentuk manusia supaya bisa melayani orang Yahudi. Kalau antum-antum ini bentuknya sapi, kambing kan susah diperintah-perintah. Tetapi kalau bentuknya manusia mudah untuk melayani orang-orang Yahudi. Jadi mereka menyangka mereka aja yang benar. Tuhan hanya milik mereka saja. Makanya kenapa orang Yahudi tidak suka dengan agama Nasrani? Tatkala muncul Nasrani dianggap sebagai agama internasional. Ya, bid'ah yang dimunculkan oleh Paulus dalam agama Nasrani. Tadinya agama Nasrani juga agama spesifik, hanya untuk kambing apa domba-domba Bani Israel. Muncul Paulus membuat agama Nasrani sebagai agama yang apa? Internasional. Orang Yahudi tidak terima. Loh, kita ini agama spesial, kenapa dijadikan internasional? Sehingga orang Yahudi tidak suka dengan apa? Nasrani. Benci dengan agama Nasrani. Selain mereka tidak suka dengan Nabi Isa, terlebih lagi ternyata agama Nasrani dijadikan sebagai agama internasional. Mereka maunya eksklusif. Dan mereka menyangka mereka pasti masuk surga kalau meninggal. Maka Allah bantah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min duninnas. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau seandainya surga itu hanya milik kalian, spesial, yang lain tidak bisa masuk surga, fatamannaul maut. Kalau gitu minta mati aja. Kalau kalian merasa pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Minta mati aja sekarang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yatamannaunahu abadan. Mereka tidak bakalan minta mati. Justru orang Yahudi paling ingin hidup lama. Ya. Jadi mereka sangat merasa eksklusif. Seperti dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau kalian merasa kalian hanya wali-wali Allah cuma kalian, dan kalian merasa masuk surga pasti kalau mati pasti masuk surga, maka mintalah kematian. Namun mereka tidak pernah minta mati. Jadi liberal susah masuk dalam Yahudi. Saya ulangi, pemahaman liberal susah masuk dalam Yahudi. Pluralisme susah masuk dalam Yahudi. Ya, karena kalau timbul pluralisme, hilang keyahudian mereka. Hilang keyahudian mereka. Mereka merasa bangga karena eksklusif. Bahwasanya Tuhan hanya milik mereka, Tuhan hanya untuk mereka, dan mereka hanya satu-satunya suku yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil pluralisme masuk dalam Yahudi, mustahil. Mereka tertutup, eksklusif sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau ada orang Yahudi yang pluralis itu Yahudi bahlul ya. Yahudi tidak mungkin pluralisme. Taib, kita bicara tentang Nasrani. Apakah Nasrani pluralis atau eksklusif? Yang benar Nasrani juga eksklusivisme. Merasa diri mereka eksklusif. sebagaimana dalam pernyataan-pernyataan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat. Tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat, melalui jalan Nabi Isa alaihissalam. Mereka punya khurafat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam telah mewariskan dosa warisan. Waktu Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi atau mendekati pohon khuldi, maka mereka berdosa. Dan dosa tersebut diwariskan kepada setiap anak Adam. Dan dosa tersebut diwariskan setiap anak Adam. Setiap anak Adam yang lahir sudah berlemuran dosa. Itu keyakinan mereka. Dan tidak bisa dosa tersebut hilang sampai Nabi Isa datang, anak Tuhan, disalib untuk menebus dosa-dosa tersebut. Maka kalau Anda ingin dosa Anda terhapuskan, maka Anda harus meyakini tentang Nabi Isa yang diturun, anak Allah, anak Tuhan, yang disalib demi untuk menebus dosa Nabi Adam alaihissalam, nenek moyangnya. Ini khurafat. Ya, tidak sama seperti keyakinan orang Islam. Orang Islam, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang yang menanggung dosa orang lain. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, sudah selesai urusan. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ya rab kami, kami telah melakukan kezaliman, ampunilah kami. Allah ampuni. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah pun menerima pernyataan-pernyataan Nabi Adam, menerima kalimat-kalimat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Ya. Oleh karenanya bagi dalam Islam, kalau orang baru lahir tidak ada dosa sama sekali. Makanya di antara pahala haji, kata Nabi SAW, man hajja al-baita lillah falam yarfus walam yafsuk raja'a min dhunubihi ka yaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan rafas, tidak berkata-kata kotor, tidak bermaksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Berarti kalau orang lahir dari perut ibunya, bersih atau tidak? Bersih. Orang Nasrani tidak. Nasrani, orang baru lahir sudah berlumuran dosa dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya mereka memiliki pemahaman eksklusivisme. Makanya mereka mengatakan Nabi Isa diutus untuk menyelamatkan domba-domba Bani Israel. Karena domba-domba tersesat. Domba-domba tersesat harus diselamatkan. Ya. Kalau mau selamat harus ikut ajaran agama Nasrani. Dan mereka meyakini mereka yang benar. Ya. Ini eksklusivisme ada dalam agama Nasrani. Demikian juga dalam agama Hindu, agama Buddha. Mereka juga eksklusif. Orang Hindu mana merasa orang Islam benar? Mereka tidak merasa demikian. Mereka merasa mereka yang benar. Ya. Orang Buddha demikian. Lihat saudara-saudara kita di Rohingya, di Bantai. Ya. Karena mereka merasa mereka yang benar, orang Islam yang salah. Ya. Mereka tidak merasa semua orang mau surga. Jadi liberalisme itu sebenarnya pemahaman yang baru dalam semua agama. Tidak ada diyakini. Kita antum waktu kecil pernah dengar enggak orang bilang semua agama benar? Kita hampir enggak pernah dengar seperti itu. Ya, masing-masing merasa paling benar. Yahudi merasa paling benar, Nasrani merasa paling benar, Hindu merasa paling benar, ya. Coba kalau ada orang Hindu kemudian ada adiknya atau kakaknya masuk Islam, pasti dimusuhi. Pasti berusaha untuk dikembalikan, ya. Kembalikan. Nasrani pun demikian, ya. Buddha pun demikian. Begitu, ya, karena mereka merasa itu sesat. Selain mereka sesat, maka harus diselamatkan. Jadi liberal itu muncul baru, bid'ah dalam seluruh agama. Jadi bid'ah itu ya, apa, liberal itu tidak ada dulu sebelum. Sekarang baru muncul belakangan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun anehnya di tanah air kita, liberal tumbuh berkembang merajalela di dunia Islam. Kita sering dengar ada ustaz liberal, ada kiai liberal, ada profesor liberal, tapi kita enggak pernah dengar pendeta liberal. Ada pernah dengar pendeta liberal? Hah? Saya enggak pernah dengar. Antum pernah dengar ada pendeta berpemahaman liberal? Pastor berpemahaman liberal? Biksu ya berpemahaman liberal? Ada. Saulin berpemahaman liberal? Ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Yang berkembang ustaz liberal, kiai liberal, profesor agama liberal itu di dunia Islam. Jadi yang berkembang liberal di dunia Islam. Bagaimana bisa muncul liberal di dunia Islam? Ceritanya baru-baru saja sebenarnya. Tatkala sebagian pemuda-pemuda Islam belajar di luar negeri. Di antara yang belajar pertama adalah Harun Nasution. Ini angkatan liberal pertama, tapi dia masih dalam bentuk awal-awal peletak batu pertama liberalisme. Ya. Harun Nasution. Kemudian generasi berikutnya Durkholis Majid. Kemudian generasi berikutnya Ulil Absor dan kawan-kawan. Jadi Harun Nasution waktu belajar di luar negeri, ya, di mana katanya di McGill atau di mana, saya juga kurang hafal ya. Intinya di negara kafir belajar agama. Negara kafir kemudian belajar agama. Kemudian pulang membuat tulisan-tulisan, pernyataan-pernyataan. Ya. Di antara buku yang dia tulis adalah Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. 2 jilid, saya punya buku tersebut. Ya. Di jilid pertama dia mengatakan bahwasanya agama ada 2 model. Ada namanya agama monoteisme, agama yang bertauhid, dan ada agama yang syirik. Di antara agama yang bertauhid adalah agama Islam, Nasrani, Yahudi, dan Hindu. Jadi dia bilang Nasrani itu bertauhid. Kemudian Yahudi juga apa? Bertauhid. Yang lebih parah Hindu juga apa? Bertauhid. Jadi katanya Hindu itu 3 tapi maksudnya 1. Ya. Ini awal-awal pemikiran menyimpang dari Harun Nasution. Ya. Kemudian ada sebagian ulama Indonesia yang membantah pemikiran-pemikirannya. Ya. Kemudian generasi berikutnya, generasi Durkholis Majid. Sama belajar ya, pandai bahasa Arab, sudah punya landasan agama yang baik, kemudian belajar liberal di negara kafir. Mereka belajar di negara kafir, belajar sama orang-orang orientalis, orang-orang teris, orang kafir yang belajar Islam untuk mencari kesalahan Islam. Dan ini secara akademis keliru. Seorang secara akademis kalau ingin belajar sesuatu, belajar pada pusatnya, harusnya demikian kan? Harusnya kalau Anda ingin belajar agama Islam, belajar pada pusatnya. Entah di Arab Saudi, entah di Mesir, ya. Entah di negara-negara Islam, itu namanya belajar Islam. Di mana pusat orang Islam, agar Anda tahu bagaimana Islam yang sebenarnya. Ya masa Anda belajar Islam di negara kafir? Itu namanya tidak akademisnya salah seperti itu. Ya, tidak logis belajar Islam sama orang kafir di negara kafir. Jadi belajar Islam sama orang kafir dengan niat pulang untuk menyelamatkan kaum muslimin dari neraka jahanam, tapi belajarnya sama orang yang masuk neraka jahanam. Gimana mau nyambung ya? Dia bawa pulang bawa kesesatan. Rasulullah Majid akhirnya dengan bukunya yang dan teman-temannya menulis buku judulnya Fikih Lintas Agama. Akhirnya muncul fatwa-fatwa aneh-aneh ya. Doa bersama, Tuhan bersama ya, dan macam-macamnya. Kemudian generasi selanjutnya adalah Ulil Absar dan teman-temannya. Ulil Absar, kemudian diantaranya Abdul Muqsid Ghazali, kemudian sekarang Komaruddin Hidayat ya, dan Lutfi Syaukani ya, dan macam-macamnya. Siapa lagi? Siapa? Iya, Zuhair Misrawi. Terus siapa lagi? Siapa? Iya, itulah. Banyak ya. Banyak yang mereka suka berkicau di Twitter atau di internet. Itu generasi ketiga yang kita hadapi sekarang ya. Itulah muncul liberal. Dan mereka didukung oleh orang-orang kafir ya. Karena orang-orang kafir tahu ya, kalau Islam akidahnya lemah akan hancur. Kapan Islam akan hancur? Kalau dia tidak yakin dengan akidahnya sendiri ya. Suatu umat akan hancur kalau dia ragu dengan kebenaran keyakinannya. Ya. Apa yang mau dia perjuangkan? Sementara dia ragu, sementara yang lain juga benar, terus ngapain saya berjuang untuk Islam? Paham? Kalau dia sendiri ragu tentang Islamnya, Islam benar atau tidak, atau yang lain juga benar, buat apa saya berjuang untuk Islam? Dengan cara demikian, maka Islam akan hancur dari dalam. Orang-orang kafir tahu akan hal ini. Kerusakan yang ditimbulkan liberal, potensinya lebih besar daripada kerusakan yang di lakukan oleh orang luar Islam. Kalau ada pendeta mengatakan semua agama benar, tidak ada orang Islam yang percaya. Ada biksu, ya, kemudian mengatakan semua agama benar, tidak ada yang percaya. Tapi kalau ada profesor Islam, ya, doktor filsafat orang Islam, lagi disebut sebagai pakar ini, pakar anu bilang semua agama benar, mulailah orang Islam percaya. Karena yang ngomong orang Islam sendiri. Ini benar-benar diketahui oleh orang kafir, sehingga mereka benar-benar menyokong dana untuk membantu tersebarnya program-program liberalisme di tanah air kita. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang asal muasal munculnya liberal di tanah air kita, sehingga akhirnya sekarang kita lihat fatwa-fatwa yang aneh-aneh yang beredar, ya, yang kita dengar, ya, merusak akidah dan juga merusak moral. Ya. Gimana moral tidak rusak? Mengatakan boleh homoseksual, lesbi boleh, homo boleh, laki-laki boleh pacaran sama laki-laki, perempuan boleh pacaran sama perempuan, ya. Bagaimana tidak sedih seorang wanita ternyata suaminya jatuh cinta sama suami orang lain? Sedih atau tidak? Sedih. Ini suami saya jatuh cinta bukan sama istri orang lain. Suami saya jatuh cinta sama suami orang lain. Menyedihkan, ya. Gimana enggak rusak anak kita pacaran perempuan, pacaran sama perempuan juga? Rusak, ya. Subhanallah, moral rusak. Fatwa lagi, jilbab tidak wajib. Ada sebagian wanita tadinya pakai jilbab, tahu jilbab tidak wajib, dibuka jilbabnya. Ya. Menampakkan aurat, kenapa? Ada fatwa jilbab tidak wajib. Yang fatwa, profesor. Ya sudah, buka jilbab. Ente bantah-bantah, ente apa gelarnya? Enggak punya gelar, bantah profesor. Logika orang awam seperti itu. Yang ngomong jilbab tidak wajib, profesor. Ente siapa ente? Ya. Enggak bisa apa-apa mau bantah profesor. Akhirnya jilbab dibuka. Rusak moral. Kemudian lagi fatwa bahwasanya laki-laki harus sama dengan perempuan. Bukan hanya laki-laki saja yang boleh menjatuhkan cerai. Perempuan juga boleh menjatuhkan apa? Cerai. Dan ini berbahaya. Berbahaya bagi laki-laki. Lu bayangkan kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, bahaya. Apalagi sedang haid. Ya waduh. Dia emosinya enggak stabil. Kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, antum dicerai 7 kali sehari mungkin. Oleh karenanya repot. Ya, seperti ini. Yang bayar mahar laki-laki, ya, yang menyediakan makanan, sandang, pangan, papan laki-laki, kenapa perempuan jatuhkan cerai? Ya, ini apa enggak ngerusak rumah tangga seperti ini? Kamu saya cerai suamiku. Kenapa tadi malam enggak pulang-pulang? Kamu saya cerai. Waduh, jatuh talak, talak satu. Terus kalau lelaki sudah ditalak, masa idahnya atau ada atau tidak? Ada masa idahnya. 4 bulan 10 hari. Kelamaan ya, akhi. 2 hari cukup masa idah. Kenapa 4 bulan 10 hari? Jadi kalau antum sudah dicerai oleh istri antum, antum enggak boleh nikah. Sudah antum terbengkalai selama 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan ada masa idah wajar untuk membersihkan rahimnya. Sudah tidak tercampur dengan mani laki-laki yang lain, bersih rahimnya baru dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau laki-laki buat apa masa idah? Apa yang mau dibersihkan? Fatwa aneh-aneh. Ya. Fatwa aneh-aneh. Ini merusak moral. Jadi moral rusak, ya. Kemudian juga akidah rusak. Semua agama benar. Gimana semua agama benar? Kalau semua agama benar, buat apa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Allah kurang kerjaan namanya. Kalau semua agama benar, buat apa Nabi SAW menulis surat kepada Raja Heraklius, aslim taslam, masuk Islam, kau selamat. Kalau enggak masuk Islam, enggak selamat. Ngapain? Nabi kurang kerjaan. Kirim surat kepada Heraklius, kepada Raja Persia, kirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman mendakwai orang Yahudi. Kalau semuanya benar, berarti Nabi kurang kerjaan. Iya atau tidak? Taib. Sebelum kita membahas tentang pluralisme, sebelum kita menyebut tentang syubhat-syubhatnya, ada perkara yang harus kita yakini, itu tentang kebenaran Islam. Bahwasanya agama yang benar satu-satunya hanyalah Islam. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Tidak boleh ada keraguan sama sekali dalamnya. Kenapa? Karena Allah menyatakan demikian dan kita yakin akan kebenaran Al-Quran. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi hanya Islam. Hanya Islam. Allah juga berfirman, Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, masuk neraka jahanam. Dan Nabi SAW dalam Sahih Muslim menegaskan, Nabi berkata, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun
1: Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar.
0: Kata Nabi, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka, kata Nabi SAW. Kalau Yahudi dan Nasrani saja yang percaya kepada Allah, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, bagaimana lagi dengan nabi-nabi, dengan agama-agama lain yang tidak percaya sama Allah? Seperti Buddha, Buddha agamanya Tuhannya lain, tidak sama dengan, kalau Yahudi, Nasrani, Islam, Tuhannya sama. Tuhannya siapa? Allah. Hanya saja mereka musyrikin. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan yang dituju sama, sama-sama Allah. Itu saja kalau mereka mati tidak beriman kepada Muhammad masuk neraka, apalagi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, Tuhannya memang asalnya sudah beda. Konghucu Tuhannya si Konghucu, atau misalnya Buddha Tuhannya Buddha, ya. Atau Hindu Brahmana, apalagi? Brahma, Wisnu, apa? Brahma, Wisnu sama Siwa, ya. Ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi mengatakan tatkala mensyarah hadis ini disebutkan Yahudi dan Nasrani karena mereka ahlul kitab, menunjukkan kalau mereka saja tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, apalagi selain mereka, apalagi selain Yahudi dan Nasrani. Ini pernyataan jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar cuma agama Islam, karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang mentauhidkan pencipta alam semesta. Tidak ada penyembahan terhadap makhluk. Islam tegas, syirik tidak boleh. Semua tidak boleh disembah. Nabi tidak boleh disembah. Menyembah Nabi Isa salah, musyrik, kafir, di neraka, kekal. Menyembah Uzair, dibilang anak Allah, kekal di neraka. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, kekal di neraka. Kekal di neraka jahannam. Ya. Tidak ada dalam hal ini. Syirik tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menyembah Nabi. Tidak boleh menyembah Nabi aja enggak boleh disembah, apalagi wali. Wali aja enggak boleh disembah, apalagi sunan. Apalagi batu, apalagi pohon. Malaikat saja tidak boleh disembah. Dulu orang-orang musyrikin mengatakan malaikat banatullah, putri-putri Allah, masuk neraka jahannam kekal. Kenapa menganggap malaikat sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala? Ini masalah bagi Allah, ini masalah besar. Menganggap Allah bukan Maha Esa, punya putri-putri atau punya anak-anak. Ya. Jadi Islam satu-satunya agama yang menyeru kepada pentauhidan, peribadatan hanya kepada pencipta alam semesta, cuma Islam. Yang lain semua agama menyeru kepada peribadatan terhadap makhluk, semuanya kepada makhluk. Kepada jin, kepada dewa, kepada makhluk, kepada manusia, ya, semuanya kepada batu, cuma Islam yang menyeru kepada penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa. Nah, bagaimana kemudian kita mengatakan semua agama benar? Bagaimana kita mau menyamakan tauhid dengan kesyirikan? Bagaimana kita mau menyamakan penyembahan terhadap Allah pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap Nabi? Apa mau disamakan Allah dengan Nabi? Bagaimana kita menyatakan semua agama benar, mau menyamakan penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap sapi? Apa mau disamakan Allah dengan sapi? Ya, akhi, yang benar saja. Oleh karenanya agama yang benar cuma Islam, yang lainnya semua di neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi SAW membangun akidah di atas hal ini. Nabi SAW menyuruh manusia kepada tauhid sehingga dia bermusuhan sama om-omnya sendiri, bermusuhan dengan Abu Lahab, bermusuhan dengan Abu Talib, diseru untuk masuk Islam tidak mau, sampai Nabi bermusuhan dengan kerabatnya sendiri, orang-orang Quraisy, sampai akhirnya harus diusir dari kota Mekah. Semuanya gara-gara Nabi mengatakan cuma agama yang benar, cuma agama Islam. Kalau semuanya agama benar, semua agamanya bebas, ngapain Nabi mendakwai orang kafir Quraisy? Biarin saja mereka beribadah kepada Hubal, kepada berhala Hubal, kepada berhala Lata, Uzza, Manat. Nabi permasalahkan, Nabi mencampuri keyakinan mereka. Ingat, karena orang liberal sering mengatakan di antara privasi yang paling super privasi adalah privasi dalam berkeyakinan. Jadi ente jangan ngurusi privasi orang lain, katanya. Paham? Privasi keluarga kita jangan ente urusi, apalagi masalah agama. Ngapain ente nyalain-nyalain orang? Ente enggak usah urus orang lain. Berarti Nabi dulu kurang kerjaan. Nabi dulu ngurusi privasi orang-orang Quraisy. Nabi nyala-nyalain mereka. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian, bapak kalian, mbah kalian, buyut kalian semuanya sesat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini mengurus privasi orang atau tidak? Privasi orang. Kita ada toleransi, bukan, tapi toleransi tidak mengharuskan membenarkan semuanya. Itu toleransi yang keliru. Toleransi itu sudah tadi saya katakan, toleransi itu mengakui perbedaan. Mengakui perbedaan, tapi kita menghargai mereka. Itu namanya toleransi. Bukan kita gabung dengan mereka. Kalau kita gabung dengan mereka, sudah hilang nama toleransi. Itu namanya bukan toleransi lagi. Namanya berubah jadi mereka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi agama yang benar, satu-satunya yang benar, cuma agama Islam. Ini harus kita yakini. Makanya Nabi SAW ya, mengirim surat kepada Raja Heraklius. Dengan surat yang sangat singkat tapi padat. Isinya ancaman. Ya. Nabi dalam suratnya ya, Nabi mengatakan aslim taslam, wahai Heraklius, maksudlah Islam, kau akan selamat. Kemudian Nabi berkata, fa in tawallait, kalau engkau berpaling tidak mau masuk Islam, fa inna alayka ithmal arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Bayangkan, kalau kau tidak masuk Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ini ancaman yang berat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihissalam kirim surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alaya wa'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, ini surat dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah kepadaku, masuk Islam, tunduk. Jangan sombong. Kalau tidak mau, dalam ayat yang lain setelahnya, Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan kirim pasukan untuk membuing-hanguskan mereka. Ini Nabi Sulaiman ikut masuk dalam privasi orang atau tidak? Kalau orang liberal, Sulaiman ngapain? Balkis sudah hidup, ratu, tentram, ngapain ngurusin apa negara lain? Enggak, Nabi Sulaiman ngurusin. Karena dia seorang nabi untuk menyeru kepada tauhid. Nabi Muhammad SAW ngurusi kerajaan orang. Nabi SAW kirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir, dikirimi untuk masuk Islam. Bahkan terjadi peperangan demi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau dalam apa namanya kacamata orang liberal, ini kurang ajar namanya, ya, ngurusi privasi orang, apalagi privasi yang super privasi masalah keyakinan. Jadi dalam Al-Quran juga banyak ayat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrikin di neraka jahannam kekal di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Yang ngomong gitu siapa? Allah. Terus ente bilang mereka di surga, gimana ceritanya? Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Isa. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkeyakinan trinitas, Allah satu dari yang tiga. Allah bilang mereka kafir, Allah bilang mereka di neraka jahanam, ente bilang mereka di mana? Di surga. Jadi pluralisme itu kekufuran, bukan cuma haram. Kekufuran. Intinya Al-Quran itu percuma, enggak ada fungsinya kalau begitu. Taib. Ini harus antum yakini. Setelah antum meyakini semua, dan antum saya rasa sudah yakin dari dulu seperti itu. Sekarang baru kita bahas tentang syubhat-syubhat pemikiran orang-orang pluralisme. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum mengantuk wudhu ya, ini karena kita bahas syubhat ya. Syubhat ada jawabannya. Antum mengerti, harus mengerti syubhatnya, harus mengerti pula jawabannya. Bahaya kalau mengerti syubhatnya, jawabannya enggak paham. Paham? Kalau antum enggak mengerti syubhat, tapi mengerti jawabannya, alhamdulillah. Yang saya khawatirkan, syubhatnya paham, jawabannya tidak paham. Jadi harus seger. Ya. Yang minum-minum, saya mau minum dulu ya. Mungkin Anda bertanya, kok bisa Ustaz orang-orang liberal seperti itu? Bisa. Tadi sudah saya sebutkan di awal pengajian. Pemikiran mereka terstruktur, terkerangka. Ada pola pemikiran mereka. Syubhatnya teratur. Sehingga muncullah orang liberal. Di Mesir banyak orang liberal. Indonesia sangat banyak. Saudi mulai-mulai muncul. Saudi juga mulai ada orang liberal. Tapi liberal mereka tidak seperti orang kita. Liberal mereka masih masalah wanita, harus bebas, begini-begini. Tapi semua agama sama, belum saya pernah dengar di liberal, di Saudi. Kalau ada mungkin langsung dipenggal sama pemerintah Arab Saudi. Karena ini kekufuran. Ini perkataan murtad seperti ini, mengatakan semua agama sama. Karena itu kekufuran. Sekarang kan zaman terang-terangan kan? Ya. Saya katakan pluralisme itu kekufuran. Yang mau protes silakan. Itu kekufuran. Karena konsekuensi dari pluralisme, Nabi kurang kerjaan, Allah kurang kerjaan. Konsekuensi dari pluralisme, tidak usah ente dakwah tauhid. Biarkanlah kristenisasi tersebar. Ente ngapain masuk privasi orang? Bahaya, mikir ini bahaya. Taib. Jadi saya katakan, kenapa mereka bisa mengeluarkan fatwa yang aneh-aneh? Tadi kita sebutkan. Homoseksual halal, ini halal, ini halal, ini halal. Ya. Karena pemikiran mereka terstruktur, terkerangka dengan baik. Dibangun di atas syubhat-syubhat yang menurut mereka kokoh. Saya akan sebutkan beberapa syubhat-syubhat tersebut. Tidak semuanya tentunya. Ya. Dan saya waktu menyampaikan syubhat-syubhat ini, saya bukan asal ngarang, tidak ya. Karena disertasi saya tentang pluralisme. Saya baca buku-bukunya Nur Khalis Majid, buku-bukunya Zuhair Misrawi, buku-bukunya Komaruddin Hidayat, buku-bukunya Ulil Absar, ya, Harun Nasution, ya, Abdul Muqsit Ghazali. Itu bacaan saya sehari-hari sampai saya capek baca buku-buku mereka. Karena saya harus baca. Karena untuk menyusun apa? Disertasi. Taib. Adapun di antara syubhat mereka, mereka mengatakan bahwasanya agama itu hanyalah sarana. Yang paling utama dalam kehidupan beragama adalah mencapai akhlak mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak mulia dengan agama apapun, maka dia sudah mencapai tujuan. Saya ulangi, agama itu hanyalah apa? Sarana. Semua agama menyuruh kepada keadilan. Semua agama menyuruh kepada akhlak yang mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak yang mulia dengan agama apapun, sudah benar, tidak jadi masalah. Ini syubhat mereka sering lontarkan. Dan saya ditanya oleh orang-orang juga. Ada dosen yang pernah tanya sama saya, Ustaz, menurut Anda Bunda Teresa di neraka? Pertama, saya tidak tahu siapa Bunda Teresa itu ya. Saya tidak pernah WhatsAppan sama beliau ya. Terus kenapa? Yang katanya dia bukan beragama Islam. Saya bilang, kalau dia bukan beragama Islam, meninggal dalam kondisi musyrik, di neraka. Harus di neraka. Tapi dia baik, Ustaz. Wanita penuh sosial, baik dan macam-macamnya. Kebaikannya tidak ada manfaatnya. Dia tidak baik, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun berakhlak kepada manusia. Tapi bagaimana kita bantah syubhat ini? Jawabannya mudah. Islam menjunjung tinggi akhlak. Islam menyeru kepada akhlak. Ya. Agama Islam, terlalu banyak kita baca hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran menyeru kepada akhlak yang mulia. Tetapi itu bukan tujuan yang paling utama. Tujuan yang paling primer adalah diturunkan agama adalah agar makhluk mentauhidkan Khalik. Agar makhluk mentauhidkan pencipta alam semesta. Dan Allah sudah nyatakan dalam surat Adz-Dzariyat. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk beribadah kepada-Ku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini tujuan utama. Akhlak penting, tapi dia bukan tujuan primer. Dia sekunder. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mentauhidkan pencipta. Apa hubungan paling kuat antara makhluk dengan penciptanya? Hubungan yang paling kuat adalah sang makhluk mengakui penciptanya sebagai Tuhan. Sang makhluk merendahkan dirinya kepada penciptanya. Itu yang paling penting. Bukan merendahkan dirinya kepada makhluk yang lain. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud,
1: Waktu Rasulullah SAW ditanya, ayu dhambi a'zam? Dalam hadis Abu Mas'ud, ayu dhambi a'zam? Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, engkau berbuat syirik, padahal yang ciptakan kamu cuma Allah. Ini dosa yang paling besar. Percuma seorang berakhlak mulia kepada manusia tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau baiknya kayak apa, tapi kalau dia tidak berakhlak kepada Allah, menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan dosa terbesar. Mengakibatkan dia kekal dalam neraka jahanam. Saya sering kasih logika ya. Kalau ada orang tua, suami istri, kemudian istrinya mengandung seorang anak setengah mati 9 bulan dalam perutnya, ya. Betapa susah seorang wanita. Bayangkan, kita saja kalau taruh besi 3 kilo di perut kan enggak enak terus. Ini 9 bulan bawa barang dalam perut. Sehingga macam-macam susah, sakit, belum lagi ngidam yang aneh-aneh ya. Dia susah, suaminya juga susah ya. Tahu-tahu jam 12 malam minta gado-gado, cari di mana? Tahu-tahu tidak ingin cium bau keringat suaminya ya. Setengah mati. Wahnan ala wahnin. Belum waktu melahirkan bertarung dengan kematian. Setelah melahirkan repot lagi menyusui dan nyebok dan macam-macamnya. Biaya di sana sini orang tua kerja setengah mati, kemudian disekolahkan sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Kemudian sang anak sudah berhasil ngambil gelar S3, sudah punya pekerjaan. Tahu-tahu anak tersebut berbakti kepada bapak dan ibu yang lain. Kira-kira gimana? Kurang ajar atau tidak anak ini? Kurang ajar. Sama Allah menciptakan Anda, memberikan penglihatan, memberikan semuanya, rizki, semuanya, sarana dan prasarana agar Anda beribadah kepada Allah, ternyata Anda beribadah kepada makhluk semisal Anda. Atau beribadah kepada makhluk yang lebih hina, batu dan pohon. Ini kesyirikan yang amat besar. Ibarat ada seorang laki menikah dengan seorang wanita. Kemudian dia sudah mengeluarkan mahar, kemudian dia bayar lagi uang kepada mertua. Ya. Kalau orang Bugis ada namanya uang naik. Uang naik itu uang yang diberikan kepada mertua. Kalau orang Jawa kayaknya enggak ada kan? Cuma mahar saja ya. Naik turun gratis ya. Sudah kasih uang lagi pada mertua, kemudian mahar, acara walimah, belikan emas ya. Kemudian mungkin istrinya suruh masukin salon supaya lebih cantik. Kemudian mungkin sudah bayar uang untuk sedot lemak, sedot ini, sedot anu, sudah begitu cantik dicium sama laki-laki lain. Gimana kira-kira? Kurang ajar. Tidak tahu terima kasih. Nah, orang yang diciptakan oleh Allah, dia beribadah kepada selain Allah, ini orang musyrik. Orang yang tidak tahu diri. Meskipun dia akhlaknya super mulia sama orang lain, dia tidak berakhlak kepada Tuhan. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menyebutkan ada orang-orang yang akhlaknya top, tapi masuk neraka jahanam. Contoh seperti Abu Talib. Abu Talib akhlaknya apa yang kurang baik? Mengurus anak yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan pengurus anak yatim di surga seperti ini, dekat, kata Nabi SAW. Apalagi anak yatim tersebut ternyata Muhammad SAW. Kemudian dia rela mati untuk membela ponakannya Muhammad. Siapa yang lebih baik dari Abu Talib? Antum saja jasanya tidak sebesar jasanya Abu Talib. Tapi Abu Talib di neraka jahannam. Dahdahin fi dahdahin minan nar. Dia berada di ya, neraka jahannam yang paling ringan. Kalau apinya kena kakinya maka otaknya mendidih, kepalanya mendidih. Kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, maka Abu Talib di neraka jahanam yang paling bawah. Ya, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya dalam hadis riwayat Nasa'i yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dengan sanad yang hasan, tatkala Abu Talib meninggal, Ali bin Abi Talib, anaknya datang kepada Nabi. Ali berkata, ya Rasulullah, inna ammaka asy-syekh ad-dhal qad mat. Kata Ali dengan bahasa yang kasar, wahai Rasulullah, pamanmu, padahal bapaknya sendiri, wahai Rasulullah, pamanmu Abu Talib, orang yang tua dan sesat, sudah mati. Kata Rasulullah SAW, idhab fawarih, pergilah engkau wahai Abu Talib, kuburkan bapakmu. Kata Abu Talib, kata Ali bin Abi Talib, la uwari, saya tidak mau kuburkan dia, innahu mata musyrikan, dia meninggal dalam kondisi syirik. Abu Talib, Ali bin Abi Talib tidak mau kuburkan bapaknya. Kata Rasulullah SAW, idhab fawarih, pergilah engkau kuburkan. Akhirnya dikuburkan oleh Ali. Tapi aslinya Ali bin Abi Talib tidak mau kuburkan bapaknya. Kenapa? Kata Ali, innahu mata musyrikan. Dia mati dalam kondisi apa?
0: syirik. Baiknya luar biasa, tapi di neraka jahanam. Contoh lagi ya adalah Amr bin Al-Khuza'i, pimpinan orang-orang kabilah Khuza'ah, pemimpin kota Mekah. Baiknya luar biasa, suka memberi makanan gratis kepada jamaah haji. Sangat terkenal kebaikannya. Tapi dia yang pertama kali membawa kesyirikan ke kota Mekah. Kata Nabi SAW, ra'aitu Amr bin Al-Khuza'i yajurru qasbahu finnar li'annahu awwalu man sayyaba sawa'ib. Aku melihat Amr bin Al-Khuza'i menggeret ususnya di neraka jahannam, dan dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta. Di neraka kenapa berbuat syirik padahal baiknya luar biasa? Contohnya Abdullah bin Jud'an dalam Sahih Muslim. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasirur rahim, kana yakrid dhaif, kana yut'imut ta'am. Dia dulu baik ya Rasulullah, suka menjamu tamu, suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, la, tidak bermanfaat. Percuma. Lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah berkata, ya Rabbku ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Mati dalam kondisi musyrik tidak bermanfaat. Neraka jahanam. Semua kebaikan tidak bermanfaat, kata Allah. Wa ma ya mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah terhalang mereka diterima nafkah mereka, sedekah mereka tidak diterima. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Percuma. Mau baik seperti apapun tidak diterima. Contohnya Hatim At-Ta'i, bapaknya Adi bin Hatim. Adi bin bapaknya terkenal Hatim At-Ta'i, orang yang sangat dermawan. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, bapak saya bagaimana ya Rasulullah? Dia dulu begini, begini, begini, baiknya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna makana abuka yuridu amran fa asabahu." Bapakmu dulu ingin sesuatu waktu berbuat kebaikan, maka dia dapatkan. Dia dulu ingin dipuji. Tidak bermanfaat kebaikannya di neraka jahanam. Jadi para hadirin hadirat, orang sebaik apapun kalau mati dalam kondisi musyrik tidak bermanfaat. Kenapa? Dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percuma kebaikannya. Adapun orang-orang liberal, mereka menyatakan agama hanyalah sarana. Tujuan utama adalah akhlak mulia. Ini salah, ini kaidah yang keliru. Kita katakan yang tujuan utama adalah tauhid, mengesakan Tuhan. Kalau tidak mengesakan Tuhan, percuma semuanya, tidak ada manfaatnya. Saya tanya sama antum, orang-orang Nasrani dimasuk, dikafirkan oleh Allah, difonis kekal dalam neraka jahanam, apa karena akhlak mereka buruk? Jawabannya tidak. Kalau orang Yahudi, iya memang kurang ajar. Dalam Al-Quran disebutkan, mereka makan riba, mereka pengkhianat, mereka ini, mereka kurang ajar, bunuh Nabi. Orang Yahudi memang kurang ajar. Tapi kalau Nasrani tidak disebutkan demikian, Nasrani baik-baik. Kesalahan mereka cuma satu, salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala itu. Karena mereka menganggap Allah punya anak, atau mereka menganggap Allah satu dari yang tiga. Makanya semua keyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah. Di antaranya mereka menganggap Allah punya anak. Jadi orang Nasrani punya tiga keyakinan. Mereka khilaf. Yang satu, meyakini Allah itu adalah Isa itu sendiri. Faham? Allah itu Isa. Yang kedua, Isa adalah anak Allah. Faham? Yang ketiga, Allah dari satu yang tiga. Trinitas. Allah itu adalah Allah, Isa, dan Ruhul Kudus. Satu kesatuan. Ya. Ini semua dikafirkan oleh Allah. Contoh, Allah mengatakan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ. Bagi orang Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Allah. Allah mengatakan, mereka mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkataan yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi hancur, hampir-hampir gunung yang kokoh itu hancur. Kenapa? Anda ulir rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Dan tidak pantas Allah punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya akan datang bertemu dengan Allah sebagai hamba. Semuanya hamba. Malaikat Jibril yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Nabi Muhammad yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Apalagi Nabi Isa, hamba Allah. Kenapa ente bilang Nabi Isa anak Allah? Allah murka. Allah turunkan surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Gara-gara berkeyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah, dikekalkan dalam neraka, bukan masalah akhlak, masalah akidah. Mereka mengatakan Allah punya anak, atau keyakinan kedua Allah adalah Isa. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Sungguh mereka mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Allah kafirkan mereka. Atau mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga.
1: Jadi meskipun orang berakhlak mulia, tapi kalau salah berakidah tentang Nabi Isa dengan Allah, maka dikafirkan. Neraka Jahannam. Ratu Bilqis apa kurang baiknya? Ratu Bilqis baik atau tidak? Baik. Rakyatnya makmur, dia hidup tentram. Rakyatnya sama dia menyembah matahari. Ya. Apa urusannya? Nabi Sulaiman ngurus, kirim surat, masuk Islam, kalau enggak saya perang. Jangan Nabi Sulaiman, burung hudhud tidak terima. Burung hudhud lapor kepada Nabi Sulaiman. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim. Wajadtuha wa qaumaha yasjudun lis-syamsi min dunillah. Burung hudhud, burung tidak terima ada syirik, lapor kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, saya melihat seorang ratu menguasai rakyatnya, mereka semua sujud kepada matahari. Nabi burung hudhud tidak terima, lapor kepada Nabi Sulaiman. Ini orang liberal, semuanya masuk surga. Lebih bahlul daripada burung hudhud. Baik. Jadi mereka dikafirkan bukan karena akhlak yang buruk, tapi karena apa? Akidah yang menyimpang. Karena akidah yang menyimpang. Jadi pernyataan orang liberal bahwasanya kalau orang berakhlak mulia pasti masuk surga, agama hanyalah sarana, ini batil, tidak benar. Yang benar, agama diturunkan untuk menyuruh manusia, makhluk menyembah kepada Khalik. Itu tujuan agama. Dan itu keyakinan semua agama seperti itu. Orang Nasrani suruh kita menyembah Nabi Isa supaya kita selamat, itu tidak. Orang Buddha menyuruh kita menyembah Buddha. Masalah akhlak masalah nomor dua, bukan nomor satu. Nomor satu masalah peribadatan. Ini semua agama ngomong seperti itu. Kemudian orang-orang liberal bikin bid'ah baru. Katanya yang paling utama adalah apa? Akhlak. Ini dari mana seperti ini? Semua agama sepakat yang paling pertama adalah masalah peribadatan, masalah akidah. Jadi mereka bikin hal-hal baru yang tidak dikenal oleh agama-agama sebelumnya. Tapi sekarang saya tanya sama antum. Menurut kaedah orang liberal, berarti kalau ada orang PKI yang mengingkari adanya Tuhan, baik, masuk surga atau tidak? Saya ulangi, saya tanya sama antum. Menurut orang liberal, kaedahnya orang liberal, kalau ada PKI yang baik, masuk surga atau tidak? Masuk surga atau tidak? Masuk surga. Ada orang ateis yang baik, masuk surga atau tidak? Masuk surga. Loh gimana dia masuk surga? Tuhan saja dia tidak percaya, surga apalagi tidak dia percayai. Ente masukkan dia, ngapain saya masuk surga? Saya tidak percaya sama surga. Yang penting ente masuk surga. Loh gimana? Dia sih tidak percaya sama surga. Makanya saya katakan tadi, harusnya orang liberal mengatakan bukan cuma di akhirat ada surga Islam. Ada surga Islam, surga Yahudi, surga Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Laose, surga Ahmadiyah, surga Syiah, terus ada surga apa? PKI. Di paling pojok itu surga PKI. Kenapa? Itu PKI akhlaknya baik. Itu PKI akhlaknya baik, masuk surga. Taib, kita sudah paham ya, syubhat yang pertama kita sudah bantah. Taib, kita lanjutkan dengan syubhat yang kedua. Kalau butuh break, kasih tahu ya. Habis syubhat kedua, kita break dulu ya. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan, ini sering mereka ungkapkan tatkala terjadi perdebatan. Mereka bilang, ya akhi, ente jangan monopoli kebenaran. Ya. Jangan ente monopoli kebenaran. Kebenaran di mana-mana. Kebenaran relatif. Tidak ada yang absolut. Jangan ente merasa ente benar sendiri. Ente jangan nyalah-nyalakan agama lain. Ente nyalakan agama lain karena ente melihat dengan kacamata agama anda. Kalau anda pakai kacamata agama lain, anda pasti membenarkan mereka. Selalu begitu, selalu begitu. Jadi menurut mereka tidak ada kebenaran yang absolut. Semua kebenaran adalah nisbi dan relatif. Nisbi dan relatif. Tidak boleh seorang merasa paling benar. Karena kalau anda merasa paling benar, berarti anda telah memonopoli kebenaran. Berarti kebenaran tersebut absolut. Yang benar, kebenaran tidak ada yang absolut. Semuanya relatif dan semuanya nisbi. Dan semuanya nisbi. Ini sering mereka ungkapkan. Sering mereka ungkapkan. Taib. Bagaimana kita membantah hal ini? Jawabannya mudah. Bantahan pertama, kita mengatakan terlalu banyak perkara di alam semesta ini yang kebenarannya absolut, tidak relatif. Banyak sekali. Tidak ada khilaf di kalangan manusia bahwasanya itu seperti itu, tidak ada khilaf. Contoh, matahari di atas, apa ada yang khilaf? Ada yang khilaf atau tidak? Tidak ada. Bahwasanya

bahwasanya martel ini kalau ditaruh ke kepala Anda dengan kecepatan luar biasa bisa benjol kepala Anda. Masih ada yang mengatakan nisbi? Anda datang kepada ulil absor, Anda bilang, "Pak Ulil, ini martel kalau taruh di kepala Anda bisa bikin benjol." Ini absolut apa relatif? Oh, menurut Anda. Ya, menurut Anda gimana? Coba. Nanti kita sudah pukul kepalanya dia benjol. Itu benjol. Itu benjol menurut Anda. Menurut saya bukan benjol. Repot. Justru kata para ulama, karena ada perkara-perkara yang absolut yang kita sepakati, maka bisa terjadi kemaslahatan. Kalau semua orang relatif, semua perkara relatif tidak akan bisa berjalan kemaslahatan. Contoh, kenapa penjahat ditangkap? Karena semua orang tahu penjahat itu buruk. Itu tidak ada yang mengambil harta orang itu, semua orang tahu itu buruk. Penjahat pun tahu itu buruk. Perampok pun tahu dia melakukan keburukan. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Ente kok ngambil barang orang? Paham? Karena kita sama-sama meyakini mengambil barang orang dalam tanda kutip mencuri itu buruk, makanya ada peraturan orang mencuri ditangkap. Seandainya mencuri itu pun relatif, gimana coba? Coba kalau polisi mau tangkap mencuri, pencuri, saya tangkap kamu, jangan dulu. Kenapa ditangkap? Kamu salah. Itu kan menurut bapak. Menurut saya tidak salah. Repot kan? Repot. Ada orang melanggar lalu lintas, tangkap. Kenapa? Melanggar lalu lintas. Kenapa? Itu karena ente tadi lampu merah, ente lewat. Itu kan merah menurut bapak. Menurut saya hijau. Gimana? Repot. Kalau semuanya relatif, tidak akan berjalan kehidupan ini. Justru karena ada perkara-perkara yang absolut yang kita yakini bersama, maka berjalanlah norma-norma dan nilai-nilai kehidupan. Kalau istilah dalam bahasa sosial apa? Norma-norma dan nilai-nilai. Disepakati oleh kita semua. Mengambil barang orang itu tidak boleh, sepakat. Tidak ada yang bilang tidak baik. Pencuri pun tahu itu tidak baik. Ini bantahan. Bantahan berikutnya, kita katakan kepada orang-orang liberal, kalau Anda menyatakan bahwasanya semua kebenaran adalah relatif, tidak ada yang absolut, tidak ada yang pasti, kita katakan maka kaedah Anda ini pula juga relatif. Jangan Anda absolutkan. Anda mengatakan semua kebenaran adalah apa? Relatif, tidak ada yang absolut. Nah, praktekan kaedah ini pada kaedah Anda sendiri. Berarti kaedah Anda semua kebenaran relatif itu juga relatif. Paham? Paham atau tidak? Saya ulangi, kayaknya tidak paham. Anda mengatakan semua kebenaran apa? Relatif. Semua teori relatif. Kita katakan teori Anda bahwasanya semuanya kebenaran itu relatif, kalau begitu juga relatif. Maka jangan Anda merasa ini absolut. Kalau begitu Anda jangan protes sama orang kalau ada orang yang menganggap itu absolut. Karena kaedah Anda untuk memprotes dia juga relatif. Paham? Ya sudah, kalau udah paham, alhamdulillah. Kok Ustaz, kok bisa mereka mengatakan demikian? Mereka sebutkan dalil-dalil. Ya. Kata mereka, ayat-ayat menyebutkan bahwasanya yang tahu kebenaran cuma Allah. Anda tidak tahu. Yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Kita bilang benar, saya sepakat dengan Anda, yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Justru karena Allah yang tahu kebenaran, Allah turunkan kebenaran tersebut dalam Al-Quran. Dan melalui lisan nabinya, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah masuk akal ada Tuhan yang bijak menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu kecuali Dia? Kalau ada Tuhan seperti Tuhan Bahlul namanya. Masa Tuhan suruh kita cari kebenaran terus kita tidak ada barometer kebenaran, yang tahu cuma saya. Tuhan cuma yang tahu, terus ngapain kita disuruh cari kebenaran? Paham? Tatkala Allah tahu kebenaran, maka Allah turunkan kebenaran tersebut dalam Al-Quranul Karim. Kitabul Huda, kitab petunjuk. Melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnah-sunnahnya. Makanya Allah berkata, "Fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. "Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Kalian berselisih tentang apa saja, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering mereka katakan, yang tahu kebenaran cuma Allah. Terus buat apa kalau gitu? Buat apa Allah menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu? Itu namanya Tuhan yang tidak rahmat. Namanya Tuhan yang tidak sayang kepada ciptaannya. Allah turunkan aturan supaya ente kembali kepada aturan tersebut. Allah tunjukkan kebenaran supaya ente kembali kepada kebenaran tersebut. Memang yang paling tahu kebenaran Allah. Tapi Allah paparkan.

0: Kan dalam Al-Quran Allah paparkan melalui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham insya Allah? Taib. Kita break dulu ya. Break dulu biar antum fresh, antum mau makan-makan, mau minum-minum silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih menyebutkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para da'i pluralisme untuk melegalkan keyakinan mereka tentang semua agama benar, bahwasanya semua penghuni agama akan masuk surga. Di antaranya, dan ini adalah mungkin syubhat yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ini saya rasa adalah syubhat yang paling berbahaya. Syubhat yang paling berbahaya dan syubhat yang paling terstruktur. Dan akhirnya turunannya dari syubhat ini sangat banyak. Saya katakan inilah syubhat yang paling berbahaya dan paling terstruktur, dan turunan dari syubhat ini sangatlah banyak. Syubhat tersebut dilontarkan oleh mereka ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya bahasa. Ini diucapkan oleh Kamaruddin Hidayat, diucapkan oleh Ulil Absar, dan bahwasanya ya Allah tidak punya bahasa, sehingga bahasa Arab yang tercantum dalam Al-Qur'an itu bukan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelazimannya bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan syubhatnya dulu supaya antum paham. Al-Quran itu bukan firman Allah, karena Allah tidak punya bahasa. Kalau begitu Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah terjemah Nabi Muhammad SAW terhadap ide-ide pokok Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin menyampaikan sesuatu tanpa bahasa, dipahami oleh Nabi SAW, diungkapkan dengan bahasa Arab berupa Al-Quran. Kalau Al-Quran adalah bahasanya Nabi Muhammad, bukan bahasa Allah. Nah, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Dan kita tahu bahwasanya tidak semua penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana bahasa aslinya. Apalagi yang ingin menyampaikan adalah Tuhan, sementara Muhammad penerjemah manusia. Sehingga pasti penerjemahnya tidak sempurna, karena dia manusia. Yang kedua, apalagi terkontaminasi atau terpengaruh dengan kondisi di mana Muhammad berada sallallahu alaihi wasallam, yaitu 1400 tahun yang lalu, kondisi lingkungannya, sehingga terjemahannya masih tercampur atau terikat dengan kondisi yang ada ya. Ini semua mereka ungkapkan tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan kesucian Al-Quran. Kalau seorang sudah meyakini bahwasanya Al-Quran itu bukanlah firman Allah, Al-Quran itu hanyalah bahasa manusia, bahasa Muhammad, dan bahasa Muhammad tentunya tidak sempurna ya, tidak mungkin ilmu Muhammad bisa mewakili ilmu Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mungkin seorang penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana asli yang aslinya ya, kemudian penerjemahannya pun terbatas karena terpengaruh dengan lingkungan dan ruang yang di mana berada Muhammad tersebut. Oleh karenanya tidak perlu kita mensucikan Al-Quran. Ini mereka tidak ungkapkan demikian. Perkataan tidak perlu mensucikan Al-Quran mereka tidak ungkapkan, tetapi kenyataannya seperti itu. Dari situ akhirnya mereka mengatakan jangan kita menafsirkan Al-Quran secara tekstual, karena kalau tekstual berarti terikat dengan bahasa manusia, terikat juga dengan lingkungan 1400 tahun yang lalu. Sekarang zaman sudah berubah. Jangan bilang lagi manhaj salaf, manhaj salaf. Mereka tertawa kalau ada orang bilang manhaj salaf. Masa ente mau bawa 1400 tahun yang lalu dibawa ke tahun 2017 ya. Apa itu manhaj salaf? Jadi bahan tertawaan aja. Oleh karenanya mereka mengatakan ya, maka tidak boleh Al-Quran ditafsirkan secara tekstual terus. Harus ada namanya tafsir kontekstual yang sesuai dengan zaman dan kondisi. Itulah yang namanya Al-Quran sesuai, bisa sesuai dengan kondisi dan zaman. Kapan bisa dikatakan Al-Quran syariat Islam selalu cocok dalam setiap zaman dan tempat. Maksudnya apa? Caranya ditafsirkan dengan cara tafsiran kontekstual. Jangan terpaku pada teks. Sehingga mereka membuat suatu metode penafsiran yang dinamakan dengan hermeneutika. Dengan hermeneutika. Ini pola pemikiran persis diungkapkan oleh Dr. Komaruddin Hidayat dalam bukunya Hermeneutika. Seperti ini, dan ini mengerikan. Akhirnya turunannya timbul apa? Kata Ulil Absar, tidak perlu kita menerapkan syariat Islam. Tidak perlu kita menerapkan syariat Islam sebagaimana pelak yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad waktu itu menerjemahkan sesuai di zamannya. Maka ada namanya hukum potong tangan bagi yang mencuri, maka ada namanya hukum mencambuk bagi orang yang berzina atau dirajam bagi orang yang berzina. Itu tidak boleh kita terapkan sekarang. Karena itu diterapkan sesuai dengan zaman Muhammad tatkala itu. Di antara yang mengatakan karena di zaman tersebut tidak ada namanya alternatif, tidak ada penjara, tidak ada misalnya dengan didenda duit atau macam-macamnya. Adapun sekarang zaman sudah berubah. Maka kita harus berijtihad, kata Ulil Absar, kita harus berijtihad membuat hukum baru. Membuat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Karena kalau Anda terikat dengan tekstual konteks Nabi, adapun kontekstual Al-Quran saja enggak boleh, apalagi tekstual apa? Kita terikat dengan tekstual Al-Quran saja tidak boleh, apalagi tekstual hadis Nabi. Akhirnya mereka berfatwa juga misalnya kaum Nabi Lut disiksa bukan karena homoseksualnya, sebagaimana perkataan Musda Mulia, bukan karena homoseksualnya, tapi karena cara berhomoseksualnya. Akhirnya Ulil Absar berkata bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran ya, bercerita tentang para nabi, kisah-kisah para nabi itu tidak mesti benar. Tidak mesti benar. Itu hanya cerita-cerita dibuat oleh Allah supaya orang bertakwa, supaya orang takut. Maka dia punya tulisan judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Ini semua kembali kepada satu syubhat yang sangat berbahaya. Taib, kita akan bahas syubhat tersebut. Antum sudah ngerti syubhatnya? Ngerti enggak? Ngerti? Sudah kena syubhat belum? Maka saya bilang, orang liberal itu pemikiran terstruktur. Antum jangan kira mereka orang gila muncul dari jalan, tidak. Mereka gila yang terstruktur. Taib. Ya gimana enggak gila? Bilang Allah saja membolehkan kita menyembah Tuhan yang lain, apalagi hanya sekedar bermaksiat. Ini gila atau tidak? Orang gila aja enggak ngomong kayak gitu. Makanya saya katakan dia gilanya terstruktur. Mengerikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang syubhat ini. Syubhat ini sebenarnya adalah syubhat yang lama yang telah disuruhkan oleh ahlul bidah seperti kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka ini ahlul bidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah berkeyakinan bahwasanya Allah tidak punya sifat berbicara sebagaimana yang kita yakini. Kata mereka Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Ini orang-orang Asy'ariyah mengatakan demikian. Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu adalah suatu perkataan Allah yang jamid, yang tidak pernah berubah dari zaman dahulu, zaman azali sampai sekarang. Itu-itu aja. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi Taurat atau Injil, diterjemahkan dalam bahasa Daud menjadi Zabur. Tapi itu-itu saja. Karena mereka meyakini Allah itu jamid, tidak statis, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti ada makhluk yang terjadi pada Allah, tidak boleh. Syubhat pemikiran. Kalau kita ahlu sunnah, kita meyakini Allah maha berbicara. Berbicara dengan siapa saja, dengan bahasa apa saja, terserah Allah, dengan topik apapun. Wa idz qala rabbuka, tatkala Allah berbicara. Tadinya Allah belum bilang ngomong gitu, sekarang baru bicara. Dengan malaikat kah? Dengan Nabi Muhammad kah? Terserah Allah. Allah maha berbicara. Sehingga tatkala mereka punya syubhat, mereka mengatakan Allah tidak boleh berbicara dengan bahasa, tidak boleh berbicara dengan huruf, tidak boleh berbicara dengan suara. Karena kalau Allah berbicara dengan suara dan huruf, berarti Allah seperti manusia. Ini syubhatnya orang-orang Asy'ariyah. Makanya saya bilang ini diantara kesesatan Asy'ariyah yang sangat berbahaya dalam hal ini. Yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Oleh karenanya para ulama bantah

orang-orang Asy'ariyah. Makanya saya bilang ini di antara kesesatan Asy'ariyah yang sangat berbahaya dalam hal ini. Yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Oleh karenanya para ulama bantah

0: beberapa huruf. Oleh karenanya para ulama bantah mas.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa.
4: Innal insana lafi khusr.
3: Sungguh, manusia berada dalam kerugian.
4: Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
3: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Qul a'udzu birabbin nas.
3: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
4: Malikin nas.
3: Raja manusia.
4: Ilahin nas.
3: Sembahan manusia.
4: Min syarril waswasil khannas.
3: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
4: Alladhi waswisu fi sudurin nas.
3: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
4: Minal jinnati wan nas.
3: Dari golongan jin dan manusia.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmatnya. Kita masih diberikan kekuatan iman, masih tetap ditunjukkan atau dijadikan tetap berada di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah, dimudahkan untuk talabul ilmi, untuk mengkaji masalah-masalah yang penting dalam agama yang tujuannya nanti akan membawa kita kepada kebaikan dan upaya untuk meraih keimanan yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwatu fillah, pada malam hari ini tema yang kita akan bahas mengenai ahlu sunnah wal jamaah dan tazkiyatun nufus. Ahlu sunnah wal jamaah dalam pensucian jiwa. Tema ini perlu kita bahas sehubungan

dengan persangkaan sebagian orang yang kurang faham atau kurang memahami manhaj salaf, Ahlussunnah wal Jamaah, mereka kurang memahami manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah kurang memberikan perhatian terhadap yang namanya upaya pensucian jiwa. Bahkan cenderung pembahasan tentang pensucian jiwa ini diklaim atau dianggap cuma milik dari kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sebagai orang-orang yang paling paham tentang masalah jiwa, masalah yang berhubungan dengan perbaikan hati, upaya pembersihan hati, yaitu orang-orang ahli tasawuf. Maka perlu kita lihat dan perlu kita kaji bagaimana perhatian besar para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam menjelaskan masalah ini, bahkan bagaimana pembahasan tentang masalah tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, pembersihan hati ini ternyata merupakan tujuan utama dari seruan dan dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Seruan, tujuan utama daripada dakwah dan seruan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam makalah saya bawakan beberapa ayat Al-Quran yang kita kenal semua, yang menunjukkan bagaimana kedudukan yang agung serta pentingnya tazkiyatun nufus dalam Islam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa ini, sebagai tujuan dari syariat yang diturunkannya. Bahwasanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan atau tujuan utamanya adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa dari manusia dan untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati mereka agar mereka bisa benar-benar menerima agama ini dengan sempurna, dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus untuk kalian, wahai manusia, seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang tugasnya adalah yatlu alaikum, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, wa yuzakikum, dan mensucikan diri-diri kalian, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, serta dia mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu Sunnah Nabi SAW, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui sebelumnya. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa tugas utama diutusnya para nabi alaihi wassalatu wassalam melalui penjelasan tentang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka sampaikan kepada manusia, tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa serta hati manusia. Demikian pula firman Allah dalam ayat yang lain, semakna dengan ayat di atas. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari diri-diri mereka sendiri, yang tugasnya rasul ini adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu Sunnah Nabi SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya datang rasul tersebut, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan yang nyata. Dua ayat ini dan masih banyak ayat yang semakna dengan ini menggambarkan dengan jelas bahwa tugas utama mereka, para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahkan fungsi utama daripada
wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan Sunnah adalah untuk mensucikan dan membersihkan jiwa manusia. Kalau timbul pertanyaan, kalau dikatakan tugas utama mereka adalah mensucikan jiwa, melakukan tazkiyatun nufus kepada umat manusia, kalau begitu bagaimana kita mengkompromikan dengan keterangan bahwa tugas utama para rasul adalah mendakwakan tauhid, memurnikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menggabungkannya? Maka jawabannya adalah inti dari, justru yang merupakan inti daripada tauhid adalah untuk membersihkan hati manusia, membersihkan jiwa manusia. Karena tauhid itu merupakan salah satu di antara sebab utama seseorang bisa mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan cuma dengan itulah seorang bisa mencapai takwa yang sebenarnya, yang mana takwa itu sendiri hakikatnya merupakan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat pertama dalam Al-Quran yang berisi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama yang berisi tentang perintah untuk bertauhid kepada Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Allah semata-mata yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kalian menjadi apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, tujuannya tauhid adalah untuk mewujudkan takwa, sedangkan takwa itu hakikatnya adalah kesucian jiwa. Pensucian jiwa, karena kesucian jiwa tidak akan dicapai kecuali jika jiwa manusia diisi dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan makna dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menguasainya dan melindunginya. Jadi di sini jelas sekali bahwa tauhid justru tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ternyata tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, sangat besar dan agung kedudukannya dalam Islam. Oleh karena itulah para ulama sangat memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Bahkan kitab yang ditulis oleh para ulama tentang masalah yang berhubungan dengan penyakit hati dan obatnya, cara-cara untuk melakukan tazkiyatun nufus diantaranya, kita tahu semua, kitab yang paling agung dalam masalah ini setelah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Ighatsatul Lahfan Min Masayidi Syaitan, yang dibahas secara khusus dalam kitab ini bagaimana cara untuk melakukan tazkiyatun nufus yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena semua orang yang menisbahkan diri kepada Islam setelah mereka mengetahui, memahami agungnya kedudukan tazkiyatun nufus, semua berlomba-lomba mengaku bahwa mereka lah yang paling paham dan paling tepat dalam menerapkan atau mengobati penyakit jiwa dalam masalah ini. Semua mengaku demikian. Saya katakan tadi orang-orang tasawuf bahkan mengatakan tidak akan mungkin mencapai kesucian jiwa kecuali melalui cara mereka. Padahal cara-cara yang mereka lakukan sudah kita ketahui adalah bid'ah, menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir-zikir yang mereka katakan sebagai peluruh dosa atau pembersih jiwa, zikir-zikir yang tidak bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mensucikan jiwa, malah semakin mengotori jiwa. Jadi setelah mereka memahami ini dan semua sepakat, semua orang yang menisbahkan diri kepada agama mengakui bahwasanya kedudukan tazkiyatun nufus itu sangat agung dalam agama. Sampai Ibnu Qayyim menegaskan dalam hal ini, dalam kitab yang saya katakan tadi, beliau mengatakan, ajma'as-salikuna ilallah.
ajma' as-sa'iruna ila Allah 'ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim wa tabayuni masalikihim 'ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila Rabbi tabaraka wa ta'ala. Semua orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menempuh jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang yang menisbahkan diri kepada Islam sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia, jiwa manusia merupakan satu-satunya penghalang utama, merupakan penghalang utama yang akan menghalangi seorang hamba dari kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sepakat. Oleh karena itu, tidak mungkin kalau perkara yang disepakati oleh semua orang yang mengaku Islam ini kemudian dikecilkan artinya oleh ahlu sunnah. Hanya karena orang-orang ahlul bid'ah tasawuf kemudian mengaku tazkiyatun nufus, kemudian kita meninggalkan. Padahal ini merupakan istilah syar'i, pembahasan yang sangat penting, bahkan paling penting dalam agama. Bayangkan, penghalang utama untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah jiwa manusia yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Artinya, kalau seseorang tidak berusaha untuk memperbaiki jiwanya, tidak berusaha untuk melakukan tazkiyatun nufus, maka berarti selamanya dia tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini perlu kita pahami dengan baik. Artinya, tidak mesti istilah-istilah syariah, pembahasan-pembahasan penting dalam agama, karena dikaburkan maknanya oleh sekelompok ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf, kemudian kita tinggalkan pembahasan tersebut atau kita remehkan arti dan kedudukannya. Contohnya, sekarang ini karena orang-orang yang, sebagian dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf, karena mereka mungkin terbiasa mengkritik, kemudian membicarakan kejelekan orang lain dengan mengatasnamakan manhaj salaf, mereka berdalil dengan kaidah jarh wa ta'dil yang di situ para ulama mengkritik perawi dengan pertimbangan syar'i yang bahkan ini diperbolehkan berdasarkan ijma' kesepakatan kaum muslimin, sehingga dengan ini kita meremehkan pembahasan misalnya masalah dosanya perbuatan ghibah atau menuduh orang tanpa bukti. Dengan alasan ini upaya menjelaskan kebenaran, dengan alasan ini merupakan bagian dari manhaj misalnya, maka ini jelas keliru. Ghibah tetap besar, merupakan dosa besar dan haram hukumnya, kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan yang syar'i. Di antaranya adalah misalnya mengadukan kezaliman, kemudian yang paling penting di antara itu adalah untuk dalam rangka penjagaan agama. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai orang yang mengucapkan terang-terangan ucapan yang buruk, kecuali orang yang dizalimi. Kalau orang yang dizalimi dalam masalah hak pribadinya boleh dibicarakan, apalagi orang yang mendzalimi agama. Tapi ingat, jangan sampai melampaui batas sehingga tidak mengenal batasan-batasan ghibah. Sehingga ahlu sunnah juga dibicarakan, orang yang asalnya manhaj salaf juga seolah-olah tidak dijaga kehormatannya. Ini jelas menyimpang dari ajaran dan petunjuk dari para ulama salaf. Bagaimana hati-hatinya mereka, bagaimana waktu Ibnu Abi Hatim diingatkan tentang masalah ghibah, pada waktu itu beliau sedang mengajarkan kitabnya yang sangat terkenal, kitab Jarh wa Ta'dil, sampai buku tersebut terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Menunjukkan takutnya mereka, takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini. Sehingga kemudian dengan itu, sewaktu kita mengatakan atau membahas masalah ghibah, kemudian dicap sebagai sururi. Jadi bagaimana? Rasulullah s.a.w. bahkan ayat Al-Quran dengan tegas-tegas mengharamkan perbuatan ghibah, kemudian kita jadikan sebagai hal yang remeh, membicarakan kesalahan orang lain, khususnya dalam hal ini adalah kesalahan sama ahlu sunnah. Maka ini adalah perkara yang keliru. Jadi kita harus mendudukan pembahasan-pembahasan yang telah diselewengkan maknanya oleh ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf, untuk kita dudukan makna yang sebenarnya, seperti hal yang berhubungan dengan tazkiyatun nufus. Kalau mereka-mereka yang menisbahkan diri sebagai orang-orang yang ahli dalam masalah tazkiyatun nufus, mengaku sebagai orang yang paling paham dalam masalah ini, maka perlu kita lihat
bagaimana cara mereka melakukan tazkiyatun nufus. Ibnu Qayyim menyebutkan, sebagian dari mereka-mereka ini, ahlu tasawuf, memang mereka menyadari pentingnya tazkiyatun nufus. Akan tetapi mereka lupa bahwa musuh manusia itu bukan cuma nafsu, tapi juga ada yang menungganginya, yaitu syaitan. Inna syaitana yak'udu libni Adam bi'atrukihi kulliha, kata Nabi SAW. Sesungguhnya syaitan itu akan selalu duduk untuk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilaluinya. Nah, disinilah mereka terjerumus. Mereka lupa bahwa hanya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala manusia bisa melakukan tazkiyatun nufus yang benar. Sehingga mereka membuat syariat-syariat baru, cara-cara yang baru, wirid-wirid yang baru yang tidak bersumber dari penjelasan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antaranya ada yang sampai menyiksa diri sendiri atau diperintahkan untuk mengucapkannya dalam jumlah yang banyak, yang terkadang menjadikan orang yang membacanya sampai kelelahan dan tidak bisa berkonsentrasi. Dari sinilah kemudian syaitan masuk. Oleh karena itulah memang benar bahwasanya syaitan termasuk menjadikan jalan ilmu menghalangi manusia dari ilmu sebagai sebab utama untuk menyimpangkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pentingnya ilmu. Inilah kedudukan ilmu. Bagaimana Imam Ibnul Jauzi waktu menerangkan tentang kesalahan mereka-mereka ini, beliau mengatakan, wa'alam anna awwala talbisi iblisin 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi li'anna al-ilma nurun fa idza adfa'a masabihahum khabbathahum fi dhulami kaifa sya. Ketahuilah bahwasanya perangkap pertama dan utama yang akan diterapkan oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah adalah dengan dihalangi mereka dari ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya, kata beliau. Ilmu itu adalah cahaya, penerang. Maka kalau syaitan telah berhasil memadamkan cahaya manusia, maka dengan mudah dia akan mengombang-ambingkan manusia itu dalam kegelapan sesuai dengan keinginannya. Nah, oleh karena itulah di sini pentingnya kita memahami bahwa musuh manusia itu adalah syaitan yang kemudian menunggangi hawa nafsu untuk kepentingannya. Oleh karena itu kita wajib memberikan perhatian dan mengupayakan yang namanya tazkiyatun nufus, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat, dengan cara yang sesuai dengan ilmu. Karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia itu berfungsi untuk menjaga hati manusia dari upaya syaitan yang ingin mencuri keimanan darinya. Sampai-sampai para ulama sewaktu menjelaskan mengapa dalam beberapa nas dari hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang berilmu seperti bintang-bintang di langit. Mengumpamakan fungsinya ilmu dalam menjaga dan menerangi jalan manusia seperti bintang-bintang di langit. Hal ini dikarenakan karena bintang di langit itu memiliki fungsi yang persis seperti fungsinya ilmu dalam menjaga manusia. Kata Imam Qatadah, yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, seorang ulama tabi'in yang terkenal, beliau mengatakan, khalaqallahu an-nujuma li thalathati asya. Allah menciptakan bintang-bintang di langit untuk tiga tujuan. Pertama, zinatan lis-sama, sebagai hiasan bagi langit. Maka dalam masalah ini ilmu juga demikian. Ilmu sebagai hiasan dari diri manusia. Orang yang selalu menghiasi ucapannya, apalagi hatinya dengan ilmu, maka hatinya akan bersih. Dia akan merasakan keimanan sebagai hiasan dalam dirinya, sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, rujuman lisyayatin, bintang-bintang itu sebagai pelempar atau pembakar bagi
bagi para setan yang mencuri berita-berita dari langit. Maka demikian pula fungsinya ilmu ketika menjaga hati manusia. Ketika syaitan ingin masukkan bisikan-bisikan syubhat atau syahwat, maka ilmu itu akan membakar dan menghilangkan atau mengusir syubhat-syubhat tersebut, sehingga keimanan manusia akan terjaga. Sehingga hati manusia akan terjaga dari pengaruh hawa nafsu yang dilontarkan oleh syaitan, baik-baik berupa fitnah syubhat maupun syahwat. Dan yang ketiga, alamatin yuktada biha. Alamatin yuktada biha, sebagai petunjuk arah yang dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Sebagai petunjuk arah. Maka demikian pula keadaannya ilmu merupakan petunjuk bagi manusia dalam memahami hal-hal yang bisa menjerumuskannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, sekali lagi, disinilah yang menjadikan terjerumusnya orang-orang ahlul bid'ah. Kadang-kadang mereka memahami satu pembahasan yang benar-benar penting dalam agama, tapi karena tidak didukung dengan ilmu, akhirnya mereka menyimpulkan dari pikiran mereka sendiri, perasaan mereka sendiri. Maka dengan ini syaitan benar-benar bisa menjerumuskan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sejauh-jauhnya. Nah, oleh karena itulah sekali lagi, tazkiyatun nufus dalam agama kedudukannya sangat penting. Seseorang yang tidak berusaha untuk melatih dirinya, menundukkan hawa nafsunya untuk diisi dengan ilmu, dengan amalan, kemudian berdakwah, kemudian bersabar dalam menghadapi semua itu, maka dia tidak akan bisa mencapai takwa yang selama-lamanya. Maka oleh karena itu sangat merugi seorang yang sudah mengenal manhaj salaf, diberikan sekian banyak kenikmatan mengenal manhaj salaf, mempelajari ilmu agama, mengetahui sekian banyak macam kebaikan-kebaikan dalam agama, tapi bersamaan dengan itu orang tersebut tidak juga sadar untuk segera merubah diri. Nah, ini jelas ciri-ciri, ini bukan termasuk ciri-ciri orang yang mengambil manfaat daripada ilmu. Sudah sekian lama dia belajar, waktu pertama kali dia mengikuti pengajian, dia semangat dengan bertekad mengatakan, kalau saya sudah faham agama, saya sudah mengerti agama, saya akan berusaha mengamalkannya. Tapi sampai sekarang belum juga terwujud hal tersebut. Ini jelas bukan tazkiyatun nufus. Ini jelas merupakan ciri-ciri orang-orang yang hatinya kotor, yang berarti perlu dibersihkan. Apa gunanya kita belajar selama ini memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber bagi pembersih hati manusia, tapi ternyata kebersihan hati dalam diri kita juga tidak terwujud. Ini merupakan kerugian. Dengan kita mengenal manhaj salaf, seharusnya peluang kita untuk mendapatkan dan bisa meraih sekian banyak keutamaan itu terbuka dan terbentang luas di hadapan kita. Tapi ternyata sampai saat ini juga hal tersebut masih kita tunda-tunda, kita katakan nanti-nanti dan nanti. Sampai juga sudah berkeluarga, sudah punya anak, tidak ada lagi yang ditunggu kecuali kematian, juga masih taswif, mengulur-ulur waktu. Mengulur-ulur waktu dengan mengatakan nanti-nanti dan nanti. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, taswif itu merupakan junudu syaitan, tentara syaitan yang paling berbahaya dan paling mampu menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. At-taswif, keinginan atau kesenangan untuk selalu menunda dan mengulur-ulur waktu untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah ayo ikhwatu fillah, para ulama salaf adalah sebaik-baik contoh dalam masalah tazkiyatun nufus. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba dalam kebaikan. Mereka adalah contoh yang terbaik dalam masalah semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini bukti bagaimana pengaruh ilmu dalam memperbaiki hati dan mensucikan jiwa mereka. Inilah bukti akan kesucian jiwa mereka. Oleh karena itulah mereka menyebutkan tentang masalah kedudukan tazkiyatun nufus dalam Islam. Di antaranya Imam Maimun Ibnu Mihran mengatakan, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min asy-syariki li syariki. Seseorang tidak akan mencapai hakikat takwa kecuali
setelah dia benar-benar dalam upaya untuk senantiasa mensucikan dirinya, mengintrospeksi dirinya lebih ketat dari seorang sekutu dagang dalam mengintrospeksi dan memeriksa rekan dagangnya yang selalu berkhianat. Jadi kalau dalam masalah-masalah dunia kita semangat untuk meneliti, untuk menghitung, maka seharusnya jiwa kita dan kondisi hati kita lebih kita perhatikan dan lebih berusaha untuk kita bersihkan lagi agar kita bisa mencapai kebaikan dalam agama kita. Contohnya dalam masalah ini yang menunjukkan kotornya hati kita dan lemahnya keimanan kita adalah lemahnya persiapan kita untuk menyambut kematian. Masing-masing kita terkena penyakit tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk angan-angannya. Semua sadar bahwasanya kematian itu pasti datang. Tiap hari kita melihat orang yang meninggal dunia, masih muda, ada yang masih kecil, ada juga yang sudah tua. Semua masing-masing sadar bahwa kita ini setiap saat kemungkinan akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu, persiapan yang kita lakukan juga sangat pas-pasan sekali. Justru kalau mengejar dunia, semua berlomba-lomba mengejarnya. Kalau yang berhubungan dengan keuntungan materi, semua berlomba-lomba dan tidak menunda dan bersegera untuk meraihnya. Tapi dalam masalah kematian yang kita semua mengimaninya bersama-sama, tiap hari mungkin kita baca ayat Al-Quran yang mengingatkan akan kematian. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat perusak kelezatan, yaitu kematian. Mungkin setiap hari kita melewati kuburan, melihat orang yang sakit, orang yang meninggal dunia. Tapi kesadaran kita juga untuk mengejar kebaikan di akhirat atau mengurangi kecintaan terhadap dunia juga sangat-sangat sedikit sekali. Apa bedanya kita dengan kebanyakan orang awam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran sebagai celaan bagi mereka? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wa hum minal akhirati hum ghafilun. Wahum anil akhirati humul ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, sedangkan dari kehidupan atau kenikmatan di akhirat mereka lalai. Mereka lalai dari kenikmatan di akhirat. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa apa yang kita pelajari selama ini tentang iman kepada hari kemudian, apa yang merupakan thamrah utama, buah utama daripada kita mempelajari iman kepada hari kemudian. Apa buah utamanya? Buah utamanya atau hasil utamanya harusnya menjadikan kita cinta, semakin cinta kepada hari akhirat, dan semakin berpaling daripada dunia yang tidak ada artinya, yang lebih banyak menjerumuskan daripada mendatangkan manfaat kepada kita semua. Buktinya para ulama salaf, kenapa mereka demikian semangat untuk mengejar akhirat padahal dunia datang kepada mereka. Ini bukti bahwa iman kepada hari kemudian benar-benar menancap ke dalam hati mereka sebagai hasil dari bersihnya jiwa mereka. Adapun kita, karena hati kita kotor, maka ketika kita mempelajari tentang sorga, sekedar lewat begitu saja. Kalau kita benar-benar beriman, harusnya kita semangat dan berusaha keras untuk segera meraih kenikmatan tersebut. Semakin rindu kita kepada hari akhir. Ketika kita mempelajari ayat-ayat neraka, seharusnya kita semakin lari daripadanya dan berusaha untuk menghindarinya. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita santai-santai saja. Tidak pernah juga memulai persiapan-persiapan. Bahkan semakin hari kecintaan kita terhadap dunia semakin tinggi. Ilmu yang kita pelajari seolah-olah tidak ada atau kurang manfaatnya. Maka ini menunjukkan kelemahan kita. Kita tahu semua tentang makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, dan sorganya orang-orang kafir. Dan kita tahu semua di antara hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang semakin besar imannya, semakin kuat imannya, semakin besar cobaannya. Di antara hikmahnya adalah agar orang yang beriman ini menyadari hakikatnya dunia itu cuma sementara dan bukan di sini tempat untuk bersenang-senang atau meraih kenikmatan yang abadi, yang benar-benar sempurna, agar dia semakin rindu kepada akhirat
Seandainya orang-orang yang beriman dijadikan senang hidupnya di dunia, maka dikhawatirkan dia akan lupa kepada akhirat. Maka inilah hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan dalam cobaan-cobaan atau diantara hikmah yang agung dari cobaan-cobaan yang diberikannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka di sini yang menjadi koreksi bagi diri kita semua. Bandingkan keadaan kita dengan para ulama salaf. Memang benar, saya sudah pernah terangkan dalam pengajian, bukanlah yang namanya zuhud itu semua harus miskin. Tidak ada yang mengatakan demikian. Akan tetapi zuhud itu adalah tidak panjang angan-angan dalam dunia. Tidak panjang angan-angan dalam dunia. Kata Imam Ahmad waktu ditanya tentang ayu syai'in az-zuhdu fi dunia, apakah pengertian zuhud yang di dunia yang sebenarnya? Beliau mengatakan qasrul amal. Tidak panjang angan-angan. Angan-angan yang tidak muluk-muluk dalam kehidupan dunia. Man idza asbaha qala la umzi. Yaitu orang yang ketika dia berada di waktu pagi, dia mengatakan aku khawatir tidak akan mencapai waktu sore hari lagi. Ini pengertian zuhud yang sebenarnya. Memang tidak mengharuskan orang tersebut miskin, yang penting tidak tergantung dia atau bersandar kepada dunia atau kedudukan yang dimilikinya. Tapi kebanyakan kita tidak bisa melaksanakan hal ini. Kebanyakan kita memiliki dunia dan hati kita ikut terikat dengan dunia tersebut. Oleh karena itu, meskipun tidak menjadi syarat zuhud itu harus miskin, tapi kita harus waspada dengan namanya harta, waspada dengan namanya kedudukan duniawi. Karena Nabi SAW mengingatkan, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatia al-mal. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatia al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat memiliki fitnah yang akan menjerumuskan mereka, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Jadi ini yang mengharuskan kita untuk waspada. Terbukti banyak orang-orang yang disibukkan dengan dunia sehingga lalai. Makanya para ulama salaf sangat khawatir tentang masalah dunia. Mereka berusaha untuk menghindarinya dan tidak berlomba-lomba dalam mengejarnya. Mereka menyadari betul tentang peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal semua, hadis yang masyhur yang sampai dijelaskan secara khusus oleh Imam Ibn Rajab dalam sebuah risalah, menunjukkan penting dan benar-benar agungnya kedudukan hadis ini untuk kita renungkan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada ghanam, sekumpulan kambing, sekawanan kambing, dalam hal merusaknya, ini tidak melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh ambisi manusia untuk mengejar harta dan kedudukan duniawi dalam merusak agamanya. Jadi ini yang namanya tazkiyatun nufus yang sebenarnya. Mengapa para ulama salaf berusaha untuk menghindari kedudukan dunia, ataupun kalaupun mereka mencari harta adalah sekedar untuk lebih banyak membantu mereka dalam meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka benar-benar mereka menyadari hakikat daripada kehidupan di dunia. Mereka menyadari betul makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ada apa aku dengan dunia? Tidak ada urusanku dengan dunia. Tidak lain keadaanku dalam dunia ini adalah, dalam kehidupan di dunia adalah seperti orang yang sedang menunggang kendaraan, kemudian berteduh sebentar di bawah naungan sebuah pohon, kemudian ketika datang waktu sore, raha wa tarakaha, kemudian dia pun meninggalkan pohon tersebut. Tidak ada ketergantungan dan keterikatan dengan dunia sama sekali. Nah, oleh karena itulah perlu kita fahami bahwa nafsu manusia itu disifati dalam Al-Quran sebagai ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan. Ini asal sifat daripada nafsu. Maka setiap yang berhubungan dengan bisikan nafsu harus dicurigai. Jangan seorang pun merasa pede terhadap keinginan nafsunya sendiri.
Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ada dua pilihan yang kita bingung dalam menentukan pilihan tersebut, lihat yang paling dekat kepada nafsu, maka tinggalkan, karena itu mesti membawa kepada keburukan. Ini hukum asalnya. Nafsu manusia adalah selalu memerintahkan kepada keburukan. Maka kalau ada perbuatan yang nafsu cenderung padanya, maka itu perlu dicurigai dan dituduh. Karena nafsu manusia, kalau kita ingin perbaiki, itu tidak ada cara kecuali dengan mukhalafatuha wa muhasabatuha, kata Ibnu Qayyim. Kalau ingin diluruskan, agar bisa menjadi nafsu yang mutmainnah, yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang selalu tenang, bahagia ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Untuk bisa menjadikan nafsu seperti ini, maka tidak ada cara lain kecuali dengan mukhalafatuha wa muhasabatuha. Selalu menyelisihi keinginannya dan selalu mengoreksi apa yang dimauinya. Jadi kalau manusia tidak bersiap untuk berjuang menundukkan hawa nafsunya, tidak ada kemauan untuk selalu mengintrospeksi dirinya dalam setiap perbuatannya, maka ini merupakan alamat kebinasaan. Berarti dia akan selalu memanjakan hawa nafsunya untuk selalu ada pada sifat buruk asalnya, yaitu ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan, selalu memerintahkan kepada kejahatan. Nah, oleh karena itulah kita pelajari semua dalam buku yang baru kita bahas mungkin dalam masalah akidah, Usulul Thalatsah. Syekh penulis, Syekh Muhammad Abdul Wahhab menjelaskan dalam kitab

mungkin bisa menjadi wabal, menjadi malapetaka bagi orang yang mempelajarinya. Tidak ada upaya untuk mempraktekkan agama. Dia sudah mengetahui satu keutamaan, tapi dia tidak berusaha untuk memaksa dirinya agar bisa mengamalkannya. Padahal dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mengarahkan nafsunya. Maka tidak ada seorang pun yang baru belajar, saya sudah sering tekankan dalam pengajian, tidak ada seorang pun yang belajar kemudian langsung tiba-tiba berubah seketika menjadi baik tanpa melatih diri. Tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala hikmahnya enggan untuk menjadikan yang seperti ini. Semua harus dengan perjuangan. Kalau bukan karena adanya perjuangan, tidak akan bisa dibedakan mana orang-orang yang sungguh dan mana orang-orang yang dusta. Itu hikmahnya. Makanya semua harus dengan perjuangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah, wa man yasta'iffa yu'iffuhu Allah." Barang siapa yang berusaha bersabar, barulah Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Barang siapa yang berusaha untuk selalu menjaga kehormatan dirinya, barulah Allah akan berikan sifat iffah, terjaga kehormatan kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal jannah." Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma zala ar-rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Hendaknya kalian selalu menetapi kejujuran, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Senantiasa seseorang itu bersikap jujur, berkata jujur, dan selalu mengutamakan kejujuran, sampai akhirnya dia akan dituliskan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai siddiq, orang-orang yang sangat kuat kejujurannya dalam keimanannya. Jadi harus latihan. Jadi harus mazala yasduq wa yataharra sirqa. Senantiasa dia melatih dirinya untuk jujur dan selalu mengutamakan kejujuran. Kalau tanpa latihan tidak bisa. Kalau terbiasa dia berdusta, terbiasa berbohong, maka yuktaba indallahi kadzdzaba. Wa mazala ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa seorang itu berdusta dan selalu mengutamakan kedustaan, sampai nanti dia akan dituliskan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pendusta. Jadi sebagaimana kebaikan perlu dilatih, maka demikian pula na'udzubillah min dzalik, sifat buruk yang selalu dibiasakan, maka itu yang akan menguasai hati manusia nantinya. Maka di sini benar-benar mujahadatun nafs, upaya untuk menundukkan nafsu agar bisa memiliki kebaikan, ini sudah saatnya dan sudah harus kita mulai saat ini. Kapan lagi kita menunggu waktunya? Sudah sekian lama kita mengikuti pengajian, sudah sering kita mendengarkan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sampaikan dalam pengajian, kalau sampai sahabat saja dicela dalam Al-Quran atau ditegur dalam Al-Quran, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan terhadap kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka, yang ketika berlalu masa yang panjang tidak ingat-ingat juga meskipun banyak keterangan dan nasihat dari Allah yang turun kepada mereka. Akibatnya apa? Faqasat qulubuhum. Hati mereka kemudian menjadi beku. Hati mereka terkunci. Tidak bisa menerima kebenaran lagi selamanya setelah itu. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang rusak. Ini teguran kepada para sahabat, padahal demikian semangatnya mereka beramal. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Maka na baina islamina wa baina an atabanallahu bihadzal ayati illa khamsu sinin." Tidaklah ada jarak antara masuk Islamnya kami dan waktu Allah subhanahu wa taala menegur kami dengan ayat ini kecuali cuma 5 tahun saja ditegur dengan ayat tersebut. Dan ini merupakan teguran yang keras. Bayangkan, diingatkan supaya tidak menjadi seperti ahlul kitab. Orang-orang Yahudi, turun kepada mereka peringatan, turun kepada mereka nasihat, diturunkan anugerah yang agung dengan

0: diutus Rasul untuk menjelaskan kepada mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak sadar-sadar juga. Fatala alaihimul amad, sehingga ketika berlalu masa yang panjang, suka diulur-ulur waktunya, ditunda-tunda, tidak bertobat-tobat juga, akibatnya apa? Sampai pada batasannya, dikunci mati hati mereka. Dan ini merupakan ancaman yang sangat kita khawatirkan. Orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, telah diberikan anugerah nikmat yang besar mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan bagi dia untuk mengamalkan hal ini. Dia sudah bisa, sudah dewasa, sudah mengetahui yang kebenaran. Sebagian besar sudah diberikan anugerah pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, anak-anak yang memudahkan dia untuk menerapkan kebaikan dalam rumah tangganya misalnya, tapi juga masih belum kelihatan kebaikan tersebut dalam diri mereka. Maka orang seperti ini jelas dikhawatirkan akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nantinya diberi hukuman untuk dikunci hati mereka, na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang menghalangi atau membatasi seorang manusia dari hatinya, dan ketahuilah bahwasanya hanya kepadanya dialah kalian semua akan dikembalikan. Ibnu Qayyim sewaktu menjelaskan ayat ini mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dalam ayat ini dengan ucapannya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia mampu untuk menghalangi seseorang dari hatinya. Kata beliau, ini merupakan ancaman bagi siapa yang telah ditawarkan kepadanya seruan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya yang dijanjikan kebaikan dalam hidupnya, kemudian dia berpaling. Maka janganlah dia merasa aman, akan kemungkinan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hatinya, maka setelah itu selama-lamanya dia tidak bisa menerima dan mengamalkan kebenaran lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa orang-orang yang tahu diri sehingga mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat yang subhanallah sekian banyak manusia tidak mengetahui nikmat sunnah ini. Tapi kemudian kita diberi, kemudian juga tidak kita mensyukurinya dan manfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka inilah ya ikhwatu fillah yang namanya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus adalah upaya untuk membersihkan jiwa dengan cara merenungi makna ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan penyakit-penyakit dalam diri kita, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah sekali lagi dengan pembahasan atau kajian ini, dan insya Allah sudah kita ketahui sebelumnya, sekedar mengingatkan bahwa pembahasan tentang tazkiyatun nufus memang merupakan pembahasan yang sangat penting dalam agama kita. Dan dalam makalah yang saya berikan ini, yang dikopikan ini, saya sudah jelaskan tentang cara-cara untuk melakukan tazkiyatun nufus menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, dan sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian yang kita adakan pada malam hari ini sebagai sebab untuk kita kemudian bersegera dalam melakukan kebaikan, bersegera dalam bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufiknya dan kekuatan iman dan keteguhan iman kepada kita semua sampai kita nanti meninggal dunia. Saya cukupkan dan afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.

dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Tunggu umpan aja ke Dimas, oke? Okay?
1: Umpan ya, siap-siap. Oke.
0: Okay. Dimas, silakan.
2: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih, okay, ada pertanyaan
0: Dimas,
2: dari aku.
0: Silakan.
2: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas _CFC. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustad dan teman-teman yang membantu dakwah Ustad, amin. Ana mau tanya nih Ustad, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustad Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
0: Oke, okay. Oke, okay, Dimas, terima kasih.
1: Itu Dimas yang sesi lalu.
0: Yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
1: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
0: Iya, bisa.
1: Oke, okay, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
3: Silakan, Ustaz. Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
1: Masya Allah, keren.
3: Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
1: Iya, yeah, Ustaz.
3: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah mu'akkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdal.
1: Yes.
3: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Dzulhijjah mungkin, atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama di akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdal.
1: Afdal, Ustaz, ya.
3: Itu afdal sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita gak punya uang gimana?
1: Nah,
3: jadi masalah tuh.
1: Ya itu, itu
3: kan. Kalau bil fulus kan mulus semuanya. Tapi giliran gak ada fulus itu.
1: Gawat, Ustaz.
3: Nah, banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan Allah ta'alam dengan keterbatasan ilmu saya, ya, kalau kita gak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Dzulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah,
1: okay,
3: itu boleh setelah hari ketujuh.
1: Oh iya, Ustaz.
3: Jadi bebas.
1: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
3: Iya, okay, bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
1: Iya, Ustaz. Okay, Ustaz.
3: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang.
1: Oke.
3: Okay. Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini, gitu. Dia harus tunggu tahun depan.
1: Benar,
3: Ustaz. Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya,
1: okay,
3: Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah.
1: Yeah.
3: Jadi dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya nggak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih ditekankan, mungkin itu.
0: Oke, okay, terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
1: Itu,
0: iya tuh, clear ya?
1: Cukup clear ya?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Fan.
0: Kurban dulu karena momennya.
1: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli 2 kambing, Fat.
0: Insyaallah.
1: Ya itu tadi listeners, kejawaban dari Ustaz Nusa Zikri Hafizah Ta'ala dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
0: Benar, insyaallah.
1: Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
0: Ya,
1: ya Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Didukung oleh
4: إخوتي والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'a mabad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Baiklah para pendengar mukmin, di kesempatan pagi hari ini kita sudah berada di hari Tarwiyah 8 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan saat ini para jamaah haji tentunya bersiap-siap untuk menuju Mina untuk melaksanakan mabit di sana, dan besok tanggal 9 Zulhijjah puncak ibadah haji wukuf di Padang Arafah. Baiklah para pendengar mukmin, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dengan tema Hikmah Berkurban, kajian yang berlangsung di Masjid Asyifa Rumah Sakit Umum Daerah Bahtera Mas Kota Kendari. Format rekaman bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum. Wassallallahu ilaikum.
4: Allah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah Masjid Asy-Syifa Bahtera Mas hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak kebaikan pada kita, kebaikan yang berhubungan dengan urusan dunia kita, apalagi urusan agama kita. Barakallahu fikum. Di kesempatan kajian hari Rabu sore siang ini, hari Rabu siang ini, kita akan membahas seputar permasalahan yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, yakni seputar masalah bulan Dzulhijjah. Kemudian juga nanti kalau ada waktu kita bahas mengenai masalah yang berhubungan dengan salat Id. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih pahala dan kebaikan yang besar di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, yang kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang amalan soleh paling besar keutamaannya dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang ketika itu amalan soleh, amal ketaatan kepada Allah, paling dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kila, ada yang bertanya, walal jihilillahi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, meskipun juga dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fi sabilillahi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Meskipun dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar berjihad membawa harta dan jiwanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun dari yang dibawanya itu. Yakni hartanya habis, jiwanya juga habis di dalam peperangan tersebut. Ini baru melebihi keutamaan amal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dalam sebagian riwayat lain yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, afdalu ayami dunia ayamul ashr, seutama-utama hari-hari di dunia ini

0: Anda saling tolong-menolong di akhirat yang bernama syafaat, saling memberikan bantuan di akhirat yang bernama syafaat, dan syafaat terbesar adalah syafaat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat banyak malaikat memberikan syafaat.
1: Tetaplah bersama kami Ojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Ojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Ojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Zikri Hafidzallah Ta'ala. Ustadz, terima kasih Ustadz.
2: Sama-sama, Pak. Senang sekali kita bertemu kembali di bulan Zulqa'dah ini. Setelah sebelumnya kita di bulan Ramadan kemarin kita pol-polan, Fan, beribadah.
1: Pol-polan, alhamdulillah.
2: Di bulan Syawal kita berlebaran, kita merayakan kemenangan.
1: Benar.
2: Dan itu satu persatu telah meninggalkan kita semua di belakang dan kembali sepi menyelimuti kita.
1: Oh,
2: iya kan?
1: Benar tuh.
2: Makanya kita mau nanya ini sama Ustadz. Ada gak sih Ustadz cara agar kita bisa kembali merasakan vibe-nya bulan Ramadan kemarin sambil kita menunggu bulan Ramadan itu tiba kembali di tengah-tengah kita? Silakan Ustadz.
3: Ya, makasih Zak dan Fani.
2: Ya, Ustadz.
3: Yang pertama, kita gak perlu nunggu sampai satu tahun penuh ya untuk mendapatkan kembali banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita.
2: Nah, gimana tuh Ustadz?
3: Karena Allah tuh maha baik, Allah Al-Muhsin yang maha baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah bukan hanya ciptakan dan berikan kita Ramadan, tapi Allah juga berikan beberapa bulan yang lain, dan itu bulan-bulan utama. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36. Allah berfirman, inna iddatasyuhurin indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah ciptakan itu ada 12 bulan di dalam kitab yang Allah turunkan pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Dan Nabi menjelaskan identitas 4 bulan tersebut nih, Zak sama Fani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun mutawaliyat." Dari 4 bulan ini 3 datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan nanti yang terakhir bulan Rajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, ini bulan spesial. Bulan spesial. Kalau kita ibadah di bulan ini, itu pahala kita dilipat gandakan. Sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas, kita bisa cek di buku-buku tafsir klasik tentang masalah ini. Jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita udah berada di penghujung Dzulqa'dah. Dan apalagi nanti kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Itu luar biasa sekali. Hanya saja yang jadi masalah bahwa 4 bulan ini itu belum familiar, belum hype sebagaimana bulan suci Ramadan. Bahkan banyak di antara kita itu gak menyambut. Jangankan menyambut, tuh tamu udah datang dari belasan mungkin 20-an hari yang lalu, kita gak sadar. Jadi bayangin, Rozak sama Fani punya tamu, dan dia udah nginep di rumah kita udah 22 hari, 27 hari, terus kita gak sadar. Jadi jangankan nyambut. Nah begitu juga Dzulqa'dah udah hari keberapa nih, terus mau masuk Dzulhijjah, tapi banyak orang yang gak sadar. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Allah mengatakan di ayat yang sama, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Kalian tuh jangan menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Maksudnya jangan melakukan dosa, karena setiap dosa itu penzaliman terhadap diri kita sendiri. Nanti kita akan diancam azab sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, message-nya buat kita semua dan teman-teman sekalian, bahwa kita ada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Jadikan ini sebagai lumbung pahala kita, dan hari-hari ini adalah kuburan bagi para pendosa. Maka jangan sampai bulan-bulan ini, hari-hari ini menjadi anak tiri di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Mungkin itu.
1: Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi begitu Zer.
2: Ternyata bukan hanya di bulan Ramadan kita pol-polan, Fan.
1: Iya.
2: Tapi kita juga harus di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan tadi Rajab ya.
1: Benar. Kesempatannya jadi, banyak ternyata.
2: Iya, dan kita bisa masih bisa merasakan vibe-nya itu, tinggal kembali ke diri kita lagi aja.
1: Oke, benar Zak. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan-bulan mulia ini dan spesial ini, insyaallah.
2: Insyaallah.
1: Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dhul Hijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabarnya Ustaz?
1: Baik, Fan.
0: Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz.
1: Selamat.
0: Abdul Razak.
2: Iya, Fani.
0: Kalau kita nyimak nih nasihat Ustaz yang dulu-dulu, kayaknya kita banyak miss deh men di bulan yang mulia ini.
2: Ternyata oke banget ya. Gue semakin tertrigger nih, Fan, bahwa pengen deh di 10 hari awal pertama bulan Zulhijjah tuh gue mau pol-polan, gue puasa full. Abisin, Fan, abisin.
0: Puasa pol-polan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
2: Abisin, Fan, abisin beneran deh. Karena kan Ustaz, keutamaannya udah dijelasin, Fan.
0: Tapi emang boleh?
2: Emang gak boleh?
0: Nah, itu dia tuh. Mumpung kita kedatangan Ustaz di tengah-tengah kita tanya nih, Ustaz, boleh gak Ustaz kita pol-polan puasa nih Ustaz di 10 hari pertama bulan Zulhijjah?
2: Iya Ustaz, pengen deh Ustaz. Gimana Ustaz?
1: Iya, makasih banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'ad. Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh sebagian istri-istri beliau, karena ya sumu tis'a Zulhijjah, beliau berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Hadis ini oleh Imam Abu Daud. Insya Allah pol-polan itu boleh.
0: Okay.
1: Tapi sampai hari ke-9 aja, Zat. Kan tanggal 10 kita lebaran haji.
0: Nah,
1: Idul Adha. Itu gak makan kambing rencana.
2: Kalau ada yang ngasih, Zat. Jangan nih, gak boleh ngarep sama manusia.
1: Jadi tanggal 10 kita gak boleh puasa.
0: Jadi 9 hari aja, Ustaz?
1: Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita emang pengen gaspol untuk berpuasa.
2: Tapi maghribnya buka, Ustaz, ya?
1: Iya.
2: Ya, jangan buka di tanggal 9, Ustaz, ya?
1: Iya. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar.
2: Iya,
1: sebagaimana dalam Syarh Sunnah, karya Al-Baghawi. Dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid, atau bin Abi Rabah, Muhammad bin Sirin. Dan tiga nama itu nama-nama besar.
2: Iya.
1: Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abdi Syaibah dalam kitab Musannafnya.
2: Oke.
1: Dan kata Al-Imam Ibn Rajab, bahwa berpuasa di 9 hari pertama itu disunahkan sebagaimana madhab jumhur para ulama. Jadi juga madhab Syafi'i pun demikian. Sebagaimana dalam Radhatu Talibin karya Imam Nawawi. Dan ini juga fatwa Lajnah Da'imah. Ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dan masih banyak para ulama yang lain. Jadi ya emang paling afdal seperti Razak tadi. Apalagi kalau kita merasa kok gue baru sadar sekarang ya, gue gak ngerti dari dulu-dulu.
2: Itu tuh,
1: maka kalau bisa dan ada kesempatan dan kaedahnya tepat, misalnya kalau wanita yang udah married dapat izin dari suaminya sebagai contoh, maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebagaimana madhab mayoritas para ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari ini mustahabbah istihbaban syadidah, disunahkan dengan sangat gitu loh.
0: Oh, penekanan Ustaz.
1: Penekanan.
0: Oke.
1: Itu penjelasan Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya Razak dan Fani bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah waktu yang disunahkan kita untuk berpuasa sebagaimana penjelasan para ulama kita di atas. Barang siapa yang bisa gaspol, maka bagus banget kalau sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang gak bisa, semampunya. Mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari, gitu loh. Kalau gak bisa juga, ya sehari lah paling gak, masa gak dapat puasa juga nih 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi 9 hari ini itu waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berpuasa. Mungkin itu.
0: Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi gitu, Ustaz.
2: Gimana, Fan?
0: 9 hari aja.
2: 9 hari aja ya.
0: Insyaallah.
2: 9 hari bukber, Fan.
0: Insyaallah.
2: Bukber ya.
0: Bukber.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ana, untuk saya, untuk Fani dan seluruh listeners, Fani.
0: Ya, insyaallah.
2: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, apa kabar semua? Semoga dari senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali lagi di 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Rizki Hafizullah taala. Ustaz, terima kasih atas career in the studio, Ustaz.
1: Sama-sama.
2: Kayaknya kita balik lagi kasih kesempatan deh buat listeners ya. Barangkali di antara mereka masih punya unek-unek yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kepada Ustaz. Mungkin kita persilakan, Van.
0: Iya, kayaknya juga Dimas sudah kasih kode-kode nih, ada pertanyaan yang masuk nih.
2: Oke. Okay,
0: langsung aja ya.
2: Boleh.
0: Dimas, silakan.
3: Oke, okay, jazakumullah khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas lambungan operannya. Dan para pendengar setia, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih, ada titipan pertanyaan dari teman kita dari akun Instagram @johncopyjohn. Ustaz, sudi kiranya untuk menjelaskan keutamaan puasa Arafah. Oke deh, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya mengenai keutamaan puasa Arafah. Yang nanyanya gak perlu gundah, insya Allah mengundang faedah dan mudah-mudahan terjawab dengan penuh hikmah, dan kita makin semangat beribadah, berpuasa di hari Arafah. Dan tanpa menunda-nunda, kita kembali ke Bang Rojak dan Mas Fani di sana. Mas Fani, silakan diolah.
2: Oke. Oke deh.
0: Dimas, terima kasih.
2: Terima kasih ya, Dimas.
1: Dimas sehat ya, Fan?
0: Alhamdulillah. Kalau begitu justru sehat, Ustaz.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Itu tadi pertanyaannya, Ustaz, dari teman-teman listeners di luar sana dengan puasa Arafah. Silakan, Ustaz.
1: Iya, makasih banyak. Memang banyak pertanyaan ya tentang puasa Arafah, dan memang harus kita buat happening nih, dan juga bukan kita aja ya, ustadz-ustadz yang lain tentu saja punya andil yang jauh lebih besar dari kita.
0: Masya Allah.
1: Tapi intinya bahwa Nabi SAW bersabda tentang puasa ini, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yukafiru sanatal madhi wal baqiyah, itu menghapus dosa dari 9 Dzulhijjah ke setahun ke belakang, lalu ke setahun ke depan. Masya. Jadi 2 tahun. Jadi dengan berpuasa 12 jam kurang lebih kalau waktu kita, itu bisa nilainya itu 2 tahun dosa dihapuskan.
0: Benar tuh, Ustaz.
1: Iya. Dan dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, dan sebagian ulama bahkan mengatakan meminimalisasikan dosa besar.
0: Masya.
1: Mengurangi gitu lah. Jadi ini sayang banget kalau dilewatin.
0: Nice.
1: Ini salah satu puasa-puasa terbaik yang ada di sebuah tahun. Dan coba kita renungkan nih, kalau kita puasa di tanggal 9 kita dapat pahala puasa Arafah tadi, 2 tahun. Terus jangan lupa juga ini masuk ke 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10 kita Idul Adha, gak boleh puasa. Jadi 9 ini puncaknya, klimaksnya itu di 9. Terus yang ketiga, kita dapat pahala puasa di satu dari 4 bulan haram. Jadi sayang banget kalau dilewatin. Jadi segera pastikan tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa di Masehi dan hari apa, dan stabiloin deh tuh kalender.
0: Ya, Ustaz.
1: Dan pastikan kita sahur lalu kita puasa di tanggal 9.
0: Benar, Ustaz. Di marking tuh Ustaz kalendernya.
2: Keren banget,
0: gitu, Pak.
2: Satu tahun ke akhir sama satu
1: ke belakang.
2: Ke... satu tahun ke belakang, Ustaz, dan satu tahun ke depan.
0: Jadi dua.
2: Iya. Tapi bukan berarti setahun ke depannya bisa leha juga, Van. Wah, Ustaz, keren banget, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di hari itu.
0: Amin.
2: Dan Allah terima amalan puasa kita tentunya.
0: Amin.
2: Ya, listeners, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih, Ustaz. Subhanakallahumma wabihamdika, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
1: Sama-sama, Man.
2: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya itu adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
0: bermaksiat.
2: Ada nggak justru keutamaan-keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah ini, Ustaz? Penasaran deh, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz?
1: Ya boleh dong,
0: Mas. Boleh. Boleh.
1: Insya Allah boleh.
0: Terima kasih, Ustaz.
1: Sama-sama. Pertama jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
2: Oke, Ustaz.
1: Kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan di samping hal itu juga, kita bisa dapat pahala hijrah nih.
0: Pahala hijrah.
1: Pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengatakan al ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
2: Oke.
1: Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah, itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, nggak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW.
2: Okay.
1: Nah, pada hari ini banyak orang yang nggak tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah. Dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi
2: wasallam.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Gitu Abdul Razak, pahalanya seperti berhijrah loh.
2: Itu enggak kecil, Van.
0: Itu enggak kecil tuh.
2: Gimana kita mau hijrah lagi sama Nabi? Nabi
0: iya.
2: Udah enggak mungkin bertemu dengan kita.
0: Ini momennya nih ya.
2: Yeah.
0: Momennya. Ya, semoga Allah tolong kita semua agar kita dapat beribadah maksimal di bulan-bulan yang mulia ini insyaallah.
2: Yes.
0: Oke, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

adab-adab dalam menyembelih. Yang pertama adalah unta dengan dinahar. Selainnya itu kambing dan sapi. Dizabah, sembelih. Ya, dizabah. Nahar itu nahar yaitu menyembelih di bagian bawah leher. Ya, kalau unta kan bukan di bagian leher, jadi bagian bawah leher menuju ke dada itu yang ditusuk kemudian darah mengeluar. Itu namanya nahar. Dan itu dilakukan pada unta, ya. Adapun kalau kambing dan sapi maka disembelih. Sembelih adalah bagian leher menuju kepada bagian sini, ya, di atas, ya. Maka bedanya antara unta dengan kambing dan sapi. Kambing dan sapi disembelih, adapun unta dinahar. Kemudian ada berikutnya, ya. Unta dinahar dalam kondisi berdiri. Adapun kambing dan sapi dalam kondisi ditidurkan. Unta nahar dalam kondisi berdiri, tetapi misalnya depan situ kiblat, maka dia arahnya begini. Jadi ketika dicongkel atau dirobek bagian bawah lehernya, darahnya muncrat ke arah kiblat. Ya. Fa idza wajabat junubuha, ya. Ya, fakulu minha wa ta'imul qani awal mu'tar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika jatuh lambungnya. Jadi unta caranya bagaimana? Dinahar berdiri, dalam kondisi berdiri, kemudian kaki kiri depannya diikat, ya. Gimana maksudnya? Ini kalau unta, gampangannya ini kaki pertamanya, kemudian kaki keduanya sebelah sana, kemudian ini kaki kanan, ya, dan di sini kiblat. Nah, sini kaki kirinya ditekuk ke atas, diikat, ya, ini diikat. Nah, ini kita nggak usah terlalu bahas karena kita nggak potong unta di sini, diikol, ya, diikat. Setelah itu dipotong di bawah lehernya. Nah, di sini darahnya muncrat ke sini, ya. Darahnya muncrat ke arah kiblat, ya. Nggak jelas gambarnya, ya. Kaki, ya, diikat, kemudian ini lehernya, ya. Ini unta apa dinosaurus, ya. Jadi inti kaki kirinya diikat, kemudian nanti ditusuk di sini di bawah lehernya, maka keluarlah darah di sini, keluar darah. Dia untanya dalam kondisi berdiri, kemudian dia. Adapun kambing dan sapi ditidurkan, tidurnya apa? Di lambung kiri. Sehingga wajahnya menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW menidurkan kambing, kemudian Nabi SAW menginjakkan kakinya di bagian lehernya, kemudian Nabi SAW menyembelih. Kemudian Nabi SAW menyembelih, ya, didurkan. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang asar itu dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya, ini ada orang, ya, tidak syarat harus pakai tangan kanan, tentu yang terbaik tangan kanan. Tapi kalau

Ya, ya. Yang dipotong ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang dipotong adalah al-wadjan, itu dua urat, ada empat perkara, ada empat. Dua urat nadi, ya. Kemudian tenggorokan, kemudian kerongkongan. Ingat, leher tidak putus. Leher tidak putus, ya. Ini diantara adab ketika menyembelih, ya. Yang penting, dia yang penting dua uratnya. Kanan kiri terputus, kemudian saluran pernapasannya sama saluran makanannya juga terbelah sehingga kemudian darahnya keluar, ya. Kemudian dibiarkan, ya. Setelah itu dibiarkan, ya, sampai terdiam. Terdiam, jangan langsung dikuliti, ya. Mungkin dia masih sakit, tapi biarin sampai darahnya keluar semua, karena darah semua begitu keluar lebih baik, kotoran-kotoran keluar, baru kemudian dikuliti, ya. Kemudian di antara adab, ya, menggunakan pisau yang tajam, ya. Pisau yang tajam. Di antara adab, jangan memperlihatkan kawannya yang disembelih. Ada kawan kemarin cerita, dia lihat sapi, ya, disembelih, sapi yang lain disembelih, dia lihat sapi itu menangis, ya. Sapi terus menangis, ya. Kenapa? Dia lihat kawannya disembelih. Jadi dia disembelih dua kali. Sembelih pertama melihat kawannya disembelih, sembelih kedua dia disembelih. Maka jangan, kita harus, ya, perhatikan perasaan juga hewan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Perhatikan ini syiar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau mengasihinya, kau mengasihinya, Allah mengasihimu. Jadi kita jangan kemudian buat dia ketakutan, kemudian buat dia gelisah, buat dia jangan berusaha. Makanya pisau juga harus tajam. Wal yuhidda syafratahu, kata Nabi, panjang, tajamkanlah pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, agar memudahkan disembelih sembelihannya. Kemudian hati-hati, yang tidak pandai menyembelih, jangan jadikan bahan yang tidak pandai menyembelih, ya, jangan jadikan mainan, ya. Kasihan kambingnya, ya. Ya, ya, kalau enggak, dia pengin latihan. Ustaz, saya pengin latihan. Nah, tolong dibimbing sama orang yang bisa. Jangan, oh ya, cuma kasihan kambingnya, dia menderita. Ya, harus ada yang bimbing supaya bisa, ya. Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat, ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah, ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla di ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, ya, mengucapkan, setelah bismillah bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini

syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya, ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas. Ya Allah, taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Taib.

dimanapun, kapanpun. Di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Ini syarat, syarat ya, mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak, tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, disunnahkan, ya, mengucapkan, setelah bismillah, bilang apa? Allahu Akbar, bismillahi wallahu akbar, wallahu akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya, ya. Jadi bismillah, wallahu akbar, kemudian Allahumma hadza minka walaka, ya, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik, bismillah ini syarat, sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya, ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau-engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah. Ini maksudnya minka, darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas. Ya, ya Allah, taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan.
1: Alhamdulillah nggak kerasa udah mau haji aja nih bang.
2: Masa? Mudah-mudahan Allah undang juga kita ke Baitullah ya.
1: Amin. Amin.
2: Nih mumpung ada Ustaz nih, Ustaz mau tanya Ustaz, ini hari Arafah itu kita ngikuti pemerintah atau ngikuti Arab Saudi Ustaz?
1: Wih, seling selisih itu.
2: Iya.
1: Ya kalau secara dalil ya.
2: Iya Ustaz.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tufthirun wal adha yauma tudhahun." Shaum itu pada hari kalian semua berpuasa. Beridul Fitr itu pada hari kalian semua beridul Fitr. Beridul Adha itu pada hari kalian semua beridul Adha. Dan Imam At-Tirmidzi menafsirkan bahwa salah ba'du ahli ilm hadal hadis. Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini, an-nasawm wal-wal-wal-aid ma'al jama'ah, bahwasanya puasa demikian pula berhari raya bersama al-jama'ah, itu penguasa, pemerintah al-jama'ah. Sehingga atas dasar inilah sebagian ulama mengatakan bahwa kita ikut pemerintah masing-masing aja, karena menurut mereka juga bahwa hari Arafah itu ditentukan oleh hilal juga. Untuk penentukan bulan Dzulhijjah itu kan ditentukan dengan hilal. Dan yang namanya hilal kan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita saja di Indonesia di hari di bulan Ramadan hilalnya beda dengan Saudi. Kita tetap itu Indonesia. Nah, di bulan Dzulhijjah pun juga hilalnya pasti berbeda dong antara Indonesia dengan apa namanya
2: Arab Saudi.
1: Arab Saudi. Makanya sebagian ulama mengatakan kita tetap ikut negara masing-masing. Berarti tapi kan Arafah itu kan tempatnya di sana. Menurut sebagian orang ya harusnya ikut di sana dong gitu. Dengan dengar-dengar sesat. Iya, memang masalah ini sebetulnya ikhtilaf para ulama ya.
2: Oh,
1: zaman ini. Apakah puasa Arafah itu ikut Arafah atau ikut negara masing-masing? Sebagian ulama ada yang mengatakan ya ikut Arafah, karena yang Nabi menyebutnya saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Yaitu mengikuti Arafah yang ada di sana. Atas dasar itu kata mereka, kita ikut Arafah aja yang ada di sana. Itu pendapat yang kedua. Kenapa sebagian ulama yang mengatakan bahwa kita puasa Arafah itu ikut yang ada di Arafah. Walaupun pendapat yang pertama ini pendapat banyak ulama di zaman ini ya, yang mengatakan kita ikut apa namanya negara masing-masing. Kalau menurut Anas ya, pertama ini masalah ikhtilaf seperti ini nggak usah dibesar-besarkan ya. Silakan mengamalkan yang ia pandang kuat dan roji. Kalau dia memandang kuat yang roji adalah ikut Arafah, ya silakan amalkan. Kalau ia memandang bahwa ikut apa negara masing-masing karena hilal juga berbeda-beda, ya silakan amalkan sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya, kalau saya pribadi ya, saya ikut pemerintah karena saya memandang itu yang paling kuat gitu. Kalau misalnya disebut ikutin Arafah, nah bagaimana kalau ternyata qadarullah di sana tidak ada haji Arafah? Contoh seperti di zaman siapa? Ketika Mekah dikuasai oleh Banu Fatimiyah itu disebutkan oleh Bukhari bahwa beberapa tahun lamanya tidak ada yang haji. Nanti nggak ada yang wukuf.
3: Tidak ada yang wukuf di Arafah.
1: Kalau nggak ada yang wukuf di Arafah gimana dong? Karena patokannya jadi yang patokannya kemana nanti? Itu Allah alam ya. Ini saya sih ini pendapat pribadi ana ya. Saya lebih menguatkan ya ikut negeri masing-masing. Cuma masalahnya nggak usah di negeri apa ya. Sebab kita jadi perpecahan nggak usah.
4: Jadi nggak apa-apa kalau ana berlindung di balik apa namanya kita ngikutin pemerintah kita aman lah ya insya Allah ya.
1: Iya.
4: Insya Allah. Kita aja udah. Okay. Rindu tapi kita ke Arafah.
3: Udah Allah undang kita.
4: Amin amin insya Allah.
3: Bertemu di Arafah.
4: Amin amin.
3: Syukran. Udah kelar Ustaz.

0: Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak, tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla liwairillah, termasuk dipotong tanpa menyebutkan Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, ya, mengucapkan setelah bismillah, bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya. Jadi bismillah, wallahu akbar. Kemudian, Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Taib. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari Engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu ya ikhlas. Ya, ya Allah mataqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Taib.
1: Wih, ndak. Kloter pertama haji udah mulai pada berangkat nih, ndak. Masya Allah, senangnya ya.
2: Iya, ngiri banget. Allah ya, Pak ya.
1: Iya. Aduh, enaknya mereka ya.
2: Enak banget ya. Yang jamaah haji kita bisa banyak dapat keutamaan, bisa banyak dapat pahala.
1: Iya, jadi mereka bisa pada beramal soleh soleh. Tapi kan kita di sini yang di tanah air yang nggak punya kesempatan, mungkin belum ada rezekinya, kan bisa juga, insya Allah untuk apa melakukan iya, amalan-amalan. Karena kalau nggak salah nih, 10 hari awal bulan Zulhijjah itu utamanya besar sekali. Coba kita tanya Ustaz.
3: Iya, benar, iya. Betul banget itu.
2: Masyarakat itu kan. Apa aja Ustaz?
3: Iya kan, sebuah dalam ayat Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar. Oh. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ketika menafsirkan makna walayalin ashar yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Zulhijjah ini.
2: Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya itu Ustaz?
3: Iya, betul.
1: Amalannya apa aja paling utama Ustaz?
3: Nah, kalau amalan yang paling utama, yang pertama banyak zikir.
1: Zikir.
3: Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Dan yang paling utama lagi bertakbir.
1: Takbir.
3: Ya, karena kan ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika masuk satu Zulhijjah mereka bertakbir, bahkan pergi ke pasar untuk bertakbir.
1: Oh, bukan malam Idnya aja, bukan?
3: Oh, enggak. Nah,
2: kan kebiasaan kita kan pas malam Idnya aja gitu Ustaz.
3: Yeah.
2: Ternyata dari tanggal 1 ya Ustaz.
3: Iya, yeah, makanya kata para ulama takbir itu ada dua, ya. Yeah. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak.
1: Takbir mutlak.
3: Takbir mutlak itu artinya kapan saja, di mana saja. Maka ini dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah.
1: Sampai tanggal 13 so ya.
3: Iya, waktu asar. Yang kedua yaitu takbir muqayyad.
1: Muqayyad
3: itu takbir setelah setiap sholat fardu. Jadi kalau habis sholat duhur misalnya kita langsung takbiran. Nah, itu dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13.
1: Waktu asar juga.
3: Waktu asar. Nah itu kita banyakin takbir. Ya ini amalan yang paling utama ya. Di hari-hari tersebut zikir. Itu memperbanyak zikir dan takbir. Banyak-banyak baca Quran juga. Karena memang itu hari-hari untuk berzikir.
1: Ya.
3: Kemudian amalan yang kedua yang Masya Allah juga luar biasa yaitu memperbanyak sholat.
1: Sholat ya.
3: Sholat sunnah ya. Kenapa? Karena sholat itu mengandung zikir juga.
1: Ya.
3: Dan Rasulullah mengatakan khairu a'malikum as-sholah. Kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kamu itu ya sholat. Dengan kita memperbanyak sholat, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah muqayyad. Demikian pula ya sholat rawatibnya dan yang lainnya. Nah ini kita berusaha untuk memperbanyak sholat.
1: Ya.
3: Sholat sunnah maupun sholat wajib tentunya ya. Ada lagi, nah ini menjadi perselisihan ulama nih yang namanya puasa.
1: Puasa, oh iya.
3: Puasa sunnah nih. Perselisihan ulama apakah puasa sunnah itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau hanya tanggal 9-nya aja?
1: Tanggal 9
3: ya. Itu disebut dengan hari Arafah.
2: Arafah.
3: Nah, sebagian ulama ini pendapat jumhur bahwa puasa itu hanya hari Arafah saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal Dzulhijjah. Belum pernah, kata Aisyah. Kata mereka, kalau Aisyah sebagai istri Nabi yang paling dekat
1: tolong tahu,
3: menyatakan tahu, tidak ada, berarti itu tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh
1: ya.
3: Kenapa? Karena ada pertama hadis tentang keutamaan amal soleh di awal 10 Dzulhijjah itu umum. Nah, Rasulullah tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti masuk padanya puasa dong. Mereka juga berhujjah dengan hadis istri Nabi yang lainnya, Ummu Salamah, bahwa Nabi pernah shomat tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 di bulan Dzulhijjah. Itu menjadi perselisihan para ulama, kata-kata tis'an di sini. Ada yang mengatakan maksudnya itu 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 9 hari. Ya. Yang jelas ya, Syekh bin Baz dan banyak juga para ulama di zaman ini merujukkan pendapat yang kedua. Boleh kita berpuasa di tanggal 1. Ya, tapi kalau jumhur ulama katakan cukup tanggal 9 aja. Nah, yang kalau ada di masyarakat sih ada kayak gini nih. Tanggal 8 sama tanggal 9 gitu kan.
1: Tanggal 8 lagi
3: ada. Iya ada. Tapi sebetulnya itu tuh enggak ada contohnya dari Nabi.
1: Enggak ada contoh. Dalil juga enggak ada ya.
3: Iya, kalau mau ya dari tanggal 1 gitu. Cuman yang paling utama itu ya tanggal 9 Arafahnya itu, tanggal 9-nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa shaumu Arafah tukaffiru as-sanatal madhiyah wal muqbilah. Shaum Arafah, puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun lalu maupun tahun datang.
1: Masyaallah,
3: luar biasa kan.
2: Besar sekali
1: dampaknya. Ke depan diampuni ya, digugurkannya.
3: Kemudian juga di hari Arafah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan afdalud du'a, ya sebaik-baik doa, seutama-utama doa itu doa pada hari Arafah.
2: Berarti tanggal 9-nya saat ya?
3: Ya, terutama pada setelah zuhur sampai asar, sampai maghrib. Ya. Ini amalan ya, dan amalan sholat yang lainnya ya banyak. Tentunya kita berusaha untuk melakukan ya, seperti membantu orang susah, memperhatikan para janda, demikian pula bersedekah, berinfak, dan yang lainnya. Dan ada lagi amalan yang tentunya ini yang sangat penting, yang merupakan syiar Islam. Apa itu? Berkorban.
1: Itu justru
3: yang
2: utama.
3: Yang merupakan syiar Islam. Korban itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita berkorban. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ini syiar Islam. Masya Allah. Yang jelas kita berusaha lah nanti. Mudah-mudahan nanti tengah 10 Dzulhijjah ini kita banyak-banyakin beramal soleh lah.
2: Jadi bukan yang haji aja Pak.
1: Kita
2: pun di sini bisa juga ya Pak ya.
1: Zikir, takbir, sholat, puasa, kurban, baca Quran. Masya Allah, ada semua. Besok kalau khair,
2: syukran.
1: Ya, syukran. Ya, syukran.